0: Soal jawab.
1: Apa hukumnya jadi PNS? Tergantung kerjaannya apa. Kalau kerjaannya halal, halal. Kalau kerjaannya haram, gak usah jadi PNS pun haram. Jadi tergantung jenis pekerjaannya apa. Kalau jenis pekerjaannya halal, maka halal. Kalau jenis pekerjaannya haram, maka haram. Jadi secara asal hukum baik PNS tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Tergantung jenis pekerjaannya.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Sampai pada kisah bahwa Ka'ab bin Malik saat itu mengaku kesiapan hartanya saat itu melebihi dari kesiapan di peperangan-peperangan sebelumnya. Dia memiliki 2 kendaraan. Akan tetapi halangan baginya adalah ketika itu dia lebih suka di kebunnya, lebih suka menunggu masa panen. Karena kalau sudah musim panas, dan saat itu sedang betul-betul musim panas, mendekati panen, berarti harta kaum muslimin terkuras. Dalam arti terkuras, karena dari masa panen ke panen kan semakin menipis persediaan harta mereka. Di saat harta menipis, air pun sangat minimalis, ya, dan matahari pun saat itu sangat panis tapur balingga pas ya. Jadi begitu, sangat panas luar biasa. Mereka diminta untuk berperang. Ka'ab bin Malik dia mengatakan wa ana as'uru ilaiha, as'uru, dan saya lebih amil, lebih condong kepada pertanianku, lebih senang tinggal di kebunku. Musim panas, duduk di bawah pohon.

lainnya, meruncingkan tombak dan yang lainnya, semuanya mempersiapkan tameng, ya, dan yang lainnya. Fa taufik tu aghdu likai atajahaza ma'ahu. Aku pun berangkat bersama kaum muslimin keluar rumah, ikut mempersiapkan peperangan. Yani keluar dari rumah, ya, niatnya kaum muslimin mereka pada mempersiapkan peperangan. Dan mungkin ngombor ternaknya, ya, biar apa? Kendaraannya itu apa? Ngombor hewan tunggangannya, biar hewannya nanti kuat, ya. Adapun Ka'ab bin Malik ikut keluar. Tapi ternyata di luar dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia lebih cenderung pergi ke mana? Pergi ke kebunnya. Ya. Dia keluar bersama kaum muslimin, enggak tinggal di rumah. Kaum muslimin pada siap-siap, dia pun ikut keluar rumah. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an, sehingga aku pulang, aku pun belum mengerjakan apapun. Keluar, istirahat sana, balik lagi. Wa aqulu fi nafsi, sehingga aku pun berkata dalam diriku, ana qadirun ala dzalika in aradtu, sesungguhnya kalau aku mau siap-siap dengan sungguh-sungguh, aku mampu. Ngaku dia dalam hatinya, kalau tenanan aku yo iso. Tapi dia tidak ada tekad kuat untuk melakukan hal itu. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Terus aku pun mengulur-ngulur, menunda-nunda pekerjaanku, persiapanku ku tunda-tunda. Lah, nantikan bisa. Toh ini juga hampir panen. Hatta istamarra bin nasil jidd, di mana kemudian manusia terus tekun sungguh-sungguh mempersiapkan peperangan mereka. Sampai fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu. Sampai tibalah waktu keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Walam aqdi min jihazi syai'a. Sementara aku belum menyelesaikan persiapanku sedikit pun. Lihat apa yang bisa diambil faedah di sini. Faedahnya ternyata di sini Ka'ab bin Malik diuji dengan apa? Apa? Harta, pertanian, harta benda. Dan pertanian saat itu adalah sesuatu yang berharga. Ternyata ujian yang berupa kenikmatan itu apa? Jauh lebih berat dibandingkan ujian dengan kesulitan. Jadi ujian kenikmatan itu berat. Satu, karena terkadang orang itu enggak merasa kalau diuji, sehingga santai-santai saja. Nembe gajian, anane mung seneng, ya, mari sekang larane, anane mung seneng, baru terima gaji, adanya cuma senang, baru sembuh dari sakit, adanya cuma senang, baru lahiran, sebelum lahiran, baru punya istri senang, lahiran anaknya senang, anaknya nembe ditetak senang, tetak ini guna apa? Dikhitan, anaknya ketompo sekolah senang, anaknya ketompo kerja senang banget, anaknya leng lamar ditompo sedih maning. Kehilangan anak, ya kan?

0: Subhanallah. Jadi terkadang kita ini menerima kenikmatan itu enggak sadar kalau itu adalah ujian. Lancar bicara, ujian. Lancar melihat, ujian. Lancar makan, ujian. Lancar berjalan, ujian. Lancar nunyuk-nunyuk, ujian. Kita enggak sadar bahwasanya itu terkadang adalah apa? Ujian. Ini satu sisi yang menyebabkan ujian kenikmatan terasa lebih berat. Kadang kita enggak merasa. Jadi orang itu kalau diuji dan enggak merasa, biasanya bagaimana? Iya loh, ono kertas ya Jal, bisa ngitung pora? Ini ada kertas ya Mbak, ayo bisa menghitung dah. Oh sipil, gampang. 5 ping 5 ta, 4 likur. Asal nyemlong. Pengalaman, pengalaman pribadi. Dulu ketika jadi tim bayangan cerdas cermat, ya, ada tim inti, ada tim bayangan. Enak jadi tim bayangan. Menang rumongso mekungkung, kalah ya ora apa-apa. Jadi sikap kita ketika itu gimana coba? Enggak belajar, pokoknya dipanggil datang, datang. Ditanya paling cepet le ngacung. Buasor jawabannya salah, ngawur kata gurunya. Karena memang kita enggak ada beban, enggak merasa kalau kita diuji. Sementara ini tim inti, tim inti itu lesinau, jawabannya harus hati-hati, dia menentukan. Jadi begitu. Jadi kalau kita itu enggak merasa diuji, asal saja sudah. Ini yang pertama, ketika seorang itu merasa enggak, ketika seorang enggak merasa kalau diuji, disitulah terkadang sering tergelincir. Yang kedua, ini diakui oleh para sahabat. Ujian kenikmatan itu lebih berat. Kata mereka, sebagian mereka berkata, kunna ubtulina bil faqr fasabarna. Dulu kami ini diuji dengan kemiskinan, para sahabat. Fasabarna, kami pun bisa bersabar. Kemudian zaman berlalu, kemenangan demi kemenangan Islam mulai berturut-turut. Faktulina bilghina, maka saat itu kami pun diuji dengan kekayaan. Falam nasbir, maka kami pun tidak bisa bersabar. Itulah. Dulu sebelum zaman HP, sing dicekel rombongan santri liburan ya ceklane Quran. Kalau liburan pulang bawa apa? Quran. Sekarang liburan pulang karena HP sudah mulai boleh dibawa lagi, ya sepanjang jalan ceklane apa? HP. Jadi HP itu nikmat. Tapi kalau kita enggak sadar, itu jadi kalau kita, karena kita enggak sadar atau kita enggak sadar bahwasanya itu ujian. Sekarang betapa banyak HP itu melupakan manusia, umat Islam dari Al-Qur'an, dari bacaan-bacaan yang bermanfaat. Ya alasannya macam-macam. Anu baca ini apa? Itu namanya pesan, kemudian apa BBG apa apalah begitulah, yes, apa itu namanya, share-share ilmu gitu ya, dan yang lain-lain. Padahal terkadang share ilmunya panjang, yang dibaca judulnya terus langsung di share di kopas. Kopas tuh kirim lagi. Jadi terkadang gitu, cuma membaca judulnya berapa baris, wih bagus, share. ini kita, ya. Sama dengan ketika tesih bujang, masya Allah, ngaji di mana-mana diparani, taklim di mana-mana didatangi. Begitu udah mulai punya istri, mulai absen. Alasannya apa? Anu, ada istri, anu, istri kurang sehat. Masya Allah. Lanjutkan sehat, mboten. Saya jadi kurang sehat juga ini. Masya Allah. Jadi mulai kesetrum, kesetrum kurang sehat. Padahal istri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang bersamaan dia ujian. Anak juga gitu. Dulu ketika masih berdua, masya Allah, pengajian di mana-mana diikuti masih, masya Allah. Begitu sudah mulai punya anak, anak baru seminggu, istrinya enggak ikut pengajian. Karena apa? Anu belum bisa keluar, masih rawan. Terus nek menurut teori nanti 3 bulan. Wah, 3 bulan. Dah. Sampai 3 bulan lebih, anu kasihan anaknya sakit-sakitan. Masyaallah. Ya. Terus dah anaknya sehat, anu giliran saya yang sakit. Masyaallah. Begitu ibunya sehat enggak bisa lagi, kenapa? Sudah isi lagi. Oh. Jadi subhanallah, terkadang kita diberi kenikmatan, ujian kenikmatan kita jauh sulit untuk menjalaninya dibandingkan ujian yang berupa kesulitan. Inilah yang dirasakan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu diuji dengan kenikmatan.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa memohon akhlak mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa ashrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya kecuali Engkau. Dan palingkanlah diriku dari kejelekan akhlak. Tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771.
2: Soal jawab.
4: Ada kendala yang membingungkan. Saya seorang mekanik di suatu bengkel. Apabila saya melayani di konsumen di bengkel itu, ongkosnya jauh lebih mahal dari luar bengkel. Apakah saya boleh melayani konsumen tersebut di luar bengkel? Lalu saya dapat keuntungan. Antum namanya mengkhianati. Itu namanya berkhianat, ya akhi. Wal muslimuna ala syurutihim. Tidak boleh antum berkhianat seperti itu. Bukankah kita tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram? Buat kita haram. Buat kita apa? Haram. Tapi ketika orang tersebut berhak mendapatkannya, buat dia tidak haram. Paham tidak? Tapi tidak punya pahala buat kita. Iya, kita tidak dapat pahala sama sekali. Makanya kan kita sudah sebutkan tadi, ya. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendapatkan daging kambing yang diambil dari pemiliknya dengan tanpa izin. Berarti haram enggak buat Rasulullah dan para sahabatnya? Boleh. Tapi Rasulullah kata apa? Berikan makanan ini ke para tawanan sana. Kalau itu tidak boleh sama sekali, harusnya dibuang aja udah selesai. Tapi Rasulullah malah mengizinkan untuk memberikan kepada para tawanan usaro. Saya sering memperhatikan para pedagang herbal saling bersaing diskon, Ustaz. Dan harga-harga herbal jatuh. Sedangkan para pedagang Cina jualannya sama dan tokonya saling berdampingan, mereka tidak saling menjatuhkan harga. Inilah, Pak. Ya, ikhwah kita yang sudah ngaji itu ya tata cara dagangnya masih tata cara dagang jahiliyah menurut saya. Saling menjatuhkan, banting harga karena apa? Ingin memonopoli perdagangan. Siapa yang paling kuat modalnya sehingga akhirnya harganya jatuh dan hancur. Padahal dahulu di zaman Umar saja, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang menjatuhkan harga, dimarahin oleh Umar. Kata Umar apa? Naikkan hargamu atau kamu pergi dari sini. Dipaksa oleh Umar. Kenapa? Karena bahaya, bisa merusak pasaran. Tapi kenapa ikhwa-ikhwa yang udah ngaji gak becus dalam berdagang? Di mana mereka fikih dagangnya? Iya. Makanya saya tidak mengerti, aneh mereka itu. Seharusnya kalau di zaman Umar, orang yang belum paham fikih dagang itu diusir dari pasar. Antum yang mau dagang, pahami dulu dong fikih perdagangan. Iya, kita merasa aneh justru sama teman-teman yang berdagang itu. Justru subhanallah, tata cara berdagangnya aneh dan tujuan dagangnya adalah menunjukkan keserakahan, ingin menguasai pasaran sehingga akhirnya jatuhkan harganya sejatuh-jatuhnya sehingga apa, barang orang lain gak laku. Akhirnya dia jauh, akhirnya mau tidak mau yang ini jatuhkan lagi, akhirnya hancur pasaran. Ya, seperti itukah ya Islam mengajarkan? Seperti itukah Anda mengaji? Ya ternyata tata cara perdagangannya luar biasa rusak sekali. Ya sementara mereka orang-orang kafir lebih faham terkadang tentang masalah itu. Ya Allahul Musta'an.
1: Mutiara Nasihat.
5: Maka kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kali ini ya. Al-Imam Ibnu Katsir membahas tentang makna ar-rajim. Syaitan sudah dibahas, kemudian ar-rajim. Kalau dulu a'udhu itu sudah isti'adah, apa itu arti berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian sudah kita bahas apa itu syaitan. Kemudian sekarang kita akan membahas arti dari ar-rajim ya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, warrajimu fa'ilun bima'na maf'ul. Rajim itu adalah wazannya, bentukan katanya adalah fa'ilun. Rajimun fa'ilun artinya adalah maf'ulun ya. Maf'ulun artinya marjumun, yaitu orang atau makhluk yang dirojam. Dirojam itu dia bang, dilempari dengan suatu barang, suatu benda, itu marjum ya. Maka dikatakan di sini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ar-rajim fa'ilun, dia bentukan katanya adalah fa'il, maknanya adalah maf'ul. Maf'ul itu objek yang dilempari ya, yang dilempari. Ae, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, innahu marjumun matrudun anil khairi kullih. Dia itu dilempari dan terusir dari segala bentuk kebaikan. Jadi jangan harap setan itu berbuat baik. Makanya sering saya singgung dulu kan, kalau ingin berlindung dari setan itu enggak usah apa? Enggak usah ngasih sesajen. Ya, setan itu kalau kita kasih sesajen itu bukannya malah tambah apa? Tambah baik. Dia tambah ngetiplak. Ngetiplak itu apa itu? Ngetiplak. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Melonjak. Melunjai. Nah, itu. Jadi kalau anak kecil itu kalau kasih ngetiplak gitu. Kasih satu permen gitu, minta dua gitu kan. Itu namanya ngetiplak ya. Jadi syaitan itu kalau semakin kita perbuat, kita baiki, itu bukannya dia malah lembut pada kita, tunda. Jadi semakin sombong. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin, Dan sesungguhnya ada sebagian kelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin. Maka bertambahlah rohaqa, bertambahlah takut pada diri manusia tadi, dan bertambahlah kesombongan pada diri syaitan. Jadi dia itu tidak akan berbuat baik kepada kita. Makanya jangan kepikiran kita itu gimana nyelondoi setan. Oh jangan. Nyelondoi itu apa nyelondoi? Nyelondoi itu apa, Jenderal? Apa nyelondoi itu? Ya apa nyelondoi itu? Yang tahu. Kenapa nyelondoi itu, Pak? Mengambil hati, ya betul. Ya, mengambil hati. Enggak usah kita itu berpikir bagaimana mengambil hatinya syaitan. Enggak usah, ya. Apalagi bangga kalau syaitan ikut sholat jamaah misalnya lu gitu, enggak perlu itu. Ya. Ada orang mengatakan wah syaitan di sela-sela sof katanya, nanti malah beneran malah iblis, malah bukan dikatakan syaitan, iblis. Iblis ikut sholat jamaah. Sejak kapan di firman Allah Taala, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada iblis mau ikut sholat jamaah? Enggak ada. Enggak akan pernah iblis itu akan ikut sholat jamaah. Nah, ya ala kulli hal, dia ganggu. Nah, tujuannya adalah ganggu, dan yang datang bukan iblis, adalah syaitan anak buahnya iblis.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Anfal ayat 59 sampai 64.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
9: Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: يعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya.
0: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ

0: ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin.
1: Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 823. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ia berkata haddatsana ya Makhlad, ia berkata haddatsana Mubashir bin Ismail dari Ibnu Abi Ghaniyah dari Muhammad bin Muhajir dari ayahnya dari Asma anak Yazid Al-Ansariyah, marra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jawarin atrabin li fasallama alaina wa qala iyakunna wa kufran muna'amin faqultu ya rasulullah wa ma kufrul muna'amin qala la'alla ihdakunna tatulu aymatuha min abawaiha thumma yarzuquha allahu zawjan wa yarzuquha minhu waladan fataghdabul ghadbata fatakfur fataqul ma ra'aitu minka khairan qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda bahwa Asma sebelumnya Asma ya anak Yazid Al-Ansariyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku sementara aku bersama gadis-gadis yang lain yang seusia denganku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Lalu beliau bersabda, hati-hati kamu dari kufurnya muna'amin, orang-orang yang diberikan nikmat. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu kufurnya muna'amin? Kata Rasulullah, barangkali di antara kalian wahai wanita panjang aimatuha min abawaiha, dia apa namanya menjadi gadis di bawah asuhan apa kedua orang tuanya. Kemudian Allah pun memberikan rezeki kepadanya suami dan suaminya pun memberikan rezeki kepadanya dan Allah pun memberikan anak kepadanya. Kemudian wanita ini marah kepada suaminya. Lalu ia kufur dan mengucapkan kata-kata, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya jayyid, perawinya semuanya thiqat, perawi as-sahih selain Muhajir bin Abi Muslim ini. Ya, dan ia telah meriwayatkan darinya beberapa perawi jamaah yang thiqat dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab ats-thiqat. Ya, sehingga ia berstatus apa namanya thiqah atau saduq. Wallahu a'lam.
2: Tawakal adalah amalan hati. Hati sedikit pun tak boleh bersandar atau bergantung kepada makhluk. Hati seorang mukmin harus senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati harus lebih meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih pasti daripada apa yang ada di tangan makhluk. Tangan wajib bekerja, kaki harus tetap melangkah, otak harus terus berpikir. Namun hati harus bersandar dan menyerah hanya kepada Allah yang maha bijak dan maha menentukan segalanya. Dengan tawakal, Musa membelah lautan. Dengan tawakal, Maryam yang tengah hamil tua bisa mendapatkan kurma-kurma segar yang berjatuhan. Dengan tawakal, Rasul tercinta selamat dalam hijrahnya. Namun Musa tetap harus memukulkan tongkatnya. Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal kurma yang besar. Dan baginda Rasul tetap harus berjalan untuk hijrah. Inilah hakikat tawakal, raga wajib berupaya. Namun hati dan jiwa tetap bertumpu pada Allah yang Maha Kuasa. Para ulama mendefinisikan tawakal sebagai berikut. Tawakal adalah kejujuran dan ketulusan hati dalam bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya meraih manfaat dan menolak mudarat dengan mengupayakan sebab-sebab yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telegram channel Kristal Iman.
4: Soal jawab.
5: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hukum MLM, multi-level marketing, dari saudara Aji di Solo? Sistem perdagangan MLM, multi-level marketing, atau pemasaran berjenjang di negara-negara lain telah dilarang. Telah dijadikan sebagai pola pemasaran yang terlarang karena sangat merugikan jaringan, merugikan masyarakat. Saya merugikan masyarakat. Namun memang aneh, di negara kita sampai saat ini praktek-praktek MLM masih dibiarkan merajalela. Padahal di negara-negara lain, lembaga-lembaga perlindungan konsumen telah memberikan warning, memberikan larangan masyarakat untuk memasarkan produknya atau jasanya menggunakan pola marketing atau pola MLM, multi-level marketing, karena sangat merugikan downline, merugikan anggota, dan syarat dengan penipuan, dan itulah kenyataannya. Karena itu saya katakan, waspadailah pola pemasaran multi-level marketing, karena itu sangat-sangat merugikan banyak orang, banyak yang tertipu dengan multi-level marketing, dengan apa? Dengan iming-iming dia bisa, ketika sudah menjadi bagian dari level yang tertinggi yaitu atas, dia bisa tidur ongkang-ongkang dan terus mendapatkan keuntungan dari downline-nya. Namun kenyataannya, mayoritas yang bermimpi ini akhirnya pun menyadari bahwa mimpinya adalah mimpi di siang bolong yang tidak menjadi dan tidak akan pernah menjadi kenyataan.
6: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Abdullah, apakah termasuk kesombongan atau keangkuhan ketika seseorang meninggalkan tradisi atau ritual-ritual ibadah yang biasa dilakukan dalam komunitas masyarakatnya, dan hakikat atau sejatinya ritual-ritual tersebut tidak ada dalilnya dalam sunnah atau ketentuan agama, dan sebagian tokoh-tokoh dari komunitas masyarakat tersebut berpandangan bahwasanya melestarikan sebuah tradisi ibadah merupakan bagian daripada ibadah dan agama. Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Al-asl fi hadhihi al-masail an yakuna al-mu'awwal fiha ala hukm al-shar'i. Fa idza kana hukm al-shar'i في هذه المسائل أنها واجبة شرعا أو مستحبة شرعا أو محرمة شرعا، فإن الحكم هو لشرع الله سبحانه وتعالى وليس للعادة. وإذا ترك الإنسان العادة تحكيما للشرع فهذا هو العدل الذي أمرت به الشريعة، وهذا أيضا هو المجانبة للكبر، لأن الكبر بطر الحق كما جاء مفسرا عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت العادة مخالفة لشرع الله فتركها إقامة لشرع الله وامتثالا ل أمره فهذه هي المجانبة للكبر. وأما إذا قدم العادة على شرع الله سبحانه وتعالى فهذا من بطر الحق ورده وعدم قبوله تحكيما للعادة. والواجب على المسلم أن يستسلم لله وأن ينقاد لأمره وأن يمتثل شرعه جل وعلا ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة.
3: Pada asalnya dari masalah-masalah yang ditanyakan ini, yaitu masalah tentang meninggalkan adah atau masalah-masalah yang umum tentang adah, bahwa semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Ketika hukum syariat di dalam masalah-masalah ini, yaitu masalah-masalah adah, misalnya hukum syariat mengatakan bahwa perkara ini wajib atau perkara ini disunnahkan atau perkara ini diharamkan oleh syariat, maka itulah yang harusnya kita ambil hukum syariat, itulah yang harusnya kita pandang, kita terapkan. Karena semua hukum di dalam kehidupan manusia adalah harusnya dikembalikan kepada syariat, bukan kepada adat. Apabila seseorang meninggalkan sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat karena dia memandang bahwa adat tersebut menyelisihi syariat Islam, maka inilah tindakan yang adil. Inilah tindakan yang adil dan inilah tindakan menjauhi kesombongan. Karena kesombongan adalah batarul haq, adalah menolak ke sesuatu yang hak, menolak kebenaran. Itulah sebenarnya dari kesombongan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang batil, maka itulah tindakan melakukan kebenaran. Itulah tindakan menerima kebenaran yang sejatinya itu adalah meninggalkan kesombongan. Apabila sebaliknya, seseorang melakukan adat tersebut dan adat tersebut menyelisih syariat Islam, maka ini justru merupakan tindakan kesombongan. Ini justru merupakan tindakan kesombongan karena dia melakukan suatu kesalahan atau menerima sesuatu yang tidak benar. Padahal kesombongan adalah menolak kebenaran. Ketika adat tersebut tidak sesuai dengan syariat, maka harusnya dia meninggalkannya. Harusnya dia meninggalkannya, dan itulah bentuk menjauhi tindakan kesombongan.
2: Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Al-Badar Fidhahallahu Ta'ala dan Al-Ustaz Musyafa Fidhahallahu Ta'ala telah menerjemahkan
4: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Kita masuk ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك kunna tara'iq qidada. Dan sesungguhnya kata para jin, Allah menghikayatkan di sini tentang perkataan para jin, di antara kami ada yang saleh dan di antara kami juga ada yang tidak saleh. Ini ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang fasik. Iya. Kunna tara'iq qidada. Kami itu bermacam-macam. Ya, berbeda-beda jalannya. Tara'iq muta'addidah mukhtalifah wa ara' mutafarriqah. Artinya kami para jin ini jalannya berbeda-beda. Pendapatnya pun juga berbeda-beda. Sebagaimana halnya manusia. Sebagaimana manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik. Ya. Demikian pula para jin pun demikian. Sebagaimana manusia, ada yang pemikirannya ahlus sunnah, ada yang sesat. Para jin pun demikian, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ibnu Katsir membawakan sebuah athar dari Al-A'mash, dan asar ini disahihkan oleh Abu Hajjaj Al-Mizzi. Kata Al-A'mash, tarawaha ilayna jinni. Ada seorang jin yang datang kepada kami. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada kata A'mash, Imam Al-A'mash ini ya, seorang ulama tabi'in, namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Kata Al-A'mash, ya, datang kepada kami seorang jin. Lalu aku berkata kepadanya, ma ahabut ta'am ilaikum. Apa makanan yang kalian paling suka? Faqal, jin ini berkata, al-arus, nasi. Ya, rupanya jin kesukaannya nasi, mas. Qal fa'atainahum bihi, faja'altu aralliyah, al-laqam turfa wala ara ahadan. Lalu kemudian aku pun ya dibawa oleh jin itu ke suatu tempat, para jin di situ, dan aku melihat nasi-nasi itu diambil tapi aku tidak melihat orangnya. Ya, aqultu fikum min hadhil ahwa allati fina. Apakah pada di antara kalangan jin itu ada juga seperti halnya manusia, para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang pemikirannya sesat? Qal, jin ini berkata, na'am, ya, ada. Qultu, lalu aku berkata, kata Imam Al-A'mash kepada jin ini, faman rafidhatu fikum, bagaimana kelompok rafidhah, rafidhah maksudnya syiah, ya, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Bagaimana kelompok Rafidhah menurut kalian wahai para jin? Kata jin ini syarruna, itu kelompok yang paling buruk di antara kami. Rupanya di kalangan jin juga ada yang Syiah, Mas. Ya. Dan jin ini ketika ditanya oleh Imam Al-A'masy, bagaimana kelompok Rafidhah Syiah itu menurut kalian? Apa kata mereka? Ya, yang paling buruk di antara kami. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Maksud Imam Ibnu Katsir membawakan asar ini ya untuk sebagai syahid saja, istinas bahwa memang para jin pun juga berkelompok-kelompok gitu, Pak. Pemikirannya juga berbeda-beda. Ada yang jin ahlu sunnah, ada yang hizbi, ya. Ya sama hal sebagaimana halnya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, kunna tara'iqa qidada. Kami itu para jin pun juga bermacam-macam jalannya, bermacam-macam pemikirannya, bermacam-macam keyakinannya. Ya. Yeah.

0: Co ale chciałem?
1: Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan apakah kita menginginkan kehidupan dunia apabila kita menginginkan kehidupan dunia yang lebih baik daripada seorang daripada sekarang secara ekonomi, apakah ini juga melalaikan kehidupan akhirat? Tidak, saya katakan tadi seorang boleh, ya makanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan boleh kita berdoa minta apa? Rezeki. Ketika setelah salat subuh kita mengatakan Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah menyuruh kita cari rezeki dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dan jika telah selesai salat Jumat, maka bertabaran di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi cari rezeki tidak apa-apa. Nambah rezeki tidak apa-apa, namun yang tidak boleh adalah lupa dari akhirat. Oleh karenanya kalau orang cari rezeki namun banyak ingat Allah, maka ini yang terbaik. Allah juga mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi tunduk bagi kalian, maka berjalanlah kalian di penjuru bumi. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah rezeki. Boleh. Namun ingat wa ilaihin nusyur. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rezeki, ingin kondisi lebih baik, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah membuat dunia tersebut melalaikan kita. Dan saya ingatkan para hadirin, kita memang berusaha mencari rezeki, namun ada satu tahapan yang kita sudah cukuplah. Milikilah sifat qanaah. Kita ingin punya rumah bagus, nah apa? Tapi kalau sudah punya rumah mewah, sudah punya rumah bagus, maka jangan berangan-angan lagi lebih daripada itu. Kenapa yang membinasakan banyak orang di alam di bumi ini adalah sikap memperbanyak. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak. Artinya apa? Sebenarnya sudah cukup, namun ingin banyak terus. Enggak mau kalah. Ini yang bikin habis waktu. Antum sudah punya rumah, sudah alhamdulillah, sudah rumah, sudah bertingkat, sudah cukup anak-anak semua. Wah, pingin lebih mewah lagi. Ini bikin habis waktu. Bikin bangun rumah itu butuh waktu, butuh mikir, butuh macam-macam. Kalau uang kita sedekahkan kan alhamdulillah. Sudah punya mobil, sudah enak dipakai. Masih pingin lagi punya mobil lain. Buat apa? Ya hobi aja. Ya hobi tidak apa, tidak dilarang. Tapi ingat, seandainya ini digunakan untuk mikir mobil, kita gunakan untuk mikir akhirat, maka akan menambah keindahan di akhirat kelak. Saya bilang tidak haram, ya tidak haram kita punya mobil berapa, punya rumah yang mewah, tidak haram. Yang penting jangan sampai terlalaikan dari akhirat itu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan semuanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalatha, ya fayarji al ithnan wa yabqa al wahid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya seorang orang tatkala meninggal dunia diikuti oleh tiga. Dua kembali, satu tetap. Tiga tersebut apa? Istrinya, anaknya, ahluhu, istrinya, anaknya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya, itu diantaranya budaknya, ikut mengiring jenazahnya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Yang dua kembali, istrinya, anaknya kembali, tidak ikut dikubur sama dia. Antum punya istri katanya cinta mati, waktu antum mati bilang, ay, nanti kalau saya mati dikubur sama saya. Oh, enggak mau dia. Meskipun dia ngaku cinta mati sama antum, dia tidak mau dikubur sama antum. Begitu antum meninggal, mungkin dia kawin lagi. Wallah alam. Dan boleh kan? Masa antum pesan sama istri antum, kalau saya mati jangan kawin lagi. Ya enggak kan? Terserah dia, dia mau kawin lagi boleh. Ya. Kemudian semua hartanya antum akan antum tinggalkan. Tidak ada harta ikut sama antum. Mobil mewah, rumah mewah, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kapan yang ikut sama antum adalah amal antum. Oleh karenanya harta yang kita gunakan fisabilillah sesuai dengan jalan yang Allah tunjukkan untuk nafkah keluarga, untuk beribadah, untuk haji, untuk umrah, untuk bangunan masjid misalnya, untuk fakir miskin, itulah yang akan berubah menjadi amalan soleh yang menyertai antum dalam kuburan. Oleh karenanya dalam hadis, tatkala Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian Nabi menyuruh istri-istrinya untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Setelah dibagi-bagikan, Nabi bertanya kepada Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah mengatakan, ya, ma baqiya minha illa katifaha, illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut. Semuanya sudah dibagi ya Rasulullah. Yang tersisa cuma pundak kambing belum dibagi. Ini yang belum dibagi-bagikan. Maka Nabi mengatakan, baqiya kulluha illa katifaha. Kata Nabi, justru sebaliknya, seluruh yang dibagi itu yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Ini ajaran dari Nabi SAW. Apa yang kita infakkan, Ya, di jalan Allah itulah yang tersisa bagi kita, jadi amal soleh kita dan akan membela kita di akhirat. Dan apa yang tidak kita bagi-bagi, yang tidak kita gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Allah alam bisawab.
2: Mutiara nasihat.
3: Ala kulli hal, yang jelas kita lanjutkan di sini. Ya, setan itu tidak akan bisa kita ambil hati. Bisanya adalah cara menghindari gangguan setan seperti telah kita pelajari bersama, yaitu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya cara. Makanya kalau ada orang diganggu setan, kok berusaha ngambil hati, pinginnya apa toh setane mbok dituruti. Oh, pingin ingkung, kasih ingkung. Oh, pingin kembang setaman, kasih kembang setaman. Oh, pingin ini, kasih ini. Ndak akan bisa. Yang bisa hanyalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah. Itu caranya. Demikian. Kemudian kata al-Imam Ibnu Katsir, setelah dia mengatakan apa arti rajim, beliau mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah ta'ala, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, sebagaimana dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia, bimasabih, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin. Rujum, alat pelempar atau sambitan, ya, lemparan bagi syaitan. Ya, bagi syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara tujuan menciptakan bintang dalam ayat ini ada dua. Nanti ada yang ketiga. Dua itu adalah, yang pertama, bintang itu dijadikan hiasan di langit. Ya, coba kalau malam tak ada bintang. Ya, kalau malam tiada bintang, pasti ibarat hati yang sedang bimbang. Bingung-bingung mau nyari arah kemana, ya kan? Nah, tapi ketika ada bintang, masya Allah, langit cerah, senang kita. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah rujuman lisyayatin. Di sini ada yang pakar astronomi. Ada yang kuliah di astronomi? Ada, bapak-bapak, atau fisika, atau saya ingin tahu sebenarnya jumlah bintang jatuh per hari itu berapa? Berapa ratus ribu, mas? Nah, coba nanti ditanya kepada Syekh Google, ya, jumlah bintang jatuh per hari. Ya. Nah, sesungguhnya meteor-meteor, orang yang katakan meteor atau bintang jatuh itu, ya, itu adalah rujum, lemparan-lemparan yang dilemparkan oleh Allah, tentunya melalui malaikatnya, untuk melempari syaitan. Tapi aneh, sebagian orang yang ikut-ikutan dengan keyakinan kalau ada bintang jatuh, apa? Minta, ya, biar apa? Biar dikabulkan. Itu masih ada atau enggak? Masih ada itu. Lah, minta, Pak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Itu sesungguhnya adalah bintang untuk melempar setan. Lah, kok malah kejadian setan dilempari. Terus kita minta sama siapa? Katanya kalau ada bintang jatuh, minta dikabulkan. Itu terpengaruh film itu.
1: Film apa? Ya, wis ono ngono iki. Ya, masa lalu itu, ya. Katanya apa? Kalau bintang jatuh, minta pasti dikabulkan.
3: Dan subhanallah, saya kalau tidak salah pernah itu mendapatkan seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan semacam ini masih ada, ya. Berharap dengan kejadian-kejadian alam, optimis dengan kejadian-kejadian alam, dengan suara-suara hewan, atau pesimis dengan kejadian-kejadian alam atau suara-suara hewan. Ini yang disebut dengan apa? Tatayur. Ya, tatayur. Kalau ada suara burung gagak, burung gagak atau apa yang malam hari itu? Kalau di sini gagak mungkin tidak ada ya, jarang. Itu yang burung-burung apa? Burung hantu. Ya, kalau ada suara burung hantu, katanya ada orang mati. Kalau ada suara manuk culi, culi. Pernah dengar burung culi yang malam hari itu? Berarti itu ada apa? Ada pencuri. Ya, culi-culi karena burungnya cedal, jadinya culi. Culi. Kemudian kalau ada kejatuhan cicak, apa? Pasti ada musibah ini katanya, sial ini katanya. Kalau Anda pakai baju kebalik, ya kan? Apa? Hah? Dapat rezeki. Ada yang pendapat lain? Kalau di daerah lain itu ibunya mau mati. Iya. Jadi khilaf di kalangan mutatayirin. Ya, khilaf di kalangan siapa? Mutatayirin. Ini orang-orang yang suka apa? Tatayur. Lah antum bapak-bapak ini mau merojihkan yang mana? Yang ibunya mau mati karena kaosnya kebalik, apa yang mau dapat uang? Gimana kalau kita gabungkan? Dapat uang tapi ibunya mati konsekuensinya. Ini sama sekali enggak ada pengaruhnya. Berapa kali kita kaosnya kebalik, alhamdulillah yang masih punya ibu, ibunya ada. Berapa kali kaosnya kebalik mau dapat uang malah enggak jadi. Ya. Jadi enggak ada kaitannya sama sekali. Kupu masuk rumah, ada apa?
2: Ada
3: tamu. Tamu katanya. Masyaallah. Ada saja. Kalau sini keduten. Ya. Dirasani wong. Ada yang membicarakan. Ini kok sepakat ya seakan-akan. Sampai Sulawesi Pak Jendro. Masyaallah. Ada gitu ya, heran saya. Ternyata bukan orang Jawa saja. Kalau di Arab pun begitu. Makanya mereka dikatakan tatayur itu dari kata toir. Mereka itu merasa pesimis kalau ada burung yang namanya bumah. Kalau nggak salah ya. Burung yang adanya bumah, namanya bumah. Kalau di sini itu burung hantu. Sama ternyata. Ya, ternyata kepercayaan semacam itu ngetren. Di Saudi, di Jazirah Arab pernah ngetren semacam ini. Mereka tatoyur. Bahkan yang lebih ngeri lagi, umat-umat zaman dahulu tatoyurnya itu bukan dengan itu. Mereka tatoyurnya merasa sial ketika kedatangan Nabi. Inna tatoyarna bikum. Kami ini merasa sial dengan kedatangan kamu wahai Nabi. Subhanallah. Jadi merasa sial karena kedatangan orang soleh. Ya, tatoyurnya itu adalah dengan para anbiya mereka dahulu. Subhanallah. Dan itu masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Ketika ada sebagian kaum muslimin pengin jadi saleh, malah anggap ini yang menyebabkan sial ini. Kenapa? Ini kemarin nikah di bulan Muharram ini. Nikah di bulan Syura. Ini jadinya sial ini. Nung pingin membuktikan bahwasanya surah itu enggak ada kaitannya dengan sial dan tidaknya. Kok malah dikatakan membawa sial dan itu

0: كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.
0: Al-ana khaffafallah.

0: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
0: Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

0: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhila minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
0: Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal, mengenai i'tidal.
4: Yang kelima adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Saya ulangi lagi, mungkin di antara para pendengar, para pemirsa ada yang ingin menuliskannya. Saya ulangi, Nabi SAW kadang-kadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as

0: samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya? Allahumma rabbana lakal hamdu, sudah kita bahas. Sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Apa maksud dari kalimat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa arti dari mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil, para ulama maksudnya adalah bahwa pujian yang diucapkan oleh seorang hamba, diharapkan pujian itu bisa memenuhi langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya. Dalam arti pujian itu sangat banyak. Karena sesuatu yang memenuhi langit, sesuatu yang memenuhi bumi, masih ketambahan juga mil ama syi'ta min syai'in ba'du, yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwasannya pujian yang seharusnya dibacakan oleh seorang hamba adalah pujian yang banyak. Sehingga saking banyaknya pujian tersebut, sampai pujian itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Sekarang coba Anda sekedar saya berikan ilustrasi bagaimana banyaknya penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni bumi coba sekarang berapa miliar, berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ada di langit gak terhitung, karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa ma min mawdhi arba'ati asabi' illa wa fihi malak. Kata Nabi SAW, setiap jarak 4 jari di langit itu, setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat. Berarti bisa pemirsa, pendengar bayangkan bagaimana penuhnya langit. Nah, pujian yang kita ucapkan itu diharapkan bisa sebanyak itu. Atau pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mendapatkannya itu sebanyak itu. Berarti sejatinya kita tertuntut untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jal adalah nikmat yang tidak terhitung. Makanya seharusnya kita pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tidak terhitung pula. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita juga tidak terhitung. Maka hal ini kadang-kadang menyadarkan, seharusnya bisa menyadarkan orang-orang yang ketika berzikir dia merasa zikirnya sudah banyak, saya sudah zikir ribuan kali, saya sudah zikir puluhan ribu kali. Sebanyak apapun kita berzikir, sejatinya tetap tidak akan menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah dalam Al-Qur'an. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita akan menghitung-hitung pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat yang tanpa batas, masa kita berusaha untuk membatasi zikir yang kita ucapkan dalam arti yang sifatnya mutlak, Kalau yang memang sudah ditentukan jumlahnya, memang kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi ada zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Dalam arti tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini, kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita juga sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah bacaan yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di mana Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ini hadis riwayat Muslim.
1: Salat lahir batin.

umumnya manusia merasa tenang, merasa tentram ketika melihat hartanya. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika menghitung uangnya.

0: Padahal dia tahu dengan yakin bahwa uangnya tidak diapa-apakan sama sekali. Saat ini, setelah masyarakat dimudahkan dengan berbagai fasilitas internet, orang bisa melihat hartanya hanya dengan sekali klik. Banyak orang yang merasa senang ketika dia membuka saldo rekeningnya. Dia merasakan ketenangan ketika dia bisa melihat saldo rekeningnya. Padahal dia sama sekali tidak melakukan transaksi apapun dengan rekeningnya. Saldo rekening itulah hiburan masa kini. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang terlalu suka menghitung hartanya. Seolah hanya hartanya yang bisa membuat dia bahagia. Ini merupakan karakter orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu yang akan membuat dia kekal hidup di dunia ini.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kita akan membahas tentang mad iwad, yakni mad adalah panjang, iwad itu artinya pengganti. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Di halaman yang ke-92 di metode Syafi'i ini adalah apabila huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan alif yang setelahnya waqaf, kemudian bisa juga huruf hamzah yang berharokat fathatain dan dibaca dengan waqaf, dibaca dengan berhenti, ya, ini mad iwad, ya. Seperti contohnya kalimat wal jibala autada, ya, wal jibala autada, asalnya autadan, ya, tanwinnya dihilangkan, tidak dibaca autadan tetapi wal jibala autada, dan panjangnya dua harokat. Auta, ta dua harokat, kemudian da pun dua harokat. Wal jibala auta da, da dua harokat. Yang perlu diperhatikan dalam membaca mad iwad adalah perhatikan panjangnya, yakni dua harokat, dan yang kedua jangan ditekan, karena kalau ditekan akan menimbulkan huruf baru, yakni huruf hamzah. Sebagian kita membaca wal jibala autada, ya, da, padahal tidak ada hamzahnya, ya. Jadi da-nya cuma dua harokat saja, ya. Inilah yang mesti diperhatikan oleh kita semua, ya. Jadi perhatikan bahwa mad iwad ini dibaca panjang dua harokat, dan mad iwad yang kita baca tidak boleh lebih dari dua harokat dan jangan ditekan agar tidak keluar huruf baru, yakni huruf hamzah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Soal jawab.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla, dan masih kita berbicara tentang seputar anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Semoga Allah azza wa jalla menjauhkan kita dari kesyirikan tersebut. Kembali kita akan mengambil tanya jawab seputar akidah, dan kita masuki pertanyaan pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu ma hukmu sihir? Apa hukumnya sihir? Apa hukum sihir? Al-jawab, as-sihru minal kabair. Sihir merupakan dosa besar. Wa qad yakunu minal kufri, dan bahkan bisa jadi termasuk bagian dari kekafiran. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 102, walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tetapi syaitanlah yang kafir yang mengajarkan manusia sihir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkanlah 7 dosa yang membinasakan. Syirku billah, yang pertama syirik kepada Allah azza wa jalla, kemudian was-sihru sihir. Apa dikatakan sihir? As-sihir ma latufa sababuhu wa dhahara atharuhu. Sesuatu yang tersembunyi sebabnya tetapi nampak hasilnya. Wa qad yakunu as-sihir musyrikan. Terkadang tukang sihir itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Au kafiran, atau kekafiran. Au mufsidan yajimuk. Au mufsidan, atau perusak. Yajibu qatluhu qisasa. Wajib untuk dibunuh sebagai bentuk qisas terhadapnya. Au haddan, atau hukuman. Au ta'ziran, atau pelajaran. Hasaba nasyatihi fil fath. Sesuai dengan reaksi dari sihir tersebut dan orang yang berbuat sihir tersebut, bagaimana segi penghancurannya, atau syawadah, atau bagaimana segi mantra-mantranya, atau fitnah ad-din, atau bagaimana segi fitnahnya terhadap agama, atau tashil al-fasad li talibihi, atau mempermudah kerusakan bagi yang mempelajari sihir tersebut. Al-taqtiyatul jara'im, atau menutup kejahatan-kejahatan dengan sihir tersebut. Al-tafriq bainal mar'i wa zawjih, atau sihir itu memisahkan antara suami dan istri. Al-amal ma yuftikul bil hayat, atau sihir tersebut reaksinya menghancurkan kehidupan seseorang, membinasakan kehidupan seseorang. Au yuzilul aqal, atau sihir itu menghilangkan akal seseorang, dan yang lainnya dari akibat-akibat buruk, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari sihir tersebut. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari perbuatan sihir dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, kemudian memakai ta'widhat, perlindungan-perlindungan yang diajar oleh Allah azza wa jalla dan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Mutiara tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadhus Shalihin.
1: Kita lanjutkan. Watasaratal ghazwu. Kemudian pasukan pun maju terus menuju medan perang Tabuk, ya. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Aku pun saat itu bertekad untuk segera berangkat untuk menyusul mereka. Mulai timbul apa? Penyesalan, sehingga muncul semangat. Aduh, telat. Ya. Fa ya laitani fa'altu. Duhai, seandainya aku betul-betul mengerjakan tekadku saat itu. Berarti enggak jadi. Sudah bertekad enggak jadi lagi. Subhanallah, ya. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Akhirnya aku pun belum ditakdirkan untuk berangkat. Aku tidak mampu berangkat. Fatafiqtu, mulailah dia sendirian di kota Madinah. Semua pasukan kaum muslimin 30 ribu loh. Kota Madinah dikurangi 30-an ribu orang. Jadi sepi kota Madinah itu. Ya. Fatafiqtu idza kharajtu finnasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala minad du'afa. Maka ketika aku keluar dari rumah berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah, aku pun merasa sedih. Kenapa? Karena aku tidak mendapatkan orang-orang mulia yang bisa aku jadikan contoh. Ana ora yo wong sing apik sing ramelu perang. Itu tengok Ka'ab bin Malik, dia mulai mencari ada enggak ya kira-kira sahabat yang mulia yang tidak ikut serta. Tapi ternyata la ajidu uswatan. Saya enggak mendapatkan contoh dari orang mulia yang tidak ikut perang saat itu. Yang saya dapatkan hanyalah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kadang ketemu di jalan, loh, dene kae. Dene kae, bahasa Indonesia apa? Loh, kok dia? Siapa dia itu? Orang munafik. Ketemu di jalan, oh, itu kan orang munafik. Beda, kata Ka'ab bin Malik. Dah, dia jalan lagi. Itu salah satu. Kalau enggak ketemu orang munafik, ya ketemu orang yang kedua. Orang yang kedua ini siapa? Rajulan azzarallahu. Orang yang sudah diberi uzur oleh Allah. Orang yang pincang, orang yang buta, wanita, duafa, orang yang lemah, yang enggak punya senjata. Aku perkasa. Kendaraanku dua. Hartaku siap. Bingung dia, sedih. Aduh, kok aku hidupnya di tengah orang munafik? Orang-orang munafik saat itu berbondong-bondong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin. Ada yang minta izin, ada yang yakni sudah pokoknya enggak ikut. Nanti yang ada alasannya ini kan perang melawan orang kulit putih. Jadi kalau saya itu paling enggak kuat lihat wanita kulit putih. Saya jangan disertakan perang lah Rasulullah. Alasannya kayak gitu, ya. Di antara mereka orang-orang munafik pun berkata, la taqtulu fil har, jangan kalian itu berperang dalam kondisi yang panas
2: panas terik. Dah, paling enak tinggal di rumah. Itu orang-orang munafikun. Ya. Adapun yang kedua adalah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang yang tidak mampu. Walam yadhkurni, dah selesai. Kemudian Ka'ab bin Malik berpindah ceritanya ke perkemahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang cerita kepada beliau adalah sahabatnya. Ini sahabat beliau, sahabatnya Ka'ab bin Malik. Diceritakan sehingga dia bisa menceritakan, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan ternyata sepanjang perjalanan sampai di Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya-tanya tentang keberadaan diriku. Saya lengkap ya. Enggak diabsen. Dah. Kemudian faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, sampai ketika di Tabuk Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, barulah dia ingat Ka'ab bin Malik. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya sambil duduk di depan para sahabatnya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, di mana ini Ka'ab bin Malik, apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik, kok tidak kelihatan. Faqala rajulun min Bani Salamah, berkata seorang dari Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi itfai. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Malik itu tidak berangkat karena sibuk dengan pakaiannya dan modelnya. Pakaian, dua pakaian burdah, jadi sibuk. Sibuk dengan kenikmatan dunia. Ini kata seorang dari rajul min Bani Salama. Tapi lihat apa jawaban Mu'ad bin Jabal. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka segera Mu'ad bin Jabal menukas. Menjawab dengan cepat itu artinya apa? Menukas. Gitu ya. Menukas dengan cepat. Kalau enggak salah begitu bahasanya. Ya. Bisa makulta, buruk sekali perkataanmu wahai seseorang dari Bani Salamah. Tidak disebutkan, kenal tapi memang tidak disebutkan. Wallahi, kemudian beliau menekankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal, wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, ma'alimna alaihi illa khaira, kami tidak mengenal Ka'ab kecuali baik. Ini berarti apa? Husnudzon. Itulah layaknya sikap seorang muslim kepada saudaranya. Saling apa? Berhusnudzon, berbaik sangka. Kalau saudaranya melakukan satu perbuatan yang kelihatannya salah, maka coba carikan dia udur. Oh, barangkali dia mengerjakan itu karena satu. Oh, enggak. Kurang pas. Ah, ya mungkin karena alasan yang kedua. Carikan udur. Ya, ini kita berusaha untuk mencari celah untuk memaafkan dia. Ini kewajiban seorang muslim dengan saudaranya. Ya, husnudzon. Tidak langsung berburuk sangka. Nah, taib. Kemudian setelah Mu'ad bin Jabal berkata seperti itu, fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diam sudah. Karena belum jelas, enggak usah dikomentari. Ini sifat seorang muslim. Taib. Fabaina huwa ala dzalika, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi duduk di situ, ra'a rajulan mubidan, tampak ada laki-laki dari kejauhan. ada putih-putih bergerak dari jauh. Enggak usah lari kalau ada putih-putih bergerak dari jauh. Ada putih-putih bergerak dari jauh mendekat.
1: Yazulu bihis sarab,
2: membelah fata morgana. Kalau di padang pasir itu kan dari kejauhan akan ada apa? Kayak aliran air ya. Di aspal panas juga begitu. Kemudian di rel kereta api, yang dulu depan rumah saya ada rel kereta api, saya sering lihat itu di atas rel itu kayak gelombang ini. Ya. Di aspal juga demikian. Itu fata morgana namanya. Kayak air tapi bukan air.
1: Nah, orang ini tampak dari kejauhan berjalan membelah fata morgana.
2: Semakin mendekat rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun Aba Khaythamah."
2: Mudah-mudahan itu adalah Abu Khaythamah. Nama seorang sahabat yang mulia.
1: Maka betul, fa'idha huwa Abu Khaythamah Al-Ansari. Ternyata betul dia itu adalah Abu Khaythamah Al-Ansari.
2: Ini mengajarkan kita dua hal. Rasul sallallahu, tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Saat itu belum ada teropong. Belum ada alat detektor jarak jauh. Tidak ada pula HP yang kirim SMS, saya mau nyusul. Tidak.
1: Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu yang datang adalah siapa? Abu Khaythamah. Ini tidak mungkin terjadi kecuali melalui
2: wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang kedua, lagi-lagi husnudzan.
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam berhusnudzan kepada siapa? Abu
1: Khaythamah. Yang tadinya Abu Khaythamah itu belum berniat untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia pun menyusulnya.
2: Ini Abu Khaythamah. Taib.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa berlindung dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3591.
3: Soal jawab.
5: Jika kita mendengar orang di sebelah kita bersin saat khutbah Jumat, bolehkah kita menjawabnya karena dia bertahmid? Silakan, Ustaz.
6: Ketika orang bersin,
5: ketika kita sedang sholat Jumat, kemudian ada orang bersin, Ustaz. Kemudian dia mengucapkan tahmid, apakah kita boleh menjawabnya, Ustaz?
6: Ketika ada orang bersin?
5: Iya, Ustaz.
6: Ketika sholat Jumat atau ketika
5: khutbah, sedang berkhutbah?
6: Ketika khutbah, oh, iya. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa ketika khutbah, enggak apa-apa dijawab, enggak apa-apa, karena itu termasuk zikir. Ya. Jadi yang terlarang adalah berbicara. Yang terlarang adalah berbicara. Sedangkan kita mengucapkan yarhamukallah, itu kan zikir. Itu kan doa, enggak apa-apa. Termasuk ketika kita bersin kita mengucapkan alhamdulillah ketika dengar khutbah, enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah berbicara. Sedangkan itu berbicara maksudnya dengan obrolan biasa. Kita bukan ngobrol, kita lagi berzikir. Kayak kita mendengarkan khatibnya menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berbicara, tapi kan berbicara isinya zikir. Itu enggak apa-apa. Loh, sekarang khatibnya berbicara enggak? Khatibnya berbicara, tapi kan lagi isinya nasihat zikir. Nah, itu enggak apa-apa.
0: Mutiara Nasihat.
7: Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita ketahui bahasanya dosa riba termasuk salah satu di antara al-mubiqat, dosa yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 hal itu. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasihru, melakukan sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan wa'aklur riba, makan riba. Sehingga dari 7 dosa besar, riba di urutan nomor yang keempat. Selanjutnya yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa'aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan wattawalli yaumaz zahfi, orang yang lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, kata beliau, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh adalah menuduh berzina wanita baik-baik, muhsanat al ghafilat, yang dia tidak pernah terbetik dalam pikirannya untuk berbuat zina, al mu'minat, dan dia adalah wanita mu'minah. Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 7 dosa besar yang semuanya membinasakan dan semuanya merusak orang lain, mendolimi orang lain. Dan salah satunya adalah terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berbuat syirik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa riba termasuk salah satu 7 dosa besar? Padahal riba yang terjadi di masyarakat itu dilakukan dengan saling ridho. Riba itu dilakukan dengan transaksi antarodin, transaksi saling ridho. Seperti yang kita tahu, ketika orang melakukan transaksi riba, ada enggak mereka yang dipaksa? Tidak. Hampir rata-rata yang kita jumpai, orang yang melakukan transaksi riba, mereka melakukannya dengan saling ridho. Tapi kenapa mendapatkan harta riba yang saling ridho semacam ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu 7 dosa yang membinasakan? Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang makan riba, yaitu ancaman perang. Kenapa dosanya seolah-olah lebih besar dibandingkan pencurian, lebih besar dibandingkan korupsi, lebih besar dibandingkan pungli, bahkan lebih besar dibandingkan sogok? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai 7 dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman perang untuk orang yang makan riba dan berbagai macam ancaman yang lainnya, yang itu tidak ada pada pencurian, perampokan, tidak ada pada korupsi, tidak ada pada pungli. Jawabannya adalah, kenapa riba yang dilakukan dengan saling ridho dinilai sebagai perbuatan dosa yang sangat besar? Karena riba adalah kezaliman terstruktur. Riba adalah kezaliman yang terstruktur. Dan namanya kezaliman terstruktur, susah bagi orang yang dalam kondisi lemah dia bisa memberikan balasan atau dia bisa mengadukan hal ini kepada atasannya, kepada pemerintahnya. Karena itu dilegalkan oleh masyarakat. Sehingga disebabkan karena dia kezaliman namun terstruktur, dilakukan saling ridho, tidak bisa dijadikan sebagai delik kriminal. Maka orang yang dalam kondisi lemah, ketika dia membutuhkan, sementara dia tidak bisa membayar utang tepat waktu, kemudian dia kena riba, orang semacam ini tidak memiliki perlindungan. Karena itulah perlindungan yang diberikan oleh Islam adalah perlindungan melalui ancaman di akhirat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara cara terbesar, cara yang paling mudah untuk bisa memberikan motivasi bagi kita agar mudah meninggalkan riba adalah tanamkan akidah yang benar bagi kita. Ketika Anda memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, terutama iman kepada hari akhir yang benar, maka akan sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan semua bentuk riba. Karena riba itu bukan tindakan kriminal. Orang yang makan riba bisa enggak dilaporkan ke polisi? Enggak bisa. Riba bukan tindakan kriminal. Lain dengan pencurian, lain dengan suap, lain dengan korupsi atau pungli yang sekarang sedang diperangi oleh Pak Presiden. Anda ketika ketangkap atau Anda ketika melihat ada orang yang melakukan pungli, bisa dilaporkan? Sangat mudah untuk dilaporkan. Tapi kalau riba, mau lapor kemana, Pak? Sementara dia di posisi orang yang lemah, dia di posisi orang yang berkewajiban untuk membayarnya, sehingga susah bagi dia untuk menghindarinya. Sementara satu pihak dibenarkan untuk mengambil, di pihak yang kedua dia tidak mampu untuk membayarnya. Karena itulah dosa semacam ini ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada ancaman akhirat. Agar orang semakin sadar akan bahayanya riba dan betapa besarnya dosa perbuatan riba. Salah satu di antara hadis yang menyebutkan tentang ancaman keras riba adalah pernyataan Ka'ab al-Ahbar. Pernyataan Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar dulunya adalah seorang pendeta Yahudi. Hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun baru masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Ka'ab al-Ahbar tidak bergelar sebagai sahabat, tapi posisi beliau sebagai siapa? Posisi beliau di bawah sahabat namanya apa? Namanya Mukhadram. Mukhadram itu orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baru masuk Islam di zaman sahabat. Istilahnya apa tadi? Mukhadram. Nah, Mukhadram bukan sahabat. Meskipun pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masih kafir. Sehingga dia tidak disebut sahabat. Dan baru masuk Islam di zaman sahabat. Seperti Ka'ab al-Ahbar. Nah, Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, seorang Mukhadram. Beliau pernah mengatakan, dirhamun riban ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min sittatin wa thalathina zanyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu bahasanya itu riba lebih jelek dibandingkan 36 kali berzina. Dalam riwayat yang lain ada pernyataan lebih jelek dibandingkan 33 kali berzina. Tapi dalam masalah ini angka mau 36 maupun 33 tidak jadi masalah. Intinya menunjukkan bahasanya perbuatan dosa riba meskipun satu dirham dinilai sebagai perbuatan yang sangat kejam, bahkan lebih buruk dibandingkan sekian kali berzina. Taib. Pernyataan ini tidaklah menunjukkan bahasanya berarti daripada melakukan riba kita boleh berzina, tidak demikian. Kalau sampai ada orang yang memahami demikian berarti dia jelas salah paham dalam membaca hadis. Sahabat menyampaikan demikian untuk membandingkan dosanya, bukan dalam rangka memberikan pilihan dalam berbuat dosa. Daripada kamu makan riba, maka lebih baik kamu berzina. Bukan seperti itu. Namun untuk membandingkan betapa besarnya dosa riba, mereka bandingkan dengan dosa zina. Yang hampir semua orang memahami bahasanya dosa zina itu tercela. Sekalipun dia tidak punya agama. Siapapun manusia, sekalipun dia tidak punya agama, sekalipun dia orang kafir, orang itu sadar kalau yang namanya zina adalah tercela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang jelek dan sa'asabila, jalan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menyebut zina itu sebagai jalan yang jelek. Karena biasanya orang itu kalau sudah pernah berzina, dia seperti menempuh sebuah jalan, susah untuk balik. Kalau sudah pernah merasakan zina, maka susah bagi dia untuk keluar dari lingkaran zina. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan wasa'ah sabila. Baik. Ketika turun ayat ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi lam azni la fil Islam wala fil jahiliyah." Demi Allah, melihat jeleknya zina, alhamdulillah demi Allah saya tidak pernah berzina, baik ketika saya masuk Islam maupun di masa jahiliyah. Dan ini keistimewaan sebagian sahabat. Tidak semua sahabat yang masuk Islam ketika mereka pernah mengalami masa jahiliyah, tidak semuanya bersih dari dosa zina. Tidak juga semuanya bersih dari dosa mencuri, dari dosa melakukan riba, minum khamr dan seterusnya. Tapi ada di antara para sahabat yang karena salikahnya yang masih lurus, karena mentalnya, nuraninya yang lurus, meskipun mereka hidup di zaman jahiliyah, ada sebagian di antara mereka yang menghindarinya. Enggak mau minum khamr, enggak mau makan babi, enggak mau makan bangkai, apalagi makan hewan yang disembelih untuk selain Allah, termasuk juga di antara mereka yang tidak mau berzina. Salah satunya di antaranya adalah Utsman ibn Affan. Pengakuan beliau ketika beliau melihat dosanya zina yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah demi Allah saya tidak pernah berzina, baik di masa Islam maupun di masa jahiliyah. Karena semua orang mengakui meskipun dia tidak punya agama, nuraninya akan mengatakan ini tercela. Sehebat itu seorang manusia ketika melihat bahwasanya zina itu sesuatu yang tercela, jika dibandingkan dengan perbuatan riba, ini lebih parah dibandingkan riba. Makanya berlebihan kalau sampai ada orang yang dia ketika makan riba bisa menikmati, sementara secara nurani dia terhadap perbuatan zina menghindarinya. Dan bisa jadi ada di antara mereka ya, yang profesinya adalah penghasil riba tapi rajin sholat jamaah. Dia menghindari perbuatan maksiat, anti pacaran, anti zina. Kalau ada orang pacaran diingatkan. Tapi dia seorang penghasil riba. Ini aneh. Dia tidak tahu dari sisi perbandingan dosanya. Kalau Anda perhatikan mana yang lebih parah dosanya, jika dia tahu bahwasanya ternyata riba itu lebih kejam dibandingkan, lebih parah kondisinya dibandingkan zina, maka dia akan lebih jijik untuk melihat riba dibandingkan melihat zina. Sebagaimana dinyatakan oleh Ka'ab al-Ahbar.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Surah Al-Anfal ayat 71-75.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
1: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

0: هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

0: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 825. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Umar secara marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajuzu limra'atin 'atiyatun fi maliha illa fi idzni zawjiha." Tidak boleh seorang wanita berinfak dengan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan. Hadis ini akhul Islam menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh mempergunakan uangnya sendiri kecuali dengan izin suaminya, walaupun itu uangnya hasil dari penghasilan dirinya. Bagaimana kalau itu uang suaminya? Maka ini menunjukkan bahwa ya, kenapa seorang wanita harus minta izin sama suaminya? Karena pertama, Pak, wanita itu kurang akalnya, kata Rasulullah. Ya. Terkadang seringkali wanita itu tidak tahu apa yang harus dibelanjakan. Semua dibeli. Walaupun terkadang ada juga kebalikan. Istrinya ya sangat ini terhadap uang, suaminya sangat boros, terkadang begitu. Ada yang kebalikan seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kalau ternyata dia punya suami yang pelit? Mau berinfak enggak boleh. Mau berinfak di jalan Allah enggak boleh. Terkadang ada suami-suami yang kikir, pelit, ya. Mau berinfak tuh enggak mau. Istrinya mau berinfak enggak boleh. Maka dalam keadaan seperti ini pengecualian, kata para ulama. Jadi saat itu boleh seseorang berinfak apabila suaminya apa? Kikir, ya. Kalau kita seorang istri saja boleh mengambil harta suaminya dengan tanpa izin suami, kalau ternyata istrinya suaminya kikir, apalagi menggunakan hartanya sendiri. Makanya Hindun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang kikir dan ia tidak memberikan kepada kami nafkah yang cukup. Boleh enggak saya ngambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Rasulullah, boleh. Ambillah yang ma'ruf. Ya, selama tidak berlebihan. Allahu a'lam, saya kira cukup.

Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, "Wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka," dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustahil.

0: Co ada jawab.
1: Apa arti ikhlas? Ikhlas saya enggak tahu. Di sini tertulis ikhlas pakai K. Kalau ikhlas saya tahu. Ya. Kalau ikhlas saya enggak tahu. Ikhlas artinya adalah istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin, sebagaimana perkataan Abdullah bin Imam Al-Qayyim. Samanya amalan hamba tatkala sembunyi sendirian atau tatkala di tengah orang banyak, sama, tidak ada bedanya. Ini namanya ikhlas. Ikhlas artinya juga adalah mengharap pahala hanya kepada Allah, tidak ingin pujian, sanjungan, penglihatan kecuali hanya dari Allah. Wallahu a'lam.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon penjelasan terkait dengan penguasa yang dimaksud di dalam hadis-hadis tadi. Apakah hanya untuk

0: penguasa yang berhukum dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang juga berhukum dengan selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Mohon penjelasannya.
1: Murad bil al-hakim fi hadhihi al-hadith wa al-hakim al-muslim. Al-hakim al-muslim. ولو كان عاصيا أو فاجرا أو ظالما فإن طاعته واجبة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان الحاكم كافر والمسلم مبتلى بالوجود في دولة هذا شأنها، فهذا له أحكام أخرى، وعليه أن يلتزم بالترتيبات التي تجعل في الدولة، إلا ما يؤمر به أو يلزم به من معصية لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك الأمر فيه واضح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كان يؤمر بترك صلاة أو شرب خمر أو مباشرة محرم من فاحشة أو غير ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
2: Saya menjelaskan bahwasanya hakim atau penguasa yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan untuk ditaati adalah seorang hakim yang muslim, dia masih muslim. Meskipun hakim tersebutlah pelaku maksiat, atau dia seorang hakim atau seorang penguasa yang fajir, ya, atau dia seorang hakim yang zalim, selama dia masih muslim, maka wajib untuk taat kepada dia, ya, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, karena dalam hadis telah dijelaskan bahwasanya seorang muslim hendaknya dengar dan taat pada perkara yang dia suka maupun perkara yang tidak dia suka, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Adapun jika diperintahkan kepada maksiat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta. Oleh karenanya, selama hakim tersebut masih muslim, dan kita wajib taat kepada dia, kecuali kalau dia perintah untuk bermaksiat. Adapun kalau dia tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib untuk taat. Adapun jika hakimnya kafir, ya contohnya seorang kemudian tinggal di satu negara atau suatu tempat yang ternyata penguasanya kafir, maka tentunya hakim kafir ini punya hukum-hukum tersendiri, hukum-hukum tersendiri yang lain. Karena tapi seorang yang tinggal di negeri seperti ini, maka hendaknya dia berpegang dengan aturan-aturan di sana, ya, aturan-aturan di negeri yang dia tempat tinggal, bukan dia bikin kacau, dia bikin ikut aturan di sana, kecuali jika hakim kafir tersebut merintahkan dia untuk maksiat, maka perkara yang jelas tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa melarang untuk sholat, tidak boleh sholat, maka tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa menyuruh dia untuk minum khamar, maka tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa menyuruh dia untuk berbuat zina, membuat perbuatan yang keji dan maksiat-maksiat yang lainnya, maka tidak boleh dia taati.
0: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafirohumullahu Ta'ala.
3: Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
6: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial, ya, untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada akhir hari Jumat, ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
5: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri, ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum, ya, Ustaz, ya, ternyata.
6: Yeah.
5: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya.
6: Yeah.
5: Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
6: Ya, tentang memotong kuku, ya, dan kumis, ya, di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu, gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dhaif, ya, gitu, hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu, ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menyatakan demikian. Begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka motong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
7: Itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
8: Mutiara Tafsir Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
9: Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya Allah kemudian menyebutkan, menghikayatkan tentang perkataan para jin itu. Wa anna dhananna, dan sesungguhnya kami menyangka, maksudnya kami yakin, allan nu'jizallaha fil ard, bahwa kami tidak akan mungkin melemahkan Allah di muka bumi ini. Walan nu'jizahu haraba, dan kami pun tak akan mungkin melemahkan Allah ketika kami lari darinya. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, ay na'lamu anna qudratallahi hakimatun 'alaina. Artinya kami yakin bahwa Allah itu kuasa ya atas kami. Wa alla nu'jizahu fil ard walau am'anna fil harb, dan bahwasanya kami tak mungkin pernah bisa melemahkan Allah walaupun kami bersungguh-sungguh lari dari adab Allah, maka Allah tetap mampu untuk mengadab kami. Ini akhi ya, Allah menghikayatkan bahwa para jin yang beriman itu ya, mereka betul-betul yakin bahwasanya tidak mungkin sehebat apapun jin bisa mengalahkan dan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan jin-jin itu Pak ya. Jadi ya, para jin itu Masya Allah ya akhi ya, mereka kan bisa terbang. Ya, badannya besar-besar. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa jin-jin para pencuri berita langit itu badannya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat mereka itu. Iya. Dan mereka orang-orang yang berimannya ya mengatakan bahwa sekuat apapun para jin tetap tidak akan mampu untuk bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat sehebat apapun kami para jin, lemah kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula manusia. Manusia sehebat apa sih? Secerdas apapun tetap tidak akan mungkin bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menciptakan robot, manusia bisa menciptakan komputer, tapi manusia tidak bisa menciptakan seekor nyamuk ya. Manusia tidak bisa menciptakan seekor lalat. Sama sekali manusia tidak mampu sedikit pun juga menghidupkan ya binatang-binatang dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna dhalanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Lalu para jin itu berkata lagi, wa anna lamma sami'na al huda amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya kami para jin, itu jin-jin yang beriman, ketika kami mendengar hidayah ya, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah, aman Nabi, kami pun beriman kepadanya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memuji para jin. Ya, jin yang mereka itu ketika mendengar ayat-ayat Allah segera beriman kepada ayat-ayat Allah itu. Maka ini pujian untuk para jin yang beriman. Maka masuk padanya tentunya juga manusia. Karena ya akhi, ya, manusia di dalam menerima hidayah itu bermacam-macam. Ada yang ketika dia mendengar hidayah, langsung dia menerima dengan begitu mudahnya. Maka ini Masya Allah yang terpuji, sebagaimana para jin di sini Allah sebutkan dalam surat ini. Ada yang sebetulnya menerima, tapi masih ngikutin hawa nafsu. Ya. Menerima dia kebenaran, tapi gimana ya? Dia masih mikir-mikir hawa nafsu, masih mikir-mikir kepentingan dunia, masih mikir-mikir syahwat. Ya. Ada juga ketika datang kebenaran menolak. Inilah ya akhwat Islam, ya, macam-macam jenis manusia ketika datang hidayah kepada dia. Maka di sini Allah memuji para jin yang ketika mereka mendengar hidayah, mendengar ayat Allah, ternyata mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tentunya ya akhi, jin ternyata lebih baik daripada kita. Iya. Kalau Allah menghikayatkan bahwa para jin itu langsung beriman ketika mendengar hidayah, maka kita beriman, ya kita pun manusia tentu harus lebih lagi daripada itu. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan bahwasanya kami para jin yang beriman ketika mendengar hidayah, kami beriman kepadanya. Fa may yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsa wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, dia tidak akan pernah takut baghs. Baghs itu artinya apa? Artinya ya dikurangi pahalanya, tidak. Wala rahaqa. Ya tidak pula ya rahaq. Rahaqa itu artinya ya kesusahan, kesulitan. Artinya ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ya diberikan padanya dosa akibat keimanan dia, tidak. Ya, Imam Qatadah Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mereka berkata, ay fala yakhafu an yunqas min hasanatihi aw yuhmal alaihi ghairu sayyiati. Artinya orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan khawatir dikurangi pahalanya atau ditanggungkan ya kepada dia selain dosa-dosanya. Karena orang yang beriman ya akhwat Islam, pahalanya itu akan terus mengalir. Sebagaimana Allah mengatakan apa dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, terus falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun. Apa makna mamnun? Hah? Artinya maqtu', terputus. Maka bagi mereka pahala yang tak akan pernah terputus. Jadi orang yang beriman itu pahalanya akan terus mengalir. Selama ia beriman kepada Allah akan terus mengalir pahalanya, tak akan pernah putus ya akhi Islam azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi azakumullah, siapa saja orang yang beriman kepada Allah tak akan pernah rugi selama-lamanya. Ya kata para jin itu. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, fala yakhafu baghsa wala rahaqa. Dia tidak akan takut untuk dirugikan. Tidak akan takut untuk dikurangi pahalanya. Dan tidak akan takut untuk ditanggungkan kepada dia selain dosanya. Karena Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya akhwan Islam azakumullah wa iyakum.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita sedang sujud dilarang baca Quran, bagaimana kalau baca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah? Boleh, karena niatnya saat itu bukan sedang baca Al-Quran, niatnya adalah sedang berdoa. Jadi beda ketika orang lagi. Yang gak boleh itu adalah kalau istilah orang kita itu deres ya, tadarus Al-Quran, baca tartil Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu enggak boleh dalam sujud. Tapi kalau misalnya kita ngambil sepotong ayat dalam Al-Quran isinya doa, kita baca ketika sujud enggak apa-apa, karena satu niatnya bukan tadarus Al-Quran, tapi niatnya adalah membaca doa, maka tidak ada masalah insyaallah.
0: Mutiara nasihat.
3: Baik, jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang riwayat Ka'ab al-Ahbar, satu dirham riba lebih jelek dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Ada riwayat yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW, tapi riwayat ini dhaif, sehingga kita tidak katakan Nabi SAW bersabda Siapa yang makan riba satu dirham dosanya lebih jahat dibandingkan 36 kali berzina. Ini tidak benar. Yang benar ini riwayat yang dhaif. Karena itu tidak kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada riwayat yang sahih namun sampai Ka'ab al-Ahbar. Karena itu kalau kita menyampaikan kalimat ini, jangan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi silahkan nisbahkan kepada Ka'ab al-Ahbar, agar kita tidak termasuk orang yang menyampaikan hadis yang kita punya sangkaan bahwasanya itu dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim di muqaddimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Orang yang menyampaikan hadis dariku, satu hadis, yura annahu kadzib, dan dia punya dugaan kalau hadis itu adalah hadis yang dusta, dia menduga hadis itu adalah hadis yang dhaif. Sebatas punya dugaan, Pak. Tidak sampai pada derajat yakin. Dia menduga hadis itu dusta, bukan dia meyakini hadis itu dusta. Dan dia menduga hadis itu dusta, namun tetap nekat dia sampaikan, kata Rasulullah SAW, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu di antara dua orang yang melakukan kedustaan. Agar kita semakin hati-hati, jangan sampai menyatakan dari Nabi SAW padahal Rasulullah SAW tidak pernah mensabdakannya, atau para ulama menilainya sebagai hadis yang dhaif. Sehingga saya mau ngasih garis bawah bahwasanya pernyataan satu dirham riba lebih jelek dibandingkan 36 kali berzina tidak saya katakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ucapan Ka'ab al-Ahbar. Baik. Karena itulah hadirin dimakan Allah, ketika mereka menyadari riba yang kecil dosanya sangat besar, para sahabat berusaha untuk menghindarinya sekalipun bisa jadi itu tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya. Satu dirham itu nilainya berapa, Pak? Satu dirham nilainya berapa? 70.000. Yang lain, satu dirham itu berapa gram perak? Satu dirham berapa gram perak? Ada yang punya dirham? Gak nyimpen dirham ya? Satu dirham itu 2,975 gram perak, ya kurang lebih 3 gram perak. Kalau kita konversi ke rupiah berapa, Pak? Sekarang 1 gram perak berapa? 1 gram perak berapa sekarang? Ada yang bakul perak? Yang dari kota gede, Jogja? Misalnya kurang lebih 20 ribu 1 gram perak. Berarti 1 dirham harganya kurang lebih 60 ribu. Kalau Anda dapat tawaran, Pak beli dirham harganya 70 ribu, mungkin terlalu mahal Pak, silakan ditawar di bawah itu. Karena 1 gram perak kurang lebih 20 ribu. Baik. Dirham di masa silam itu ukuran pecahan uang yang paling kecil. Di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka belum memiliki pecahan uang yang lebih kecil dibandingkan dirham. Baru muncul di masa Khalifah Marwan bin Abdul Malik. Dan ini di masa Umayyah, yang diistilahkan dengan danik. Danik itu 1/4 dirham. 1 danik 1/4 dirham. Ada danik dinar, ada danik dirham. Kalau misalnya kita pakai pecahan yang lebih kecil, berarti dia danik dirham, nilainya 1/4 dirham. Ketika Ka'bah Al-Ahbar menyampaikan seperti ini, dia sampaikan dengan konteks di masa silam, yang waktu itu pecahan terkecil uang yang berlaku adalah 1 dirham. Nilainya tidak sampai dari 60 ribu. Atau tidak lebih dari 60 ribu. Kalau di zaman kita mungkin ini besar. 60 ribu kan masih bisa dipakai untuk beli sesuatu yang nilainya banyak ya. Gorengan dapat 1 kresek misalnya. Cuma di masa silam 1 dirham itu nilai pecahan terkecil. Maksudnya begini, jika nilai pecahan terkecil saja dan itu statusnya riba, yang mungkin bisa jadi bagi orang tidak ada nilainya sama sekali. Buat apa nanggung dosa besar sementara keuntungannya cuman kecil? Orang kalau mencuri itu kan perhitungan antara resiko dengan manfaat, Pak ya. Kalau yang dicuri cuma nilainya 100 ribu, sementara resikonya bisa nyawa, dia nekat mencuri atau dia tinggalkan? Dia akan tinggalkan. Kalau kemudian keuntungannya cuma 1 dirham, sementara resikonya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nekat ngambil atau meninggalkannya? Dia akan nekat meninggalkannya. Karena itulah dulu para sahabat membangun kesadaran, sekecil apapun peluang riba ditutup, jangan sampai itu muncul. Saya akan berikan beberapa contohnya bagaimana sensitif mereka terhadap masalah riba. Contoh yang pertama, peristiwa yang terjadi pada seorang tabi'in yang bernama Abu Burdah. Siapa Abu Burdah? Beliau adalah anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Burdah, beliau pernah ketemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu di antara sahabat yang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isi Taurat. Ketika Taurat itu ditutup-tutupi oleh orang Yahudi. Waktu itu Abu Burdah sedang main ke daerah Kufah. Kufah itu di mana? Kufah di mana? Di Irak. Kufah itu di Irak. Dan sejak masa silam, pelanggaran terbesar kaum muslimin banyak dilakukan di daerah Kufah. Irak ke timur. Irak ke arah timur. Pelanggaran penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan dilakukan oleh mereka penduduk Irak ke timur. Karena itulah Rasulullah SAW pernah diminta untuk mendoakan Irak dan beliau tidak doakan. Beliau mendoakan Allahumma barik fi Yamanina, ya Allah berkailah orang-orang Yaman, wa barik fi Syamina, berkailah orang Syam. Kemudian para sahabat langsung minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berkai Iraknya. Apa kata Nabi SAW? Fihal fitan, di sana akan muncul banyak fitnah. Karena karakter manusianya berbeda. Ada sebagian orang yang karakternya itu nurut-nurut, seperti orang Syam, orang Yaman. Ada sebagian orang yang karakternya beling, susah diatur, seperti orang Irak ke timur. Makanya munculnya aliran sesat kebanyakan berada di daerah timur. Nah, Nabi SAW mengisyaratkan daerah timur itu daerah Irak ke timur. Munculnya Syiah, berbagai macam aliran menyimpang, itu rata-rata dari Irak ke timur. Ketika Abu Burda ini main ke Kufah, beliau langsung ditemui oleh Abdullah bin Salam. Karena Abdullah tahu Abu Burda ini anaknya Abu Musa. Ini anaknya sahabat, orang yang istimewa. Kemudian Abdullah bin Salam ngajak kepada Abu Burda, tolong nanti mampir ke rumah saya, mau tak kasih tahu sesuatu kepada kamu. Setelah itu, setelah pertemuan tadi, di kesempatan yang lain Abu Burda rahimahullah mampir ke rumahnya Abdullah bin Salam. Apa yang dipesankan oleh Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ingin berpesan salah satu model transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tempat ini. Beliau mengatakan, innaka fi ardin ar-riba fihi fashin. Sekarang kamu berada di sebuah wilayah di mana transaksi riba itu tersebar di mana-mana. Transaksi riba banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan ini satu tradisi yang baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah berpengalaman di sebuah daerah, atau Anda punya pengalaman di sebuah tempat kerja, kemudian ada sesama muslim yang baru masuk ke daerah itu, baru daftar di tempat kerja itu, tolong kasih nasihat kepadanya. Berbagi pengalaman, kasih bocoran. Mas, di sini hati-hati, Mas. Di sini itu banyak yang kesurupan. Wah, jangan nakut-nakuti kayak gini, Pak. Tak kasih tahu, Mas. Di sini itu sering terjadi transaksi riba. Dan termasuk di antara bentuk transaksi ribanya adalah ikut koperasi simpan pinjam, Mas. Makanya nanti kamu jangan ikut-ikutan. Ini dalam rangka tanasuh bainal muslimin. Saling menasihati antara satu dengan yang lain agar kaum muslimin terjaga, biar mereka bisa tetap istiqomah di atas kebenaran. Abdullah bin Salam ngasih nasihat kepada Abu Burda, wa inna min abwabir riba, di antara bentuk pintu riba kata beliau adalah ada orang yang utang kepada orang lain, kemudian ketika dia ngelunasi utang itu, ja'a bihi wa bisallatin fiha hadiyah, maka nanti dia melunasi utang itu dengan nilai yang sama namun ditambah satu keranjang isinya hadiah. Fattaqutil kasallah wa ma fiha. Karena itu waspadai, jangan kamu ambil isi keranjang itu, jangan kamu ambil keranjang itu berikut isinya. Karena ini termasuk di antara praktek riba. Ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa ini riba? Ada hadiah enggak, Pak? Ada hadiah ini ya, di depan sudah ada hadiah. Ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa ini riba? Karena ada manfaat. Apakah dipersyaratkan di depan? Tidak dipersyaratkan di depan. Tradisi orang Kufah ketika itu, jika A utang kepada B 1 juta, maka mereka sepakat nanti akan bayar 1 juta. Tidak ada kelebihan sama sekali. Dan tidak ada kesepakatan yang disebutkan ketika utang harus ngasih hadiah. Berarti masuk riba atau tidak? Masuk riba atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada kesepakatan. Berarti tidak termasuk riba. Terus kenapa Abdullah bin Salam melarangnya? Kenapa Abdullah bin Salam melarangnya? Dan beliau katakan, inna min abwabir riba, termasuk salah satu pintu riba, saddud dari'ah, menutup pintu celah terjadinya riba. Mungkin kurang tepat. Sudah menjadi tradisi, walhamdulillah, inilah jawabannya. Jadi kenapa Abdullah bin Salam melarang itu? Karena itu sudah jadi tradisi di masyarakatnya. Meskipun tidak ada kesepakatan sama sekali ketika utang piutang. Anda utang 1 juta, ya nanti bayar 1 juta. Enggak nyebut apapun nanti mau ngasih kelebihan berapa, mau seikhlasnya maupun tidak ikhlas, enggak ada. Sama sekali enggak ada menyebutkan hal itu. Tapi mereka punya tradisi, siapapun yang utang kepada orang lain, ketika membayar harus pengertian. Dan di antara bentuk pengertian itu adalah ngasih sekeranjang hadiah. Terserah hadiahnya apa, harus ngasih sekeranjang hadiah. Itu jadi, sudah jadi tradisi. Dan tradisi itu jadi keputusan dalam satu kampung. Ada satu kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal-mashruti syarton. Apa yang sudah jadi tradisi sama dengan kesepakatan bersama. Sekalipun ketika dia melakukannya sama sekali enggak nyebut. Saya kasih contoh, Bu. Barangkali Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari kaidah ini, ya. Misalnya ya, di masyarakat kita punya tradisi yang namanya tukang bangunan itu kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4 misalnya ya. Yang namanya tukang bangunan kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa jadi berbeda. Di Jawa Timur, tukang itu bekerja dari mulai jam 7, pulang nanti jam 3. 7 sampai jam 3. Jadi kalau jumlah waktu kerjanya sama, cuman geser jamnya yang berbeda. Misalnya Anda memperkerjakan seorang tukang tanpa nyebut apapun ya. Pokoknya Bapak silakan bekerja di rumah saya butuh selama 3 hari Bapak bekerja di rumah. Ternyata tukang ini datangnya jam 9. Dia menyalahi janji enggak? Menyalahi janji. Bapak bisa tuntut. Ya, Bapak mengurangi waktu bekerja karena uruf di sini, apa yang menjadi tradisi di sini, yang namanya tukang itu bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Terus dia bilang, saya kan tukang Aceh, Pak. Di Aceh itu tukangnya dari mulai jam 9 sampai jam 5. Dibenarkan enggak? Tidak. Anda harus mengikuti tradisi di sini, tidak boleh mengikuti tradisi di Aceh. Itulah manfaat ketika orang memahami tentang kaidah al-ma'rufu urfan kal-mashruti syarton. Apa yang sudah jadi tradisi, maka dia jadi seperti kesepakatan. Meskipun enggak pernah disebutkan. Meskipun enggak pernah ngomong. Apa yang jadi tradisi, jadi kesepakatan. Misalnya Anda di sebuah kantor, ada kesepakatan. Siapapun yang menaruh makanan di sini, berarti gratis untuk semua. Anda datang kemudian bawa makanan, ditaruh di situ. Terus dimakan kawannya, boleh nuntut enggak? Enggak. Sudah jadi tradisi, Mas. Siapapun yang naruh makanan di sini, berarti milik bersama. Sehingga kalau misalnya ada orang yang datang ke meja itu terus langsung makan tanpa izin, halal atau haram? Halal. Karena tradisi itu membatasi. Al-ma'rufu urfan kal-mashruti syarton. Apa yang jadi tradisi sama dengan jadi kesepakatan. Baik. Di sini kenapa Abdullah bin Salam melarang Abu Burda, jangan kamu ambil itu keranjang dan jangan kamu ambil isinya? Karena ini tradisi. Sekalipun kamu enggak ngomong sama sekali waktu transaksi utang piutang, tapi ini sama dengan kesepakatan. Sehingga kamu tidak boleh mengambilnya. Berani mengambil riba. Karena sama dengan mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang. Makanya kalau misalnya ada tradisi di masyarakat kita misalnya ya, ada orang yang punya atau di sebuah kampung di RT ada koperasi simpan pinjam. Siapapun yang utang enggak pernah nyebut sama sekali mau ngasih kelebihan berapa. Tapi sudah jadi konsensus RT, orang yang utang di sini minimal bayar 10.000. Berarti itu tradisi atau tidak? Tradisi. Meskipun tidak ada kesepakatan waktu utang, semuanya pada diam cuma tinggal ngambil uang saja. Setelah itu dia pakai, waktu mengembalikan ngasih kelebihan 10.000, ini riba. Karena riba semacam ini sudah jadi tradisi. Baik, Anda bisa lihat seperti inilah sensitifnya para sahabat terhadap masalah riba. Kemudian peristiwa yang kedua, riwayat yang kedua, yang bisa kita simpulkan bagaimana sensitifnya para sahabat terhadap riba. Keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang bentuk riba. Salah satunya adalah menerima hadiah dan menerima tumpangan gratis dari orang yang kita utangi. Kata beliau, "Idza aqrada ahadukum qardan, tsumma uhdiya lahu." Apabila kalian ngutangi orang lain, lalu dia dikasih hadiah. Au ayyurkaba 'ala dhabah, atau dia dikasih tumpangan hewan yang gratis. Anda ngutangi tukang gojek, kemudian dikasih tumpangan gratis sampai ke rumah enggak usah bayar. Kata Anas bin Malik, "Fala yarkabhu wala ya'khudhu." Jangan kamu naik tumpangan itu dan jangan mengambil hadiah itu. Karena itu perbuatan riba. Karena hadiah maupun tumpangan gratis ini termasuk riba. Apa nilai tumpangan gratis, Pak? Mahal atau murah? Murah, apalagi bagi para sahabat. Hewan tunggangan, enggak pakai bensin. Ya, enggak pakai bensin. Tapi kalau itu jadikan fasilitas sebagai tambahan, karena dia pernah ngutangi saya, maka fasilitas semacam ini termasuk riba. Makanya Anda jangan punya pengertian riba itu bentuknya hanya uang. Kok keliru? Riba juga bisa bentuknya dalam bentuk fasilitas. Pak, tolong ngutangi saya, Pak, ya. Nanti selama saya belum bisa melunasi Bapak, tak pijiti setiap malam. Riba enggak ini? Kenapa riba, Pak? Ya? Kenapa riba? Ada manfaat yang diberikan. Ini riba. Kok bisa riba? Pijit itu ada harganya. Meskipun ribanya dalam bentuk pijit. Maka hati-hati misalnya kok suami istri, ibunya utang ke suaminya, "Pak, tolong utangi saya, Pak. Mau beli cincin misalnya, atau mau ngasih ke orang tuanya. Nanti tak pijiti deh setiap malam." Boleh diterima enggak, Pak? Tawaran ini boleh diterima enggak? Ya? Enggak boleh. Boleh. Tawaran dipijiti setiap malam karena ngutangi istri, boleh diterima enggak? Ya? Bukan utang. Tadi kan transaksinya utang. Istrinya bilang, "Saya utang, Pak, ya. Nanti kalau saya sudah punya duit atau arisannya sudah datang, tak bayar. Nanti setiap malam tak pijiti." Boleh diterima enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Sayang, Pak, ya. Enggak mau dipijiti, Pak. Hah? Riba. Riba enggak ini? Riba. Makanya jangan jadikan itu sebagai utang piutang. Sudah enggak usah tak utangi, tak kasih saja enggak usah bayar. Hah? Kalau dikasih enggak usah dipijitin, ya. Ya harusnya pijitannya makin tambahan. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu bagaimana sensitifnya para sahabat dalam transaksi utang piutang. Sampai pun manfaat hanya sebatas layanan. Tak boncengkan. Bapak gratis enggak usah bayar. Tapi karena latar belakang ini utang riba, latar belakang utang piutang, sepanjang ini tidak diperbolehkan. Dan kata Anas bin Malik, ini harus dihindari, tidak boleh dimakan. Tidak boleh kita menaiki tunggangan tadi, tidak boleh kita naiki layanan dia, karena ini termasuk diantara riba. Baik, kecuali jika hadiah itu terjadi karena hubungan keakraban sebelumnya. Sebagai contoh, ya, ada sebuah keluarga kakak beradik. Mereka terbiasa kalau waktunya lebaran saling ngasih parsel. Adik ngasih parsel ke kakak atau sebaliknya. Suatu ketika adik butuh duit, utang ke kakaknya. Utang ke kakaknya. Baik. Kemudian datang lebaran. Boleh enggak adik ngasih parsel ke kakak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ya, karena sudah jadi kebiasaan. Baik, karena utang tidak memutus silaturahmi. Utang tidak memutus silaturahmi. Sehingga kalau ini dilarang gara-gara bapak ngutangi adik bapak, maka bapak tidak boleh menerima parsel dari adiknya meskipun lebaran. Oh, ini salah paham. Berarti kalau seperti itu caranya, adik enggak boleh main ke rumah saya, enggak boleh, atau kemudian kita enggak boleh ketemu. Ini jadinya utang memutus silaturahmi. Ingat, utang tidak memutus silaturahmi. Meskipun pada realitanya umumnya utang memutus silaturahmi.
4: Surah Al-Fatihah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
5: Ar-Rahmanir-Rahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Maliki Yawmiddin.
4: Pemilik hari pembalasan.
5: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
5: Sirat

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka orang-orang yang sesat.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
2: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal, mengenai i'tidal.
3: Berikutnya bacaan yang keenam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca, dan ini lebih panjang ya, lebih panjang lagi. Saya berharap para pendengar dan para pemirsa bisa menyimaknya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Masih ada kelanjutannya. Ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi. La mani'a lima a'tayta. La mani'a lima a'tayta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Saya ulangi, di antara bacaan i'tidal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi. La mani'a lima a'tayta. La mani'a lima a'tayta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Dalam hadis riwayat Muslim. Saya ulangi untuk ketiga kalinya bagi para pemirsa, para pendengar yang mungkin pengen menulisnya. Saya ulangi, Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi. La mani'a لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Itu redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Adapun maknanya, Allahumma rabbana lakal hamdu sudah kita bahas. Mil as-samawati wa mil al-ardi juga sudah kita bahas. Wa ma bainahuma, maksudnya antara langit dan bumi. Nah, wa ma bainahuma, antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, sudah kita bahas tadi. Yang belum kita bahas sekarang adalah ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Ahlas sana'i wal majdi artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan, ya Allah. Tidak ada yang bisa menahan manakala Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi manakala Allah subhanahu wa ta'ala menahan pemberian itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan, kekayaan, kedudukan orang-orang yang memilikinya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan bahas makna beberapa kalimat yang ada di sini yang belum tadi dibahas di bacaan yang kelima. Di sini ada tambahan ahlas sana'i wal majdi. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala layak dan memiliki zat serta sifat-sifat dan nama-nama yang sangat mulia. Sehingga ketika kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pantas untuk dipuji karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang serba terpuji dan serba sempurna. Dan ini tentu berbeda dengan manusia. Kadang-kadang ada manusia yang dipuji-puji padahal dia tidak layak untuk dipuji. Karena orang yang memuji mengharapkan sesuatu berupa duniawi dari apa yang dia puji. Misalnya, contohnya orang-orang yang punya mental ABS. Asal babe senang. Bawahan kepada atasan, ya, anggota kepada bos, ya, atau yang semisal dengan ini, atau pembantu kepada majikan. Kadang-kadang mereka memuji, tapi pujiannya tidak tulus dan tidak layak orang itu untuk dipuji. Sebenarnya orang ini bobrok, akan tetapi orang yang di bawahnya memuji dia karena dia menginginkan sesuatu, bukan karena ketulusan yang ada dalam hati. Jadi dipujinya adalah pujian yang sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Atau orang memuji dia karena dia tidak tahu kondisinya, kondisi orang yang dipujinya. Karena dia tertipu dengan adanya pencitraan di media misalnya. Ada orang yang di media ditampilkan begitu begitu sempurna, begitu perfect. Tapi ternyata di belakang itu, orang itulah orang yang bobrok, orang yang rusak. Kita tidak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ahlas sana'i wal majd. Allah pantas dan berhak untuk dipuji. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia, yang sempurna. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala layak dipuji. Karena Allah azza wa jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Ahlas sana'i wal majd. Kemudian kata Nabi SAW, la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang akan Allah berikan,

0: Maka ini memberikan ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Manakala dia menghendaki sesuatu, maka selain dia berikhtiar, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang yang ingin mendaftar sebagai pegawai di sebuah perusahaan, setelah dia berikhtiar dengan ikhtiar yang syar'i yang diperbolehkan oleh agama, setelah itu maka dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, atau sebelumnya atau bersama dengan itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kalau seandainya Allah berkehendak, kalau seandainya Allah berkehendak, sekalipun si bos, ya, perusahaan itu berusaha untuk menolak Anda, bahkan ditambah dengan seluruh eselon satu yang ada di dalam perusahaan itu berusaha untuk menghalangi Anda diterima, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Azza wa Jalla. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Wa la mu'tiya lima mana't. Kebalikannya, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak untuk tidak memberikan hal itu, sekalipun ada sejuta manusia yang berusaha untuk memberikannya, maka tidak akan bisa mereka memberikannya kepadamu karena Allah tidak berkehendak. Ini membuat seorang hamba senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan kekayaan, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, jabatan itu nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hal itu tidak digunakan di jalan yang diridhoi olehnya. Kalau di dunia, kekayaan, harta bisa membungkam hukum. Kekuasaan juga bisa menghindarkan seseorang manusia, seorang manusia yang bersalah, dari dinginnya Hotel Prodeo. Akan tetapi, pada hari kiamat nanti, jangan harap Anda bisa menyuap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti tidak ada harganya. Kedudukan yang Anda miliki yang sekarang, dengan kedudukan itu Anda bisa melepaskan diri Anda dari jeratan hukum, itu hanya sesaat. Nanti ketika Anda sudah sampai ke alam akhirat, itu semuanya tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempengaruhi hukum yang telah Allah tentukan untuk ditimpakan kepada Anda. Ingatlah hal tersebut. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan, kedudukan, jabatan, kemuliaan nanti pada hari kiamat tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bacaan yang keenam.
1: Salat lahir batin.

Hukum berdoa di sosmed. Secara umum, tidak masalah berdoa di sosial media atau di tempat-tempat umum, atau berdoa dengan suara yang didengar oleh orang lain. Untuk beberapa kasus tertentu, terkait doa di sosial media, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, membuat status berisi doa di sosmed dalam rangka mengajarkan doa yang sahih kepada orang lain. Insya Allah, kegiatan semacam ini termasuk amal saleh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya, yaitu orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doa yang sifatnya pribadi. Seperti doa yang isinya penyesalan atas perbuatan maksiat, tidak selayaknya disebarkan di sosmed. Karena kita diajarkan untuk selalu menjaga kehormatan dan tidak membeberkan aib pribadi. Syariat juga mengajarkan agar kita mengeluhkan masalah kita hanya kepada Allah, bukan kepada sosmed.

0: Artikel konsultasi syariah.com.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kemudian mad yang selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ada di jilid yang keempat halaman 17. Jilid yang keempat halaman ke 17. Bertahap kita akan membahas tentang tentang macam-macam ya mad atau bacaan panjang. Pembahasan selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Ya, di mana ini juga merupakan mad far'i atau mad cabang. Ya. Mad wajib muttasil bimikdari arba'i au khamsi harakatin. Ya, dengan kadar 4 atau 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat ya. Muttasil artinya bersambung ya, bersambung masih dalam satu kalimat ya. Pengertiannya, apabila ada mat atau bacaan panjang yang setelahnya hamzah, diperhatikan contohnya, apabila ada mat setelahnya hamzah ya, dan itu masih dalam satu kalimat ya, atau dalam satu kata dalam bahasa Indonesia ya, masih dalam satu kalimat, maka dinamakan mad wajib muttasil ya, panjangnya 4 atau 5 ya. Ketika membaca 4 maka harus konsisten ya, 4 terus atau 5 terus ya. Dan ketika bacaan mad wajib muttasil ini waqaf, maka berlaku hukum mad arid lisukun. Ya, berlaku hukum mad arid lisukun. Misalkan hunafa. Ya. Berlaku hukum mad arid lisukun. Kita akan melakukan latihan bersama ya. Jadi mad wajib muttasil apabila ada mad ya, bacaan panjang ya, bertemu dengan hamzah yang masih dalam satu kalimat ya, semisal wa ulaika ya, 4 atau 5 harakat, wa ulaika

0: ukal muhl. Ya, seperti itu ya. Kita praktekkan bersama-sama. Ada di jilid yang keempat halaman 17, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Nah, untuk latihan ini kita pakai 5 harokat ya. Bacaan tartil. Wa rabbu abaikumul awwalin. 1 2 3.
1: Wa rabbu abaikumul awwalin.

Taib, ya. Demikian ya bacaan mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil ini ketika waqaf maka berlaku hukum mad arid li sukun, yaitu 6 harokat, ya. Misalkan pada baris yang kedua dari bawah, ya, pada halaman yang sama.

0: Ya, wadhorro panjangnya 6 harokat, ya, panjangnya 6 harokat, ya. Nah, demikian, ya, bacaan mat wajib mutasil, ya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Amma ba'du. Fa inna ahsana al-kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, dengan taufik dari Allah dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi dhu'il kitabi was sunnah, berupa tanya jawab seputar al-aqidah. Pada kesempatan ini akan kita ambil insyaallah asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar beserta macam-macamnya. Pertanyaan pertama, ma huwa syirkul akbar? Apakah yang dimaksud dengan syirik akbar? Apa itu syirik besar? Al-jawab, asyirkul akbaru, syirik besar adalah huwa sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan jenis macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Kita berikan ibadah itu kepada selain Allah, kedua seperti berdoa, meminta kepada selain Allah dengan permintaan yang tidak ada yang mampu menjawabnya kecuali Allah. Wadzabah, menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk ibadah. Wadalilu qaulullah ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau menyeru selain Allah, meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak juga bisa memberikan kepadamu mudarat. Apabila engkau lakukan hal tersebut, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Engkau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu merupakan zalim yang paling besar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalil yang lain dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqihi, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah azza wa jalla. Ini dosa besar paling besar. Wa uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wasyahadatuz zur, persaksian palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, kabirihi wa saghirihi, baik syirik besar maupun syirik kecil, wa khafiyihi wa jaliyihi, maupun syirik yang tersembunyi, apalagi syirik yang nyata. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
0: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
3: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Mutiara Quran.
6: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Kita lanjutkan. Kemudian setelah Mu'ad bin Jabal berkata seperti itu, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diam. Sudah. Karena belum jelas, enggak usah dikomentari. Ini sifat seorang muslim. Taib. Fabaina huwa ala dzalika. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi duduk itu, duduk di situ, ra'a rajulan mubidan. Tampak ada laki-laki dari kejauhan. Ada putih-putih bergerak dari jauh. Enggak usah lari kalau ada putih-putih bergerak dari jauh. Ada putih-putih bergerak dari jauh mendekat. Yazulu bihis sarab. Membelah fata morgana. Kalau di padang pasir itu kan dari kejauhan akan ada apa? Kayak aliran air ya. Di aspal panas juga begitu. Kemudian di rel kereta api yang dulu depan rumah saya ada rel kereta api, saya sering lihat itu di atas rel itu kayak gelombang ini. Ya. Di aspal juga demikian. Itu fata morgana namanya. Kayak air tapi bukan air. Nah, orang ini tampak dari kejauhan berjalan membelah fata morgana. Semakin mendekat rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun Aba Khaythamah." Mudah-mudahan itu adalah Abu Khaythamah. Nama seorang sahabat yang mulia. Maka betul, fa'idha huwa Abu Khaythamah Al-Ansari. Ternyata betul dia itu adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Ini mengajarkan kita dua hal. Rasul sallallahu tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Saat itu belum ada teropong. Belum ada alat detektor jarak jauh. Enggak ada pula HP yang kirim SMS saya mau nyusul, enggak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu yang datang adalah siapa? Abu Khaythamah. Ini tidak mungkin terjadi kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lagi-lagi husnudzon. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhusnudzon kepada siapa? Abu Khaythamah. Yang tadinya Abu Khaythamah itu belum berniat untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia pun menyusulnya. Ini Abu Khaythamah. Baik. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'it tamr hina lamizahul munafiqun. Dia ini yang namanya Abu Khaythamah itu adalah orang yang bersedekah dengan satu sok kurma. Satu sok sekitar 2,5 sampai 3 kilo kurma. Sehingga dihina oleh orang-orang munafikun. Abu Bakar seluruh hartanya, Umar berapa? Separuh hartanya. Utsman berapa? 1000 dinar plus 300 onta saisine. Ya. Ini datang Abu Khaythamah cuma satu sok kurma. Jadi orang-orang munafikun itu merendahkan Abu Khaythamah. Ini, ya, ternyata orang munafikun yang merendahkan Abu Khaythamah enggak pada datang. Abu Khaythamah yang berinfak hanya dengan perkara yang kecil justru datang. Faedah bahwa satu kebaikan di sini Abu Khaythamah melakukan apa? Satu kebaikan, yaitu berupa apa? Sedekah dengan satu sok kurma. Faedahnya adalah satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Sekarang saya tanya pada diri saya dan jenengan semuanya. Jenengan berani hadir pengajian itu karena apa? Sebab utamanya, bukan tujuannya loh. Kalau tujuannya kan mencari ilmu, tapi sebab utamanya kok berani hadir pengajian? Karena berani masuk masjid. Ya enggak? Nuhun sewu. Di sini ada yang tidak terbiasa jamaah sholat? Saya insya Allah, saya husnudzon, yakin yang hadir di sini rata-rata, kalaupun tidak dikatakan semuanya, itu biasa datang ke masjid. Nggih napa mboten? Insya Allah. Karena sudah biasa mlebu metu masjid, dadi newa wani melu pengajian. Tapi coba kalau enggak pernah ke masjid, mau ikut pengajian cuma lihat dari jauh di pintu, tungul gitu kan, mau masuk pun grogi, takut. Tapi begitu sudah terbiasa masuk masjid, ada pengajian, duduk, dengarkan. Kalau memang dia suka pengajiannya, dia akan datang lagi. Kalau enggak, sudah. Tapi dia ikut pengajian salah satu sebabnya karena dia sudah berani masuk masjid. Masuk masjid itu kebaikan. Satu kebaikan yaitu masuk masjid, ini contoh saja, akan menarik kebaikan selanjutnya. Seorang yang suka berjamaah, jamaah sholat maghrib, jamaah sholat isya. Setelah sholat maghrib, kenapa kita bertahan dengan jenak di sini coba? Salah satu sebabnya karena nanti ada sholat isya, itu insya Allah. Tapi ternyata keinginan kita nunggu sholat jamaah, pengajiannya katut. Nyong tadungi ra kepingin melu pengajian, tapi wong kepingin sholat jamaah ya. Ya terpaksa apa? Nunggu. Saya sebetulnya enggak ingin ikut pengajian, tapi wong nanti mau ikut sholat jamaah ya, nunggulah. Subhanallah. Dah nunggu daripada pulang, nanti balik lagi capek, begitu kan? Enggak ada pengajian, daripada tenguk-tenguk neng masjid, daripada tenguk-tenguk neng masjid, lebih baik apa? Baca Quran. Gara-gara nunggu sholat jamaah, baca Quran ketarik-tarik. Belum bisa baca Quran, jejeri wong sing isa maca Quran. Merek-merek, nyedek-nyedek. Monggo Pak, nggih. Monggo Quran menipun, nggih. Ning dijukuk, dicekel gitu kan, masyaallah. Akhirnya lama-lama nuwun sewu, anu maaf, saya bisa apa? Diajari baca Quran. Masya Allah, lama-lama bisa baca Quran. Lihat, gara-gara senang masuk masjid, dia akhirnya senang sholat berjamaah. Gara-gara senang sholat berjamaah, dia akhirnya rela untuk menghadiri pengajian antara maghrib dan isya. Gara-gara senang nunggu maghrib isya, dengarkan orang baca Quran. Gara-gara senang dengar orang baca Quran, akhirnya apa? Bisa baca Quran. Jadi dulu saya pernah dengar cerita, insya Allah orang Purbalingga, walau alam kalau beliau dengar lewat radio, dia cerita ke langsung ke saya. Beliau dulu kos di rumah bapak kosnya itu, sering setiap ba'da maghrib dengar bapak kosnya itu baca Quran. Akhirnya dia belum bisa baca Quran, tapi kepingin bisa. Diambilnya Quran, kemudian dibaca sak baca nih. Dan khatam dalam waktu kalau tidak salah 2 tahun. Bocone ngawur, dia ngaku sendiri. Bacanya ngawur tapi khatam 2 tahun terus yang diwaca nopo nih. Akhirnya setelah itu dia pindah kos. Dia sedih sekali katanya. Dia sedih sekali. Terus bilang ke bapaknya itu, "Mbok, saya kepingin sebetulnya bisa baca Quran." Ya udah, akhirnya dah ini tak hadiahi Al-Quran. Al-Quran kuno katanya. Nah, kalau tidak salah dia mulai baca Quran setelah dihadiahi Quran itu. Jadi Sebelumnya dia cuma apa? Dengar, dengar. Lihat, dari mendengar kebaikan, maka dia akan tertarik melakukan kebaikan. Ini Abu Khaythamah, dia bersedekah dengan satu sok. Akhirnya dia pun ingin ikut berjihad. Oleh sebab itu, kita jangan menyepelekan apa kebaikan meskipun kecil. Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan selanjutnya. Ketemu temannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu salam, takon, gimana kabarnya keluarga? Keluarga saya sedang sakit. Masya Allah, syafakallah. Dongake kebaikan. Jadi begitu, ini faedah. Jadi setiap ada faedah, mungkin akan saya langsung sampaikan. Dan banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang awalnya dari sebuah kebaikan yang sedikit. Ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, idza amila bima amil, idza amila bima alima ar-rajulu, idza amila rajulu bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Kalau seorang itu mengamalkan sebuah ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia ketahui. Bagaimana itu caranya? Bukan berarti ilmu laduni langsung teplok begitu, enggak. Misal begini, orang misalnya masuk sholat, belum pernah belajar sholat, tapi dia tahu bahwasanya sholat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Saking napa? Mantap. Gitu kan? Ternyata, duh, kok takbir saya beda dengan itu ya? Akhirnya dia pun mulai bertanya. Ini jalan taufik dari Allah untuk memberitahu orang tadi, karena dia mengamalkan takbiratul ihram, untuk mengetahui cara takbiratul ihram yang benar. Demikian. Ini diantara contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
3: Allahumma shalli ala Muhammad.
2: Memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, fa'inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana 'indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
2: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Soal jawab.
1: Ustadz, kalau zikir pagi atau petang diputus-putus karena kita sambi dengan aktivitas lain, bagaimana Ustadz? Apakah yang demikian ini tidak mengapa? Jazakallah khairan.
2: Bagaimana seandainya zikir pagi dan petang itu terputus-putus karena disambi? Pertama, buat Ummu Tati di Cilacap. Pertama, saya katakan kalau mencari yang afdol, mencari yang afdol itu ya habis sholat kemudian sambil duduk menghadap ke kiblat dirampungkan, itu lebih afdol, itu lebih afdol. Jadi mulai dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian membaca subhanallah bihamdi 100 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 1 kali atau 10 kali atau 100 kali dan yang lain-lainnya, itu lebih afdolnya itu adalah dibaca 1 kali selesai sambil posisi yang bagus. Tapi dalam beberapa kondisi karena mungkin terburu-buru harus mempersiapkan makan, harus mempersiapkan baju untuk anak-anak, harus ini, harus itu, kalau memang terpaksa ya tidak mengapa, ya tidak mengapa insya Allah. Cuman ya usahakan jumlahnya jangan sampai kurang atau lebih sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara nasihat.
5: Ingat, utang tidak memutus silaturahmi. Meskipun pada realitanya umumnya utang memutus silaturahmi. Biasanya banyak orang awalnya akrab ya. Sebelum mereka punya masalah utang piutang, mereka akrab, sering ketemu, sholat jamaah bareng di masjid. Karena saking akrabnya, salah satu kawannya utang, Pak tolong saya diutangi Pak 1 juta, diutangi 1 juta. 1 bulan gak ada kabar, ternyata pindah masjid. Kenapa kok pindah masjid? Malu untuk ketemu orang yang ngutangnya. Sering terjadi gak Pak? Makanya salah satu di antara efek buruk dari utang adalah memutus silaturahmi. Bahkan itu bisa terjadi antara kakak dengan adik. Saya akan kasih cerita sedikit ya. Barangkali saya nyebut nama gak masalah ya. Pak Sabtuari Sugiyarto, kenal? Ya. Termasuk aktivis yang suka kampanye anti riba. Beliau pernah bercerita begini. Saya kedatangan kawan, dia mau utang kepada saya mungkin kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Apa kata Sabtuari? Saya gak mau ngutangi. Karena saya sudah berpengalaman berkali-kali orang yang akrab dengan saya gara-gara utang sekarang jadi gak akrab. Oh iya, memang benar, namanya utang bisa memutus silaturahmi. Guru dengan murid gak akrab gara-gara utang, gurunya utang murid tapi lama gak bayar, akhirnya gak akrab. Sama-sama satu jamaah masjid jadi gak akrab gara-gara yang satu utang belum bayar. Baik, jangan sampai silaturahmi pecah gara-gara utang. Jangan sampai keakraban kita pecah, persatuan kaum muslimin pecah, terjadi permusuhan gara-gara utang. Kita memahami bisa jadi yang ngasih utang dia ngasih kelonggaran, tapi yang utang mungkin ada rasa malu, gak nyaman dan seterusnya. Karena itulah utang tidak boleh memutus silaturahmi. Terus orang ini yang minta 10 juta tadi bukan dikasih utang oleh Pak Sabtuari, tapi dikasih sebagai transaksi investasi, tak kasih modal. Ini tak kasih. Sebagai modal investasi, nanti kita ada bagi hasil agar tetap terjalin hubungan dengan baik antara saya dengan kamu. Karena kalau utang biasanya makin renggang. Terjadi di sini enggak, Pak? Di sini terjadi? Imanuddin? Semoga tidak ya. Jangan sampai ada tradisi utang yang memutus silaturahmi. Terus gimana Pak solusinya biar utang itu tidak memutus silaturahmi? Utangnya ke takmir. Kalau takmirnya kaya kan tidak memutus silaturahmi. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang kakak dan adik mereka sudah punya kebiasaan saling ngasih parcel, saling ngasih hadiah. Ketika lebaran, salah satu utang kepada yang lain, ini tidak boleh jadi alasan parcel itu dihentikan. Sambung silaturahmi apapun yang terjadi, meskipun mereka punya transaksi utang piutang. Dan hadiah ini bukan termasuk riba, karena latar belakangnya bukan disebabkan utang, tapi latar belakangnya adalah mereka sudah punya kekerabatan, hubungan yang dekat sebelumnya. Baik. Tapi kalau hadiah itu latar belakangnya murni karena utang, Anda tidak boleh menerimanya. Dan ada dua pilihan. Kalau kita mendapatkan hadiah karena murni disebabkan utang, pertama ditolak, atau yang kedua dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Saya pernah mengutangi seorang penjual ikan sebesar 20 dirham. Kemudian dia menghadiahkan kepadaku ikan yang kuperkirakan nilainya 13 dirham. Apa kata Ibnu Abbas? Khudh minhu sab'ata dirham. Kamu hanya boleh mengambil dari orang itu sebanyak 7 dirham. Yang 13 kemana? Yang 13 kemana? Dibayar pakai ikan. Jadi kamu enggak boleh lagi minta. Apa yang dia berikan kepada kamu dalam bentuk ikan tadi bagian dari pelunasan atas utang dia. Karena sudah kadung dimakan. Kecuali kalau kamu tadi menolaknya." Karena itulah dalam fatwa yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Umar, ada orang yang ngutangi orang lain, kemudian yang diutangi ngasih hadiah yang cukup besar. Kata Ibnu Umar, "Rudda ilai hadiyatah au ihsibha lahu." Tolak hadiah itu atau hitung sebagai bagian dari pelunasan. Jadi enggak macam-macam. Ternyata hadiah disebabkan utang itu oleh para sahabat harus dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Kalau tidak termasuk riba. Sehingga jika bapak ibu tidak punya pilihan, sehingga tidak bisa menjadikannya sebagai pelunasan, maka tinggal satu pilihan yang kita miliki adalah tolak itu hadiah. Jangan diterima itu hadiah. Saya kasih contoh hadiah yang ini tidak mungkin bisa dijadikan sebagai pelunasan. Ada yang pernah menjadi nasabah premium bank? Gak usah angkat tangan ya. Baik, ada yang pernah dikasih tawaran hadiah oleh bank? Saya pernah. Yang lain ada gak? Bank ngasih tawaran hadiah ketika Anda jadi nasabah, buka rekening di bank syariah. Bapak, ini ada beberapa pilihan hadiah, silakan dipilih. Ini ada mukna, seperangkat alat salat, ada mushaf Al-Quran. Milih yang mana? Atau merchandise, ada kaos dan gantungan kunci. Milih yang mana? Milih yang mana? Al-Quran Pak ya, gak milih? Mukna gak dipilih? Seperangkat alat sholat? Kenapa kita gak milih? Dari mana itu bisa disebut riba? Ya karena yang ngasih bank Pak. Kalau yang ngasih bank, maka statusnya riba. Oh, apakah semua yang ngasih bank terjadi riba? Baik, sekarang banknya diganti saja namanya, musola. Jadi boleh? Tidak. Kenapa tidak? Ada manfaat. Maksud manfaat gimana, Mas? Karena kita meminjami dan kita dapat hadiah. Baik. Anda bisa mengetahui hukum semacam ini ketika kita paham transaksi yang kita lakukan pada saat Bapak Ibu menjadi debiturnya bank. Atau menjadi krediturnya bank, menjadi orang yang ngutangi bank. Ketika Bapak Ibu buka rekening, mau nabung di bank, misalnya naruh uang 5 juta di bank. Transaksi yang kita lakukan antara kita dengan bank, ada beberapa kemungkinan. Pertama investasi, yang kedua wadiah, yang ketiga utang piutang. Mana dari tiga kemungkinan ini yang paling menonjol ketika kita nabung di bank? Investasi, wadiah, ataukah utang piutang? Yang mana? Investasi. Ketika Anda naruh uang itu di bank, maka statusnya adalah investasi. Kalau itu investasi, berarti jika bank ngasih kelebihan kepada uang yang kita taruh, uang yang kita tabung, boleh diterima enggak? Boleh, sebagai bagi hasil. Inilah bank yang syariah. Ada di Indonesia? Ada di Indonesia? Praktiknya belum ada. Baik, coba kita lihat ciri masing-masing. Saya ulang tadi ya, investasi, mudharabah, yang kedua apa? Wadiah, titipan, yang ketiga qard, utang piutang. Baik. Tahu bedanya masing-masing? Kita lihat yang pertama, investasi atau mudharabah. Ciri khasnya, dia dananya boleh dipakai tapi tidak boleh dijamin. Boleh dipakai tapi tidak boleh dijamin. Contoh begini ya, ada kawan Anda butuh modal, terus kita ngasih modal, ini 10 juta ambil jadikan modal, tapi jangan dipakai lah ya, boleh gak ini? 10 juta saya kasih tapi tolong jangan dipakai, boleh gak ini? Terus ngapain Pak 10 juta dikasih gak dipakai? Katanya mau ngasih modal, berarti boleh dipakai enggak? Boleh. Sekarang boleh dijamin atau tidak? Tidak boleh dijamin. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ngasih modal ke orang lain, ini tak kasih modal 10 juta. Nanti kalau untung ya kita bagi hasil, kalau rugi ya minimal balik modal. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Karena berarti modal Anda dijamin. Dan investasi modal tidak boleh dijamin. Yang kedua, wadiah. Wadiah itu ciri khasnya adalah dia tidak boleh dipakai tapi wajib dijamin, harus dijaga. Karena statusnya titipan. Bapak Ibu misalnya mau umroh, di rumah ada uang misalnya 50 juta. Ini daripada ditinggal semua orang enggak ada di rumah, lebih baik dititipkan tetangganya. Akhirnya dia titipkan tetangganya. Saya mau umroh 9 hari nih, saya titip uang 50 juta. Nanti kalau balik langsung saya ambil. Begitu kita berangkat, kemudian tetangga kita melakukan makar. Ini duit 50 juta daripada nganggur, lebih baik tak pakai untuk tambahan modal jual beli cilok. Boleh ini? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Tidak amanah. Ini pengkhianatan. Anda dititipi 50 juta itu cuma titip, bukan untuk modal. Maka jangan dipakai. Tapi dia wajib dijaga, wajib dijamin. Sehingga enggak boleh titip 50 juta, taruh aja depan rumah. Ya ini bukan memberi kesempatan orang untuk maling, tapi ngasih kesempatan orang untuk panen. Enggak boleh ya, harus dijaga. Diambil, dirawat, ditaruh di dalam tempat yang aman. Baik. Yang ketiga yaitu qard, utang piutang. Ciri khas qard, boleh dipakai, wajib dijamin. Boleh dipakai, wajib dijamin. Anda ngutangi orang lain, ngutangi adiknya, ini tak utangi 10 juta tapi jangan dipakai lah ya. Terus buat apa kalau diutangi enggak boleh dipakai? Yang namanya ngutangi wajib, boleh dipakai. Tapi dia wajib dijamin. Sehingga misalnya ada orang yang datang ke rumah Anda, Anda kasih uang untuk utang, terus dia pulang, waliyadzubillah, ternyata di jalan dirampok, habis semua uangnya. Harus bayar enggak? Wajib bayar. Karena ini utang. Baik. Bisa diketahui bedanya? Taib, sekarang kalau Bapak Ibu nabung di bank, mana dari tiga transaksi ini yang paling mendekati? Yang mana?

0: Resiko yang terjadi pada uang itu akan dikembalikan ke kita. Di negara kita apalagi ada yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga kalaupun misalnya Bapak Ibu naruh uang di bank hari ini, terus besok pagi banknya ditelan bumi, misalnya, ditenggelamkan, ditelan bumi, uangnya balik enggak? Balik, meskipun itu force major, kejadian di luar kemampuan manusia, bencana alam, tapi uang itu tetap balik. Kenapa uang itu balik? Karena uang ini dijamin oleh negara. Karena itulah kita tidak sebut sebagai investasi. Baik, berarti waktu Bapak Ibu nabung di bank, status kita adalah ngutangi bank. Siapa yang lebih kaya? Makanya seharusnya yang butuh nasabah butuh bank, ataukah bank butuh nasabah? Cuman kita, mindset kita dibuat terbalik, seolah-olah kita adalah orang yang butuh bank. Dan Anda bisa saksikan, sekali rush money, banknya kelepek-kelepek. Coba kalau gerakan itu betul-betul diwujudkan oleh seluruh kaum muslimin, ini terlepas dari masalah efek samping dari sisi ekonomi ya, tapi kita bisa lihat betapa ketakutannya mereka terhadap aktivitas kaum muslimin ketika mereka menarik uang. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat kita ngutangi bank, berarti kalau bank ngasih hadiah ke kita, boleh diterima atau tidak? Boleh diterima atau tidak? Boleh. Tapi dengan syarat dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Maksudnya gimana, Pak? Anda boleh nerima, terus bilang ke teller, tolong saldo rekening saya dikurangi senilai Quran. Bisa? Eh? Bisa? Kenapa enggak bisa? Quran ini saya beli deh, enggak usah ngasih hadiah ke saya. Saya terima tawarannya kan bagus-bagus ya. Qurannya, mushafnya bagus ya. Seperangkat alat sholat, mumpung ini mau nikah dipakai mahar. Kemudian di situ ada buku agenda misalnya. Anda boleh menerima, namun dengan syarat tolong bilang ke teller, saldo saya dikurangi senilai ini. Kalau nggak bisa, nggak ada pilihan lain selain ditolak. Meskipun yang dikasihkan payung, kaos, merchandise, yang lain dan seterusnya, nggak boleh diterima. Karena kita tidak punya pilihan yang kedua, yaitu mengurangi saldo kita di bank. Ini contoh bagaimana orang perlu jeli melihat sisi-sisi riba yang dihindari oleh para sahabat, meskipun bisa jadi bagi masyarakat kita itu sesuatu yang biasa.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la taqsus ru'ya.

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai Nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Kita lanjutkan hadis ke 826. Ya. Hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Muslim dalam Sahihnya, Imam Bukhari juga dalam Sahihnya, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Ahmad. Dari jalan Zaid bin Wahab dari Abu Dzar, ia berkata, kharajtu laylatan minal layali, suatu malam aku keluar. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah laysa mahu insan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sendirian, tidak ada bersamanya seorang pun juga. Qal fadhanantu annahu yakrah an yamshi ma'ahu ahadun. Maka aku mengira beliau tidak suka untuk berjalan dengan seorang pun pada waktu itu. Qal faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku pun berjalan di bawah rembulan. Qal faltaqata fara'ani. Lalu Rasulullah menengok dan melihatku. Faqala man hadha? Lalu beliau bersabda, siapa ini? Fakultu Abu Dzar, ja'alani Allahu fida'aka. Saya Abu Dzar, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Qala ya Abu Dzar, ta'ala. Hai Abu Dzar, kemarilah. Qala famasyaitu ma'ahu sa'atan. Lalu aku pun berjalan bersama beliau beberapa saat. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mukthirina humul aqalluna yawmal qiyamah. Sungguhnya orang yang memperbanyak harta, mereka itu yang paling sedikit pada hari kiamat. Maksudnya yang paling sedikit artinya ya mereka yang sedikit sekali yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta-harta itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man a'tahu Allahu khairan. Kecuali orang yang diberikan oleh Allah kebaikan. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalah. Lalu ia berinfak kepada apa yang ada di kanan dan kirinya. Wa baina yadayhi wa wara'ah. Ia berinfak kepada apa yang ada di depan dan di belakangnya. Wa amila fihi khaira. Dan beramal padanya kebaikan, yaitu pada hartanya tersebut. Qal famasyaitu ma'ahu sa'atan. Abu Dzar berkata, aku pun berjalan bersama beliau sesaat. Faqal ijlis hahuna. Lalu Rasulullah bersabda, duduk kamu di sini. Qal fa'ajlasani fi qa'in hawlahu hijarah. Maka beliau pun mendudukkan aku di sebuah tanah lapang yang di sekitarnya ada bebatuan. Faqala li. Lalu Rasulullah bersabda, ijlis hahuna hatta arji'a ilaika. Duduklah kamu di sini, ya sampai aku kembali kepadamu. Qal fantalaqa fil harrah hatta la arah. Maka beliau pun pergilah menuju harrah sehingga aku pun tidak melihatnya. Falabitha anni. Dan ya itu terjadi beberapa waktu, beberapa saat. Fa'atala al-labth. Sehingga saya pun ya menunggu agak lama. Thumma inni sami'tu wa huwa muqbilun. Kemudian aku mendengar beliau dan beliau waktu itu datang. Yaqul wa in sarq wa in zina. Walaupun dia mencuri dan berzina. Qal falamma ja'a lam asbir. Ketika Rasulullah SAW telah datang, aku tidak sabar. Fakultu, lalu aku berkata, ya Nabi Allah, ja'alani Allahu fida'aka. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Man tukallim fi janibil harrah. siapa orang yang engkau ajak bicara di sisi harrah itu? Masami'tu ahadan yarji ilaika syai'an. Aku tidak mendengar seorang pun menjawabmu yang sedikit pun juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, Dhaka Jibril aradhali fi janibil harrah. Tadi itu Jibril, ya, beliau mendatangiku di sisi harrah. Faqal, lalu Jibril berkata, Bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Berikan kabar gembira kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwa siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia pasti masuk surga. Faqultu, lalu aku berkata, ya Jibril, wa in saraqa wa in zana. Lalu aku berkata, wahai Jibril, walaupun dia mencuri dan berzina? Qala na'am. Jibril berkata, iya. Faqultu, lalu aku berkata lagi, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri dan berzina? Qala na'am. Iya. Maka Jibril berkata, iya. Qala qultu, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri dan berzina? Qala na'am. Wa in syaribal khamra, walaupun ia minum arak. Hadis ini Al-Imam Tirmidzi berkata hadithun hasanun sahih, dan juga diriwayatkan dari Abu Darda. Hadis ini kita ambil beberapa faedah, ya akhi. Yang pertama, yaitu celaan terhadap orang-orang yang memperbanyak harta tapi tidak diinfakkan di jalan Allah. Karena kata Rasulullah, innal mukthirin humul aqallun yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak hartanya, mereka lah yang sedikit nanti pada hari kiamat. Yang sedikit yang selamat. Karena setiap harta kita pasti akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, ia akan ditanya tentang dua perkara. Dari mana ia ambil dan untuk apa dia infakkan. Itu setiap harta kita, subhanallah. Kecuali kata Rasulullah, siapa man a'tahu Allahu khaira, orang yang diberikan oleh Allah harta lalu ia infakkan kepada tetangganya yang kanan, yang kiri, yang depan, yang belakang, kepada orang-orang yang butuh, maka merekalah insyaallah orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga akhwal Islam kabar gembira bagi mereka yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, di mana Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Bashir ummatak, berikan kabar gembira kepada umatmu itu, bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia pasti masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, walaupun dia berzina dan mencuri. Kata Malaikat Jibril, ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Ini menunjukkan betapa besarnya, Pak, ya, pahala tauhid yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya dalam riwayat Tirmidzi, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan membawa sepenuh bumi juga ampunan, subhanallah. Tapi Pak, untuk merealisasikan ini tidak mudah, Pak. Sebab kata-kata tidak mempersekutukan sesuatu pun juga berat. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah riya? Untuk supaya kita betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah, tidak riya, ingin dipuji orang, berat. Berarti kita harus betul-betul akhirnya mengenal tentang kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Kalau kita tidak kenal itu, bahaya. Apalagi yang namanya riya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabi bin namal, kata Rasulullah. Kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi daripada langkah apa? Semut, bayangkan. Ya. Maka ini menunjukkan juga, akhi, betapa pentingnya kita mengenal kesyirikan. Kenalilah oleh kita. Karena syirik itu sudah insyaallah kita ketahui ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mukhrijun minal millah, bisa mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Bahkan muhbitun nisa'il amal, ya, bisa membatalkan seluruh amal sebagaimana Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, ya, faqad haramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan ia surga. Haram sudah. Kalau orang mati di atas kesyirikan, syirik besar maksudnya, haram masuk surga sudah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Makanya Nabi Ibrahim saja khawatir. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja khawatir kalau beliau itu jatuh kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Makanya, ya akhi, jangan kita menganggap, ah, saya sudah mentauhidkan Allah, saya sudah hebat kok tauhidnya. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggal saja, ya, beliau bersabda kepada para sahabatnya apa? La'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu, ya, kubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Padahal Rasulullah SAW ia meninggal 5 hari sebelum meninggal dunia dalam keadaan iman para sahabat itu masya Allah amsalul jibal, ya, seperti gunung-gunung yang sangat kokoh sekali. Keimanan kita dibandingkan sahabat kecil, tapi tetap Rasulullah khawatir umatnya jatuh kepada kesyirikan. Demikian pula setiap kita harus khawatir kalau kita jatuh kepada kesyirikan. Kata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka untuk mati di atas kesyirikan inilah, Pak, ya, syaratnya betul-betul kita harus bersungguh-sungguh. Sebab kenapa? Karena terkadang seseorang misalnya meremehkan maksiat. Gara-gara kemaksiatan tersebut akhirnya diseret kepada apa? Kesyirikan. Bisa jadi? Bisa. Kenapa tidak? Seseorang misalnya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, sengaja menyelisih sunnah Rasul. Gara-gara menyelisih sunnah Rasul itu diseret kepada kesyirikan. Bisa jadi, bisa jadi. Walaupun dia tahu itu kesyirikan, walaupun itu dia tahu di kesyirikan. Itu yang lebih parah, na'udzubillah. Kalau ternyata hati kita dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Tapi apakah hadis ini menunjukkan, Pak, orang yang mati dalam keadaan berzina, orang yang mati dalam keadaan mencuri gitu, dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah, artinya tidak diadab sama sekali? Tidak. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa orang ini sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Namun hadis ini tidak menunjukkan bahwa dia langsung masuk surga tanpa diazab. Tidak. Ya, Malaikat Jibril berkata, berikan kabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad, siapa saja yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk surga. Tapi apakah tidak diadab sama sekali? Belum tentu. Iya. Makanya di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah, ada yang diadab tidak? Ada. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. ya, penduduk surga masuk ke surga, penduduk api neraka, ya, kemudian masuk ke dalam api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan dari api neraka suatu kaum yang mereka dalam hati, di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Mereka pun tumbuh seperti pohon yang baru tumbuh di pinggir sungai. Kalau kamu lihat, dia warnanya kuning dan bengkok, kata Rasulullah. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Ada, ya, berarti ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dimasukkan ke neraka? Ada. Disebutkan dalam hadis bahwa kaum mukminin, ya, yang masuk ke dalam api neraka setelah selesai diadab sesuai dengan dosa-dosanya, saru fahman, mereka menjadi arang hitam, mati sudah. Kalau orang kafir kan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Kalau orang beriman, diadabnya sebatas dosanya, setelah itu mati dan menjadi arang hitam. Kemudian diangkat dari api neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Baru kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril ini, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri, wahai Jibril, iya, walaupun dia berzina dan mencuri, dia masuk surga. Kalau dia mati di atas la ilaha illallah, dia mati di atas tauhid. Tapi Pak, siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang berzina, mencuri, ketika ia tidak bertaubat kepada Allah, dia akan mati di atas la ilaha illallah? Barangkali seorang pelacur ketika mendengar hadis ini, ah, yang penting kan matinya di atas la ilaha illallah. Barangkali seorang pencuri ketika mendengarkan hadis ini berkata, oh, berarti yang penting mengutak apa, mati di atas la ilaha illallah. Kan saya tidak mempersekutukan Allah. Ya, saya mencuri, paling saya masuk neraka beberapa hari. Ya, akhi, kita katakan, perbuatan kamu berzina, mencuri, perbuatan dosa, itu dikhawatirkan malah menyebabkan kamu terjerumus kepada apa? Kekufuran. Bukankah Allah Ta'ala mengancam? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Lihat, dua-duanya pahit, Pak. Orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu akan diberikan oleh Allah salah satu dari dua perkara, dan dua-duanya pahit. Yang pertama apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Kata Imam Ahmad, atadruna mal fitnah? Al fitnatu hiya syirk. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Seseorang terkadang, ya, sengaja ia menyelisih perintah Rasul, maka Allah seretkan dan jadikan hatinya condong kepada kesyirikan. Allah, musibah. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua, ditimpa azab yang pedih. Oleh karena itu, ya akhi, Allah Subhanahu wa taala yang menggandeng pezina dengan musyrik. Allah Taala berfirman, ya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki yang suka berzina atau musyrik. Lihat. Kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Ini menunjukkan bahwa zina ini sangat akrab dengan kesyirikan. Tidaklah di suatu kaum tersebar zina kecuali di situ pasti akan tumbuh kesyirikan. Iya, wallah, betul. Maka dari itu, ya akhi, ya azan, ya Allah wa iyakum, ya, kewajiban kita adalah untuk betul-betul merealisasikan la ilaha illallah. Dan antum semua tahu bahwa la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Kembali saya ingatkan di sini. Apa, Pak, 7 syarat itu? Yang pertama, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, kabul, menerima. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk patuh. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Dan ditambahkan lagi oleh para ulama yang kedelapan, al-bara'atu minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Hafalkan itu. Maka siapa yang menyempurnakan tujuh syarat ini, berarti dia sudah menyempurnakan la ilaha illallah. Makanya ya akhi ya, orang yang merealisasikan la ilaha illallah secara sempurna, ya, maka pasti dia akan meninggalkan yang makruh pun dia tinggalkan. Lihat ketika Rasulullah SAW mensifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Masya Allah, masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Kata Rasulullah, humul ladina la yastarqun. Itu mereka yang tidak minta diruqyah. Ya. Kata para ulama, minta diruqyah saja enggak mau. Padahal minta diruqyah itu hukumnya makruh. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu yang makruh saja tinggalkan, apalagi yang haram. Luar biasa. Kenapa? Saking merealisasikan kalimat la ilaha illallah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mutiara doa. Sehari-hari
5: doa memohon kasih sayang untuk orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.
6: Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanya senda gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhir. Berapa lama kita akan hidup ini? 70, 80, enggak lama. Yang 100 tahun sudah jarang. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia bikin hotel, dia punya duit banyak, senang untuk main. Setelah itu ditutup, selesai, ada apa-apa. Inti fungsinya nggak bisa dipakai itu. Ini cuma permainan. Rumahnya inti nggak bisa. Hotel yang inti punya tinggal aja, cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah, dibawa kemana rumah sama hotel? Gak ada. Sama sekali gak ada yang dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli ditutup tuh, selesai. Mana rumahmu gak ada? Itu cuma main-main. Aku cuma main, duitmu kok banyak, dapat berapa juta? Gak ada, itu cuma permainan. Kehidupan yang sebaiknya akhirat. Kadang-kadang orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin, terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Gak ada, dia tinggal. Andai kata mereka itu tahu.
4: Soal jawab.
7: Ustaz, itu landasannya apa itu Ustaz? Tauhid itu Ustaz. Masya Allah. Ada dalam sebuah ayat yang berada di sebuah surat yang jadi favorit kebanyakan kaum muslimin untuk dibaca ketika sholat. Surat apa kira-kira? Al-Ikhlas. Surat favorit betul? Betul? Kenapa favorit? Kandungannya kan Oh, pendeknya. Ada sebagian sahabat, kalau enggak salah Al-Ikhlas, kalau enggak salah, itu setiap sholat sebelum baca suratan yang lain, baca Al-Ikhlas terus. Rokaat pertama mau baca suratan Ikhlas dulu, baru baca surat yang lain. Rokaat kedua, rokaat gitu terus. Akhirnya ada sahabat yang lain merasa tidak nyaman. Masa dikit-dikit Al-Ikhlas, dikit-dikit Al-Ikhlas, dikit-dikit Al-Ikhlas. Akhirnya lapor kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, ini imam kami ini, wahai Rasul, masa setiap rokaat selalu bacanya Al-Ikhlas? Sebelum baca surat yang lain, bukan kayak kita Al-Ikhlas, Al-Ikhlas gitu, bukan. Tapi Al-Ikhlas baca surat yang lain, Al-Ikhlas surat yang lain gitu. Kalau kita kan kebanyakan trio. Trio apa? Trio kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabil falak, kul a'udhu birabil nas. Dari PAUD sampai sekarang. Bukan dari TK. Dari PAUD sampai sekarang sudah di atas berapa usia? Masih itu terus. Sahabat itu akhirnya yang suka baca Al-Ikhlas dipanggil sama Nabi SAW, ditanya sama Rasul SAW, ma hamalaka ala ma sana'ta? Inti kenapa kok setiap ngimamin selalu bacanya suratannya Al-Ikhlas dulu baru suratannya, Al-Ikhlas dulu baru yang lain? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha, wahai Rasul, aku cinta kepada surat tersebut. Kira-kira cintanya karena apa tadi, pendeknya atau kandungannya? Karena kandungannya itu super. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiganya Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran berapa juz? 30 juz. Sepertiganya itu bisa terwakili oleh surat Al-Ikhlas. Kata para ulama, kenapa kok Nabi SAW menyebutkan surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Quran? Karena pembahasan di dalam Al-Quran itu secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga. Salah satunya adalah pembahasan tentang Tauhid. Nah, Tauhid itu ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka begitu mendengar alasan dari sahabat tadi, oleh Rasul SAW enggak disalahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyaha, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas ini akan memasukkanmu ke surga. Subhanallah. Gimana? Tambah semangat baca Al-Ikhlas? Jangan bacanya aja, tambah apanya? Tambah memahami kandungan yang ada di dalamnya. Ini yang akan kita bahas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa atau maha esa. Katakanlah bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini, kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meyakini keesaan Allah.

0: Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: أفلا يتدبرون القرآن.
2: Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Kemudian Allah berfirman, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan bahwasanya kami para jin, di antara kami ada yang muslim dan di antara kami juga ada yang qasit. Qasit itu apa sih? Al-ja'ir anil haq, artinya menyimpang dari kebenaran. Iya. Al-qasid itu artinya yang menyimpang dari kebenaran. Kalau al-muqsid artinya yang adil. Bedakan antara al-qasid dengan ya, al-muqsid. Al-muqsid itu artinya apa? Yang adil. Kalau al-qasid itu apa? Artinya yang zalim, yang menyimpang dari kebenaran. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, kata para jin itu. Dan di antara kami ada yang qasitun. Itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Adapun yang muslim, maka mereka itulah orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang mencari keselamatan. Masya Allah. Karena memang akhi, keselamatan itu hanya ada dalam Islam, akhi. Iya, selain Islam tak akan selamat selama-lamanya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, ya, maka apa kata Allah? Tidak akan diterima dia. Dan kelak pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena Islam hanya di sisi Allah itu agama, din kita adalah din di sisi Allah hanya Islam saja ya. Maka orang yang masuk Islam berarti dia sudah mencari keselamatan buat dia. Dan orang yang tidak mau masuk Islam tak akan pernah selamat selama-lamanya ya akhul Islam. Faman aslama faulaika taharra rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hatada. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu, maka mereka akan menjadi kayu bakar api neraka. Na'udzubillah. Artinya orang-orang yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau mengikuti agama Islam, ya pasti mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalaulah mereka istiqomah di atas thariqah, jalan tersebut, kami akan berikan kepada mereka air hujan yang lebat. Ini para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, artinya, kalaulah mereka istiqomah di atas jalan kebenaran, maka kami akan bukakan pintu-pintu rejeki kepada mereka. Di antara rejeki itu di antaranya apa? Hujan yang lebat yang mengguyur. Ya. Maka ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum, ini menunjukkan atas pendapat ini. Jadi pendapat pertama, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati. Kalaulah mereka istiqomah di atas tariqah. Tariqah di sini artinya apa? Itu kebenaran. Ya. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan kepada mereka air hujan yang lebat. Artinya mereka, kalau kalian istiqomah di atas ketakwaan, di atas kebaikan, di atas kebenaran, maka kami akan bukakan kepada kalian pintu-pintu rejeki. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Makanya akhi, ya, istiqomah itu justru malah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, takwa, ya, amalan soleh dan yang lainnya, ya akhal Islam. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah, ya, tak layak bagi dia untuk takut, jangan-jangan nanti kalau saya begini dan begitu saya enggak bisa kebagian rezeki dan yang lainnya. Ya, makanya terkadang kita itu ditakut-takuti. Ya, orang yang misalnya ingin bertakwa kepada Allah, ingin meninggalkan kerja di tempat yang haram misalnya, setan datang nakut-nakutin, nanti kamu kalau keluar ngasih makan istri anak pakai apa, nanti kalau kamu keluar kamu gak dapat kerja, pengangguran, duit dari mana. Nah kan, padahal Allah mengatakan apa, innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya, sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Maka Allah mengatakan fala takhafuhum, kamu jangan takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini atas pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan at-tariqah di sini artinya tariqatul hidayah, yaitu jalan hidayah. Pendapat yang kedua, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah, kalaulah mereka istiqomah di atas tariqah, maksudnya yaitu tariqatul dhalalah. Kalaulah mereka terus-menerus istiqomah di atas kesesatan, kalaulah mereka terus-menerus ngeyel di atas kesesatan, kami akan kirimkan kepada mereka air hujan yang lebat sebagai istidraj untuk mereka. Diulur supaya tambah keras siksanya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, ya, atau Al-A'raf itu, falamma nasu ma dzukiru bih, terus fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka telah melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, kata Allah, apa yang terjadi? Kami bukakan pintu-pintu kenikmatan. Masya Allah. Justru ketika mereka meninggalkan peringatan Allah, malah dibukakan pintu-pintu apa? Kenikmatan. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka merasa gembira dengan kenikmatan-kenikmatan itu, akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami adab mereka. Fa'idzahum mublisun, maka mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Nah, ini pendapat yang kedua. Bahwa maksud ayat ini, kata pendapat yang kedua, kalau mereka istiqomah di atas kesesatan, maka kami akan berikan berbagai macam nikmat juga. Tapi nikmat di sini menjadi adab, ya, bukan menjadi kenikmatan. Berbeda orang yang istiqomah di atas kebaikan, maka dibukakan pintu rejeki, tapi pintu rejeki itu sebagai kenikmatan yang Allah berikan di dunia sebelum dalam kehidupan akhirat nanti, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Iya.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Jumat 17 Sofar 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Mencetak Anak Salih.
0: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayah bunda, aba wa ummahat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, mengingat kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan tidak terbilang jumlahnya. Meskipun di satu sisi yang lain kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiyah syakur, sungguh sedikit sekali kata Allah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karenanya mari jamaah sekalian kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun nikmatnya ringan, meskipun nikmatnya sederhana. Nabi Nuh alaihissalam dipuji oleh Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Nuhan kana abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Kata Imam Al-Qurazi, Nabi Nuh dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur, kenapa? Inna Nuhan kana idza akala qala alhamdulillah, wa idza syariba qala alhamdulillah, wa idza labisa qala alhamdulillah, wa idza rakiba qala alhamdulillah. Nabi Nuh itu dalam setiap kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukannya, dia selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa makan, dia ucapkan alhamdulillah. Dia bisa minum, dia ucapkan alhamdulillah. Dia bisa mengenakan pakaian, dia ucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika bisa berkendara, dia juga ucapkan alhamdulillah. Maka mari kita belajar jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, terlebih lagi menjadi orang tua yang pandai bersyukur, bukan menjadi orang tua yang insecure. Mari kita syukuri setiap capaian-capaian, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak kita, karena sejatinya itu merupakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini ayah bunda dan teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari buku Indahnya Pengasuhan Islam. Dan kita sudah memasuki bahasan terakhir ya dari buku ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidana ilma. Mari kita baca kelanjutan isi dari buku ini, dan mungkin sekalian kita mani khataman ya, insyaallah merayakan khataman bukunya kita makan-makan ya, insyaallah nanti ada gorengan. Baik, mari kita baca.
4: Catatan tambahan dari poin ke-8, Ustadz Aris Munandar hafidhahullahu ta'ala pernah berpesan, sudah selayaknya ketika sudah menjadi orang tua sudah diberi omongan, menjadi semakin semangat beramal ketaatan. Orang tua yang semangat beramal akan membuat anak semangat meniru dan mencontoh. Bahkan, orang tua yang semangat beramal akan semakin giat pula mendoakan kebaikan untuk anaknya. Salah seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib, pernah berkata kepada anaknya, "La'azidanna fi sholati min ajlika." Wahai anakku, sungguh aku akan tambahkan sholatku ini untukmu, agar bisa banyak mendoakan kebaikan untukmu. Bisa jadi, ada hal-hal yang tidak pernah secara verbal kita ajarkan, namun ternyata begitu kuat tertancap dan tertanam di dalam benak anak-anak. Inilah yang namanya keteladanan. Anak tentu akan melihat dan meniru orang tuanya yang gemar mengaji dan sholat. Inilah di antara hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat sunnah dikerjakan di rumah dan menyuruh untuk giat membacakan Al-Quran di rumah, sehingga tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Betapa Islam adalah agama yang sempurna. Walillahilhamdu. Anak adalah seorang peniru yang ulung. Mereka adalah mesin fotokopi yang sangat canggih. Syekh Mustafa Al-Adawi menuturkan, jika seorang anak melihat kebiasaan orang tuanya, maka dengan izin Allah, anak tersebut akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jika anak melihat kedua orang tuanya sholat malam, menangis karena takut kepada Allah, dan membaca Al-Quran, niscaya anak akan bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat ayahku bangun malam dan sholat, meninggalkan tempat tidur yang empuk lagi hangat, lantas kemudian menangis dan khusyuk doa bermunajat dengan penuh rasa takut dan harap. Semua ini akan terpatri dalam pikiran sang anak, yang pada akhirnya ia akan meniru apa saja yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua yang baik akan memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya, lalu anak-anak pun akan meniru kebaikan tersebut. Begitulah kaidah umumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Lantas, di manakah posisi orang tua yang tidak memberikan keteladanan, justru malah menyelisihi sendiri ucapannya? Sebagian ayah melarang anaknya berdusta, tetapi ketika kedatangan tamu yang tidak dikehendakinya, ia titip pesan kepada anaknya, Bapak mau tidur di kamar, kalau ada tamu beritahu Bapak tidak ada di rumah ya, seperti itu. Sebagian ibu juga menyuruh anaknya membaca Al-Quran, menambah dan mengulang hafalan, tetapi ia sendiri alpa dalam membersamai dan tak pernah ada waktu untuk memberikan teladan. Akan tetapi untuk scroll time Facebook dan Instagram ataupun chit-chat di WhatsApp selalu ada waktu untuk disempatkan. Tidakkah kita merenung dan mengambil pelajaran?
3: Baik. Ayah bunda, abah dan umahat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang dibaca barusan kita diingatkan kembali tentang kiat-kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh, yaitu dimulai dari mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu, karena orang tua sejatinya akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berulang kali sudah kita ingatkan bahwa mendidik anak itu dimulai dari mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dan tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Tanah yang baik itu ibarat orang tuanya, dan anak yang baik yang tumbuh itu adalah ibaratkan tanamannya. Jika ingin tanamannya baik, maka kita persiapkan tanahnya baik terlebih dahulu. Maka ini isyarat bagi para orang tua bahwa sejatinya perbaikan anak-anak itu dimulai dari perbaikan dirinya sendiri terlebih dahulu, karena orang tua nanti akan jadi teladan bagi anak-anaknya. Baik. Soal keteladanan sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Kita sekarang masuk ke khotimah, masuk ke bab penutup. Silakan dibaca. Penutup.
4: Inilah ringkasan sejumlah pilar-pilar penting yang dapat membantu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Hendaknya pula setiap muslim memberi perhatian pada pilar-pilar ini dan berusaha untuk menerapkannya. Sebab orang tualah yang nantinya akan memetik hasilnya semasa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Semasa hidupnya, anak soleh akan berbakti padanya, menunaikan hak-haknya, dan menjauh dari sikap durhaka. Karena Islam yang mengarahkan, memerintahkan, dan memotivasi untuk berbuat hal yang demikian. Adapun setelah wafatnya orang tua, maka anak soleh akan bersungguh-sungguh mendoakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Masalah pengasuhan anak adalah masalah yang penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kelalaian dan ketidakpedulian orang tua dalam masalah pengasuhan ini merupakan di antara penyebab anak menjadi rusak.
3: Ibnu Qayyim, cukup dulu. Kita jelaskan, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru saja dibacakan tentang keutamaan memiliki anak yang soleh. Di antara manfaat punya anak yang soleh, ternyata anak soleh itu akan menjadi sebab orang tua mendapatkan pahala yang tidak terputus alirannya. Disebutkan ada tiga amalan yang nanti akan bisa menjadi aset pahala untuk orang tua yang tidak terputus meskipun ia meninggal dunia. Alhamdulillah. Dan disebutkan salah satunya adalah waladin salihin yada'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka anak soleh ini adalah diantara harapan dan dambaan bagi segenap para orang tua. Lelahnya mereka mendidik anak-anak, tentu mereka berharap supaya anak-anak ini yang nanti akan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Capek-capeknya mereka mendidik anak-anak mereka, tentu saja diharapkan semoga anak-anak ini yang nanti akan menjadi sebab orang tuanya akan mendapatkan derajat tinggi di surga. Oleh karenanya, di kesempatan yang ringkas ini kami akan bacakan beberapa kiat-kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah, yang kami bacakan dari kitab Al-Ihtifal Bi Ahkam Wa Adabil Atfal, karya dari Syekh Abi Abdillah Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi. Kita akan bacakan di antara kiat-kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah. Yang pertama adalah dengan berdoa, sebagaimana doa yang sudah sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara doa agar kita bisa mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solehah, adalah doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria semisal di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 38. Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah." Di sana ada Nabi Zakaria yang berdoa kepada Rabb-nya. Dia berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah." Wahai Rabb-ku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Doa Nabi Zakaria ini adalah isyarat pentingnya kita memohon kepada Allah supaya Allah karuniakan anak yang soleh, anak yang baik kepada diri kita. Karena sejatinya kesolehan dan kebaikan anak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah doa Nabi Zakaria kepada Rabb-nya agar dikaruniai keturunan. Bukan cuma sekedar keturunan, tapi ada sifatnya, keturunan yang saleh. Dan Nabi Zakaria berdoa selama puluhan tahun lamanya, rambutnya sudah putih, istrinya dikira mandul, tapi kemudian sebagaimana disebutkan, Allah karuniakan keturunan yang saleh kepada Nabi Zakaria. Dan masya Allah, doa Nabi Zakaria ini diawali dengan kata Rabbi habli min ladunka. Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah kepadaku dari sisimu. Habli, karuniakanlah kepadaku, ini ada isyarat hibah. Ada isyarat menunjukkan kalau anak itu merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang soleh itu murni pemberian dari Allah, bukan kehebatan orang tuanya, bukan karena kecanggihan orang tuanya, tapi solehnya anak itu murni merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pelajaran menarik dari doa Nabi Zakaria ini, karena di dalam doa Nabi Zakaria ini menunjukkan keimanan yang tulus dari sosok Nabi Zakaria yang meskipun dia telah tua renta, meskipun telah putih rambutnya, tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada keterbatasan-keterbatasan secara logika dan sifatnya duniawi, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersandar dan meminta kepada Allah sehingga Allah karuniakan keturunan untuk Nabi Zakaria. Dan ada kata miladunka di situ. Tadi kan bunyi doanya gimana? Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Rabbi habli miladunka, dari sisimu. Kata Syekh Utsaimin di sini, penambahan makna dari sisimu ya Allah, ini menunjukkan bahwa permohonan yang diminta oleh Nabi Zakaria ini sangat mendalam, sangat penuh kesan dan penuh makna, sehingga Nabi Zakaria benar-benar merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya anak soleh itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang soleh, ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak cukup berdoa hanya dengan minta keturunan saja. Hendaknya dia lengkap meminta kepada Allah berupa keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Maka bagi siapa yang baru menikah atau bagi sesiapa yang sedang berjuang menjadi pejuang garis dua, semoga selalu diselipkan doa yang lengkap agar Allah berikan bukan hanya sekedar karunia momongan, tapi juga karunia yang saleh dan saleha. Dan ada yang menarik lagi nih, kata Syekh Utsaimin di balik doa ini, ya, diawali dengan kata hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika di sini, menggunakan kata hunalika di sini, mengisyaratkan bahwa doa ini dilakukan langsung tanpa menunggu dan tanpa menunda-nunda. Jadi kata hunalika di sini menunjukkan hikmah kepada kita bahwa kalau kita punya kesempatan untuk berdoa, langsung saja berdoa, jangan ditunda-tunda. Sebagaimana Nabi Zakaria, berdasarkan ayat ini, dia punya harapan pengen segera punya momongan, maka dia terus langsung berdoa tanpa ditunggu-tunggu, tanpa ditunda-tunda. Nah, insya Allah doa-doa semacam ini nanti akan kita tadaburi, akan kita hikmahi di buku terbaru insya Allah. Sekarang sudah proses penyusunan, nanti insya Allah sehabis selesai buku Indahnya Pengasuhan Islam, kita akan bahas buku berikutnya. Judulnya Doa Puncak Terpenting Segala Teori Parenting. Nanti kita akan bahas doa-doa seputar parenting Islami yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan soleha adalah dengan berdoa, dengan doa yang isinya meminta agar dikaruniakan keturunan yang soleh, doa supaya diberikan keturunan yang baik, ya. Semisal doanya Nabi Zakaria, semisal pula doanya siapa? Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya. Itu diantara doa. Bahkan para ulama juga mengingatkan kita untuk bisa dapat anak yang baik, hendaknya kita juga bukan cuma sekedar doa di waktu umum saja, di waktu-waktu mustajab, tapi juga ketika sebelum berhubungan, hendaknya kita juga tidak lupa untuk baca doa. Sudah hafal belum doanya? Insya Allah sudah mungkin, ya, hafal semua doanya insya Allah. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doa andalan ini, ya, harus dihafal karena doanya merupakan doa yang sangat indah dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa baca doa ini ketika dia sebelum berhubungan, maka keutamaannya lam yadurrahu syaitanu abada. Setan tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak akan bisa memberi bahaya untuk anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Ini doanya indah nih. Sudah hafal belum, Mas? Hafalkan, ya, sebelum praktek nanti. Masya Allah, belum nikah sudah kajian parenting, ini manfaatnya, ya. Hafalkan doanya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, ya, dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan badan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika orang membaca doa sebelum berhubungan badan, para ulama menerangkan apa di antara manfaatnya. Tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa lam yadurruhu syaitanu abadan. Setan tidak akan bisa memberikan bahaya kepada bayi yang dikaruniai dari hubungan tersebut. Ada pendapat tafsiran ulama terkait dengan apa maksud lam yadurruhu syaitanu abadan. Ada yang mengatakan yang pertama, setan tidak akan mampu merasuki anak yang lahir tersebut. Jadi anak yang lahir dari hubungan badan yang diawali dengan baca doa, maka manfaatnya adalah anak tersebut ketika dia hidup nanti, dia tidak akan bisa kerasukan, gak bisa kesurupan. Ini pendapat ulama dalam menafsirkan kalimat lam yadurruhu syaitanu abadan. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara maksud dari kalimat lam yadurruhu syaitanu abadan adalah setan tidak mampu untuk menggoda dirinya melakukan kekufuran. Setan tidak akan mampu mengganggu bayi yang baru lahir ini selama dia hidup dari kekufuran. Ada juga yang berpendapat setan tidak akan mampu membuat dia keluar dari agama Islam. Sehingga orang tua yang berhubungan badan hendaknya tidak lupa untuk membaca doa ini. Lihat bagaimana doa itu menjadi senjata bagi orang beriman. Bahkan ketika sebelum berhubungan badan saja, kalau pengen selamat anaknya, kalau pengen jadi anak yang baik, jadi anak yang selamat dari gangguan-gangguan setan, maka jangan lupa baca doa. Masya Allah ya. Maka inilah indahnya parenting Islam, selalu mengaitkan segala yang berkaitan dengan pengasuhan itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersandar kepada Allah sepenuhnya. Maka ini kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah, yaitu dengan berdoa. Kemudian di antara kiat yang berikutnya supaya bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah ikhtiyaru zaujati salihah. Mencari istri yang solihah. Kalau sudah dapat gimana Ustaz? Gimana Pak Mehmet kalau sudah dapat? Berarti didik yang sudah ada untuk jadi wanita yang solihah. Gitu ya Pak ya? Enggak mesti cari lagi kalau sudah punya ya Pak ya? Didik yang sudah ada juga bisa insya Allah. Karena istri kita itu nanti akan jadi ibu bagi anak-anaknya. Dan masya Allah ya, kita jumpai kisah-kisah wanita-wanita mukminah terdahulu, bagaimana mereka itu mendidik anak menjadi sosok yang soleh dan solehah. Itu ternyata dimulai dan diinisiasi dari ibu yang solehah terlebih dahulu. Imam Malik, Imam Syafi'i bisa sehebat itu dididik oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Bahkan mereka mendidik anaknya tanpa kehadiran suaminya. Lihat istrinya Imran, namanya siapa? Ibu Imran. Istrinya Imran namanya Hana ya. Hana. Dikisahkan di surat Ali Imran bagaimana Hana itu ketika beliau tengah mengandung ya, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya nazar di sini? Ada yang namanya nizar? Lihat istrinya Imran yang bernama Hana ya, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya Imran? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di surat Ali Imran ayat 35 diabadikan bagaimana nazar istrinya Imran, dia pengen anak yang di dalam kandungannya ini menjadi anak yang saleh, yang berkhidmat, menjadi orang yang senantiasa memuliakan Baitul Maqdis. Qadarullah sayangnya yang lahir bukan laki-laki ya, anaknya Imran yang lahir saat itu siapa? Perempuan, namanya Maryam. Sehingga nazarnya ini tidak bisa tertunaikan, karena kalau anaknya laki-laki bisa jadi pelayan Baitul Maqdis, tapi kadarullah anaknya perempuan. Tapi yang pengen kita garis bawahi di sini adalah Hana, istrinya Imran, adalah seorang wanita salihah. Lihat bagaimana salihahnya seorang perempuan, ketika dia sedang mengandung anak saja dia sudah punya visi ke depan, sudah punya cita-cita anaknya ini nanti mau dijadikan apa. Dia pengen anak yang dikandungnya ini nanti jadi pelayan di Baitul Maqdis. Masya Allah. Ini kalau anak dikandung oleh seorang wanita yang salihah, orientasinya akhirat, orientasinya untuk kebaikan-kebaikan umat, maka pentingnya mencari pasangan yang nanti kelak akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Dan kalau sudah punya ibu bagi anak-anak kita, kita didik istri kita, karena nanti istri kita akan menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antara kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah dengan memberikan nama yang baik. Tasmiyatul maulud bilismil hasan, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik, karena nama ini punya pengaruh ya kepada sosok yang sedang dinamai. Oleh karenanya Nabi SAW sering sekali kita jumpai banyak riwayat beliau mengganti nama-nama para sahabat yang nama-namanya itu mengandung makna keburukan. Maka Islam memandang penting arti dari sebuah nama, sehingga ini bagian dari kiat supaya mencetak anak yang soleh dan solehah, yaitu memberikan nama. Kemudian diantara kiat berikutnya untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah dengan cara husnu tarbiyatihim wa ta'dibihim, dengan menempuh metode yang baik dalam mendidik mereka, dalam mengasuh anak-anak. Karena pendidikan yang baik akan membuat anak tumbuh jadi baik. Dan panjang lebar sudah kita bahas ya, bagaimana seni mendidik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di antara cara juga disebutkan dalam kitab ini supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, di antara yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah jadi teladan. Jadi teladan, qudwah salihah. Karena sejatinya anak-anak itu meniru dan mencontoh orang tuanya. Bahkan termasuk mencontohkan untuk berbakti pada orang tua. Maka ini harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kan soleh itu artinya apa? Al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas, kata Ibnu Hajar. Soleh itu artinya orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Jadi sederhananya orang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah dan berakhlak baik kepada sesama. Jadi tidak hanya terfokus pada rajin ibadah saja, tapi soleh itu mencakup juga akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ini kalau kita mengacu pada definisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah pun demikian, untuk rajin ibadah dan berakhlak yang baik ini perlu dicontohkan oleh orang tuanya. Maka termasuk pula berbakti kepada ibu bapak, kita sebagai orang tuanya juga mencontohkan dengan berbakti kepada simbah kakek neneknya anak kita, yang tidak lain tidak bukan itu juga merupakan orang tua kita. Nabi SAW bersabda, birru abaakum taburrukum abnaukum. Kata Nabi SAW, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Birru abaakum taburrukum abnaukum, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan ikut berbakti kepada kalian. Oleh karenanya mari kita juga terus belajar untuk meningkatkan bakti kita kepada orang tua kita meskipun kita sudah jadi orang tua. Dan di antara kiat berikutnya supaya bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah it'amuhum al-halal, memberikan makanan yang halal kepada anak-anak kita. Karena asupan halal yang masuk ke dalam tubuh anak itu mempengaruhi semangat mereka di dalam melakukan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan." Makanlah yang baik-baik kemudian beramal solehlah. Dalam ayat ini Allah gandengkan perintah kulu minat thayyibat dan wa'malu sholihan. Makanlah yang baik kemudian beramal solehlah. Ada korelasi, ada keterkaitan antara makan yang halal, makan yang baik dengan semangat beramal soleh. Ketika seseorang dimasukkan di dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram, maka biasanya akan membuat dia jadi bermalas-malasan melakukan amal ketaatan. Sebagiannya atau seluruhnya? Sebagian anak-anak muda di zaman sekarang memberikan syubhat ya. Youtuber-youtuber ada yang bilang, gue gak apa-apa nih minum-minum alkohol, gue juga masih sholat kok. Seolah-olah kalau dia tetap sholat, minum alkohol itu jadi ternormalisasi begitu saja. Padahal dia akan merasakan dampak buruknya. Dia akan berkurang semangatnya dalam mengerjakan amal-amal ketaatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, karena di tayangan-tayangan YouTube yang dilihat oleh remaja-remaja di masa sekarang ini, iklan-iklannya terpampang jelas. Minuman-minuman alkohol ya, di podcast-podcast, di obrolan-obrolan, di layar-layar. Padahal kita gak bisa main-main dengan minuman terlarang semisal ini, karena bisa melumpuhkan generasi, bisa membuat orang jadi anti dengan ketaatan. Karena begitulah kaitannya, makanan haram itu bisa membuat orang jadi tidak semangat melakukan ketaatan. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Kemudian diantara kiat berikutnya untuk bisa mencetak anak yang soleh dan soleha adalah tajnibuhum qurana as-su. Jauhkan anak-anak kita dari teman yang buruk. Jauhkan anak-anak kita dari teman yang buruk, karena teman-temannya anak kita itu akan bawa pengaruh juga buat anak-anak kita. Orang tua ngajarin yang baik-baik, anak pulang ke rumah tiba-tiba bisa marah-marah, bisa nesu-nesu, bisa melakukan kata-kata yang negatif dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini oleh Syekh, di antara kiat mencetak anak yang soleh dan soleha adalah tajnibuhum jironasu. Jauhkan juga anak-anak kita dari tetangga yang buruk, karena tetangga juga punya pengaruh dengan anak-anak kita. Baik, ini kiat-kiatnya ada banyak, tapi ini di antara yang penting yang semoga bisa menginspirasi kita, ayah bunda dan teman-teman semua, agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan semoga nanti anak-anak kita yang tidak lelah untuk terus mendoakan kita meskipun kita telah meninggal dunia. Kita baca berikutnya.
4: Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, siapa saja yang tidak peduli pada pendidikan dan hal yang bermanfaat bagi anaknya serta menelantarkan anaknya begitu saja, maka sungguh dia telah benar-benar berbuat buruk kepada anaknya. Banyak sekali anak-anak menjadi rusak disebabkan orang tuanya yang tidak peduli dan mengabaikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, yakni dalam hal kewajiban-kewajiban maupun amalan-amalan sunnah. Jadi, pengasuhan adalah perkara yang amat penting. Orang tua selayaknya selalu hadir untuk anak-anaknya dengan memberi perhatian dan menerapkan pilar-pilar pengasuhan ini, lalu menyerahkan dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang tua tidak boleh menyandarkan hatinya kepada sebab-sebab ataupun pilar-pilar pengasuhan ini. Akan tetapi, orang tua harus memasrahkan segala urusannya dan bersandar kepada Allah Ta'ala semata, yang akan memberikan kesolehan untuk anak dan sekaligus menjaga anak-anaknya dengan penjagaan Allah terhadap hambanya yang soleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, manakala seseorang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anaknya dan menempuh metode yang sesuai syariat dalam mengarahkan anaknya, maka aku tidaklah mengira melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Kita memohon kepada Allah agar menolong kita semua dalam mengasuh anak-anak kita dan membimbing anak-anak dengan metode yang benar. Semoga pula Allah memberikan kesolehan dan melindungi anak-anak kita dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, serta menjadikan mereka menjadi orang yang terbimbing di atas petunjuk, bukan menjadi orang yang tersesat lagi menyesatkan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan merespon setiap doa. Semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya.
3: Walhamdulillah. Ada quote yang sangat penting tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kata beliau, "Fala adzunnu anna ahadan ittaqallaha fi auladihi wa salaka sabila syari'ati wa tawjihihim illa annallaha subhanahu wa ta'ala yahdi auladahu." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manakala seseorang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anaknya dan menempuh metode yang sesuai syariat dalam mengarahkan anaknya, maka aku tidaklah mengira melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Berarti kuncinya orang tua adalah yang pertama bertakwa, kemudian yang kedua menempuh metode sesuai syariat di dalam mendidik anak-anaknya. Maka insya Allah ketika ini semua sudah ditempuh, kita berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan hidayah kepada anak-anak kita, dan Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Menjadi orang tua itu memang capek, memang lelah, tapi jangan sampai kita menyerah. Lelah boleh, capek boleh, tapi jangan menyerah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah salah memilih pundak dalam memikul beban. Maka insyaallah ayah bunda, kita kuat selama kita diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus belajar, mari kita sama-sama saling mengafirmasi dan saling menyemangati satu sama lain. Karena semangat kita jadi orang tua itu kan kadang turun, kadang turun banget gitu ya. Makanya kita perlu saling mengecas semangat di kajian-kajian parenting semisal ini, agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain, agar kita bisa kembali waras dalam membersamai dan mendidik anak-anak kita tercinta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majelis kita ini, dan alhamdulillah dengan demikian telah tuntas satu buku ini kita kaji, indahnya pengasuhan Islam, buku yang kami susun yang terinspirasi dari kitabnya Syekh Abdul Razak yang berjudul Rokais fi Tarbiyatil Abna. Dan insyaallah di kajian yang berikutnya kita akan masuk di pembahasan kitab yang baru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan menerima amal-amal kita. Saksikanlah ya Allah, kami sebagai orang tua sudah berkenan untuk belajar menjadi orang tua yang baik, maka berikanlah hidayah ya Allah untuk anak-anak kami tercinta. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Intahaina, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
1: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran

0: serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, gimana caranya agar akhlak kita itu terjaga, Ustaz?
4: Baik, Pak Rizky, terima kasih atas pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
5: Ya, kepada Bapak Rizky yang sedang berada di jalan mungkin ya.
4: Iya.
5: Ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya ya. Tentunya menjaga akhlak ini sama seperti menjaga iman ya. Akhlak itu juga naik turun seperti iman. Tadi Nabi mengaitkan antara iman dengan akhlak ya, bahwa yang paling sempurna akhlaknya yang paling baik, yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Iman dan akhlak itu sesuatu yang berbanding lurus. Ya, satu naik, maka yang satu juga naik. Iman naik, akhlak naik. Iman turun, indikasinya akhlak juga turun. Jadi menjaga akhlak itu sama dengan ya menjaga iman. Bagaimana kita menjaga iman istiqomah, menjaga iman kita supaya tidak tercemari dengan hal-hal yang bisa mengotorinya ya. Ya, misalnya dengan nifak, ya dengan kefasikan dan lain sebagainya, kekufuran ya, dan kemunafikan. Nah, seperti itulah kita menjaga akhlak kita ya. Akhlak itu juga ada fluktuasinya, naik turun. Kadang-kadang kita lepas kendali ya, sering kita lepas kendali, lepas kontrol, tiba-tiba hilang akhlak kan begitu ya. Seperti itulah dia manusia ya. Akhlak ini ya juga perlu latihan, sebagaimana iman perlu kita tanamkan dan terus kita latihan untuk menjadi orang yang memiliki akidah yang benar, yang teraplikasi di dalam kehidupan ya. Dan demikian juga akhlak ya, kita perlu terus latihan hingga akhlak itu menjadi suatu yang spontan. Spontan artinya secara refleks keluar begitu ya. Ya kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita tiba-tiba saja tertegun, ya saya tadi kok ngomong seperti itu ya, begitu. Saya tadi kok kurang sabar, padahal ya biasanya sabar, artinya yang belum refleks untuk menciptakan sesuatu yang spontan ya. Akhlak ya takhallaq, tercipta ya, artinya sudah terefleksi begitu, dengan spontan dia keluar begitu, tanpa dipikir-pikir lagi ya. Karena kalau masih dipikir-pikir, kadang-kadang nggak bisa sabar juga ya. Kita nggak bisa santun juga, tiba-tiba kita kasar ya, tiba-tiba kita bohong, tiba-tiba kita menggerutu, tiba-tiba kita nggak sabar ya. Untuk menciptakan refleks itu tentunya perlu apa, latihan, terus latihan melatih. Maka Nabi mengatakan, wa may yatasabbar sabbarahullah, barang siapa yang sabar, melatih sabar ya, berlatih sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Sama seperti kita melatih diri untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya kalau kita latihan nendang bola, nerima bola, latihan sepak bola tiap hari begitu ya. Nah, itu bola sesulit apapun bisa kita kontrol, bisa kita terima, kan begitu ya. Nah, itu kalau latihan terus. Kalau tidak kan kadang-kadang bola datang baru kepikir, sudah kena kepala. Itu namanya silat kampung manggis, sudah kena baru ditangkis ya, belum merefleks dia ya. Jadi seperti kita latihan bela diri kan begitu, kalau kita kurang latihan nanti ya silatnya silat kampung manggis, sudah kena baru ditangkis. Ya seperti seorang wanita, ya kehilangan anaknya dia, ya wafat, ya dia meraung-raung, meratap-ratap, menjerit histeris. Nabi datang menyuruhnya untuk sabar. Mungkin biasanya wanita ini sabar, cuma pada waktu itu dia lepas kontrol. Ya refleksnya hilang begitu, gak muncul spontannya untuk sabar. Ya maka dia pun berkata, ya kamu tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa aku ini. Dia gak tahu itu Nabi ya, maka dikasih tahu itu Nabi. Maka dia pun datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah sekarang aku sabar. Nabi mengatakan sabar itu tadi, udah telat, ini sudah kena. Ya sudah kena baru ditangkis ini, ya ini silat-silat Kampung Manggis. Ya sudah kena baru ditangkis. Jadi perlu latihan hingga kita betul-betul terefleksi dia di dalam hati, di dalam jiwa, dan muncul aplikasinya di dalam kehidupan nyata. Nah itu semua perlu latihan. Kadang-kadang ya itu terus latihan pun kadang-kadang kebablasan juga. Ya coba lihat bagaimana refleksnya Nabi ketika ada orang Arab Badui datang masuk masjid, lalu dia buang air. Ya, di sudut masjid buang air. Wah, mungkin sekarang ya, dan kondisi ketika itu Nabi berada di tengah-tengah sahabat di masjid. Ya, coba lihat apa yang terjadi pada sahabat ketika itu, refleksnya bagaimana? Refleksnya sahabat waktu itu bangkit ingin memukuli orang ini. Habis kalau sekarang ini ya, buang air kecil di masjid itu jadi viral mungkin sekarang. Mungkin dihabisi mungkin. Nah, refleksnya sahabat mereka bangkit ingin memukuli orang ini. Ini orang tidak ada adab, kan begitu ya. Buang air kecil di masjid, ya tempat ibadah. Ya, maka sahabat bangkit ingin memukuli orang ini. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Bagaimana refleks Nabi? Ini menunjukkan akhlak, kecerdasan emosional yang luar biasa. Nabi bisa mengendalikan diri, itulah dia akhlak. Ya, memang akhlak Nabi luar biasa. Akhlak beliau adalah Al-Quran, ya. Orang yang paling baik akhlaknya di atas muka bumi, ya, ya wajar berbeda, ya apa namanya kita katakan refleksnya pada waktu itu. Nabi tidak terpancing untuk memarah, ya, tapi Nabi justru melarang sahabat untuk memukuli orang ini. Nabi mengatakan la tadribu, la tazrifu, jangan dipukul, bahkan jangan diputus buang airnya. Dibiarkan, ya, dibiarkan sampai selesai dia buang air. Bagaimana segenap Nabi, ya, sabarnya Nabi, ya. Bayangkan ini, orang ini udah mau dipukuli ini, udah mau dipukuli ini, tapi Nabi mengatakan biarkan dulu sampai selesai buang airnya. Ambil saja ember, ya, air satu ember. Nah kalau sudah selesai siramkan ke air seni, ke air seninya, kemudian ya apa namanya, bersihkanlah dengan air itu. Nah kemudian Nabi memanggilnya dan menjelaskan kepadanya, ini adalah Arab Badui, salah satu kunci akhlak mulia adalah kita bisa memahami manusia, ya, karena manusia itu tingkatan, gak satu tingkatan. Ada Arab Badui, ada orang terpelajar, ada orang desa, ada orang dusun, ada orang kota, ya, ada yang tingkatan pendidikannya rendah, ada yang tinggi dan lain sebagainya. Manusia tidak satu tingkatan. Maka anzilin nas manazilahum, tempatkan manusia sesuai dengan tingkatannya. Nah di sini Nabi melihat orang ini adalah Arab Badui, ya, mungkin belum paham adab-adab masjid, ya. Maka Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya, menjelaskan fungsi masjid, sabar, ya. Coba lihat, ya, bagaimana refleks ini. Ini refleks pada kondisi seperti itu, mungkin kita pun nggak bisa menahan diri, mungkin, ya. Bayangkan buang air kecil di masjid Nabi, lagi masjid Nabawi, ya. Masjid yang sholat di situ berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Tanah suci, termasuk tanah haram, kan begitu, masjid Nabawi, ya, yang mulia, masjid yang mulia, dimuliakan. Ya, datang Arab Badui buang air kecil di situ. Refleksnya ya marah dan ingin memukuli, ya, ingin memberikan ganjaran lah begitu, ya. Nah, tetapi Nabi luar biasa. Nah, ini adalah ya bagaimana akhlak itu perlu latihan memang, dan akan muncul dia pada saat-saat yang diperlukan. Nah, apakah akhlak itu muncul pada saat-saat yang diperlukan? Ya, di mana waktu kita pada waktu kita dituntut untuk sabar, bisa kita sabar. Mungkin dalam kondisi-kondisi normal kita bisa sabar, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita dituntut untuk sabar, dan itu sabar pada waktu itu adalah berat, belum tentu refleks sabar itu muncul. Mungkin sabar itu enggak muncul secara spontan. Ya mungkin kita sudah ngamuk, ngoceh, apa kemudian kita apa namanya ya, kita menggerutu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin juga marah jengkel, baru kita sabar gitu ya. Nah, artinya refleksnya belum tercipta, jadi perlu latihan. Maka Nabi mengatakan, "Waman yatasabbar sabbarullah." Barang siapa yang sabar, ya barang siapa yang melatih diri untuk sabar, maka dia akan diberi kesabaran. Jadi perlu latihan, ya. Demikian juga misalnya kesantunan, kasih sayang, ya punya sifat lembut, itu juga dengan latihan. Nabi mengatakan, "Innamal hilmu bitahallum." Sesungguhnya kesantunan itu, jadi orang yang santun itu, jadi orang yang ramah, jadi orang yang lembut itu perlu latihan juga. Bitahallum, dengan tahallum. Tahallum itu artinya melatih diri untuk hilm, ya ta'allum, ya ilmu, menuntut ilmu, ta'allum, ya ta'allam. Jadi mereka juga ya tahallam, belajar untuk jadi orang santun. Dia enggak bisa datang begitu saja. Dia enggak bisa datang dalam, dia enggak bisa kita telan dalam satu kali telan, tidak bisa kita raih dalam satu waktu, dalam satu hari, lalu kita tiba-tiba berubah menjadi orang santun, tidak. Ya, ya mungkin ya bisa santun, tapi ya mungkin apa namanya ya, tidak bertahan lama begitu, karena belum terefleksi dalam diri kita. Kita belum bisa memunculkannya secara spontan ataupun refleks. Ya, dalam kondisi tertentu keluar aslinya, kata orang ya. Keluar aslinya, ya aslinya masih seperti itu kan, begitu ya. Nah, demikian ya. Jadi beda. Jujur saja, coba lihat masalah jujur ya. Nabi mengatakan, "Wa innal abda yasduq wa la yazalu yasduq hatta yuktaba innallahi siddiqa." Seseorang itu jujur. Kemudian apa? Senantiasa berkata jujur dan selalu jujur hingga ditulis di sisi Allah menjadi orang yang jujur. Dalam kondisi kepepet pun dia enggak bisa bohong. Dia tetap jujur, karena jujur adalah menjadi akhlaknya. Refleks spontan muncul. Enggak ada dorongan untuk bohong, karena dia memang sudah punya akhlak itu. Seperti Nabi, Nabi enggak bisa bohong, kan begitu ya. Karena sudah tertanam dia, menjadi suatu yang spontan, refleks muncul, begitu. Nah, itulah dia akhlak. Jadi ya, naik turun dia, ya seperti kita menjaga iman, ya seperti kita menjaga iman juga naik turun. Ya kadang-kadang lagi turun iman, ya turun juga akhlak kan begitu ya. Sedang naik iman, ya naik juga akhlak, ya begitulah dia. Ya wallahu a'lam bisawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
6: Kata Imam Bukhari, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari manusia, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Ulamanya yang diwafatkan, pembawa ilmu ini ya, gentong ilmunya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama, apa yang terjadi? Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka ditanya, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, tanpa dalil. Mereka sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Bapak sekalian, dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabut, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya siapa? Para ulama. Ulama satu persatu meninggal dunia, masya Allah. Kalau ulama ini sudah meninggal, sulit biasanya gantinya, Pak. Makanya disebutkan dalam sebuah asar, disebutkan apa? Mautul alim fulmatul latusad. Wafatnya seorang ulama itu adalah bagaikan lubang yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa ditutupi. Wa najmun tumis. Wafatnya seorang ulama itu, Pak, bagaikan bintang yang gugur. Wa mautu qabila aisar min mauti alimin wahidin. Mati wafatnya manusia satu desa lebih ringan dibandingkan wafatnya satu ulama. Kenapa, Pak? Karena ulama lah yang membimbing manusia kepada kebaikan. Siapa coba yang memahamkan Al-Quran dan hadis kalau bukan para ulama, Pak? Siapa, Pak, yang akan memahamkan manusia tentang ini jalan yang dicintai oleh Allah, ini ya jalan yang tidak disukai oleh Allah, kalau bukan ulama, Pak? Siapa yang akan membimbing kita ini ke surga, ini ke neraka, kalau bukan ulama, Pak? Makanya ya akhal Islam, azakumullah, sebelum para ulama itu wafat, ambil ilmunya. Ya. Para ulama yang betul-betul rabbani, para ulama yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang betul-betul ikhlas, para ulama yang betul-betul tidak menjual agama dan berfatwa dengan uang, para ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, para ulama yang tawadu, tidak mengharapkan ketenaran, para ulama yang betul-betul, ya, mereka sebagaimana yang disifati oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari dunia. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk membimbing manusia. Nah, bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, kenalilah siapa para ulama. Kita butuh ulama dalam hidup kita, Pak. Kenapa? Karena ulama itu pewaris para nabi. Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan Rasulullah, maka ia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, Bapak sekalian. Makanya, akhi, salah besar kalau kita menuntut ilmu sebatas baca saja. Harus kita menuntut ilmu itu di tangan para ulama, Pak. Harus kita duduk di majlis para ulama. Coba, Pak, ya. Untuk memahami Al-Quran, ya, kan kita harus paham bahasa Arab. Ya enggak, Pak? Al-Quran pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab dong. Tidak cukup lihat terjemah, oh enggak cukup. Iya. Kemudian Al-Quran itu kan ada ilmu alatnya, Pak. Imam As-Suyuti menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan tentang ilmu-ilmu memahami Al-Quran. Banyak ternyata itu. Iya. Untuk memahami Al-Quran, dia harus paham apa? Nahu, sorof, balago, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu alat. Belum lagi dia harus betul-betul faham bagaimana penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penafsiran para sahabat, penafsiran para tabi'in. Ya. Untuk mengetahui penafsiran Rasulullah bagaimana? Berarti kita harus tahu tentang ilmu hadis. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang Al-Qur'an, ya tidak? Iya. Rasulullah yang menafsirkan langsung Al-Qur'an kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mempraktikkan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Ketika Allah berfirman wa aqimus shalah, dirikan salat. Loh, gimana cara salatnya, Pak? Kalau kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan wa atu zakah, bayar zakat. Bagaimana kita akan bisa bayar zakat? Caranya gimana? Nisabnya berapa? Apa saja yang harus dizakatkan? Karena harus melihat Rasulullah. Untuk melihat Rasulullah ternyata ada ilmu lagi, namanya ilmu hadis. Ilmu hadis itu yang akan menjelaskan ini sahih, ini dhaif. Masya Allah. Untuk memahami Al-Quran dan hadis ada lagi ilmu, namanya ilmu usul fikih. Dari situ kita mengetahui, oh ini perintah, oh ini larangan, oh ini perintah hukumnya wajib, oh perintah wajib ini, ya, oh ini perintah hukumnya sunnah, oh ini sifatnya umum, oh ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ya, itu ada ilmu tersendiri. Makanya Islam tuh kaya dengan ilmu, Pak. Ya, maka dari itulah yang menguasai itu semua siapa? Ulama. Kalau kita yang tidak menguasai mau menafsirkan Al-Quran, bisa rusak, Pak, bisa hancur, Pak, pemahaman kita. Orang yang tidak ahli terus mau berbicara bukan pada keahliannya, saya jamin rusak itu, Pak. Kalau Bapak bukan ahli komputer mau ngomong tentang komputer, rusak, Pak, komputer. Kalau Bapak bukan ahli bangunan mau bicara tentang bangunan, rusak bangunan, Pak. Demikian pula, kalau kita belum punya ilmu tentang bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, mau menafsirkan sendiri, hancur, Pak, rusak itu. Makanya disinilah pentingnya perang para ulama, Pak. Para ulama yang berusaha untuk memahamkan kepada manusia tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Bapak dan ibu sekalian, munculnya benih-benih terorisme, terkadang pemikiran-pemikiran radikal, kenapa coba, Pak? Karena nggak mau merujuk ulama. Iya, mereka pahami, ambil sendiri ayat, pahami sendiri, seenaknya dipahami. Oh begini-begini, akhirnya apa? Sesat, Pak. Tidak seingat, Pak, tidak setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran itu bisa dibenerin, loh, Pak. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang sebuah kelompok namanya Khawarij. Kata Rasulullah SAW tentang Khawarij apa, Pak? Ya, ketika Rasulullah mensifati orang-orang Khawarij, dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda begini, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka mengira Al-Quran itu dalil untuk mereka, padahal tidak mendukung pendapat mereka. Kenapa? Ya, karena Rasulullah mensifati orang Khawarij itu sufahaul ahlam, dangkal pemahamannya. Nah, disinilah Bapak sekalian. Yang kita khawatirkan itu ada orang-orang yang langsung ngambil Al-Quran hadis tanpa melihat pemahaman para ulama. Sehingga pada waktu itu yang terjadi kesesatan, Pak. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis ternyata tidak mudah, membutuhkan ilmu-ilmu alat. Tentunya disinilah peran, sekali lagi peran ulama sangat penting sekali. Ya. Mereka lah yang akan membahas, ya, kepada manusia, ini makna ayat-ayat Allah, ini makna kitab-kitab Allah. Dan alhamdulillah, Pak, para ulama dari zaman ke zaman sudah meninggalkan kitab-kitab, Pak. Ibnu Katsir meninggalkan tafsirnya, Imam At-Tabari meninggalkan tafsir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi meninggalkan kitab, ya, Al-Qurtubi. Saya punya tafsir Al-Qurtubi 20 jilid lebih, Pak, tebal sekali. Ya. Demikian pula Al-Imam Al-Baghawi menulis kitab tafsir. Imam Asy-Syaukani menulis kitab tafsir. Bisa kan kita merujuk tuh kitab-kitab para ulama itu. Demikian pula hadis-hadis alhamdulillah sudah disyarah, dijelaskan oleh para ulama. Sahih Bukhari ada syarah. Nah, Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari manusia, akan tetapi Allah mencabut dengan diwafatkannya para ulama, sehingga apabila para ulama sudah tak tersisa lagi, apa yang terjadi? Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Ya, kadang kan ada di zaman sekarang disebut ulama itu yang penting dia pakai sorban, pengikutnya banyak, ulama. Salah besar, Pak, bukan begitu definisi ulama. Wah, bisa masuk TV langsung disebut ulama. Belum tentu itu ulama, Pak. Wah, hebat bahasa Arabnya, oi. Ulama. Kata siapa? Di Saudi umur 6 tahun udah bisa bahasa Arab. Iya. Apa itu ulama? Belum tentu, Pak. Jadi ulama siapa? Ulama itu yang betul-betul memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama, dan mengetahui ilmu-ilmu alatnya. Mereka menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai perkataan-perkataan para ulama, tahu ini ijma, ini perselisihan. Mereka faham betul bagaimana memilih pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Ya. Namun ingat, Pak, sebuah manhaj, metode yang harus kita pahami dan diajarkan oleh para ulama kita. Jangan sekali-kali kita mengkultuskan ulama, karena ulama itu manusia biasa. Iya, manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Salah besar kalau kita mengkultuskan, pokoknya kalau bukan ulama ini saya enggak mau. Salah, Pak. Ulama banyak, alhamdulillah. Makanya Imam Syafi'i, lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i enggak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu enggak boleh keluar dari pendapat saya ya. Enggak pernah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa, Pak? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fadribu qawlil ha'id, kata Imam Syafi'i. Apabila kalian mendapatkan dalam kitab saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, hendaklah yang kalian ambil sabda Rasulullah, buang pendapatku jauh-jauh. Masya Allah, ini yang diajar oleh Imam Syafi'i. Ya, beliau juga mengatakan apa? Ajma'al ulama ala annahu man istabanat law sunnatu Rasulillah lam yakun an yada'a li qawli ahad. Semua ulama bersepakat, siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seorang ulama. Tidak. Iya, para ulama ketika berselisih, Pak, maka kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Iya. Adanya fanatisme madhab itu yang membuat kaum muslimin berpecah belah. Kadang ada orang fanatis, kalau saya madhab Syafi'i, kalau enggak madhab Syafi'i, enggak mau. Padahal yang namanya Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik, ya enggak? Waktu Imam Syafi'i hidup ada dua madhab tuh, Pak. Ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i enggak mengikuti salah satu saja? Tapi kemudian Imam Syafi'i malah mendirikan madhab sendiri, madhab Syafi'i namanya. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian pendapatnya diikuti oleh banyak orang jadi madhab Hanbali. Iya. Itu saksi justru kepada kita, menunjukkan bahwa para ulama itu enggak pernah yang mewajibkan kamu harus ikut saya, enggak pernah. Imam Ahmad mengatakan, la tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala thawri wala layth wala al-auza'i walakin khud min haythu akhadu. Kamu jangan membeo kepada saya, jangan pula kepada Malik, Layth, Auza'i, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Masya Allah. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza

0: sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis telah sahih, itulah pendapatku. Imam Malik berkata, kullun yu'khadh wa yutraku qawluhu ila Rasulullah SAW. Setiap orang bisa diambil dan dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, manusia terhadap ulama itu ada tiga. Satu kelompok mengkultuskan ulama, seakan-akan ulama sama dengan Nabi. Seakan-akan ucapan ulama gak mungkin salah. Ini salah, ini pendapat yang tidak benar. Kelompok yang kedua mengatakan, saya gak butuh ulama. Akhirnya pahami Al-Quran hadis sendiri tanpa melihat bagaimana pendapat dan pemahaman para ulama. Kita katakan Anda pun salah, karena kita wajib menghormati para ulama dan mengambil ilmu mereka. Yang benar bagaimana? Kita ambil ilmu para ulama, kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis dari para ulama. Akan tetapi kita tidak boleh mengkultuskan mereka. Ketika pendapat mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak ikuti. Bukan karena kita tidak hormat, akan tetapi kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, kita cinta kepada para ulama, Pak. Namun bukan berarti kita mengkultuskan mereka. Kita lanjutkan hadis ini, kata Rasulullah SAW. Ya. Sehingga apabila ulama telah tidak tersisa, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lantas mereka ditanya, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Lihat Pak, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dalil. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini menunjukkan Pak, munculnya kesesatan itu akibat adanya orang-orang yang diulamakan padahal bukan ulama. Ketika mereka ditanya, mereka menjawab dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dalil, dengan sebatas ra'yu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Makanya terkadang di zaman sekarang aneh Pak, ada orang yang dianggap ulama, bahkan profesor, dia ngomongnya apa coba? Ya, apa kata dia? Rasulullah tidak dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Masa ulama ngomong begini Pak? Tuh, dia ngomong lagi apa? Jilbab gak wajib. La ilaha illallah. Padahal seluruh ulama sepakat wajibnya jilbab. Iya. Nah inilah Bapak sekalian, memang musibah. Ya, ketika orang yang diulamakan itu berbicara padahal itu bukan ulama, jadinya ya seringkali ngaco. Ya, seringkali membuat keanehan-keanehan yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: يَفْسِحُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan laqasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: Qala

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib.

0: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.
1: Wajaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: Mutiara Belajar.

0: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal, mengenai i'tidal.
1: Yang ketujuh, ini juga agak panjang juga, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim juga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wal ardi. Mil'as samawati wal ardi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'as samawati wal ardi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla al-thana'i wal majdi. Ahla al-thana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ini yang baru. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Saya ulangi. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Wa kulluna laka 'abdun. Wa kulluna laka 'abdun. Saya ulangi. Wa kulluna laka 'abdun. Terus kelanjutannya seperti yang tadi. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Saya ulangi dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi. وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Untuk ketiga kalinya saya ulangi. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wal ardi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla al-thana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Wa kulluna laka 'abdun. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi. Sudah kita bahas. Yang belum kita bahas tambahannya, ahaqqu ma qala al-'abdu. Artinya ucapan ini, yakni pujian, adalah yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Ahaqqu ma qala al-'abdu artinya bahwa pujian yang tadi adalah bacaan yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Artinya apa? Artinya bahwa dari sekian ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba di dalam kesehariannya, yang paling pantas, yang paling baik, yang paling istimewa, yang keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengajarkan kepada kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwa seorang hamba seharusnya dia berusaha untuk menyeleksi apa yang keluar dari mulutnya. Kalau memang kita adalah manusia yang baik, seharusnya yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik juga. Dan yang paling baik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pantas untuk diucapkan, dikeluarkan dari lisan seorang hamba adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ya. Kata Nabi SAW, yang paling pantas, yang paling layak untuk dikeluarkan dari lisan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kulluna laka 'abdun. Artinya wa kulluna laka 'abdun, kami semuanya wahai Rabbi adalah hamba-Mu. Kami semua bukan hamba selain-Mu ya Allah. Ini adalah pengakuan. Pengakuan dari seorang insan kepada Allah Azza wa Jal, yang seharusnya pengakuan itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi pengakuan tersebut seharusnya diiringi dengan tindakan real di dalam kehidupan nyata. Jadi ketika kita sudah mengatakan kulluna laka 'abdun, ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu, kami semua mengakui bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu, budak-budak-Mu ya Rabbi, maka seharusnya saat itu kita berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mengikrarkan bahwa kita adalah hamba Allah, hamba adalah orang yang berusaha untuk patuh ya kepada tuannya. Maka kita, manakala kita mengakui bahwa kita adalah hambanya Allah Azza wa Jal, seharusnya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berekonomi sesuai dengan ekonomi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berumah tangga, bertetangga, bekerja. Semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah risiko manakala kita sudah mengakui kulluna laka 'abdun. Kami semuanya adalah hamba-Mu ya Allah. Ini bacaan yang ketujuh. Bacaan yang ke-8. Kadang-kadang Nabi SAW di dalam sholat malam, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbi alhamdu. Li rabbi alhamdu. Jadi kadang-kadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat malamnya beliau membaca li rabbi alhamdu. Li rabbi alhamdu. Ya. Yeah. Apa artinya li rabbi alhamdu? Artinya hanya untuk Rabbku segala pujian. Hanya untuk Rabbku segala pujian. Di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa beliau membaca ini dan diulang-ulang. Ya. Beliau membaca ini dan terus diulang-ulang sehingga durasi beliau berdiri membaca kalimat-kalimat ini itu sama lamanya dengan durasi rukuknya. Ya. Padahal rukuknya saat itu mirip dengan durasi waktu beliau berdiri. Jadi antara rukuk berdiri sama i'tidal ya, antara ruku berdiri maksudnya sebelum ruku ya, sama i'tidalnya ini mirip durasinya. Padahal saat itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 2,5 juz ya. Kalau dihitung halamannya sekitar 25 halaman. Ya. Atau bukan 25 halaman, 25 lembar. Ya, 25 lembar, berarti 25 lembar kali 2 kalau halamannya, berarti 50 halaman beliau SAW berdirinya membaca suratannya surat Al-Baqarah ya, berdirinya membaca surat Al-Baqarah lamanya, kemudian rukuknya juga sama, dan ketika itidal juga sama, beliau mengulang-ulang Rabbi, li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu, pujian hanya milik Rabbku, pujian hanya milik Rabbku, li Rabbi alhamdu, sampai lamanya itu seperti membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud nyatakan sahih Syekh Al-Albani. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itulah orang yang tidak pernah menghitung-hitung di dalam memuji Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau memang sudah ada ketentuan khusus, ya, dalam waktu khusus untuk membaca dengan jumlah tertentu. Akan tetapi, ya, di dalam beberapa momen Nabi kita Muhammad SAW luar biasa di dalam memuji Allah Subhanahu.
2: Salat lahir batin.

0: bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini, Allah Azza wa Jalla jadikan beberapa amalan, beberapa perbuatan, beberapa perkara, dia sebagai pengampun dosa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di dunia ini Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi anak Adam itu 3 sungai untuk membersihkan dosa mereka. Yang pertama, sungai berupa taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya. Yang kedua, sungai kebaikan-kebaikan yang akan menenggelamkan seluruh dosa tersebut. Yang ketiga, sungai-sungai musibah yang akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, kenapa harus putus asa? Bukankah kita punya Rabb yang menjanjikan kita ampunan? Dan bukankah Allah Azza wa Jalla jadikan di dunia ini beberapa sungai tadi untuk menghapus dosa kita?
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di kesempatan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali untuk melanjutkan kajian kita seputar tanya-jawab akidah Islamiyah. Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa mengokohkan akidah kita, tauhid kita, iman kita, dan dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasul yang mulia, utusan Allah Azza wa Jalla yang paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasliman mazida ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini akan kita ambil pertanyaan berikutnya, masih seputar pemikiran-pemikiran yang berbahaya yang tersebar. Ma hiya wasail asy-syu'iyyah li hadamil Islam? Sarana apa yang digunakan oleh komunis untuk menghancurkan Islam? Al-jawab, al-wasailu kathirah. Sarana-sarana yang digunakan begitu banyak. Yang pertama, ayyakuna da'iyah lisyu'iyah ala ilmin biddinil islami. Penyeru-penyeru komunisme ini, dia memahami agama Islam. Ya. Wasyubah al-mutharah hawlahu. Dia memahami syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dilontarkan kepada Islam, dia pahami. Wa bi'adat wa taqalid al-mujtama' alladhi yad'u fihi. Kemudian dia akan menguasai dan mengetahui kebiasaan

0: menggunakan orang-orang tua untuk mengajak kepada komunisme. Ya. Mengajak tokoh-tokoh, mendekati para tokoh sehingga dimasukkan racun mereka melalui tokoh-tokoh tersebut, dan tokoh-tokoh itu menjadi corong mereka untuk menyampaikan pemahaman komunisme. Yang keempat, istikhdamul atibba, atibba fi da'wati ila syu'iyyah. Komunis ya memanfaatkan dokter untuk mengajak kepada paham komunis. Bistikhdami ajzil marid wa dha'fihi wa hajat ila dawa', dengan memanfaatkan orang-orang yang lemah, yang sakit, tidak punya harta untuk berobat, dimasuki dengan jalan pengobatan gratis dan semisalnya. Kemudian yang kelima, ghazwu asy-sya'b min al-a'la an tariq istila' al-hukm min thamma nashr asy-syu'iyyah bain afrad asy-sya'b. Yaitu apa? Berusaha menguasai pemerintahan dan menaklukkan puncak atau tampuk kepemimpinan tertinggi di satu negara. Setelah dia berkuasa, maka dari sanalah dia mulai untuk menyebarkan paham komunisme di tengah-tengah masyarakat Islam. Maka perlu kita waspadai, perlu kita hati-hati. Tentunya dengan kita semakin gencar menjelaskan kepada umat akidah Islamiyah dan menanamkan akidah tersebut, sehingga tidak gampang untuk dijual akidah mereka dan tidak gampang untuk dibeli oleh orang-orang komunis Islam mereka, akidah mereka. Karena bagaimanapun para hadirin, yang paling mahal pada diri kita adalah Islam ini, akidah ini. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mewasiatkan, dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Jaga agamamu, jaga agamamu, karena agamamu itulah darah dagingmu. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita ambil ini diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut-nyebut beliau sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Tabuk. Ketika tiba di Tabuk, mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari-cari beberapa sahabatnya. Di antara yang dicari adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau mengatakan, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik sehingga dia tidak ikut perang Tabuk? Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wa ajabahu itfaih." Ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu sedang merasa terpesona dengan pakaiannya. Mendengar kata-kata ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dan menukas serta menyela pembicaraan orang tadi dengan mengatakan, "Bi'sa ma qulta." Sungguh buruk yang kau katakan, sungguh buruk yang kau ucapkan. "Ya Rasulullah, wallahi ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah orang yang baik. Ini husnudzan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan subhanallah, betapa komentar beliau ternyata membuahkan kebaikan. Husnudzan kita kepada saudara kita, husnudzan Mu'adz bin Jabal kepada Ka'ab bin Malik. Meskipun di awal-awal kepulangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik termasuk orang yang dikucilkan karena tidak ikut perang Tabuk, tapi justru akhirnya kemudian beliau mendapatkan sebuah kehormatan berupa taubat dari Allah. Jadi ungkapan Mu'adz bin Jabal ini adalah ungkapan yang tidak rugi. Husnudzan kita kepada seseorang yang memang secara zahirnya dia adalah baik, kebiasaan sehari-harinya adalah baik, dia tidak pernah berdusta dan yang lainnya, maka kita ajukan, kita kedepankan rasa husnudzan kita yang nanti akhirnya akan berbuah baik. Coba kalau dulu misalnya Mu'adz bin Jabal misal termasuk orang yang mencela Ka'ab bin Malik karena beliau ketinggalan tidak ikut perang Tabuk, tentu perasaannya beda lagi. Ya. Tapi di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang berhusnudzon kepada Ka'ab bin Malik dan akhirnya nanti berbuah kebaikan. Oleh sebab itu kita dengan saudara kita pun sebisa mungkin, ya, tetap memperbanyak husnudzan, apalagi terhadap orang-orang yang memang ma'ruf dengan kebaikannya, tidak macam-macam, ya. Beda dengan orang yang memang terkadang sudah melakukan kesalahan-kesalahan atau mungkin kelicikan-kelicikan, maka kita perlu waspada. Kemudian lanjut ke Abi Malik dan ceritanya, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Tatkala aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak kembali ke kota Madinah dari Tabuk, jadi terdengar berita bahwa pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk menuju Madinah. Tidak terjadi adu senjata di sana. Ya, tidak terjadi adu senjata, hanya terjadi beberapa perjanjian. Ya, perjanjian perdamaian di sana. Nah. dengan beberapa wilayah pimpinan wilayah di sekitar Tabuk. Berita kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga Ka'ab bin Malik. Maka beliau mengatakan, hadarani bathi. Aku pun merasa putus asa, sudah enggak ada harapan lagi, sudah. Enggak mungkin menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fatafiktu atadzakkarul kadzib. Maka mulailah aku merancang kedustaan. Jadi jalan keluarnya yang terbersit pertama kali adalah berdusta ben selamat. Ya, gawe alasan. Cari-cari alasan biar selamat ini gimana? Kemudian berkata beliau, wa aqulu bima akhruju min sukhtihi ghadan. Bagaimana aku melepaskan diri dari kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam besok? Wa astainu ala dhalika bi kulli dhira'in min ahli. Pokoknya aku akan minta tolong dengan orang-orang yang cerdas-cerdas dari kalangan kerabatku. Mereka akan aku minta untuk mendukung apa yang aku katakan. Jadi sudah merencanakan bagaimana cara melepaskan diri dari kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dusta. Ini pertama kali yang terbersih. Falamma qil, tatkala ada yang berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman zaha anil batilu hatta araftu anni lam anju minhu bisyai'in abada. Tapi tatkala ada orang menyampaikan kepadaku, Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir tiba ke kota Madinah, maka hilanglah semua keinginan batil dari benakku. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk apa? Berdusta. Ya. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai' abadan. Dan aku yakin, kata Ka'ab bin Malik dalam hatinya, aku yakin tidak akan mungkin selamat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan didustai di depannya seorang yang menerima wahyu. Percuma kita ini berdusta. Nek karo gurune diapusi, gurune mantuk-mantuk. Sama bojone manduk-manduk. Sama anaknya juga manduk-manduk. Semuanya menganggukkan kepala kalau mungkin kita berdusta. Mereka enggak tahu wahyu. Tapi kalau kita berdusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mungkin tersembunyi darinya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, enggak mungkin saya selamat meskipun dengan cara berdusta kayak gini. Kemudian dia mengatakan, fa ajma'tu sidqahu. Maka dari itu, ketika aku sudah merasa enggak akan mungkin selamat meskipun berdusta, wis, saya harus berkata jujur kepadanya apapun yang terjadi. Ya. Berdusta dimarahi, jujur dimarahi. Mendingan mana? Itu kalau taunya dusta disenangi, jujur dimarahi, milih mana? Yang terjadi itu begitu. Dusta, Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Kalau jujur, akhirnya diundur pemaafannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ka'ab bin Malik bertekad, pokoknya aku harus jujur. Wa asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam qadima, dan tibalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah kemeropok ini Ka'ab bin Malik. Karena dia tahu ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenal baik dengan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenal baik dengan beliau.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Saya ingin sekali melepaskan diri dari kecanduan onani. Maaf, apakah itu dosa besar? Dan mungkin banyak para pemuda yang bernasib seperti anak. Tolong pencerahannya, Ustaz.
4: Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Onani atau masturbasi mengeluarkan mani dengan paksa, baik dengan tangannya ataupun dengan alat ataupun dengan dinding atau yang semisalnya, pekerjaan-pekerjaan kotor, pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Maka sebelumnya saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga seluruh orang yang diberikan ujian dengan yang dalam bahasa Arab ujian ini disebut onan ini disebut dengan al-adah as-sirriyah, kebiasaan tersembunyi. Kenapa saya compare dari Indonesia ke bahasa Arab, nanti saya akan jelaskan apa faedahnya. Kebiasaan tersembunyi, ya. Dalam bahasa Arab, onani, masturbasi adalah kebiasaan tersembunyi, karena tidak mungkin dia mengerjakan di depan orang banyak. Hanya orang-orang yang hilang malunya kalau dia mengerjakan di depan orang banyak. Maka disebut dengan dalam bahasa Arab al-adah as-sirriyah, kebiasaan tersembunyi. Nah, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia yang diuji oleh Allah dengan kebiasaan tersembunyi ini, agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan kebiasaan buruk tersebut. Ini yang saya beri. Ini yang saya tuju salah satunya. Ketika mengangkat tema-tema seperti ini, orang-orang mempunyai kebiasaan buruk. Maka kapan lagi? Ya. Kapan lagi kalau seandainya tidak sekarang kita berhenti? Mau kapan? Capek, tidak ada hasil. Yang ada adalah dosa. Dan hukumnya dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang-orang yang beriman, yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada budak-budaknya ataupun kepada istri-istrinya. Fa innahum ghairu malumin, mereka bukan orang yang tercela. Ayat ini dengan tegas menegaskan bahwasanya diharamkan untuk melakukan onani dan masturbasi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu langkah-langkah syaitan mendorong atau menarik manusia kepada jalan fahisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang langkah-langkah syaitan, yaitu wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah dan perbuatan yang mungkar. Surat An-Nur ayat 21. Salah satu langkah syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan adalah al-zina. Perbuatan zina. Atau ala muqaddimati, seluruh muqaddimah, permulaan-permulaan dari perbuatan zina. Ini fahisyah. Di antaranya adalah masturbasi dan onani. Dan walhamdulillah dalam Islam ada solusi. Solusinya yaitu berpuasa. Kapan Anda mempunyai al-adah sirriyah, kebiasaan tersembunyi ini, maka berpuasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa in lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'un." Wahai para pemuda, jika kalian mampu ba'ah. Ini banyak-banyaknya orang yang tikap di samping-samping saya ini, yang belum nikah. Jika kalian mampu untuk ba'ah, untuk nikah, menafkahi anak, menafkahi istri lahir batin, maka nikahlah. Tidak usah ditunda-tunda, ya Mas Opannya. Tidak usah ditunda-tunda. Saya promosi nih, Mas. Tidak usah ditunda-tunda. Ya. Maka nikahlah. Sesungguhnya dia menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Kalau kalian tidak bisa, sanggup, maka hendaknya kalian berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu wija. Wija itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sekalian rahimahullah, qami'un lisyahwah, yaitu penghancur syahwat. Itu puasa. Ini solusi dalam Islam. Nah, saya katakan bagi siapa saja yang mempunyai al-adah sirriyah, kebiasaan tersendiri, jangan menyendiri. Itu solusinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Faymin rahimahullah, yang mempunyai kebiasaan tersendiri yang diharamkan ini, jangan menyendiri, itu obatnya. Kapan ada fiktor, pikiran kotor, bukan nama seseorang fiktor ya, pikiran kotor, maka jangan pernah menyendiri. Ya, kumpul dengan orang banyak, jangan pernah dalam kamar sendirian. Dan saya katakan yang kedua, orang mukmin bukan orang dungu. Orang mukmin bukan orang yang suka melakukan kesalahan dua kali. Kalau dia tahu, kalau saya berhadapan dengan foto seperti ini, kalau saya berhadapan dengan gambar seperti ini, film seperti ini, maka saya akan onani, saya akan masturbasi. Maka jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Jangan pertaruhkan keimanan Anda. Jangan untung-untungan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, siapa saja dari kaum muslim, laki-laki, perempuan, anak muda atau orang tua. Nah, ada, saya pernah cerita, saya pernah tentang anak muda, tentang apa namanya, sebelum saya berdoa ya. Saya pernah dengar cerita dari Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullahu taala. Suatu ketika beliau menerjemahkan haji, menjadi penerjemah di musim haji. Menerjemahkan syekh begitu, Ustaz ini melihat ada seorang mungkin umurnya 70-an tahun begitu, ingin bertanya tapi kok malu-malu, ingin bertanya malu-malu lagi. Sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya si orang tua tersebut akhirnya didatangi oleh Ustaz Firanda dan bertanya, "Pak, kayaknya Bapak tadi ingin bertanya, menanya apa, Pak?" "Saya ini bertanya tapi ingin bertanya tapi malu, Ustaz." "Sudah, Pak, kita berduaan saja, sekarang apa perasaannya?" Beliau bertanya, kata beliau, "Ustaz, saya ini umur 70 tahun. Istri saya kalau saya gauli mengatakan kalau ember saya masuk ke dalam sumurnya itu sakit, Ustaz. Tapi saya masih umur 70 tahun, saya masih kuat untuk berhubungan badan. Ingin nikah lagi enggak sanggup, Ustaz." Ya, tidak sanggup biayanya maksudnya. "Tapi saya ingin terus berhubungan badan. Maka apakah haram kalau saya melakukan onani? Masturbasi, kebiasaan tersembunyi?" Maka jawabannya, "Tetap saja tidak diperbolehkan, kecuali oleh istri, dengan istrinya." Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, baik laki-laki ataupun perempuan, anak muda ataupun orang tua yang mempunyai kebiasaan onani, ya Allah ampuni mereka dan berhentikan mereka, berikan petunjuk untuk berhenti. Hilang, berikan di dalam diri mereka rasa benci melakukan hal itu. Rasa benci melakukan itu. Dan saya sering mendengar doa dari Syekh Abdul Razzaq, dan ini berasal doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selalu ditanya tentang kebiasaan-kebiasaan buruk, beliau selalu menyebutkan doa ini. Beliau mengatakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, dan juga hawa nafsu yang buruk. Berdoalah kepada Allah agar kita disembuhkan dari penyakit, atau agar siapapun yang mempunyai penyakit tersebut disembuhkan dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
0: Mutiara nasihat.
5: Cerita dimulai ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji para makhluknya untuk melihat siapakah di antara mereka yang lebih pasrah dan siapa di antara mereka yang kurang pasrah ketika mendapatkan perintah dari Allah. Sehingga ketika selesai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah perintahkan kepada makhluk yang lebih tua dibandingkan Adam. Pertama siapa? Malaikat. Yang kedua? Iblis. Dan dua-duanya tidak sejenis dengan Adam. Allah perintahkan kepada makhluk yang lebih tua untuk melakukan perbuatan yang secara logika bertentangan. Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Secara logika, sujud kepada Adam berarti sujud kepada selain Allah. Padahal bagian dari mentauhidkan Allah adalah orang itu hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menilai siapakah di antara hambanya yang lebih taat kepada Allah daripada dia mengedepankan logikanya. Maka di sana ada makhluk yang lulus ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada makhluk yang gagal. Makhluk yang lulus adalah para malaikat karena taslim yang mereka miliki, sikap pasrah yang mereka miliki. Sehingga apapun yang Allah perintahkan bagi mereka adalah fa'ala ra'si wal 'ain. Pasrah bongkoan. Apapun yang Allah katakan, maka saya harus lakukan. Meskipun bisa jadi itu bertentangan dengan nalar mereka dan logika mereka. Sebaliknya iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam, maka ditimbang oleh iblis, dan pertimbangan terbesar iblis adalah saya tidak layak untuk sujud kepada makhluk yang secara standar lebih rendah dibandingkan saya. Karena iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan diriku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka secara logika enggak masuk. Bagaimana mungkin makhluk yang lebih tinggi derajatnya harus bersujud kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya? Dengan pertimbangan semacam ini, kemudian iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pertimbangan iblis ini diterima? Tidak diterima oleh Allah. Iblis sudah menyampaikan alasan sesuai dengan logika yang dia miliki, namun tidak semua alasan layak diterima. Karena tidak semua pendapat bisa dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Makanya prinsip sebagian orang ketika ada yang mengatakan bahasanya dalam dunia demokratis, maka kita harus menghargai pendapat setiap orang. Selama dia punya alasan yang masuk akal sesuai logika, kenapa tidak harus diterima? Kalau seperti ini caranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis juga menyampaikan alasan logikanya. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan dia. Engkau ciptakan diriku dari api dan api itu di atas tanah. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Baik. Kemudian setelah berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Adam ke dalam surga dan ujian berlaku untuk Adam. Ujian berlaku untuk Adam. Apa ujian yang berlaku untuk Adam? Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mendekati satu pohon. Agar tidak mendekati satu pohon. Secara pertimbangan, namanya manusia di surga berarti dia diizinkan untuk mengkonsumsi apapun yang dia inginkan. Tapi kenapa ketika beliau ditempatkan di surga masih ada satu pohon, ada satu kondisi yang beliau tidak boleh untuk melakukannya, yaitu mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memberikan kebaikan kepada Adam, tapi ini bagian dari ujian. Sehingga untuk membuktikan apakah Adam lulus ujian atau tidak adalah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pohon dan dilarang oleh Allah jangan didekati. Dan apa yang terjadi? Ternyata dengan ketamakan yang dimiliki oleh Adam, dia tidak lulus. Karena itu Allah katakan Adam berbuat maksiat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam berbuat maksiat kepada Rabb-nya dan dia telah melakukan tindakan penyimpangan. Karena itu berdasarkan ayat ini, para ulama menyimpulkan yang namanya nabi itu tidak maksum dari perbuatan dosa, yaitu dosa kecil, meskipun mereka maksum dari perbuatan dosa besar. Dan salah satu di antara buktinya adalah Adam alaihissalatu wassalam tidak maksum dari pelanggaran. dan beliau melakukan satu kesalahan yang menyebabkan beliau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan diturunkan ke bumi. Baik. Karena itulah hadirin rekan Allah, siapapun yang hidup di alam ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ujian yang diberikan oleh Allah bertentangan dengan logikanya, bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kepentingannya. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan janji Allah yang indah, dia harus lebih mengedepankan aturan Allah dibandingkan logikanya, kepentingan pribadinya, atau hawa nafsunya. Dan itulah prinsip sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala lebih menghendaki ketika hambanya punya sikap sami'na wa ata'na dan tidak mempertimbangkan setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan logikanya atau dengan kepentingan pribadinya. Siapapun yang hidup harus mengalami semacam ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, ahasibannas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyakulu amanna, dia bisa bebas mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, namun dia tidak diuji. Kemudian Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum mereka, kemudian Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapa di antara mereka yang dusta pengakuan imannya. Makanya hadirin rahimakumullah, Allah, siapapun yang hidup di alam ini akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
6: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

0: Asim.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: يسجن أو عذاب أليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Kita lanjutkan hadis 827. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Ibnu Adi dalam Sunannya, dari jalan Abdullah bin Ibrahim Al-Madani, ia berkata, haddatsani Ishaq bin Muhammad Al-Ansari dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Bahwa Abu Sa'id berkata, kana idza jalasa ihtaba biyadaih. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk, beliau ya duduk ihtiba. Apa itu ihtiba? Dengkulnya diangkat lalu dipeluk. Apa itu? Paham enggak? Antum duduk di atas pantat, tapi dengkulnya apa? Diangkat, jadi tempelkan ke perut kan. Kemudian tangan antum memeluk ya dengkul itu. Itu namanya ihtiba. Dan Rasulullah SAW biasanya kalau duduk suka begitu. Kecuali di waktu khutbah Jumat ya, dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Karena itu bisa mengundang tidur, kata para ulama. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada beberapa penyakit. Yang pertama, Rubaih. Dikatakan oleh Bukhari, mungkarul hadis. Sementara Ibnu Adi berkata, arju alla ba'sabih. Aku berharap tidak mengapa dia. Yang kedua, ada Ishaq bin Muhammad Al-Ansari. Al-Hafidh berkata, majhul. Ya. Yang ketiga, ada Abdullah bin Ibrahim Al-Madani, dia matruk. Bahkan Ibn Hibban menuduhnya ya, suka memasukkan hadis. Akan tetapi kata beliau, lakin al-hadis sahihun li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi, kenapa? Fa'inna lahu syawahid kathirah. Karena mempunyai syawahid yang banyak, penguat-penguat yang banyak. Di antaranya yang pertama, hadis Ibn Umar yang dikutip oleh Bukhari dalam Sahihnya dan Baihaqi, ra'aitu Rasulullah SAW bi fina'il Ka'bah muhtabiyan biyadihi hakada. Aku melihat Rasulullah SAW ia duduk di halaman Ka'bah, di pekarangan Ka'bah, dalam keadaan duduknya ihtiba seperti itu. Demikian pula dari hadis Ibnu Abbas yang dikutip oleh Muslim, di mana Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah menginap di suatu malam di rumah bibiku Maimunah. Lalu kemudian Rasulullah pun sholat 11 rakaat. Tsumma taba, setelah itu Rasulullah duduk dalam keadaan ihtiba tadi. Ya, setelah selesai sholat 11 rakaat, beliau duduk dalam keadaan ihtiba. Yang tadi ya, ihtiba itu dua lututnya apa? Ya, dinaikkan dan kita begini. Di antaranya hadis Jabir bin Salim atau ya Sulaim, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabin bi syamlah. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena beliau duduk ya dengan dalam keadaan duduk ihtiba tadi. Diriwayatkan Bukhari, Abu Daud, Baihaqi, Ahmad dan yang lainnya. Ya, Ahmad dengan dua sanad darinya. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Demikian pula hadis seseorang dari Banu Sulayt. Demikian pula hadis Ali. Demikian pula hadis At-Tanukhi. Jadi hadis ini semuanya menguatkan. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW suka melakukan duduk seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa duduk seperti itu duduk orang yang khusyuk. Bahkan sebagian mengatakan tidak ada yang lebih khusyuk dari cara duduk seperti itu. Demikian pula Umar bin Khattab, seringkali beliau duduk seperti itu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan makan merupakan masalah yang sangat sederhana. Prinsip beliau, kalau ada dimakan, kalau tidak ada, beliau puasa. Beliau tidak pesan untuk dimasakkan yang aneh-aneh, atau minta istri untuk didatangkan makanan yang merepotkan dirinya. Kemudian, hal istimewa lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau berselera, beliau akan makan, dan jika kurang selera, beliau tinggalkan. Sama sekali tidak mencela makanan, tidak memberikan komentar untuk makanan. Kita bisa simak bagaimana persaksian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai, beliau akan makan, dan jika beliau tidak selera, beliau tinggalkan.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Kita akan membahas tentang mad silah sughra. Mad silah sughra. Dan mad ini dikenal di kita, ya, di Indonesia, dan dulu kita belajar dengan istilah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Apa yang dimaksud dengan mad silah sughra atau mad silah qasira? Mad silah sughra atau mad silah qasira adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama tajwid, huwa an ta'tiya ha'ud dhamiril ghaibil mufradil mudzakkaril madmumah aw al maksurah waqi'atun baina mutaharrikain wa laysa ba'daha hamzu qata' wa laysa ba'daha hamzu qata'. Yang dimaksud dengan mad silah sughra adalah ha dhamir ghaib mufrad muzakkar, harakatnya dhammah atau kasrah, yang terletak di antara dua huruf yang berharakat dan setelahnya bukan hamzah qata. Setelahnya bukan hamzah qata. Di metode Syafi'i di halaman yang ke 93 bisa dilihat bahwa ha dhamir, ya, ha dhamir huruf ha, dhamir ini kata ganti, ya, yang berharokat fathah atau berharokat dhammah, bisa harokat fathah atau bisa berharokat dhammah. Ha dhamir ini antara dua huruf yang berharokat, ya, jadi sebelumnya berharokat, sesudahnya juga berharokat, baik harokat fathah atau kasrah atau dhammah, ya, begitu juga setelahnya, bukan sukun. Kalau sukun tidak akan terjadi mad silah sughra kecuali dalam pengecualian. Kemudian setelahnya bukan hamzah qata. Setelahnya bukan hamzah qata. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi ha dhamir. Ha dhamir artinya bukan ha asli. Ha asli yang ada misalkan dalam surat Hud ayat ke-91, kalimat ma nafkahu kathira ini tidak dibaca panjang tapi dibaca pendek, ya, ma nafkahu, hunya pendek karena dia adalah ha asli. Ma nafkahu kathira, yang dibaca panjang adalah apabila ha itu adalah ha dhamir, ha yang merupakan kata ganti. Di halaman ke-93 juga di metode Syafi'i dicontohkan adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Baca lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat. lahu hu dibaca dengan mad sila kubra sughra, yakni panjangnya dua harakat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya lahu. Nah, itu contoh yang lain. Wala yauduhu hifzuhuma, yauduhu hifzuhuma, ya itu dibaca dua harakat. Contoh yang lain, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, yu'ayyidu binasrihi ma, ya hi itu dibaca dua harokat. Ini yang disebut dengan madzila sughra, ya madzila sughra. Kenapa disebut dengan madzila sughra? Disebut dengan madzila karena mad ini terjadi ketika wasal, ketika wasal, ketika bacaan bersambung. Karena kalau waqaf tidak ada mad. Kemudian sughra artinya kecil, ya, karena panjangnya dua harokat kata ulama, ya, karena dipanjangkan dua harokat. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada beberapa lafaz yang bukan hak domir, ya, tetapi di ada lafaz yang bukan hak domir tapi dipanjangkan seperti madzila sughra. Contohnya kalimat hazihi, kalimat hadhihi. Empat, ya, naqatullah, hadhihi naqatullah, ya, hi-nya hadhihi, hi-nya bukan hak domir, bukan hak kata ganti, tapi tetap kita bacakan, kita baca dengan dua harakat. Contohnya saya ulangi, hadhihi naqatullah, atau dalam surat Yusuf ayat yang ke-65, hadhihi bida'atuna, hadhihi bida'atuna, ya. Jadi ha itu dimasukkan seperti madzila sughra. Wallahu a'lam.
7: Soal jawab.
8: Apa yang dimaksud dengan fikih itu terima kasih, ya? Yang dimaksud dengan fikih secara ilmu bahasa

0: Fikih artinya adalah pemahaman. Namun secara istilah, fikih adalah satu disiplin ilmu syariat yang membicarakan tentang hukum-hukum praktis, hukum-hukum yang berkaitan dengan praktek masyarakat, dimulai dari ibadah, muamalah, pernikahan, pidana, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan atau dirangkumkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang praktek aktivitas masyarakat, aktivitas manusia, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Sehingga ini merupakan separuh dari disiplin ilmu agama, karena separuhnya lagi berbicara tentang ideologi, tentang akidah, yaitu berbicara tentang berbagai hal yang masuk dalam ranah keyakinan hati Anda, keimanan Anda, namun belum tentu itu Anda praktekkan. Seperti iman kepada malaikat, iman kepada surga, iman kepada takdir dan lain sebagainya. Tapi kalau telah menjadi tindakan nyata, maka itu menjadi pembahasan atau ranah dari pembahasan ilmu fikih. Wallahu ta'ala alam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon ampun untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum mukminin. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hari hisab atau hari kiamat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia sembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan

0: kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبال اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: راديو مطيرة قرآن، مطيرة قرآن، مطيرة قرآن.
6: راديو مطيرة قرآن AM 1170 كيلو هرتز. meniti langkah persaudaraan Islam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Ya Sheikh barakallahu fiik, terkait dengan penjelasan yang Sheikh sampaikan tadi tentang apabila ada istri yang enggan berhubungan dengan suami, maka malaikat akan melaknatnya sampai esok harinya. Bagaimanakah kondisinya dengan suami yang menolak berhubungan padahal si istri ingin? Apakah ada dosa atau ikob tertentu bagi suami tersebut? Karena beberapa kondisi kadangkala suami bisa menuntut tetapi sangat lalai terhadap kebutuhan si istri. Mohon nasihatnya terhadap hal ini. Terima kasih ya Syekh.
3: Al-hadith alladhi marra ma'ana di masaqahu al-musannif yata'allaq bi al-mar'ah wa ma yajib 'alayha fi haqqi زوجها إذا طلبها للفراش. وأما في قضية الرجل فالأصل في المرأة أن تحسن في التهيئ له وتحريك الرغبة فيه ونحو ذلك من المعالي التي يحصل بها المقصود من ذلك. ولم يأتي هناك نص في ذكر مثلا أن هذا يطلب منه في كل ليلة أو مثلا في لم يأتي نص في ذلك في مثل ما أتى في حق المرأة.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya hadis yang telah kita jelaskan tadi berkaitan dengan wanita, yaitu seorang wanita yang enggan memenuhi kebutuhan biologi suaminya. Kalau suaminya mengajak berhubungan, maka sebagaimana tadi dijelaskan, malaikat melarat sampai esok hari, sampai pagi hari. Adapun yang berkaitan dengan lelaki yang menolak permintaan istrinya, maka tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Akan tapi saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang wanita, ya, dia berusaha untuk menyiapkan dirinya, memperindah dirinya. Kemudian dia berusaha untuk menggerakkan, misalnya bagaimana agar suaminya bisa tergerak keinginannya untuk bergaul dengan dia. Maka dia berusaha untuk memancing suaminya agar bisa terpenuhi keinginan dia. Ya, jadi berusaha merayu suaminya. Jadi kalau secara dalil, memang tidak ada dalil yang menjelaskan bagaimana seorang lelaki apakah wajib tiap malam datang kepada menggaul istrinya atau berapa hari sekali. Tidak ada dalilnya. Ini saja yang ada dalil tentang wanita, tapi seorang wanita berusaha untuk menggerakkan hasrat suaminya dan merayu suaminya.
2: Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan
0: fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: Afala yatadabbarun al-Qur'an.
7: Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Kemudian Allah berfirman linaftinahum fih, agar kami fitnah uji mereka padanya. Ya, kalau kita melihat siak ayat ini, agar kami uji mereka padanya, siak ayat ini menguatkan pendapat yang kedua. Ya, kenapa? Karena Allah ingin jadikan apa? Ya, kenikmatan-kenikmatan mereka itu sebagai azab buat mereka, fitnah buat mereka. Kenikmatan ketika mereka berbuat maksiat, kok malah tambah banyak nikmat. Kata Allah linaftinahum fi, agar kami jadikan itu fitnah buat mereka. Tapi juga masuk untuk ayat yang pendapat pertama, artinya bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kalian berikan karena istiqomah dan ketakwaan kalian itu tiada lain juga ujian buat kalian. Sebagaimana Allah berfirman wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, kami akan uji kalian dengan apa? Keburukan dan kesenangan. ya kesengsaraan dan kesenangan itu sebagai fitnah untuk kalian. Ya kesenangan itu fitnah Pak, sebagaimana kesusahan pun juga fitnah, ujian. Kalau ada orang yang hidupnya susah, miskin, ujian gak Pak? Ujian. Maka dia harus sabar. Kalau ada orang diberikan oleh Allah kenikmatan, ya dibukakan pintu-pintu rezeki, banyak duit, ujian gak Pak? Ujian juga. Apakah dia mau bersyukur atau tidak? Bahkan terkadang ya akhi ya, orang yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu kenikmatan itu lebih ekstra sabarnya sebetulnya. Kenapa? Kalau orang yang susah hidupnya, sabarnya memang harus sabar. Gimana lagi menghadapi kesusahan? Tapi ketika orang diberikan kesenangan, berarti apa Pak? Pintu syahwat terbuka buat dia. Pintu syahwat mudah buat dia. Mudah untuk meraih ya kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi ketika ia sabar menghadapi itu semuanya, Masya Allah, berarti dia ya betul-betul kuat menghadapi ujian tersebut. Ya akhwat, ya ikhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, linaftinahum fih, agar kami uji mereka ya dengan kesenangan-kesenangan tersebut. Linaktabirahum. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adaban su'ada." Dan barang siapa yang berpaling, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling setelah diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan tersebut. Ya. "Wa may yu'rid," ya barang siapa yang berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berzikir kepada Rabb-nya, dari peringatan Rabb-nya, yasluku 'adaban su'ada, maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Artinya kenikmatan itu akan diganti dengan azab. Ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Makanya kata para ulama, tidaklah suatu kaum diberikan oleh Allah kenikmatan, tapi kemudian mereka balas kenikmatan dengan kemaksiatan, kecuali Allah akan gantikan kenikmatan dengan azab yang pedih. Iya, lihat saja kisah dalam surat Al-Qalam tuh Pak. Iya, para pemilik kebun itu Pak. Dimana para pemilik kebun itu tadinya kan, setiap mereka apa namanya panen, sebagian buat fakir miskin, buat fakir miskin. Suatu hari mereka berkata begini, untuk panen kali ini kita tidak akan berikan hak buat fakir miskin, kita akan menghalangi fakir miskin dari hasil panen. Ketika mereka pergi, ternyata apa yang terjadi, kebunnya sudah terbakar habis. Inilah ya akhwat Islam, a'azakumullah, akibat daripada apa? Diberikan kenikmatan tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah dengan ya keburukan. Besok tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan itu nikmat tidak, Pak? Nikmat besar yang harusnya kita syukuri dong. Ya kalau misalnya kita malah kufuri 17 Agustusan, malah joget-joget ya. Banyak tuh di mana-mana di negeri kita ini ya. Pas 17 Agustusan tuh ya kerjaannya ya hura-hura menghambur-hamburkan uang, berjoget teria dan yang lainnya. Yang seperti ini justru kita khawatir gitu loh. Malah Allah gantikan dengan adab akibat daripada kufurnya kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini ya. Setelah Allah mengatakan linaftinahum fih, agar kami uji mereka dengan kenikmatan tersebut. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih, dan siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, yasluku 'adaban su'ada, maka Allah gantikan dengan azab yang keras, yang mengerikan ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita tidak ingin Pak Di negeri kita ini alhamdulillah selama ini kita diberikan keamanan. Tapi ketika kita melihat penduduknya banyak berbuat maksiat, maksiat, maksiat, aduh, kita khawatir Allah cabut keamanan itu, Pak. Allah gantikan dengan ketidakamanan, peperangan dan yang lainnya. Na'udzubillah, semoga itu tidak terjadi. Makanya kewajiban kita untuk terus mengingatkan, mendakwahkan supaya orang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum.

0: Soalan jawab.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana cara bertaubat nasuha? Apa hanya dengan sholat taubat? Syukuran. Ya. Satu hal yang harus difahami, apa arti taubat? Kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Dan taubat itu kalau terkait antara hubungan hamba dengan Allah, cukup dengan tiga syarat. Ketika kaitannya antara hubungan hamba dengan Allah, dia berbuat kemaksiatan dengan Allah, melanggar perintah Allah, menabrak larangan Allah, cukup dengan tiga syarat. Yang pertama adalah dia meninggalkan, garis miring juga menanggalkan dosa tadi itu. Yang kedua, menyesali atas dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jika dosanya antara dia dengan manusia, contoh kasus pernah mengambil harta orang lain, maka tiga hal tadi wajib ada. Meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mengulangi, lalu mengembalikan hak yang pernah dia ambil dan minta dihalalkan. Apakah cukup dengan sholat taubat? Itu sebagai pelengkapnya. Bagi seorang hamba berbuat dosa, dia sholat dua rakaat, Allah akan terima taubatnya. Tapi tetap ada tiga hal tadi itu sebagai pelengkapnya. Boleh Allah sholat taubat, tapi kan bukan ketika habis sholat dia berbuat dosa lagi, nggak boleh. Lestighfar ma'al israr, bukan dikatakan seorang hamba beristighfar kepada Allah tapi terus mengulangi dosanya, tidak boleh seperti itu.
2: Mutiara nasihat.
3: Bagaimana dengan suami tatkala masuk surga dan selama hidupnya dia dilayani dengan baik oleh istrinya? Kira-kira tatkala dia di surga, dia cari tidak istrinya? Insya Allah dia cari. Tapi kalau istri yang gak benar, tatkala dia masuk surga, dia cari istrinya? Alhamdulillah, mau cari ganti, sudah yang itu biarkan. Karena selama hidup di dunia, ternyata ada wanita-wanita yang menyakiti suami. Maka ingat, tatkala ingin dibawa oleh suaminya menuju surga, seorang wanita mempersiapkan sebelum menikah, ketika menikah, dan tatkala suaminya meninggal dunia dengan tidak menikah lagi. Kalau sang istri menikah lagi, dicari enggak sama suami? Tidak, karena wanita itu bersama suami yang terakhir. Siapa suami dia terakhir, insya Allah akan bersama dia. Baik, berkaitan dengan sebelum menikah, dan ini yang penting sebenarnya. Tatkala seorang wanita ingin dibawa oleh suaminya ke surga, maka dia harus memilih suami. Suami yang kaya apa yang bisa membawa ke surga? Banyak wanita-wanita yang dizalimi oleh suaminya karena memang kesalahan dia memilih itu suami. Tadi malam, ada seorang teman di Pekalongan cerita, Ustaz, dulu ana waktu kuliah, ada teman perempuan, masya Allah, cantik, orangnya putih, tinggi, macam-macam sudah, pokoknya anaknya pinter. Lalu perempuan ini mengatakan, aku nggak akan menikah dari suku ini. Dia mengatakan, dari sukunya dia, karena aku nanti jadi pembantu untuk nikah dari suku itu. Aku mau cari orang lain. Subhanallah. Ya. Dia menikah dengan orang lain, dengan suku, bukan dari suku dia. Dia menikah dengan lelaki yang kaya, subhanallah. Setiap hari ditampar itu wanita dengan suami. Dia lupa dengan kriteria-kriteria calon suami yang membawa ke surga. Dia pikir kehidupan ini selesai begitu saja. Lah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada para wanita secara khusus. Ana izin minum dulu, jangan. Alhamdulillah. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu memiliki kasih sayang yang lebih kepada para wanita. Bahkan beliau mengatakan, inni uharriju alaikum bihaqqid dha'ifai. Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian dalam masalah dua hak manusia yang lemah. Yang pertama, anak yatim. Yang kedua adalah para wanita. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada para wanita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Wahai para orang tua, wahai para wali, apabila datang meminang putri kalian atau adik wanita kalian atau kakak wanita kalian atau siapa saja. Karena ingat, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia butuh wali. Maka Nabi mengatakan ini kepada para wali. Bila datang seorang lelaki meminang yang menjadi tanggung jawab kalian, tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahkan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ini bentuk kasih sayang. Nabi tahu dengan bagaimana kehidupan rumah tangga. Maka Rasul SAW mengatakan dua kriteria. Para wanita ingat, kalau ingin dibawa oleh suaminya menuju ke surga, maka dua kriteria itu tolong diperhatikan. Yang pertama, agama. Saat agamanya muslim, naam, alhamdulillah, ini sudah kufu, sudah setara dengan agamanya Islam. Tapi dilihat Islam yang kayak apa. Karena banyak kaum muslimin yang Islam KTP-nya saja. Kalau ditanya, "Bapak muslim-muslim, salat kadang-kadang, puasa jarang." Oh, kira-kira ada enggak calon menantu kalau ditanya seperti itu jawab jujur? Kayaknya sulit. Karena tahu dia bakal ditolak nih, kalau sudah pertanyaan seperti itu. Sebagian orang tua tidak menanyakan tentang agama. Ketika ada seorang lelaki yang tampan datang, Masya Allah, dengan mobil yang tipis, yang kursinya cuma dua di depan, Masya Allah, langsung pertanyaannya orang tua, kapan rencana lamarannya? Nggak ada pertanyaan macam-macam. Padahal dunia ini fitnah. Orang-orang sombong karena kekayaan mereka. Mereka jadi sombong. Dengan duit, sebagian merendahkan orang lain. Makanya tidak sedikit wanita yang akhirnya seperti budak karena suaminya kaya raya. Dia tidak dihargai. Maka seharusnya engkau tanya, kalau ada orang meminang, ya tanya, alhamdulillah. Jangan ditanya gajinya berapa. Masalah gaji terakhir nanti. Apa pertanyaan pertama? Ya ma, kira-kira pertanyaan pertama, Masya Allah, udah berapa jus hafalannya? Aduh, jus. Jus yang mana? Nah, itu yang seharusnya ditanyakan. Karena perhatian seseorang kepada Al-Quran

0: juz. Ya dari waktu itu sampai sekarang tetap nggak ada tambahan. Jadi dari menikah yang hafalannya cuma umpamai 5 surat sampai sekarang tetap 5 surat. Banyak seperti itu. Maka berarti wanita, gimana suamimu akan membawamu ke surga? Sedangkan salah satu buku panduan masuk surga tidak dibaca. Buku panduan masuk surga apa? Al-Quranul Karim. Maka dinahu, agamanya ini salah satunya kita tanyakan masalah bagaimana dia dengan Al-Quranul Karim. Apabila dia mengatakan, ana terus terang saya kalau hafalan sedikit, tapi alhamdulillah tiap hari saya baca satu juz. Alhamdulillah, ini tanda-tanda orang yang baik. Kalau antum takut dia tidak jujur, maka tanya sama orang lain. Demi surga Allah SWT. Baik. Yang kedua, akhlaknya. Karena yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu apa? Sedekah, salat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik nih, akhlak yang mulia. Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut gara-gara akhlaknya buruk. Ketika ditimbang sholatnya macam-macam dengan akhlak buruknya, jumplang gara-gara akhlak buruk. Tuh para wanita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang taqumul lail, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiya finnar. Ini perempuan di neraka tempatnya. Maka masalah akhlak jangan diremehkan. Maka para wanita tatkala hendak menikah, perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, masalah agama dan masalah akhlak. Wa illa Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya hidup ini pilihan dan kalian pun bebas memilih pasangan hidup kalian. Tapi kalau kalian enggak mau, kata Nabi alaihi salatu wassalam, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Dan akan terjadi kerusakan yang besar sekali. Gara-gara tadi engkau tidak memperhatikan masalah akhlak dan agama. Dan itu pilihan. Para sahabat akhirnya mengatakan, ya Rasulullah in kana fi. Ya Rasulullah, gimana kalau orang ini tadi secara akhlak masya Allah mulia, secara agama jangan ditanya, cuma sayangnya ya agak hitam sedikit dia. Mungkin. Atau miskin. Dia sih bagus semua, cuma penghasilannya kayaknya tidak cukup untuk menghidupi anak-anak. Allahu Akbar. Allah berpesan, iyakunu fuqara yunihumullah min fadlih. Kalau mereka orang yang fakir, mereka orang yang tidak mampu, Allah yang akan mencukupi mereka. Allah, bukan mertuanya, bukan presiden, bukan gubernur, tapi Allah yang akan mencukupinya. Di sini jemaah, Allah Jalla Jalaluh bisa menjadikan tu menantu yang kaya dalam sehari jatuh miskin. Dan Allah bisa menjadikan menantu yang miskin, tapi karena dia akhlaknya mulia dan agamanya baik, Allah beri kecukupan dia. Siapa yang memberi kecukupan? Rabbul Alamin.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran.

0: Al-Quran. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid, dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
5: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
0: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang. Mutiara Petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
7: edisi Jumat 17 Sofar 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri
7: Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah
0: dengan tema pembahasan yang berjudul
7: Sibukkan Dirimu Kepada Allah.
0: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami dan berilah manfaat dari apa yang kau ajarkan kepada kami. Dan semoga Allah menjaga kita, menjaga orang yang kita cintai, menjaga keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan semoga Allah menjaga umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Semoga Allah SWT menjaga kita semua, amin rabbal alamin, dan menolong kita dengan pertolongan yang besar. Hadirin Allah muliakan, begitu juga khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam hal, memberikan kita berbagai macam kemudahan, pertolongan, nikmat, sampai-sampai Allah berfirman in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang kata Allah, kalian akan bisa menghitungnya. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Lalu pertanyaannya, gimana kita bisa bersyukur secara 100%? Makanya hadirin dan ibu-ibu sekalian, kita ini banyak lalai, banyak kekurangan. Maka berjuanglah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Apalagi wanita, PR besar wanita itu menjadi wanita yang bersyukur. Karena uritun nar, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka. Dan mayoritas penghuni neraka itu siapa? Wanita. Yakfurna, mereka kufur. Apakah kufur, kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suami dan mereka kufur kepada kebaikan. Artinya gak bersyukur. Gak bersyukur. Maka kalau kita ingin masuk surga, tugas kita bukan hanya mencatat, bukan hanya memahami, bukan hanya hadir di kajian, tapi tugas kita bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri ini ilmu yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri hikmah yang Allah kasih kepada kita, bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Itulah PR besar ibu-ibu sekalian khususnya, dan kita semua laki-laki juga punya PR itu. Tapi sebagaimana Nabi SAW menekankan wanita, maka ini hal yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan majelis kita adalah ketika kita ibu-ibu sekalian menjadi pandai bersyukur, bukan hanya ngerti aja. Kalau kita hanya ngerti, hanya paham, tapi gak pandai bersyukur, bisa jadi kita gagal dalam menuntut ilmu. Maka marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di mana sunnah beliau. Kita lanjutkan materi kita. Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa innama yaqbal 'abdu 'ala hudurihi fi salati wa ishtighalihi fiha bi rabbih 'azza wa jalla idza qahara shahwatahu wa hawahu wa illa fa qalbun qad qaharathu ash-shahwa. Hadirin Allah mulia,

pertama, mana ya restoran Japanese food yang enak di sini? Rokat kedua, Korean restoran. Rokat ketiga, rumah masakan Padang. Gitu. Jadi di sholatnya tuh sibuknya bikin restoran udah. Bukan sibuk sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang sebelum sholat baca WA dari suami, tajam memang WA-nya. Itu selama sholat, mikirin suaminya udah. Sibuk dengan kata-kata suami di dalam WA tersebut. Sebelum sholat dapat berita tentang anak, berita yang gak enak. Jadi selama sholat itu sibuk sama anaknya. Sibuk sama anaknya. Nah, terus gimana caranya agar kita kuat dalam mengerjakan sholat dan kuat selalu sibuk sama Allah ketika sholat kita? Nah, syaratnya ini yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Makanya ini penting jemaah dan ibu-ibu sekalian. Apa syaratnya? Dan kapan itu bisa terjadi? Kapan kita punya kekuatan? Dan seringkali kita lemah loh. Ya gak sih? Lemah kita. Rokat pertama bisa, rokat kedua bisa, rokat ketiga bisa, rokat empat zuhur mental. Ada yang rokat pertama bisa, rokat kedua bisa, rokat ketiga mental lagi. Udah kemana-mana. Ada yang baru rokat kedua udah mental. Udah mikirin macam-macam. Udah sibuk sama macam-macam. Ada orang baru sujud rokat pertama udah sibuk mikirin macam-macam. Ada orang baru doa iftitah udah kemana-mana. Na'udzubillah. Nah, gimana biar bisa kita, bagaimana agar kita kuat? Nah itu. Bagaimana agar kita kuat? Hadirin Allah muliakan. Ternyata caranya itu idza qahara syahwatahu wa hawahu. Apabila dia bisa menundukkan dan mengalahkan syahwat dan nafsunya. Kalau kita bisa mengalahkan, mengkondisikan syahwat kita dan nafsu kita,

0: the point.
1: Kalau enggak akan bisa. Banyak orang berpikir kunci utama untuk khusyuk adalah paham apa yang dibaca. Benar gak? Banyak orang berpikir demikian gak? Ya, pantas aja lo gak khusyuk, lo gak paham apa yang lo baca. Konsekuensi dari teori ini, orang Arab adalah orang paling khusyuk. Atau semua orang Arab khusyuk gitu. Kenapa? Karena itu pakai bahasa mereka dan mereka ngerti apa yang dibaca. Tapi apakah kenyataannya demikian? Atau semua anak pondok yang jago bahasa Arab, semua orang Indonesia yang jago bahasa Arabnya khusyuk. Mau kegiatannya maksiat kah, atau suka gibah kah, atau suka fitnah orang kah, yang penting bisa bahasa Arab lalu Anda paham apa yang Anda baca saat baca Al-Fatihah, atau pada saat Anda ruku, pada saat Anda i'tidal, pada Anda saat sujud, atau pada saat duduk dan terus sujud, maka Anda pasti akan khusyuk. Tapi kenyataannya sesimpel itu enggak. Enggak, tanya aja ke teman-teman kita, ustaz-ustaz kita, atau santri-santri, santri-santriwati yang bahasa Arabnya jago banget. Emang semudah itu khusyuk? Bukan. Oh, berarti enggak penting. Oh, salah. Penting, penting, sangat penting. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Atau bukan itu syarat utamanya. Kalau kita ingin khusyuk, syarat utamanya apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Kuasai hawa nafsu dan syahwat kita. Itu baru Anda bisa khusyuk.

Anda bisa sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Ini syarat. Ingin khusyuk di samping memahami bacaan ya gitu. Tetap kita pelajari apa sih makna Maliki Yaumiddin, apa maknanya Subhanahu Rabbiyal A'la, itu penting. Tapi hanya mengenal itu enggak bisa. Kita harus kuasai tundukan hawa nafsu dan syahwat kita. Kalau enggak, kita enggak akan khusyuk. Wa illa, kalau kita enggak bisa itu, kalau kita enggak berhasil melakukannya, faqalbun qad qaratu syahwah. Maka hati itu dikuasai oleh syahwat dan ditawan oleh hawa nafsu. Nah, sejago apapun bahasa Arab kita, semengerti apapun apa yang dibaca dan apa yang kita dengar ketika imam membaca secara jahr, kalau hawa nafsu sudah dikuasai, kalau hawa nafsu sudah menawan hati kita, kalau syahwat telah menguasai hati kita, apa yang terjadi? Wajada syaitanu fi maq'adan tamakkana fih. Dan saat itu syaitan mendapatkan kesempatan untuk menggoda dan menguasai dia. Jadi ketika hati kita sudah ditawan dan dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, dan syaitan lihat itu momentum syaitan untuk menggoda, memberikan ilusi, memalingkan dan mengalahkan kita. Itu momentumnya syaitan. Kaifa yukhlisu minal wasawis wa minal afkar. Kalau demikian, bagaimana dia bisa terbebas dari was-was syaitan dan pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuannya pada saat sholat dan ibadah. Jadi kalau diri kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah dikuasai oleh syahwat, lalu syaitan masuk pada saat itu karena dia lihat itu momentum dia, itu kesempatan dia, itu timing dia untuk masuk, untuk menggoda, untuk menyerang, untuk memberikan ilusi, lalu malingkan ke sana dan ke kiri, maka bagaimana seseorang bisa berhasil dan selamat dari godaan-godaan tersebut dan pikiran-pikiran itu? Gak bisa. Kita akan gagal. Itu hadirin sekalian yang ditakutkan. Dari sini pelajaran mahal bagi kita bahwa kualitas ibadah kita dan kekhusyuan hati kita dalam beribadah dan dalam mengerjakan sholat itu bukan hanya ditentukan oleh kondisi kita pada saat sholat, bukan hanya itu, tapi juga ditentukan dengan atau oleh kondisi kita di luar sholat kita, sebelum kita sholat dan setelah kita sholat. Jika di luar sholat kita hidup dengan hawa nafsu kita hidup dengan syahwat kita, maksudnya apa nih Pak Ustadz? Kan bukannya setiap kita punya nafsu ya? Oh iya, betul. Maksudnya bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi maksudnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita mau pakai bahasa yang lebih spesifik, lebih detail, lebih tajam, kalau di luar sholat kita jalani aktivitas kita, hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita dalam kondisi kita dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, maka pada saat waktu sholat kita sholat, sholat kita gak akan khusyuk dan gak akan bisa sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan bisa. Dan kita akan
sebagaimana kita kalah dengan hawa nafsu di luar sholat, kita akan kalah dengan hawa nafsu di dalam sholat. Sebagaimana di luar sholat adalah timing syaitan masuk, dalam sholat pun itu timing syaitan masuk. Tapi kalau di luar sholat kita jaga diri kita, udah nafsu ngomongin orang, ngomentarin orang, kita jaga lisan kita. Gak boleh ngomongin orang. Kita jaga nafsu kita. Kita jaga syahwat kita. Pada saat kita menjalankan peran sebagai istri, kita menjalankan peran jadi ibu, kita jalankan peran sebagai anak gitu loh. Pengennya ngejawab orang tua aja, pengennya ngejawab dan ngebantah suami aja. Tapi kita tahan gitu, enggak bisa. Ini hawa nafsu. Lalu pada saat kita bekerja, pada saat kita di kampus, pada saat kita bertemu dengan A dan B, pengennya ngedebat teman aja di lingkungan kerja, tapi enggak, no. Jaga hawa nafsu. Ini nafsu nih, pengen ngedebat orang. Ada sesuatu di jalan gitu loh, yang membuat kita tuh pengen nyemprot orang gitu. Terus kita tahan, enggak. Saya harus kuasai dan saya harus lawan hawa nafsu saya. Nah kalau kita jaga terus hawa nafsu, hadirin, maka pada saat kita sholat, kita akan sibuk dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Tapi kalau tidak, maka tidak. Sesimpel itu. Marilah kita berpikir seperti ini. Dan ini kaidah besar yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi dari sini kan kita bisa paham ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu suka marah-marah sama suami, ya sholat gak akan khusyuk. Kalau ibu-ibu gak bisa kendalikan diri saat ngadepin anak-anak, sholat gak akan khusyuk. Dan begitu seterusnya. Kalau kita gak bisa jaga lisan kita untuk tidak ngomongin orang, untuk tidak fitnah orang, jangan terlalu berharap sholat kita khusyuk, apalagi ngomongin orang. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Dan jangan berharap kita bisa terbebas dari waswas syaitan. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi orang yang gak bisa kontrol nafsunya, itu hidupnya di bawah kendali was-was syaitan. Hidupnya tuh was-was lagi. Nanti was-was, was-was, was-was, was-was. Alhamdulillah. Nanti halu. Kan mentok-mentok nanti begitu terus. Was-was tuh kalau dibiarkan orang bisa halu. Overthinking. Itu kan awalnya dari itu. Jadi overthinking itu bukan hanya sekedar punya kemampuan berpikir yang tajam. Imam Syafi'i itu kemampuan berpikirnya jangan pernah diragukan. Imam Abu Hanifah itu kemampuan berpikirnya jangan pernah diragukan. Tapi pernah nggak mereka overthinking secara negatif sebagaimana kita tahu pada hari ini? Enggak. Overthinking itu kita hidupnya ngikutin hawa nafsu. Akhirnya kita nggak bisa ngontrol. Lolo. Syaitan kasih was-was pertama, was-was kedua, was-was ketiga. Udah pikiran kemana-mana deh. Berantakan semuanya. Berantakan. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Karena ketika kita kasih peluang buat hawa nafsu menguasai diri kita, dan akhirnya hati kita benar-benar dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, dan dikuasai, mereka gak akan lepaskan ketika kita mau sholat.
emang ada break dulu ya hawa nafsu ya, jangan kuasain aku ya kalau pas aku sholat, nanti kalau aku salam kamu datang lagi, kan bukan begitu poinnya. Kita yang bukakan pintu buat mereka, kita yang persilahkan mereka masuk dan membelenggu kita, kita yang persilahkan mereka menguasai kita. Dan begitu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat, lo syaitan, kita ngap-ngapan, kita yang kok susah banget sih, aduh kok ribet sih, aduh kayaknya enggak deh. Lo ada yang kasih kesempatan kok. Dan itu kan bertahap hadirin, gak langsung, bertahap. Tapi seringkali kita sadarnya begitu kita sudah terbelenggu dan udah susah, udah kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga para ulama dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga ustaz beserta seluruh tim kajian dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, mohon maaf bila di luar tema. Ayah saya sudah meninggal rahimahullah, dan harta peninggalan beliau adalah sebuah rumah tipe 57 di atas tanah ukuran 7x16. Sejak 8 tahun terakhir, rumah itu adalah untuk tempat tinggal ibu kami dan 3 adik laki-laki kami yang sebelum mereka berpencar untuk bekerja di kota lain sejak tahun lalu. Sebelumnya ibu dan ayah tinggal di kota lain kontrak. Alhamdulillah kami berempat, anaknya 3 laki-laki, 1 perempuan, sudah dewasa dan memiliki penghasilan masing-masing, namun kami semua masih belum punya cukup uang ataupun aset untuk bisa membiayai ibu haji khusus, apalagi furoda. Saya sulung tinggal bersama suami yang lokasinya berhadapan dengan ibu. Ibu kami belum haji, sudah daftar, tapi jatah beliau berangkat masih 17 tahun lagi. 17 tahun lama ya. Alhamdulillah. Kami anak-anak berniat menjual rumah warisan tersebut dan melepaskan hak waris kami. Harta waris itu memang belum dibagi untuk membiayai ibu berangkat haji dengan jalur haji furoda agar tidak antri, mengingat usia beliau sudah 62 tahun saat ini. 62 tahun, 17 tahun lagi, berarti berapa? 79 tahun. Walaupun semoga biasa kan ada itu ya, dimajukan ya kalau prakteknya. Sehat fisik maupun rohani, mengingat ada hak waris ibu juga dalam harta itu, kami harus minta persetujuan beliau. Pertanyaan saya, apakah keberadaan harta waris tersebut menjadikan ibu sebenarnya dalam kondisi istita'ah untuk berangkat haji segera, karena ada aset harta yang bisa dijual untuk menunaikan kewajiban haji dan ibu masih dalam keadaan sehat fisik maupun rohani. Apakah kami salah jika tidak mengusahakan harta waris itu terjual untuk beliau haji dengan membiarkan harta tersebut apa adanya karena dipakai untuk tempat tinggal ibu? Apakah kami juga salah jika nanti sudah menyampaikan ke ibu namun beliau tetap kekeh menunggu haji reguler saja dan kami mati beliau? Saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan ibu sepulang haji biiznillah, namun ada keraguan salah satu adik saya, kalau rumah dijual nanti ibu tinggal di mana, menghabiskan masa tua di mana? Sebenarnya ibu bisa tinggal bersama saya, suami juga sudah setuju, atau tinggal bersama adik yang lain di rumah dinas kantor yang juga sudah menyanggupi. Saya takut kalau tidak mengusahakan ibu haji segera hanya karena tidak maksimal menjual harta yang ada, tidak satupun dari kami sanggup mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak serta Allah hisab kami. Tapi kami juga takut dianggap durhaka karena meminta ibu untuk melepaskan rumah tempat beliau tinggal untuk memenuhi kewajiban beliau kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah memberikan taufik dan kemudian agar pertanyaan bisa dijawab. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi ala nasi hijjul bayti manistato'a ilaihi sabila. Walillahi ala nasi hijjul bait,
Dan diantara hal yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji. Manistato'a, tapi apakah ke semua orang? Tidak. Manistato'a, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Nah, ada pembahasan panjang para ulama tentang masalah kemampuan. Dalam konteks seperti ini, walau telah bisawab ya, dengan segala, kalau kita lihat keterangan para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, para ulama menyampaikan dari Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita punya dua rumah, maka jual salah satunya untuk berangkat haji. Jadi kalau kita punya dua rumah dan menjual salah satunya, itu bisa buat kita berangkat haji, maka kita sudah mampu dan jual lalu berangkat. Tapi kalau kita gak punya, kalau kita hanya punya satu rumah dan itu satu-satunya rumah tempat tinggal kita, dan itu pun rumah itu misalnya artinya bukan punya kita secara utuh, ini kan bukan rumah ibu secara utuh, ini rumah ibu dan anak-anaknya gitu loh. Dan kalau dijual itu, kalau rumah itu dijual, ibu bisa berangkat haji bukan hanya, jadi gini, ibu berangkat haji kalau rumah itu dijual atau bagian dari atau rumah itu dijual lalu bagian ibu diambil lalu itu cukup untuk naik haji. Kalau yang kita pahami kan opsi yang pertama ya, ya gak sih, bahwa rumah itu dijual semua, lalu semua anak-anak menanggalkan haknya lalu berikan ke ibunya plus bagian dari ibunya, baru itu yang bisa membuat ibu naik haji gitu ya. Maka itu bukan isi to'ah dalam ilmu fikih, bukan isi to'ah, bukan kemampuan, artinya belum, ibu belum wajib haji gitu loh. Ibu belum wajib haji. Tapi cara itu boleh enggak? Boleh, tapi ibu ridho dulu. Gitu, karena rumahnya mau dijual. Lalu jangan sampai terbengkalai setelah beliau pulang. Dan semua ahli waris ridho, haknya dikasih ke ibu itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah sudah wajib haji? Insya Allah belum. Karena kondisinya adalah rumah itu dijual dan itu bukan milik ibu tapi milik ibu dan anak-anak, dan semua anak-anaknya harus menanggalkan haknya dulu baru plus jatah ibunya untuk bisa ibunya naik haji. Berarti ibunya mampu apa tidak? Tidak. Ibunya harus dapat dukungan uang dari siapa? Dari anaknya. Berarti ibunya mampu apa enggak? Enggak, ibunya enggak mampu. Makanya kata para ulama, kalau dia punya dua rumah dengan jual salah satunya dia bisa berangkat haji, ya jual gitu. Ya itu mampu. Atau dia punya satu rumah. Gitulah. Dia punya satu rumah di misalnya Jakarta Pusat, benar-benar pusatnya Jakarta. Jangan terlalu itulah, terlalu drama, terlalu tajam. Dia punya satu rumah. Tapi rumahnya 4.000 meter gitu loh. Gitu. Kalau dia jual itu rumah atau sebagian, dia bisa haji dan dia bisa dapat rumah yang masih sesuai dengan kebutuhannya. Gitu loh. Bahkan plus, ya udah jual aja. Itu udah mampu gitu. Tapi dalam bentuk apa? Tanah atau aset gitu loh. Tapi kalau rumah kita rumah yang sederhana dan itu pun juga bukan semua apa, itu pun misalnya rumah waris punya, maka itu belum mampu. Atau misalnya itu tadi dijual lalu bagian ibu dikasih dan itu bisa buat haji, bisa buat beli, bisa buat tempat tinggal ibu setelah pulang haji, bisa buat kebutuhan primer, ya itu bisa masuk kategori mampu. Tapi kalau ini harus disupport semua pihak dulu baru bisa berangkat, maka ini berarti bukan kemampuan ibu tapi kemampuan semua
kemampuan yang dapat dari semua kemampuan yang dapat dari effort dari semua anak-anak dan ibu tersebut. Belum. Sekali lagi, kecuali kalau semuanya ridho dan ibunya pun juga ridho dan seterusnya. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Imam Al-Qayyim, Ustaz, berserta tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Wa iyakum. Ustaz, saya mau bertanya, 4 tahun lalu saya mengetahui bahwa kakak kandung saya berzina dengan pacar maupun temannya. Kalau zaman sekarang biasa disebut FWB, FWB. Apa? Hah? Friends with benefit. Friend with benefit. Berarti saya bukan orang zaman sekarang nih, saya gak ngerti. Friend with benefit. Artinya kalau benefit di sini artinya itu. Jadi apa namanya? Ya kan namanya friendship kan pasti ada benefit ya. Tapi maksudnya ke arah sana ini. Jadi hati-hati juga ya. Gue berteman sama dia tuh banyak benefitnya bro. Orang bisa artinya zina, nggak bisa bisa. Atau Allah Ta'ala. Oke, ketika itu saya sangat merasa kecewa dan hati saya hancur. Lalu saya tegur dan menerima serta membimbing kakak saya. Sebelumnya ibu saya sebelum beliau meninggal memberikan aman untuk membimbing kakak saya ini. Awalnya kakak saya mau tobat, bilang mau tobat, awal-awal mulai mau diajak sholat dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu ini saya mengetahui bahwa dia masih melakukan zina tersebut. Bahkan sekarang ini laki-laki itu sudah menjadi suami orang. Bahkan kakak saya rela untuk hamil. Saya harus bagaimana Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah membimbing dia dan berperilaku lembut lagi dan menerima dia, tapi ternyata masih begini. Kondisi saya masih memiliki ayah, apa tindakan yang sekiranya harus saya lakukan? Ustaz, mohon bimbingannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hukum asalnya kita perlu berdiskusi dan menyampaikan kepada ayah kita, karena beliau lah yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'aniyatin. Beliau kepala keluarga, beliau pemimpin. Pemimpin harus tahu bagaimana kondisi lingkungan dia tersebut. Dan beliau akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Jadi perlu disampaikan, tapi itu yang poin yang kedua. Hadirin Allah muliakan, ingat ucapan dari para ulama bahwa hadzal asr asrul rifq was sabr wal hikmah, itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Masa ini tuh masa lemah lembut, masa sabar dan masa hikmah. Jadi sikapnya kakak kita dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan hikmah. Sampaikan terus gitu loh. Apalagi ini posisi kakak, susah kita untuk biasanya nggak tahu ya gimana kondisinya, tapi bargain position adik biasanya nggak kuat. Dan sadarkan bahwa ketika terjadi zina, yang paling dirugikan itu laki-laki atau wanita? Wanita. Semua rugi jelas kelihatan, tapi yang paling dirugikan adalah wanita. Dan secara umum, saya nggak tahu kondisi, tapi secara umum wanita dikorbankan, wanita dilecehkan, dan wanita dipermainkan. Dan semoga Allah jaga kita dan menjaga seluruh wanita kita, amin wa alamin. Sedangkan seharusnya wanita itu dimuliakan, wanita itu dihormati, wanita itu ditinggikan. Jadi ini yang perlu ditanamkan bersama-sama hadirin. Minta pertolongan kepada Allah sebelum kita dakwahin kakak kita. Minta tolong, doakan sebelum bicara tuh, doa dulu. Mau bicara sama kakak nanti besok pagi, malamnya tuh tahajud tuh, doa sama Allah, minta petunjuk, minta kemudahan. Wasta'inu bisabri wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan sholat perbanyak, biar Allah tolong. Dan yang berikutnya, bicara dengan lemah lembut. Tadi yang kita katakan, sikapnya dengan lemah lembut. Karena secara umum wanita itu korban. Bicara sama korban itu kasar atau lemah lembut hadirin? Ya. Hukum asal bicara dengan korban itu, korban itu diintimidasi, dikasari, atau dibicarakan dengan lemah lembut? Lemah lembut.
bicara dengan kakak kita lemah lembut, karena secara umum wanita korban. Dan hukum asalnya bicara sama wanita itu lemah lembut, makanya istausu bin nisa'i khair. Salah satu nasihat yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW adalah saling mengingatkanlah agar tetap baik dan lemah lembut kepada wanita. Istausu bin nisa'i khair, rifkan bil qawarir, lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca dan segala narasi seperti itu. Lalu dan Nabi SAW bersabda, in dhahabta tuqimuha kasarta. Wanita itu kalau dipaksa, dicocor segala macam, berubah jadi baik atau sebaliknya, patah, kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW mengatakan. Anda cecer terus wanita, Anda push terus, nggak dikasih nafas gitu, dicecer gitu, ditekan, walaupun baik, kata Nabi, hasilnya kasarta, patah, bukan jadi baik, bukan. Ini kan konteksnya Anda ingin merubah wanita itu jadi lebih baik, tapi caranya dipush, dicecer, hasilnya bukan jadi lebih baik, jadi berantakan. Itu wanita harus disikapi dengan baik dan lemah lembut. Dan kalau mau tegas, jangan setiap saat tegas gitu. Atau kalau jangan setiap saat keras, nggak bisa. Ada mungkin saat, ada saat waktunya kita benar-benar tegas atau kita marah. Tapi kita harus netralisir di kesempatan lain, itu harus baik, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Terus juga sampaikan bahwa dosa zina, dosa yang sangat besar. Dosa zina adalah dosa yang sangat besar. Dan kalau sudah menikah, hukumnya rajam, gak main-main, hadirin. Dan salah satu kaidah dalam dosa zina apa? Masih ingat gak kata para ulama? Inna zina dainun, sesungguhnya zina itu hutang yang akan dibayar oleh keluarga, yang akan dibayar sama anak. Sekarang sih orang gak mikir karena udah tenggelam dalam syahwat, nanti ada nyesel-nyeselnya. Anda nyesel nanti, Anda tiduri anak orang, anak Anda bisa ditiduri oleh orang lain. Anda lecehkan anak orang, anak Anda bisa dilecehkan oleh orang lain. Hadirin, ini kok salah satu pola yang berlaku di kehidupan. Hati-hati masalah ini. Sallallahu alaihi wasallam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم أستاذي وإياكم. Semoga Allah senantiasa memberkahi Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah dan para ulama serta seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah selalu menjaga rakyat Palestina dan memberangi dari kaum Zionis. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya, saya seorang wanita berusia 46 tahun, 3 bulan yang lalu saya resmi bercerai dengan suami saya. Saya sekarang kenal dengan seorang laki-laki teman kuliah saya yang menjadi imam masjid, hafidz Quran dan pernah kuliah di Timur Tengah tapi tidak selesai. Saya suka kepada beliau karena akhlak dan rasa malu yang dimiliki dan cara berpikirnya. Dan sepertinya beliau pun menyukai saya. Namun usia kami berbeda 20 tahun. Teman kuliah. Cukup ini ya. Mungkin baru kali kuliah lagi ya. Atau bisa S2 dan seterusnya. 2 bulan kenal dengan beliau, beliau banyak memberikan nasihat kepada saya untuk lebih meningkatkan ibadah, seperti merutinkan zikir dan hafalan dari Al-Quran. Namun sudah sepekan ini beliau bilang mau mengurangi komunikasi dengan saya. Jujur Ustadz, saya selalu meminta kepada Allah untuk menjadikannya sebagai qawam saya. Oh, jadi langsung minta, jadikanlah dia jadi pemimpin saya atau suami saya. Qawam itu maksudnya suami. Tapi usia yang terpaut jauh terkadang buat saya berpikir ulang. Hal apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya untuk saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama minta pertolongan kepada Allah. Enggak mudah memang kondisi seperti ini, apalagi di usia seperti itu. Terus yang kedua husnudzon dengan Allah. Lalu yang ketiga, kita harus yakin pertolongan Allah itu jauh lebih luas. Namun tetap mempertimbangkan apa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada seorang laki-laki yang Allah takdirkan bahasanya apa ya? Ada di circle kita gitu. Dan itu bukan karena hubungan maksiat, bukan karena circle atau apa ya? Biasanya anaknya dalam radar kita gitu, dalam radar kita. Itu bukan maksiat, itu bukan apa? Itu enggak pakai cara yang haram. Dan kayaknya dipermudah aja sama Allah gitu. Sebagaimana

itu. Pokoknya orang muda. Terus juga kita tetap jaga komunikasi gitu loh. Di poin pertama agak rentan ya gitu loh. Teman kuliah terus kasih nasihat-nasihat gitu ya agak rentan, tapi di endingnya sebenarnya ini hal positif, beliau ingin mengurangi komunikasi, kan bagus gitu loh. Jadi kalau teman kuliah nggak oke lah banyak bicara, walaupun alasannya dengan apa, dengan nasihat. Kalau teman gitu, makanya kan kata Allah, jangan berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan alasan belajar Quran gitu loh. Jangan dua-duaan sama wanita walaupun dengan alasan belajar Quran. Tapi mungkin ya seorang bisa khilaf, tapi sepertinya beliau atau si laki-laki ini berusaha untuk memperbaiki dan menjaga komunikasi ini, itu bagus. Walau ta'ala, misal coba kita ambil ibrah dari Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha kan dekat dengan Nabi, Allah mudahkan bermuamalah dengan Nabi SAW. Bisa Allah mudahkan melihat Nabi SAW, melihat tuh artinya bukan ngeliatin syahwat bukan ya, tapi maksudnya bisa berinteraksi dengan Nabi SAW lebih dekat dengan cara yang halal dan tidak ada unsur yang haram dan merendahkan, yaitu dalam hubungan bisnis. Lalu beliau mengutus Maisarah untuk ngecek itu semua, kan tahu kan kita ceritanya. Artinya lihat profil itulah, lihat cerita itu. Dan akhirnya begitu confirm bahwa Nabi SAW adalah sosok laki-laki yang sangat luar biasa, Khadijah berusaha melakukan langkah berikutnya dan sangat elegan, sangat berkelas. Nah kalau memang gitu loh, kalau mayoritas ulama mengatakan bahwa pautan usia Khadijah dengan Nabi SAW jauh 40 dan 25, walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Dan ada hadis yang diperbincangkan para ulama, tetapi hadis Aisyah menunjukkan hal tersebut. Intinya adalah bahwa begitu Khadijah mempertimbangkan semua aspek, dan sosok yang paling ideal adalah wanita laki-laki atau pria yang Allah mudahkan bisa berada dalam radar beliau, maka disegerakan dan langkah dimulai dari Khadijah. Jadi nggak masalah kalau beliau asal udah clear semuanya, coba buat sebuah langkah nyata, tapi elegan, harus baik, jangan masuk dari pihak lain gitu loh. Dan Allah tahu, apalagi kalau kita merasa bahwa dia punya rasa juga dengan kita, maka saya rasa gini loh zaman sekalian, cari laki-laki baik itu susah banget sekarang, sebagaimana cari wanita baik juga susah banget, tapi benar-benar gak mudah cari laki-laki baik. Belum lagi kan kita tahu semakin akhir zaman kan jumlah laki-laki wanita itu seimbang apa tidak? Tidak. Jumlah wanita akan semakin lebih banyak daripada laki-laki. Itu kan menunjukkan bahwa jangan gampang melepas momentum, atau jangan mudah melepas sosok yang Allah mudahkan ada di hadapan kita dengan cara yang halal dan tidak offside, tidak offside dan tidak melampaui batas, karena susah, sangat susah. Kata para ulama, as-saifa dhayatil laban, gitu. As-saifa dhayatil laban, itu istilah mengatakan bahwa Anda telah menyanyiakan momentum dan momentum itu nggak akan datang lagi. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, jika Allah buka pintu kebaikan maka masuklah, karena Anda gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup, dan kalau tertutup apakah dibuka lagi untuk Anda, dan ada banyak pintu yang kalau sudah tertutup gak pernah terbuka lagi di dunia ini, dan yang ada hanya penyesalan yang sampai terjadi. Hanya saja, nah ini untuk menetralisir nih, kayaknya udah semangat habis ini nih. Nah, jangan begitu juga, beliau menyampaikan baru 2 bulan mengenal, 2 bulan tuh masih perlu memastikan beberapa hal.

0: Dan maksud dan solusinya bukan bukan berdekatan intens komunikasi, bukan juga. Tapi coba pakai cara-cara yang dijelaskan para ulama lah gitu loh. Cek apa, lakukan background check, lalu lihat circle orang-orang terdekatnya siapa, orang baik atau tidak, lalu keluarganya bagaimana. Jadi karena 2 bulan masih untuk case seperti ini ya, perlu ada hal-hal yang dicek. Walaupun sekali lagi nggak harus, nggak mesti begitu juga, tapi sekali lagi kan tadi kita bilang bahwa laki-laki yang benar-benar bisa menjadi suami yang performanya bagus tuh, itu susah. Maka di sisi lain oknum tuh banyak, yang KW tuh banyak. Jadi hati-hati. Intinya hati-hati dan diskusi gitu. Dan kalau punya libatkan wali kita gitu. Jadi kalau memang kita udah tertarik dan seterusnya kayaknya sun kalau libatkan wali kita. Jadi coba wali kita turun untuk laki-laki versus laki-laki gitu loh. Untuk melakukan penjajakan lebih lanjut, wali kita turun. Atau ada laki-laki di keluarga kita yang terpercaya turun, yang bisa memerankan peran wali. Jadi jangan kita sendiri, apalagi wanita kalau udah ini bisa seringkali dimanfaatkan kalau laki-lakinya nggak baik. Seringkali dimanfaatkan kalau dapat oknum gitu loh. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, hubuka li syai'u umik, cintamu kepada sesuatu itu buat kamu buta. Ya kalau pas buta berada di lingkungan yang baik, tapi kalau salah, na'udzubillah tu minaudzubillah. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Saya rasa cukup. Subhanakallah wa syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal, mengenai i'tidal.
4: Yang terakhir, yang kesembilan, ya. Di antara bacaan i'tidal adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana bacaan yang disyariatkan adalah Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Saya ulangi. Di antara bacaan yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi.

Ya, saya ulangi. Yang kesembilan yang dicontohkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Terakhir saya ulangi, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Apa artinya? Rabbana walakal hamdu sudah kita bahas, hamdan kathiran. Ya Allah, aku memujimu dengan pujian yang kathiran. Kathiran itu artinya banyak. Saya sampaikan tadi bahwa kita memuji Allah dengan pujian yang tidak terbatas, karena memang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Ya, maka wajar seandainya kita memuji Allah dengan pujian yang tidak terbatas. Hamdan kathiran tayyiban. Ya. Tayyiban artilah pujian yang baik. Ya. Pujian yang baik, mubarakan fihi, yang diberkahi di dalamnya. Jadi kita memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pujian yang sekedar memuji, ya. Kita dituntut untuk memuji Allah dengan pujian yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang, kalau boleh kita analogikan, ada seorang yang memuji orang lain, ya. Ya, memuji orang lain, misalnya seorang raja misalnya, dengan pujian yang sekedarnya, akan dianggap sebagai sebuah penghinaan. Banyak di antara kita, maaf, ketika kita berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat misalnya, ya, kita tidak sempurna di dalam membacanya. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, ya. Banyak orang ketika membaca itu enggak sempurna, karena pengen cepat selesai, maka dia bacanya Dulillah, Dulillah, Dulillah. Apa itu Dulillah? Ya. Jadi membaca zikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh penghayatan yang baik, tayyiban. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz gitu ya, lama Ustaz, subhanallah. Emang kita mendapatkan nikmat dari Allah enggak lama? Ya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah lama sekali. Masa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sekedarnya formalitas, yang tidak jelas maknanya, hanya sekedar diucapkan di lisan tanpa ada penghayatan dalam hati? Bagaimana kita membalas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, hamdan, tayyiban, ya, hamdan kathiran, pujian yang banyak, tayyiban yang baik. Memuji Allah berzikir itu yang baik. Ada sebagian orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah, lah, lah, lah, lah. Allahu Akbar pun seperti itu, bar, bar, bar, bar. Apa itu bar, bar, bar? Ya. Baca dengan bacaan yang baik. Ya. Dengan penuh penghayatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Pujian yang baik, zikir yang baik, mubarakan fihi, yang penuh berkah. Karena pujian yang baik, yang banyak, yang sesuai dengan tuntunan, itu akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, insyaallah. Makanya ini ceritanya, ya, cerita Rabbana walakal hamdu ini, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rifa'ah. Rifa'ah ibn Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna yawman nusalli wara'an Nabi SAW, falamma rafa'a ra'sahu minar raka'ati, qala sami'allahu liman hamidah. Kata Rifa'ah pada suatu hari,

0: mendengar bacaan itu, mereka berlomba-lomba siapa yang paling cepat nulis itu pertama kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang mulia. Dan Nabi SAW menyetujui kalimat tersebut. Dan para malaikat, mereka berlomba-lomba untuk menulis itu pertama kali karena memang itu kalimat yang sangat mulia. Ini beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam ruku atau i'tidal beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal saleh kita semuanya.
1: Salat lahir batin.

0: Tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita. Penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Dan tentu saja cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah takut kemiskinan adalah dengan menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah kebahagiaan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Rasulullah SAW bersabda, ridailah pemberian yang Allah berikan kepadamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, apakah Nabi Musa juga merupakan Rasul? Dan apakah manusia pada waktu itu hanya ada di Mesir saja? Bagaimana dengan di daerah lain? Apakah Allah turunkan juga seorang Nabi atau Rasul Ustaz?
3: Iya. Semua ulama sepakat bahwa Rasul. Apakah di zaman itu tidak ada manusia? Ada. Ya, lalu kemudian mereka ada Nabi masing-masing. Wallahu a'lam. Bisa jadi. Kenapa? Karena Nabi bersabda, wa kanatil anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Para nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Berarti setiap kaum itu kemungkinan ada nabi yang diutus untuk memberi peringatan. Iya. Nah, Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Adapun Khidir diutus untuk kaum yang lain. Ya. Makanya ketika perahu itu datang, mereka mengenal Nabi Khidir. Berarti Khidir diusus untuk kaum yang lain, untuk selain Bani Israel. Sedangkan Bani Israel, dan sedangkan Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel saja. Adapun Rasulullah, maka diutus untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, tanpa terkecuali. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Salawatullahi alaihi wassalamu.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini thumma jalasa linnas. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan beliau kalau datang dari safar, beliau langsung menuju masjid, kemudian duduk, manusia berkumpul. Ini salah satu sunnah yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Datang dari safar langsung melebu ngomah. Ya paling penak sih. Makanya paling penak, paling enak itu rumahnya dekat masjid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya juga dekat masjid. Jadi kalau safar mampir ke masjid dulu. Ya, setelah itu baru salat sunnah, setelah itu baru masuk rumah. Ya, di antara hikmahnya biar yang di rumah toto dulu. Mudek-mudek sing iso diudek, bolak-balik sing iso diwolak-balik. Ya. Nah, dan ini sunnah, termasuk sunnah yang terlupakan. Maka kalau yang rumahnya dekat masjid, ya diusahakan coba praktekan ini. Ya. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, falamma fa'ala dzalika, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, ja'ahul mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi, mulailah datang berbondong-bondong orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya'tadiruna ilaihi, minta udzur, mohon maaf kepada Rasul

sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlifuna lahu, bahkan mereka berani bersumpah. Ya, bahkan mereka berani bersumpah. Padahal orang yang tinggal ketinggalan dari perang Tabuk, ada berapa kemungkinan kemarin ketemu dengan Ka'ab bin Malik? Dua. Satu orang yang munafik, dua orang yang memiliki uzur. Kalau orang yang memiliki uzur itu jelas tidak akan dipermasalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pincang, orang yang buta, orang yang sudah tua, orang yang masih remaja, masih muda, masih anak-anak, itu enggak akan dipertanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dicek adalah orang-orang dewasa yang tidak ikut. Nah, mereka kemungkinan besar banyaknya adalah orang-orang munafikun. Na'udzubillahi min dzalik. Berani bersumpah. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka adalah 80 sekian orang. Ya, 80 sekian orang. Fa qabila minhum ala niyyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala hatta jitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menerima uzur mereka secara zahir. Ini zahirnya mereka bilang ada uzur, ada alasan, meskipun alasan mereka dibuat-buat, Rasul sallallahu alaihi wasallam terima. Wa bay'ahum, dan membaiat mereka dan memohonkan ampun kepada mereka dan menyerahkan isi hati mereka kepada Allah. Kemudian datanglah aku. Ya, datanglah siapa? Ka'ab bin Malik. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab. Tatkala aku mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mughdhab, senyum sinis. Gimana rasanya? Nek bentuknya saya enggak tahu, tapi rasanya gimana coba? Orang yang kita cintai, orang yang kita takuti, orang yang penuh wibawa, orang yang banyak jasa kepada kita, orang yang banyak kebaikannya pada kita, kita salam munduk-munduk ke dia, dia senyum sinis. Rasanya gimana? Mungkin langit-langit kayak ambrol. Rasanya itu berat sekali. Tabassama tabassama tabassumal mughdhab. Fa tsumma qala ta'al. Kemari wahai Ka'ab bin Malik. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku pun datang mendekat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai aku pun duduk di hadapan beliau. Faqala li ma khallafaka. Apa yang menjadikan kamu enggak ikut perang Tabuk? Apa sebabnya? Alam takun qadib ta'ta dhahraka? Bukankah kamu sudah membeli kendaraanmu? Jadi Rasulullah SAW sudah tahu kalau Ka'ab memiliki dua kendaraan. Qal, berkata Ka'ab bin Malik, kultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, inni wallahi, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, lau jalastu inda ghairika.

0: pinter debat.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dicontohkan dari bacaan surat At-Takwir yang ditanyakan itu bagaimana bacaan dan hukum tak yang berada di akhir ayat.
4: Itu saja. Iya, tak di akhir ayat ya memang adalah bacaannya hamas, dan hamas apabila dia dalam keadaan hurufnya sukun maka lebih kuat dibandingkan hamas ketika dia hurufnya berharokat, ya. Dan hamas itu artinya jarianun nafas, ya, mengalir nafas, bukan mengalir suara, ya. Sehingga kita baca, ya, nafas yang ketika ucapan pada huruf tersebut nafaslah yang mengalir, ya. Misalnya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jadi bunyi huruf ta, ya, bukan huruf c, bukan, ya, keliru kalau ada yang baca idza syamsu kuwirat waj. Nah, ini berarti mengeluarkan suara, ya, bukan berhenti dengan nafas yang mengalir, ya. Nafas mengalir itulah yang dinamakan hams. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ya, jadi begitu cara membacanya. Demikian, wallahu alam.
1: Mutiara nasihat.
5: Banyak wanita sekarang, ya, kesian, ya, dengan hubungan bebas sekarang, dengan adanya medsos, sehingga wanita-wanita itu kebayang suami yang baik itu suami yang perlente, insyaallah, yang rambutnya klimis, yang jamnya, ya, kalau dibuka sedikit orang langsung tahu harganya. Oh, nah, kadang kalau seperti itu, dia lihat sahib-sahibnya, Allah, jemaah, banyak wanita-wanita yang hidup merana gara-gara salah milih pasangan hidup. Bahkan anak pernah cerita, ada seorang wanita curhat di Malang, dia cerita, Ustaz, anak punya suami, alhamdulillah anak udah tobat, Ustaz. Ana udah cerai sama suami ana yang pertama, ana udah nikah lagi, kata dia. Dia bawa anaknya. Ini anak ana, Ustaz, tolong dikasih nasihat. Terus terang salah didik bapak. Ana itu dipaksa nyabu sama suami ana. Dikunciin pintu, dipaksa untuk. Ya, karena tadi dia memilih suami memang bukan yang agama dan akhlaknya baik. Kesalahan itu kesalahan dia dan terima. Resiko yang kata Nabi alaihissalatu wassalam akan terjadi kerusakan dan kekacauan, terima itu. Karena engkau yang memilih. Dan seorang wanita berhak menolak. Dan ini juga bermasalah dengan orang tua. Kadangkala orang tuanya gak paham agama. Ketika dilihat yang meminang, aduh, jenggoten. Kata dia, itu orang tua sudah. Aduh, nah, kau salah milih calon, nak. Ini aliran apa ini? Ini aliran Sungai Berantas. Emangnya aliran-aliran sungai gitu. Nah, itu kadangkala si perempuan sudah cocok, sudah nerima, tapi masalahnya di siapa? Di keluarga, di orang tua. Bagaimana caranya? Ini kita mau masuk surga, ayah. Dan katakan kepada orang tuanya dengan santun, masya Allah, ini gara-gara banyak bapak-bapak mendolimi ibu-ibu. Ana lihat dari tadi dimajukan, majukan. Bapak-bapak, maju-maju sedikit, maju. Maju-maju ke depan. Nah, soalnya ini kajian buat ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, tadi kita bicara sebelum pernikahan.

0: ingin dibawa suaminya ke surga dari sebelum menikah sudah diperhatikan. Yang kedua, ketika pernikahan, maka seorang istri, terus terang banyak orang tua yang mendidik anaknya hanya untuk melayani suami zahirnya saja. Masa si anak dimasukkan SMK, sekolah menengah kejuruan urusan apa istilahnya? Tata boga. Nah, nanti kalau kau menikah, bikin suamimu senang dengan makananmu. Ya, bukan cuma itu, cuma. Maka terus terang orang tua perlu memperhatikan, mendidik, mendudukkan anaknya. Kalau kita lihat wanita-wanita jahiliyah dulu, sebelum Islam, wanita-wanita yang mulia itu ketika anak perempuannya dipinang, langsung didudukkan sama ibunya. Dijelaskan bagaimana dia menjadi seorang istri. Nah, jangan sampai suamimu kelaparan di rumah. Jangan sampai suamimu mencium aroma yang tidak baik. Jangan sampai semua melihat engkau dalam kondisi yang buruk. Jangan sampai dikasih nasihat semuanya. Sampai katakan, nak, jadilah engkau budak untuk dia. Ini ibu ngajarin anakku. Jadilah engkau budak untuk suamimu. Suamimu akan jadi budak buat engkau. Dan dia akan menjadikan engkau jadi ratu buat dia. Ini di masa jahiliyah. Orang tua perlu menanamkan hal itu. Karena banyak wanita-wanita yang tidak siap. Seakan-akan dia itu enak banget. Anak seakan-akan diperbudak. Suaminya ngomong, istriku minta air, ambil sendiri. Karena dia merasa enak banget. Anak sebelum menikah bebas, anak disuruh-suruh sekarang. Akhirnya banyak terjadi perceraian. Karena si perempuan gak siap dengan ikatan pernikahan. Maka harus belajar apa hak-hak suami, apa kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Anda tidak akan berbicara dengan bapak-bapak, Anda bicara sama ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu, tolong didudukkan anak. Dan ajarkan kepada anak sabar, nak. Wanita kadang berpikir pernikahan itu semuanya manis. Iya, awalnya doang. Setelah itu akan banyak tanggung jawab. Akan ada gesekan antara suami istri. Kuncinya apa? Sabar. Sabar, nak, ibumu dulu sama bapakmu juga sering ribut. Tapi ibu selalu ngalah. Tapi ada ibu-ibu yang mengatakan kepada anak, nak, kau jangan mau diatur sama suamimu. Jangan mau. Kau itu harus jadi seperti ibu tuh. Bapakmu sama ibu dipanggil nurut. Masya Allah. Jadi rusak rumah tangga ini. Coba. Maka ini, kalau ingin dibawa, tolong diajarin anak-anaknya itu. Tentang pelajaran menjadi seorang istri. Bagaimana di dalam Islam, istri yang baik, istri yang mulia. Dan saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna. Suami-suami itu banyak kekurangan. Dan istri juga memiliki kekurangan. Tatkala melihat kekurangan itu, jangan ditebarkan keluar rumah. Cukup engkau yang tahu. Kalau engkau mau cari solusi, datang ke orang yang alim. Dan ini jemaah, para wanita ya. Kalau punya masalah sama suaminya, jangan curhat sama ibunya. Tapi curhat sama mertuanya. Ibu-ibu dengar. Ibu-ibu. Nah, curhat sama mertuanya. Kenapa? Karena kalau dia curhat sama ibunya, ibunya ini sangat pengasih sama dia. Akhirnya sang ibu akan, udahlah kalau suamimu memang kayak gitu, gak bisa dikasih tahu, udahlah kau minta cerai. Tapi kalau sama mertuanya, insya Allah mertua ngasih tahu anaknya enak. Karena anaknya sendiri yang dikasih tahu. Oleh karena itu kuncinya, jaga hubungan baik dengan mertua. Ustaz, mertua anak cerewet, tetap jaga, hormatin, dia adalah ibu suamimu. Ustaz, mertua anak ini selalu seudon sama anak, tetap jaga hubungan baik. Lama kelamaan yang namanya baja kalau dipanasin leleh juga. Ada orang yang punya ibu mertua seperti baja. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Bagaimana cara melunakkannya? Dipanasin terus. Lama-kelamaan itu mertua akan cinta sama menantunya. Tapi kalau si menantu ini sudah mulai, Allahu Akbar, anak gak salah disalahin, ibumu tuh gak bener, ibumu tuh dolin, habis sudah. Tapi tolong dijaga. Jangan cerita kedoliman mertua kepada suami. Jangan. Diterima. Tapi engkau sendiri yang memperbaiki. Karena suami mau tidak mau akan belain siapa? Belain ibunya. Dia mungkin akan mengatakan kepada istriku, kau sabar. Sampai kapan sabar, Bang? Aku sudah gak kuat nih. Tetap kau sabar. Insya Allah baja itu ingat dibakar terus dibakar dengan apa? Dengan amal kebajikan, dengan kelembutan, dengan mohon sama Allah, dengan doa. Lama-lama mertua akan jadi baik karena kunci surga suami adalah bapak ibunya dan kunci surga seorang istri adalah suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa dakhala ma'ahu

0: سي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yakfurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Mat

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 828. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dari jalan Muhammad bin Thabit dari Abu Imran Al-Juni. Ia berkata, haddathani ba'du ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghazawna nahwa Faris. Bercerita kepadaku sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW dan kami waktu itu memerangi Persia. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bata fauqa baitin laisa lahu ijjar fa waqa'a fa mata." Siapa yang tidur di atas rumah, ya, dan tidak ada di situ sesuatu yang menghalanginya, lalu jatuh, ya, fabari'at minhu dhimmah, maka telah lepas tanggungannya, artinya salah dia sendiri. Wa man raqibal bahra inda tijaji famata, dan siapa yang mengarungi samudra dalam keadaan ia sedang badai lalu ia meninggal dunia, faqad bari'at minhu dhimmah, maka telah lepas tanggungannya, artinya salah dia. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya lemah, karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Thabit, ya, saduk tapi layyin hadisnya. Dan ia setelah diselisih oleh Abbad bin Abbad, di mana ia meriwayatkan dari Abu Imran Al-Juni dari Zuhair bin Abdullah secara marfu. Dikeluarkan Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis. Dan Abbad ini kata Al-Hafidh, thiqah rubbama wahim. Dan dia dimutaba'ah oleh Hamad bin Zaid. Dan sanad ini kata beliau seakan-akan mursal. Dan Imam Ahmad mengatakan, haddathana Azhar qala haddathana Hisham Ad-Dustuwa'i dari Abu Imran Al-Juni, ia berkata, kami pernah berada di Persia dan waktu itu amir kami adalah Zuhair bin Abdullah. Lalu ia berkata, bercerita kepada kami seseorang bahwasanya Nabi Allah bersabda demikian. Kemudian Imam Ahmad berkata, haddathana Abdul Samad qala haddathana Aban qala haddathana Abu Imran haddathana Zuhair bin Abdullah. Dan adalah pada waktu itu ia sebagai gubernur di sebuah kota, Tuj namanya. Dan ia memujinya kebaikan bahwa ia meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani berkata, riwayat Ad-Dustuwa'i dan Aban yang menjelaskan bahwa riwayat Muhammad bin Thabit dan Abbad padanya ada irsal mursal. Dan bahwasanya yang benar bahwa hadis itu dari riwayat Zuhair dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimutaba'ah oleh Al-Harith bin Ubaid dalam Adabul Bukhari dan Tarikh Al-Kabir, ya, Adabul Mufrad maksudnya. Dan Zuhair ini disebutkan oleh beberapa jamaah dalam sahabat, dan Ibnu Abi Hatim ya memastikan dari ayahnya bahwa hadisnya mursal. Kata beliau, ala kulli hal, hadis ini sahih bersambung sanadnya. Adapun sahabat yang tidak diketahui siapa dia itu tidak berbahaya, karena jahalatu sahabah la tabur. Ya, para seorang sahabat yang tidak dikenal siapa namanya itu tidak berbahaya. Terlebih kata beliau, bagian pertamanya mempunyai syahid dari hadis Ali bin Syaiban di Kutlan Bukhari, ya, dan beliau ringkasannya bahwa hadis ini kata beliau ya sahih. Hadis ini menunjukkan larangan tidur di atap rumah dalam keadaan tidak ada penjaganya. Maksudnya antum tidur di atap tapi gak ada besi yang menghalangi gitu loh. Karena orang lagi tidur kan terkadang gak sadar, guling, jatuh gitu. Iya. Maka kalau misalnya seperti itu dia tidur, ternyata tidak ada penghalangnya apa, tahu-tahu guling tidur mati, ya sudah, salah dia. Demikian pula di sini menunjukkan larangan mengarungi samudra dalam keadaan badai. Jadi kalau badai ya jangan dikarungi. Ya, jangan berlayar di atasnya. Demikian pula dikiaskan kepadanya ya pesawat.
3: Tips bangun subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaut dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang waker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dua ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Kelima, zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda, sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, sehingga genap 100. Bacaan tasbih, yaitu Subhanallah, bacaan tahmid, yaitu Alhamdulillah, bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda.
4: Nah, sebagai orang tua, takut hal ini adalah kedoliman. Saya punya anak perempuan usianya 5 tahun, sampai sekarang belum disunat atau dihitan. Bagaimana hal tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya.
5: Punya anak perempuan sampai usia 5 tahun belum disunat. Ya. Kalau dikatakan kedoliman, insya Allah tidak. Ya. Cuman memang sunat bagi kaum wanita ini sifatnya anjuran. Ya, makramatun, kehormatan, kemuliaan. Hanya saja yang menyunat ini harus orang yang ahli. Ya. Karena kata para ulama kita, kalau misalnya motongnya itu terlalu banyak, nanti kaum atau bayi atau anak tersebut, anak wanita itu akan kehilangan, maaf, syahwatnya. Dan itu nanti repot ketika dia sudah berkeluarga. Ya, ketika dia sudah berkeluarga repot karena tidak ada syahwat, bagaimana dia akan melayani suaminya dengan nyaman. Ya. Tapi juga kalau misalnya tidak dipotong, tidak dikurangi, maka syahwatnya akan terlalu tinggi dan ini berbahaya. Ya, dia tidak merasa puas dengan hubungan biologis dengan suaminya, dia selalu meledak-ledak nafsunya. Makanya disitulah salah satu hikmah dianjurkannya sunat bagi kaum wanita. Jadi insya Allah nggak termasuk perbuatan zalim, cuman memang Anda perlu berhati-hati untuk memilih orang yang sudah ahli dalam menyunah. Wallahu a'lam. Ya.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Saya pernah merasa dizalimi oleh seseorang sehingga kemudian saya mengucapkan sebuah doa dengan lafaz matilah kamu. Ternyata kemudian adiknya meninggal. Apakah saya termasuk membunuh dengan doa saya dan berdosa terhadapnya? Mohon nasihatnya, Syekh.
3: Sa'ilun yaqul ya fadilatul syekh, zalamani ahad fa da'awtu alaihi bi da'wati al-halak alaihi فمات بعد ذلك أخوه الصغير فهل علي شيء؟
4: موت أخيه الصغير لا علاقة له بدعوة هذا الرجل، وإنما هذا حتفه الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للمسلم إذا ظلم أن يدعو على من ظلمه بدعوة لا توازي الذنب الذي اقترفها أو الخطيئة التي ارتكبها، فقد يكون الشيء الذي فعله هو أقل من ذلك بقليل من أن يدعو عليه بالهلاك أو الموت أو نحو ذلك. والأصل لا يتعدى المرء في دعائه، والواجب عليه أن يكون منصفا. لكن في مثل هذه الحالة يسأل الله أن يرد له حقه أو يقول حسبي الله ونعم الوكيل أو نحو ذلك. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ.
3: Fadilat Syekh menjawab bahwa kematian saudaranya tadi tidak ada kaitannya dengan doa yang dia ucapkan. Kematian saudara daripada orang yang mendzaliminya tidak ada kaitannya sama sekali dengan doa yang dia ucapkan. Kematian ini terjadi secara normal saja, dan ini adalah memang waktunya yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan atasnya, maka tidak ada hubungannya sama sekali dengan doa yang dia ucapkan. Namun di sini ada titik yang ingin Syekh berikan nasihat kepada kita semua, bahwa tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dizalimi untuk mendoakan dengan doa yang bisa jadi doa itu tidak setara dengan kezaliman yang dilakukan. Yani bisa jadi kezaliman yang dia alami tidak setara dengan doa yang dia ucapkan. Bisa jadi kezaliman itu lebih kecil mudaratnya daripada doa yang kita ucapkan kepada saudara kita yang menerima itu. Maka hukum asalnya di sini, ma'asyiral ikhwah, tidak boleh seorang muslim berlebihan dalam berdoa, terlebih dalam berdoa agar saudaranya mendapatkan kecelakaan. Cukuplah baginya untuk mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagiku, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong, atau perkataan-perkataan yang lain yang kiranya bisa diucapkan dalam kondisi seperti ini. Namun tidak memperbolehkan dia untuk mendoakan saudaranya dengan doa yang lebih berat daripada kezaliman yang dia lakukan. Maka ini tidak setara.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas sedar-sedar yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Hamzah yang telah menerjemahkan.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbarun Al-Quran.
7: Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Ikhwata Islam azakumullahu ayakum. Kemudian Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah saja, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah siapapun juga. Ikhwata Islam azakumullahu ayakum. Apa yang dimaksud dengan al-masajid di sini? Sebagian mengatakan al-masajid artinya anggota-anggota sujud. Artinya bahwa anggota-anggota sujud ini hanya untuk Allah. Tidak boleh seseorang sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dalam syariat Islam, sujud kepada selain Allah itu termasuk syirik. Ya, makanya pernah suatu ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Syam. Kemudian pulang dari Syam, ya, sesampainya di kota Madinah, maka Mu'ad pun langsung sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hamalaka ala hadza ya Mu'ad?" Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, ya Mu'ad? Kata Mu'ad, "Ya Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta mereka, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Hai Mu'ad, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya." Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Atas pendapat yang pertama bahwa al-masajid di sini artinya anggota-anggota sujud. Iya. Atas pendapat yang kedua, al-masajid artinya masjid. Itu tempat sujud. Ya, tempat-tempat ibadah yaitu masjid-masjid itu. Artinya bahwa masjid itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya banyak ulama mengatakan atas dasar ini berarti syarat masjid itu harus berada di atas tanah wakaf. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid itu untuk Allah. Berarti syarat masjid yang pertama harus di atas tanah wakaf, karena wakaf itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun masjid-masjid yang tidak di atas tanah wakaf, ya itu disebut masjid juga, tapi tidak berhukum padanya, ya, sebagian ulama berpendapat demikian, ya, tidak berhukum berlaku padanya hukum-hukum masjid yang berada di atas tanah wakaf. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa masjid yang di situ bukan berdiri di atas tanah wakaf tidak disyariatkan untuk itikaf di situ. Tidak disyariatkan untuk salat tahiyat masjid di situ. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Iya. Wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berkata Qatadah, "Kanatil yahudu wan nasara idza dakhalu kanaisahum wa bi'ahum asyraku billah." Adalah dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila mereka masuk ke gereja-gereja mereka dan tempat-tempat ibadah mereka, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yuwahhiduhu wahdah. Maka Allah pun memerintahkan nabinya untuk mentauhidkan Allah saja di dalam masjid-masjid tersebut. Iya. Maka Allah mengatakan wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian menyeru bersama Allah dengan siapapun juga, ya akhul Islam. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid? Karena hal seperti ini bertabrakan dengan ayat ini. Kalau ada orang berkata, "Oh, kami enggak menyembah kuburan kok. Kami hanya beribadah kepada Allah." Tapi kenapa kalian menganggap seakan-akan masjid yang ada kuburan itu lebih utama? Kenapa kalian ketika berdoa di sisi kuburan lebih khusyuk dibandingkan, ya, di tempat lain? Ada apa? Kami mereka mengatakan, "Loh, ini kan dalam rangka menghormati para wali." Apa seperti itu menghormati para wali? Menghormati para wali bukan dengan cara memaksiati Rasul. Rasul sama sabda, "La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu kuburu anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Maka di sini ya akhi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu seru bersama Allah siapapun juga. Kata-kata tad'u di sini mempunyai mana apa? Doa. Dan masuk padanya dua macam doa. Yang pertama doa mas'alah, yaitu doa meminta. Yang kedua doa apa? Ibadah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Artinya kalian jangan melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kalian meminta ataupun kalian beribadah, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ayat ini menyuruh akhi agar masjid-masjid itu dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Sementara kita lihat banyak masjid ya, gara-gara ada kuburannya jadi tempat kesyirikan, Mas. Lihat saja masjid-masjid yang di situ ada kuburannya yang diagungkan, katanya itu ya masjid apa kuburan para wali dan yang lainnya. Orang-orang pada khusyuk di kuburan di situ. Ketika ditanya, "Kenapa kalian begitu khusyuk?" "Oh, kami berharap supaya wali ini menyampaikan doa kami kepada Allah." Coba bayangkan, Pak. Mereka mengharapkan supaya wali yang sudah meninggal ini menyampaikan doa mereka kepada Allah. Ini namanya

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon istri dan anak sebagai penyenang hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74.
3: Soal jawab.
5: Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Pak Harun di Bekasi, Ustaz.
5: Silakan Pak Harun.
6: Mau menanyakan Ustaz.
5: Ya, silakan.
6: Dari keterangan Ustaz tadi, berarti apakah kita tidak boleh meminta kepada Allah sesuatu kecuali dengan memohon, ya Allah berilah aku kebaikan-kebaikan menurut apa yang kau baik? Atau bagaimana Ustaz mohon kesiapan dan contoh doa yang baik gitu Ustaz?
5: Baik.
6: Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, barakallahu fikum. Pak siapa tadi?
5: Pak Harun.
7: Pak Harun ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan keluarga dalam kebaikan. Iya Pak Harun, sebaik-baik contoh itu adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak Harun coba buka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa salat istikharah. Di situ ada apa ini, meminta sebaik-baik pilihan Allah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li. Ya Allah, kalau kamu mengetahui perkara ini baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah takdirkanlah untukku, mudahkanlah bagiku dan jadikanlah aku ridho kepadanya. Tapi kalau kamu mengetahui bahwa perkara ini adalah buruk bagiku, tidak baik bagiku dalam urusan dunia dan akhirat, maka palingkanlah aku darinya, palingkanlah urusan ini dariku, dan mudahkanlah aku dalam kebaikan dimanapun aku berada. Ini sebaik-baik doa yang kita ucapkan kepada Allah. Jadi kita sampaikan, ya Allah, kalau engkau mengetahui dengan ilmu yang sempurna ini kebaikan, maka mudahkan bagiku. Kalau engkau mengetahui yang selain ini adalah kebaikan, maka mudahkanlah kebaikan bagiku. Ini adalah yang terbaik yang diusahakan bagi seorang hamba. Yang terbaik yang diusahakan oleh seorang hamba. Kalaupun dia meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu untuk dirinya, jangan dia lupakan untuk mengaitkannya dengan ketentuan Allah atau kebaikan-kebaikan darinya. Misalnya, ya, Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, dalam Sahih Muslim, ini hadisnya sahih, perbanyaklah anak dan hartanya dan jadikanlah keberkahan pada hartanya. Tapi ingat ya, Nabi tidak mendoakan semua sahabat yang lain selain Anas bin Malik seperti ini. Karena Nabi SAW mengetahui dari pengetahuan dari ilmu beliau bahwasanya sahabatnya ini bisa menghadapi fitnah harta. Makanya beliau doakan seperti itu. Jadi kalaupun ada yang berdoa misalnya perlu meminta seperti ini, maka kaitkan, jadikanlah aku keberkahan pada diriku, sehingga harta yang berkah itu tidak mesti harus banyak, yang mencukupi dirinya halal dan membantu dirinya untuk taat kepada Allah, terhindar dari fitnah. Inilah keberkahan yang dimaksud. Jadi dia menggandengkannya dengan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Meskipun yang seperti yang diterangkan Ibnu Qayyim tadi, ini adalah permintaan yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau yang lain.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Tahukah Anda?
9: Secara umum, Allah alam bisawab, secara umum kaum mukminin bisa beri syafaat kepada kaum mukminin yang lainnya secara umum. Tetapi secara khusus tadi saya sebutkan, secara khusus ya, zahir ayat tadi kalau orang tuanya saleh, bahkan meskipun dia tidak beri syafaat, Allah akan angkat anak tersebut. Ya, untuk bisa selevel dengan apa orang tuanya. Karena Allah mengatakan alhaqana bihim, kami pun akan mengangkat ya anak-anaknya untuk selevel dengan apa orang tuanya. Ya. Tapi secara umum kaum mukminin bisa beri syafaat kepada saudara-saudaranya yang lain. Tapi sejauh mana syafaatnya, ini ada pembahasan secara khusus. Siapakah yang berhak untuk diberi syafaat? Ini ada pembahasan yang secara khusus. Tapi secara pembahasan secara khusus. Tetapi maksud saya yang paling penting dalam ayat ini, Allah mengatakan anak-anak bisa disamakan levelnya dengan orang tua. Ya, zahir ayat ini tanpa ada syafaat-syafaatan. Allah langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sang anak sama dengan derajat apa orang tuanya, atau sebaliknya Allah mengangkat derajat sang ayah, sang ibu ke sesuai dengan derajat anaknya.
10: Dan
9: tidak lupa saya selalu ingatkan tadi, jadi dengan adanya ayat ini kita semakin termotivasi untuk mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia, amal soleh yang dikerjakan anak kita akan mengalir kepada kita secara otomatis, ya, secara otomatis, ya. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, inna rajula la yurfa'u la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang ternyata derajatnya ditinggikan oleh Allah di surga, ya. Maka dia heran, dia berkata, anna lihada, ya Allah, kok bisa saya seperti ini? Dia tahu amalan dia harusnya tidak sampai derajat ini. Kata Allah, bistighfari waladikalaka, karena anakmu senantiasa mohon ampunan bagimu. Al-Munawi berkata, jika seorang anak mohon ampunan bagi orang tuanya, maka orang tuanya mendapat dua keuntungan. Pertama, mendapat keuntungan doa anak tersebut, artinya doa anak tersebut dikabulkan, Allah mengurangi dosa-dosanya. Keuntungan yang kedua, tatkala sang anak beristighfar, seakan-akan orang tuanya juga yang beristighfar. Jadi dia mendapatkan pahala beristighfar dan juga pengkabulan doa istighfar. Paham atau tidak? Karena kalau anak soleh beramal soleh, orang tuanya juga otomatis dapat pahala. Kenapa? Karena anak soleh adalah hasil dari didikan orang tuanya, atau hasil dari apa namanya, tarbiyah orang tuanya. Orang tuanya yang masukkan dia ke pondok, orang tuanya yang bayarkan biaya dia pondok, orang tuanya yang mengarahkan dia kepada kebaikan, maka kebaikan-kebaikan dikerjakan oleh anaknya langsung otomatis sampai kepada orang tuanya. Jadi jika seorang anak beristighfar bagi orang tuanya dapat dua keuntungan. Pertama, dapat pahala beristighfar. Yang kedua, dapat pengkabulan dari istighfar tersebut. Baik.
8: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: Mutiara Belajar.

0: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu gerakan di dalam sholat, yaitu turun menuju sujud. Gerakan ini dilakukan oleh seorang hamba setelah dia melakukan i'tidal, yaitu berdiri setelah dia rukuk. Dalam hal ini, seorang hamba manakala dia berdiri setelah selesai membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dalam posisi dia berdiri, entah dia bersedekap ya ataupun tidak bersedekap, dua-duanya sama-sama memiliki dalil. Setelah dia selesai untuk berdiri, maka disyariatkan baginya untuk turun menuju kepada sujud. Ya. Turun menuju kepada sujud yang saat itu diperintahkan di dalam agama kita, sambil turun sambil mengucapkan kalimat takbir. Inilah bacaan yang disyariatkan saat seorang hamba turun menuju sujud. Jadi sambil dia turun, dia mengucapkan takbir. Hal itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manakala beliau menukil cara salat Nabi SAW. Setelah beliau berbicara tentang awal salat, kemudian di tengah salat, sampailah kepada apa yang beliau paparkan, summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian Nabi SAW bertakbir saat beliau turun menuju sujud. Kata Abu Hurairah, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau, Nabi kita Muhammad SAW, mengucapkan takbir di saat beliau turun menuju sujud. Inilah dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengucapkan takbir ketika turun menuju sujud. Ya. Makanya tidak layak dan tidak boleh seorang hamba manakala dia sujud tidak mengucapkan takbir. Jadi sambil dia turun, sambil dia mengucapkan takbir. Sebagian orang ya, karena gerakan ini adalah gerakan yang membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan gerakan-gerakan yang lainnya, misalnya ketika seorang hamba akan ruku atau bangkit dari ruku, itu kan gerakan yang singkat waktunya. Adapun ketika turun menuju sujud, ini gerakan yang lebih lama. Begitu pula ketika dia habis sujud akan berdiri, ini juga gerakan yang agak lama juga. Di dalam gerakan-gerakan yang agak lama ini, seperti saat berdiri menuju ke sujud atau saat sujud akan bangkit ya, berdiri lagi, ini gerakan-gerakan yang agak lama durasinya. Sebagian ulama menganjurkan supaya takbirnya ini dipanjangkan ya, supaya takbirnya ini dipanjangkan. Jadi kalau takbir biasanya Allahu Akbar, menurut mereka, menurut sebagian ulama, dipanjangkan Allahu Akbar ya, menyesuaikan dengan durasi gerakannya. Demikian yang dianjurkan oleh sebagian ulama. Jadi saya ulangi, karena gerakan itu gerakan yang membutuhkan durasi lebih lama, maka kata mereka bacaan takbirnya pun diperpanjang supaya seluruh gerakan diisi dengan zikir. Ini yang disampaikan oleh sebagian ulama. Akan tetapi, wallahu a'lam bissawab, kata ulama yang lainnya bahwa aturan seperti itu belum ditemukan dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkannya. Artinya, dari praktek-praktek salat Nabi SAW justru tekstualnya beliau tidak membedakan antara bacaan-bacaan takbir di dalam gerakan salat. Dalam arti tidak membedakan panjang pendeknya. Nanti kita akan bawakan beberapa perkataan para ulama. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau membawakan salah satu hadis yang dipahami oleh sebagian ulama bisa dijadikan dalil untuk memperpanjang bacaan takbir, yang tadi hadisnya yang tadi saya bawakan di muka, summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian Nabi SAW bertakbir saat turun menuju sujud. Nah, sebagian ulama mengatakan saat turun menuju sujud itu maksudnya panjang gitu. Jadi ketika turun sujud semuanya diisi dengan takbir sehingga bacaan takbirnya itu menjadi panjang. Sebagian ulama berdalil dengan hadis tersebut. Akan tetapi dibantah hal itu oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, wa dalalatu hadzal lafzi 'alal basth alladhi dzakarahu ghairu dhahirah. Kata beliau, pendalilan menggunakan hadis ini untuk memperpanjang bacaan takbir, kata beliau tidak terlalu jelas ya pendalilannya. Artinya kurang pas menempatkan dalil. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau nampaknya kurang setuju dengan pembedaan panjang atau durasi takbir antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Bahkan kalau kita cermati beberapa ulama yang lainnya, sebagian atba'at tabi'in atau tabi'in, mereka dengan tegas mengatakan bahwa takbir itu pendek. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, at-takbiru jazmun, bacaan takbir itu singkat. Singkat di sini maksudnya adalah kalau kita perhatikan ya, Allahu Akbar. Ya, yang panjang itu cuma Allahu. Ya. Di dalam ilmu tajwid harokatnya adalah matobi'i. Matobi'i itu adalah dua harokat. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya. Kalau sampai Allah itu berarti sudah lewat dari aturan matobi'i yang cuma dua harokat. Jadi jazmun kata Ibrahim An-Nakhai maksudnya adalah simple, singkat, ya, sesuai dengan ukuran bakunya dua harokat. Kemudian Abdul Razak mengatakan la yumaddu. Ya, Imam Abdul Razak mengatakan la yumaddu. Maksudnya tidak dipanjangkan. Ya, tidak dipanjangkan. Jadi sesuai dengan gerakan, sesuai dengan umumnya ucapan takbir. Sehingga sebagian ulama memakruhkan, ya, menganggap bahwa memanjangkan takbir itu makruh. Kenapa kok demikian? Karena tidak adanya atau belum ditemukannya dalil ya yang menunjukkan hal tersebut. Jadi dari hadis-hadis yang ada tidak menunjukkan adanya perbedaan ya antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. yaitu antara gerakan rukuk, sujud dan seterusnya itu tidak ditemukan adanya perbedaan dalam ukuran panjangnya takbir. Jadi panjangnya takbir ya seragam ya, antara ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika sujud dan seterusnya. Itu yang ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Salat lahir batin.

0: Wahai para orang tua, jadilah orang tua yang saleh. Karena kalau anda saleh, keturunan anda akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di surga kelak, anda bisa mengangkat derajat anak-anak anda. Meskipun mereka tidak beramal sebaik anda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Dan wahai para anak-anak, jadilah anak-anak yang soleh. Karena dengan kesalehan kalian, kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah bakti terbesar untuk orang tua kalian. Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang soleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, dengan istighfar anakmu untukmu. Ini adalah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya itu orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam.
1: Soal jawab.
2: Pemimpin yang adil apakah juga termasuk seorang ayah yang memimpin dalam rumah tangga yang memimpin istri-istri dan anak-anaknya? Para ulama mengatakan umum, setiap yang punya bawahan termasuk ayah terhadap anak-anaknya, ya, juga termasuk pimpinan yang adil. Tetapi tentu skupnya berbeda. Semakin dia memiliki anak buah yang banyak, semakin tinggi kedudukannya. Ya. Tapi para ulama mengumumkan termasuk seorang ayah di rumahnya. Bagaimana seorang tatkala menjadi ayah? Dia berusaha menjadi orang yang adil. Dia harus menjadi pemimpin yang adil. Termasuk adil terhadap anak-anaknya. Demikian juga kalau dia punya istri lebih dari satu, harus adil terhadap apa? Istri-istrinya. Ya. Sebagaimana hadis yang masyhur tatkala Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ayahnya datang kepada Nabi Bashir. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya beri hadiah kepada Nu'man, saya ingin kau menjadi saksi. Kata Rasulullah, aku la waladika nahatahu mislaman hatta Nu'man. Apakah anak-anakmu yang lain sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata ayahnya, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, la ushidu alal juhu. Kalau itu saya tidak menjadi saksi atas perbuatan zalim. Ihdinu baina auladikum. Adilah kau di antara anak-anak. Kita harus berusaha adil di antara anak kita. Dalam senyuman, dalam ciuman, dalam dekapan. Harus berusaha adil di antara anak-anak kita. Agar kita menjadi seorang ayah yang adil. Dan semoga termasuk dalam hadis ini.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 18 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Nasihat kepada Pemuda, yang disampaikan oleh pemateri Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qurani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'ad, para ikhwah wal akhawat, ada juga akhawatnya ya? Ada. Nah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat karunia dan taufiknya, memberikan kemudahan dan pertolongan untuk berubudiyah, untuk membenahi diri, menjadi insan yang insyaallah memiliki kunci-kunci kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Semoga sebagai modal bagi kita untuk mengarungi kehidupan, menatap masa depan yang lebih cemerlang di bawah panci ilmu agama, terutama yang hadir pada kesempatan daura yang penuh berkah dan mulia ini adalah asy-syabab. Naam, asy-syabab. Asy-syabab. Syababul yawm rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Naam. Di sisi lain, betapa banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini, zaman milenial kata mereka, yang menghabiskan waktu umur mereka untuk hal yang sia-sia. Ya, hal yang tidak bermanfaat, baik dalam urusan dunianya apalagi agamanya. Ya. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala memilih kita semua dan antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dipilih oleh Allah untuk menjadi syabab, pemuda yang kita berharap, berdoa, memohon semoga apa yang dijanjikan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk pada satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan keistimewaan, ya, pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda syab nasyafa ibadatillah, yang tumbuh dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah. Ini nikmat ayol ikhwah. Ya, nikmatun kubra, nikmat yang mulia, nikmat yang agung. Betapa banyak ya nikmat Allah tabaraka wa taala kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kesempatan, kemudahan, dan secara spesial pada kesempatan yang mulia ini Allah pilih kita semua untuk duduk di taman surga di dunia ini. Nah, duduk di majlis yang termulia di dunia ini, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, majlis yang dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka, majlis yang mendapatkan rahmat, majlis yang diturunkan kepada mereka yang hadir rahmat, kasih sayang, sakinah, ketenangan, ketenteraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menjelaskan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu wa ma riyadul jannah, qala hilaqud dzikir. Apabila kalian melewati taman-taman surga, suaranya agak apa ya? Kenapa? Ya, mungkin. Nah. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman surga, marrah, Farta'u, mampirlah. Ya. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikir. Taman surga itu adalah hilaqud dzikir, halaqah ilmu. Ini majlis dzikir yang paling mulia. Majlis yang di dalamnya, apa majlis zikir itu? Majlis zikir yang sesungguhnya yang paling mulia adalah majlis di dalamnya mengkaji dan membahas tentang hukum-hukum Allah, hukum agama, halal haram. Ya, majlis yang mendekatkan diri kita kepada ridha Allah dan rahmat Allah. Majlis yang akan mengantarkan kita, yang akan menjadi sebab bagi kita untuk meraih keampunan, ridha, rahmat dan kasih Allah. Majlis yang merupakan lampu yang menerangi jalan kehidupan kita untuk sampai ke surga Allah akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang saya menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan menuju surga ya ikhwah. Ya, jalan menuju surga. Nah, jalan tol lurus terang benderang, ya, tidak ada kemacetan dalam jalan tersebut untuk sampai ke surga. Ya, ini sabilul ilmi, jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah jalan baginya untuk masuk surga. Nah, para ikhwal akhwat rahimakumullah jami'an, fahani'an lakum, ya, kemuliaan, keagungan, kehormatan, ya, bagi antum semua, bagi kita semua, tatkala Allah memilih kita untuk duduk di taman surga ini. Sebagian ulama mengatakan man lam yadkhul jannata ad-dunya man lam yadkhul inna fid dunya jannah man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah. Di dunia ini ada surga, ya, barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia ini, sulit baginya di akhirat untuk masuk surga yang sesungguhnya. Surga dunia, ya, surga yang di dalamnya kita menikmati petunjuk iman, ya, hidayah, ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya, pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah, dan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu, tidak didapatkan kecuali dengan ilmu. Nah, maka hendaklah kita semua bergembira dengan nikmat yang mulia ini. Kemudian hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah, memanfaatkan kesempatan yang mulia seperti sekarang ini untuk betul-betul mendengar, memperhatikan, mencatat, ya, menulis, meringkas, ya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan apa yang dipelajari. Nah, sebagai bentuk, ya, syukur yang sesungguhnya. Para ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Shabab, pemuda, ya. Nah, mereka hari ini pemuda. Akan tapi di masa yang akan datang mereka pemimpin. Pemimpin bagi dirinya, ini yang paling utama. Pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi karib kerabatnya, pemimpin bagi masyarakat, pemimpin bagi bangsanya. Maka modal utama untuk menjadi pemimpin al-ilmu. Nah, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini, ya, ana sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memanfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Naam. Di antara lima perkara tersebut, masa muda, syabab. Hadis yang sahih, dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, ya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Sihataka qabla saqamik. Ya, sehat sebelum kamu sakit. Ini yang pertama. Dicatat ini baik-baik. Naam. Sihataka qabla saqamik. Ya, sehat sebelum sakit. Kemudian kata Nabi, waginak, atau sebelumnya, bahkan yang pertama sekali sebelum kesehatan tadi, kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Ini yang pertama. Naam. Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum datang apa? Waktu tua. Subhanallah. Ini yang pertama. Kita baca dulu yang lima perkara tersebut. Kemudian sehat sebelum datang sakit. Ya. Kemudian ghina qabla faqr, kaya sebelum datang miskin. Kemudian faragha qabla syughl, waktu luang. Ya, kesempatan sebelum datang syughl, kesibukan. Yang kelima, hayataka qabla mautik, kehidupan sebelum kematian. Subhanallah. Lima perkara sebelum datang lima perkara. Yang pertama dari lima perkara tersebut, kata Nabi, syababak qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa Nabi SAW memulai menyebutkan perkara yang pertama syabab? Ha, ayuh syabab. Kenapa? Man yujib, siapa yang bisa memberikan jawaban? Kenapa Nabi SAW menyebutkan lima perkara tersebut? Yang pertama apa? Syabab. Naam ya Ustaz. Syabab, masa muda. Kenapa disebutkan yang pertama sekali? Gunakan masa muda sebelum masa tua. Kenapa? Syabab. Apa keistimewaannya? Naam, kan masa muda nikmat, ya, kesempatan yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Ya, kan masa tua seorang, ya, masa tua seseorang ditentukan oleh keberadaan dia di waktu syababnya. Ya, syabab dengan segala, ya, kelebihan dan keistimewaan diberikan oleh Allah bagi masa muda. Ya. Potensi, ya, energi, kekuatan, kemampuan, ya. Fisik yang kekar, ya. Pikiran yang masih cemerlang, ya. Daya hafalan yang masih kuat. Kemampuan untuk menghadapi suatu rintangan masih kuat, ya. Usaha untuk beribadah, ini fase yang sangat menentukan dalam kehidupan seseorang, syabab. Nah, sehingga kita melihat bagaimana di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Allah memuliakan para pemuda dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang mereka menjadi ulama,

Dia pakai tongkat. Dia masih kuat untuk menghafal. Dalam satu majlis bisa menghafal Al-Quran mungkin selembar dua lembar, kan begitu. Dia masih kuat untuk berbuat berbagai kebajikan, ketaatan. Tapi tatkala umur semakin bertambah, tentunya juga fisik semakin lemah, ya kan? Kemampuan menghafal semakin berkurang, daya tahan tubuh juga semakin berkurang. Yang dahulunya dia bisa ya salat qiyamul lail berjam-jam, kan begitu, satu jam. Tapi kalau udah fisik lemah, ya, maka tentu tidak akan mampu dia melakukan yang seperti itu. Dikarenakan nikmat syabab ini adalah nikmat yang paling mulia, maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama sekali, syababa qabla haramik, sebelum masa tua. Karena kalau telah tua, telah memiliki banyak ya tanggung jawab, menjadi pemimpin dan menjadi seorang ayah, kan begitu, punya keluarga, punya anak, punya cucu, kesibukan yang luar biasa, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan sebagaimana kesempatan di waktu masa mudanya. Makanya sebagian mengatakan, atau Umar bin Khattab mengatakan, tazawwadu qabla an tasudu, persiapkanlah bekal, bekal ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Betul enggak? Di masa-masa seperti sekarang ini, ya, tidak ada yang ya tanggung jawab dalam artian memimpin keluarga, anak, karena belum memiliki hal itu semua. Tapi tanggung jawab dia untuk memimpin dirinya dari sekarang. Nah, maka kalau masa muda ini disia-siakan, tentu khasarah. Maka seorang yang bercita-cita di masa tuanya, di umur tuanya 40 ke atas ya, sampai 50, dia bercita berangan menjadi seorang yang alim, atau mungkin 25 ke atas sampai 30 ya, 30. Dia ingin menjadi seorang yang alim, seorang yang hafal Quran, seorang yang hafal hadis, seorang yang berilmu tentang agama. Bahkan bukan sekedar agama saja, berilmu tentang urusan dunia, kan begitu? Menjadi ahli dalam suatu hal. Maka titik awal ya perubahan tersebut ya sekarang dia mulai. Ya. Dari sekarang ini. Di waktu masa muda ini dia tidak manfaatkan untuk membenahi diri, membekali dengan ilmu agama. Ya sampai tua juga tidak akan menjadi orang yang berilmu. Kalau dari sekarang yang tidak benar, bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik juga sampai tua? Sudah sulit untuk mengucapkan, yang mengeluarkan makhraj dari huruf dari makhrajnya. Dia tidak akan bisa. Dari masa sekarang muda ini dia tidak bisa bagaimana fasih untuk membaca Al-Quran. Juga seperti itu, masa tuanya sulit. Ya. Dari sekarang dia tidak membiasakan dirinya untuk menghafal hadis. Maka sampai itu dia tidak akan pernah hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang dia tidak membiasakan dirinya untuk menjadi ahli ibadah, ahli zikir, maka sampai tuanya juga tidak akan bisa seperti itu. Maka seorang ya akan tumbuh dalam suatu kebiasaan yang dia jalani dalam hidup dari masa mudanya, dan juga seorang akan wafat dalam kebiasaan tersebut dan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya syabab, syabab, kata Nabi, qabla haramik. Ya. Manfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Nah. Kemudian sehat sebelum sakit. Seorang tidak tahu ya besarnya nikmat sehat kecuali telah sakit. Ya. Jadi seorang tidak akan mengetahui keutamaan, kemuliaan sebuah nikmat kecuali bila nikmat

itu hilang dari dirinya. Maka dua waktu ya, kalau umur telah lanjut di masa tua, mereka berangan-angan, ya laita syabab yaudu yauman, kata mereka. Ya, aduhai seandainya, ya berandai-andai seandainya masa muda itu kembali yauman satu hari saja. Ya, enggak akan mungkin. Itu udah berangan-angan. Kemudian ghina, ya, kaya sebelum datang kemiskinan, faragh qabla syughl, waktu lowong, syabab, ya, yang masih banyak memiliki waktu lowong, kesempatan, ya. Kata Nabi, ya, qabla syughl, sebelum kesibukan. Maka kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam nikmat tersebut. Ni'matani maghulun fihi makathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia terlena, ya, lalai, tertipu dalam memanfaatkan nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, sihat dan faragh, waktu lowong, waktu senggang, waktu kosong. Naam. Dimanfaatkan untuk apa? Dan nikmat syabab, masa muda, umur yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini nikmat. Dan semua hal itu akan dipertanyakan oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Kapan? Di akhirat. Ya, tidaklah akan bergeser dua kaki, ya, anak Adam. La tazula, la tazula, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah, tidaklah akan bergeser, bergerak, akan begitu dua kaki anak Adam, tidak akan melangkah demi langkah, akan begitu di akhirat kelak, kecuali akan ditanya oleh Allah, hatta yus'al an arba, ditanya tentang empat perkara. Tadi lima perkara, kata Nabi, gunakan lima perkara sebelum lima perkara. Karena pembahasan kita masalah syabab, ya, ana konsentrasi tentang masalah syabab. Ya. Kemudian dalam hadis yang kedua ini, tidak akan bergeser. Ya. Dua kaki anak Adam, manusia, kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Apa itu? Ada yang hafal hadisnya? Hah? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Yang pertama, wa 'umrihi fima afna. Umur. Ya. Ini yang pertama. Tentang umurnya. Fima'afna, untuk apa dia gunakan? Dihabisi untuk apa? Dan di sini semua sudah balik semua, ya kan? Ada yang belum balik di sini? Asgharukum, yang paling muda siapa di sini? Semua anak-anak muda semua, syabab yang, ha? Alhamdulillah semua balik semua, ya kan? Udah, enggak ada alasan lagi. Ya. Masing-masing sudah mempertanggungjawabkan perilaku, sikap, perkataan, perbuatannya. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu pun ya perkataan yang keluar dari ucapannya, dari omongan, kecuali ada yang menulis. Naam. An arba, empat perkara kata Nabi SAW. Yang pertama, an umrihi fima abna, umurnya, baik umur di waktu muda, terlebih lagi umur muda ini. Ya. Umur tua, semua umur kehidupan, hayatina, kehidupan kita ini tentang umur. Fima afna, untuk apa digunakan? Untuk ketaatan, untuk mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu, mengajak pada kebaikan, qiraatul Quran, berzikir, membenahi diri, naam, dalam kebaikan, atau ya
hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan tersebut. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An jasadihi fima abla, jasad ya, fisik kita ini ciptaan Allah. Nikmat lengkap, ahsan at-taqwim ya kan. Mata melihat dengan terang benderang, telinga mendengar. Ya. Lisan bisa berbicara. Jantung ya. Kemudian otak, apalagi semua, belum juga organ-organ tubuh yang dalam, yang tampak, persendian, ya kan? Semua fisik kita ini, jasad kita ini, fima abla, untuk apa digunakan? Telinga digunakan untuk mendengar apa? Lisan berbicara untuk apa? Apa yang disampaikan? Mata melihat apa? Tangan mengambil apa? Menulis apa? Kaki dilangkahkan untuk apa? Untuk apa digunakan jasad ini? Ketaatan kepada Allah? Untuk datang menempuh suatu perjalanan dalam mencari ilmu? Mansalaka tariqan? Ya, seperti sekarang ini, ya, biasanya jam-jam segini istirahat tidur kan begitu, betul nggak? Nah sekarang mata kita berkorban, nah tentunya ini semua tidak akan sia-sia, kita manfaatkan demi kebaikan. Nah, jadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an ilmihi madza amila bihi? Ilmunya. Apa yang diamalkan dari ilmunya? Dan di sini kita memahami dan mengambil sebuah pelajaran yang berharga dalam hidup bahwa ternyata menuntut ilmu bukan sekedar hanya menambah wawasan kita. Ya. Tapi lah untuk diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang, akan menghujat, bukan menjadi hujah, menghujat. Al-ilmu in hadzal Quran hujjatun laka aw alayka. Quran, sumber ilmu ya kan, akan menjadi hujjah bagimu, akan membelamu di akhirat kelak, berikan syafaat. Dan di waktu yang sama juga akan menjadi hujja alaika, menghujat bila ilmu diamalkan. Tentu seorang akan selamat. Innallaha rafa bihadzal Qur'an aqwaman wa wada'a bihil akharin. Allah akan mengangkat derajat sebagian sekelompok dari kaum, segolongan dari umat manusia ini dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka mempelajari dan mengamalkan, diangkat derajatnya oleh Allah. Wada'a bihil akharin, akan ya direndahkan derajatnya oleh Allah dengan Al-Qur'an juga. Kenapa? Dia pelajari tapi tidak diamalkan. Jadi ilmu, jadi kita belajar ilmu untuk diamalkan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menjadi seorang ustaz. Jadi kalau nuntut ilmunya, kalau jadi seorang ustaz, niatnya salah itu. Ilmu itu dipelajari untuk siapa? Untuk diri kita dulu. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad apa kata beliau? Ya. Ana sampaikan ya, redaksi bahasa Arabnya dulu. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza saluhatin niyyah. Qalu wa ma salahun niyyah ya Abu Abdullah? Qala an tanwi raf'al jahli an namsik tuman ghairi. Ilmu ini keutamaannya tidak ada tandingannya, tidak ada taranya. Bila niatnya tulus. Lalu apa indikator ketulusan niat tadi? Apa itu ketulusan niat dalam bentuk ilmu? Kata Imam Ahmad, engkau menuntut ilmu tujuannya menghilangkan kebodohan yang ada pada dirimu. Kita ini sungguh sangat banyak kebodohan kita, ya gak?
kita diciptakan dalam keadaan jahil, tidak berilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita asbab, sebab-sebab, sarana untuk mendapatkan ilmu. Mata, telinga, akal, hati, kan begitu? Ini semua sarana. Maka dimanfaatkan. Telinga mendengar, mata melihat, memperhatikan, akal memahami, menghafal. Nah, maka bila mata yang diberikan tidak digunakan untuk membaca ilmu, telinga yang diberikan tidak mendengar ilmu, akal yang diberikan tidak untuk memahami dan menghafal ilmu-ilmu agama, ya tentunya tetap dalam keadaan jahil. Nah, idza salahatin niyyah, niat pertama sekali untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, kita selamatkan diri kita dari kebodohan. Setelah itu antan wirafajan nafsik, setelah itu kita berusaha menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan terutama sekali siapa? Siapa yang harus ya kita perhatikan pertama sekali kita berikan ilmu tersebut kepada mereka setelah diri kita? Keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar, dirimu. Kemudian keluarga. Naam. Kemudian yang keempat adalah harta, ya mal, harta. Dari mana dia mendapatkan? Fima min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana digunakan. Ini kemudian dalam sebagian hadis disebutkan, kendati hadisnya ini ya dikritisi oleh para ulama sanad dan kesahihannya, tapi maknanya benar. Innallaha la ya'jabu min syab li syabin laysa laha sabwah. Allah Subhanahu wa taala ya ta'ajub dengan seorang pemuda, anak muda, syabab yang tidak memiliki hasrat dan kecenderungan untuk berbuat maksiat dan dosa. Allahu akbar. Syabun, pemuda dan dijaga oleh Allah. Antum ada enggak kisah pemuda yang beriman di dalam Al-Qur'an? Hah? Ashabul Kahfi, siapa yang menghafal ayatnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hah? Idh awal fityatu ilal kahfi. Ayat sebelumnya apa? Coba buka surah Al-Kahfi. Nah, ayat sebelumnya alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi al-kitaba wa maj'alahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina yusallati 'alaihim ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladziina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihim min 'ilmin wala li abaihim kabur kalimatan takhruju min afwahim yaqulu illa kadhiba. Terus Hah? Ini hari Jumat, sudah baca surah Kahfi enggak? Hah? Udah. Udah. Terus tentang masalah syabab, hati-hati. Coba antum baca syab. Baik. Ayat sini kemudian inna naqussu 'alaika ayyala antara. Di awal-awalnya, na'am. Ini surah Kahfi ya. Baik. Na'am. Ya am hasibta anna ashabal kahf, na'am, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajab. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala id awal fityatu ila al kahf wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana wa hayyi lana min amrina rashada fa darabna ala adanihim bil kahf sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidhum huda. Setelah ceritakan bagaimana ashabul kahfi ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tertidur, kan begitu, berapa tahun lamanya? Terus kok 309?

sini disebutkan apa? Palabithu fil kahfi thalathum sinina wazdadu tis'ah. Naam. 300 tahun, 309 tahun. Wazdadu tis'ah. Tidur selama itu. Tapi bukan itu yang menjadi perbincangan kita, tapi yang menjadi ya fokus pembahasan kita adalah mereka syabab fityah, fityatun, ya fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya fityah ini ya anak-anak muda seperti ini fityah. Nah, belasan tahun sampai ya 20-25 itu fityah. Ya. Fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman. Mereka melarikan diri mereka dan mempertahankan iman mereka. Karena hidup di zaman ya, raja yang zalim, yang kufur kepada Allah, mereka ingin menyelamatkan iman. Ya. Mereka beriman kepada Allah. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Syabab, mereka syabab fityah. Ya seperti antum-antum sekarang ini. Ya, ini fityah. Ya, sekarang enggak perlu antum lari mencari gua, ya, bertapa di sana bersemedi kan begitu, meditasi di sana menyelamatkan iman enggak perlu, enggak ada lagi sunnahnya seperti itu. Tapi kita melarikan diri kita dari tempat-tempat maksiat dan dosa demi mempertahankan iman dan akidah. Bukan demikian? Naam. Amanu bi rabbi wa zidnahum huda, mereka beriman kepada Allah wa zidnahum huda, karena keimanan mereka kepada Allah tambah petunjuk hidayah bagi mereka. Ini pelajaran bagi kita, kalau kita ingin mendapatkan hidayah terus benahi iman dan akidah kita. Maka Allah akan berikan hidayah petunjuk yang terus akan menuntun kita kepada jalan kebaikan. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Naam, iman adalah hidayah. Kita sekarang duduk di sini menggali ilmu agama, mengkaji ilmu hidayah. Beramal, mengamalkan ilmu. Ya, hidayah. Sehingga hidayah itu adalah kita mengenal kebenaran dan beri kekuatan untuk mengamalkannya. Ini hidayah. Naam. Kenapa Allah selamatkan mereka? Allah kokohkan hati mereka. Kena iman. Ini pemuda yang memilih jalan keselamatan, bukan seperti kebanyakan pemuda zaman sekarang ini. Ya. Yang waliyazubillah, kita berlindung pada Allah dari kondisi seperti menjerumuskan diri mereka kepada apa? Kepada kubangan maksiat, tempat-tempat dosa dan maksiat, dan menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi seorang pemuda yang rabbani, pemuda yang betul-betul mencari ridha Allah, pemuda yang amanu bi rabbihim, yang beriman, sehingga hidayah akan terus ditambahkan oleh Allah kepada pemuda tersebut, akan terus dicurahkan oleh Allah, maka kita tentu harus memiliki prinsip dalam hidup. Kita harus mengetahui dan mengenal jati diri dan keberadaan diri kita masing-masing. Syabab, syabab yang menghabiskan waktunya, anak-anak muda yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus ke dalam ya perbuatan-perbuatan dosa besar, ya narkoba, kemudian ya pergaulan bebas, ya terjun perbuatan zina, minuman memabukkan, narkoba, macam-macam kan begitu, atau juga sampai kepada perilaku dan sikap-sikap pemikiran yang menyimpang, radikal, ya sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang ghulu, radikal, kekerasan, sampai ya membunuh dirinya sendiri karena pemikiran yang keliru tadi, ya kan? Ini kenapa? Syabab yang jauh dari ilmu, syabab yang jauh dari taufik, hidayah, dan syabab yang salah dalam memilih
apa? Memilih guru dan teman dalam pergaulan. Karena kalau salah dalam memilih guru, ini guru ini akan apa? Karena akan mendoktrin dia. Makanya etika ya pergaulan pemuda atau bagaimana kiat-kiat kita seorang syabab anak muda untuk dijaga oleh Allah istiqamah di atas kebaikan kebenaran, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ya. Taib. Gimana? Udah ngantuk? Ya syabab. Naam. Anak muda enggak kenal ngantuk. Ya kan? Betul enggak? Ya kalau anak muda sekarang ngantuk, bagaimana umatnya nanti? Tiduran semua, ya kan? Betul enggak? Naam. Ilmu thaqil. Antum mengira kenapa sejarah dihiasi dengan keindahan, kemuliaan, ya, kehidupan orang-orang besar dalam Islam, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam yang lain, Bukhari, Muslim, mereka semua syabab dahulunya sebelum menjadi, ya, ulama besar yang sampai detik ini, ya, terus nama mereka diingat, ya, ditulis dengan tinta emas dan lembaran-lembaran sejarah. Tidak satupun kitab ilmu dibaca untuk mendapatkan nama-nama mereka. Tidak satupun hadis disampaikan di kita baca kecuali kita makan Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, ya kan? Tidak satupun masalah-masalah fikih seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Malik. Kenapa? Dan mereka juga melewati, mereka pernah hidup dan melewati fase yang namanya syabab, anak muda. Tapi kehidupan syabab mereka berbeda. Ya, Imam Malik umur berapa dia menghafal Quran? Dah hafal Quran? Menghafal Muwatta. Imam Malik, Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. Hafal Muwatta umur berapa tahun? 10 tahun. Ya kan? Belum masuk syabab itu, masih namun. Apalagi waktu syababnya. Ya kan? Jangan dikira mereka para ulama, ya, yang nama mereka ditulis dan tinta emas dalam lembaran-lembaran sejarah. Ya. Imam Bukhari, jangan dikira mereka, ya, sampai kepada tingkat kemuliaan dalam ilmu tersebut, yaitu mereka yang menghabiskan waktu-waktu syababnya, mudanya, untuk berpoya-poya, untuk menghabiskan, menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Mereka yang dipilih oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah, ya, dari masa muda mereka. Nah, makanya nasihat dan pesan anak kepada antum semua wahai syabab, banyaklah bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana bersyukur? Mensyukuri nikmat syabab ini bagaimana? Hah? Mensyukuri nikmat syabab sehingga kita dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat tadi. Lain syakartum la azidannakum. Bukan demikian? Bala, itu ayat menjelaskan seperti itu. Jika kalian bersyukur akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Syabab ni nikmat, sampai Nabi mengatakan lima perkara semata lima perkara. Yang pertama syabab, anak pemuda, masa muda. Naam, kita yakini bahawa saya dalam keadaan sehat di waktu muda ini, ya, diberi semangat oleh Allah, kebaikan, kecintaan pada kebaikan, ya, cinta untuk hadir majlis ilmu, sehat, mata melihat dengan terang, telinga melihat dengan benar, dengan baik, ya, lisan bisa berbicara, bisa membaca, pemikiran masih cemerlang. Itu semua nikmat. Maka kita katakan ini semua nikmat dan karunia dari Allah. Betapa banyak juga anak-anak muda seperti itu rusak akal mereka.
Betul enggak? Itu yang sampai meledakkan dirinya, mengatakan jihad, kata mereka, anak-anak muda seperti antum ini. Betul enggak? Belasan. Tapi didoktrin. Pemikiran yang ekstrim tadi. Sampai dia berani membunuh dirinya, meledakkan dirinya. Dengan apa? Doktrin bahwa bila anda meledakkan diri anda jihad, bismillah, begitu mati, masuk surga, dipinang oleh bidadari langsung. Kan begitu doktrinnya. Karena mereka jauh dari ilmu. Jadi dengan mudah untuk membakar semangat para pemuda dan syabab itu. Tapi mereka seringkali berbuat tanpa memikirkan akibat. Ya, apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatan mereka, baik atau jelek. Maka para ikhwas sekalian, syabab, wahai pemuda, ya, pemimpin masa yang akan datang, di dalam pergaulan masa atau untuk menjalani masa muda ini, kita harus memiliki prinsip dalam hidup. Dan prinsip ini tidak akan dapatkan begitu saja. Kita harus memiliki, memahami, ya, hal-hal yang harus menjadikan kita orang memiliki prinsip sehingga kita kenal pada diri kita. Pertama sekali kita harus mengenal siapa kita sesungguhnya. Anak muda harus tahu siapa diri dia. Bukan ini, oh ya, nama saya fulan dilahirkan. Bukan itu yang dimaksud. Bahwa tatkala Allah memberikan kesempatan dan yang mulia, yang begitu agung, yang sangat ya bermanfaat, dan yang paling mulia dalam kehidupan ini, muda, kenal. Untuk apa saya gunakan? Saya ini siapa? Saya telah balik, akan diminta pertanggungjawaban insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun yang akan ya dibiarkan begitu saja. Kemudian saya syabab, dan syabab yang sesungguhnya siapa mereka? Adalah syabab yang mengisi waktu-waktu mereka dalam ketaatan kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Nah, bukan syabab anak muda yang mengatakan, oh ya, bapak saya jenderal misalnya, ibu saya si fulan orang pendudukan, saya ikut dari keturunan misalnya orang yang terhormat, dari keluarga yang kaya. Nah, bukan itu. Mengenal jati diri kita, siapa kita sesungguhnya. Yang ini tentunya akan menjadikan kita selalu berusaha, sudahkah kenal kepada diri saya? Kenal bahwa saya diciptakan oleh untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Saya hamba Allah. Diciptakan untuk, bukan untuk bermain, bukan untuk ya menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Saya diciptakan oleh Allah sebagai abdun lillah, dan saya telah balik. Saya akan diminta pertanggungjawab di sisi Allah. Ciptakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, dan untuk menebarkan kebaikan, untuk mencari kunci-kunci kebaikan, sehingga dia memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Inilah seorang sahabat yang kenal pada dirinya. Dia mengenal kemaslahatan diri yang bermanfaat bagi dirinya dan yang akan mendatangkan kemudaratan. Itu seorang syabab, anak muda yang kenal kepada dirinya. Tapi kalau anak muda ya yang tidak kenal kepada suatu, yang tidak mengetahui hal yang bermanfaat bagi dirinya yang akan memudaratkan dia, tidak kenal dia, musuh dia yang nyata, iblis, setan, dan juga teman-teman yang tidak baik itu, enggak kenal dia seperti itu, maka sesungguhnya dia belum kenal pada dirinya. Kesempatan emas bagi dia bisa belajar, bahkan sebagian dibayar oleh orang tuanya. Nah, belajar kamu, enggak perlu kamu mikirkan. Abi alhamdulillah, kita alhamdulillah beriman oleh Allah. Faddal idhab anta, belajar sungguh-sungguh. Saya tidak ingin kamu kembali melihat wajahmu kecuali menjadi orang yang beribu dan hafal Al-Quran. Lalu kalau disia-siakan kesempatan seperti itu, ini sama berarti dia tidak kenal pada diri dia sesungguhnya. Tidak kenal kepada nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada dia. Kan begitu? Betapa banyak sebagian anak-anak muda diberikan kenikmatan oleh Allah. Orang tuanya kaya, dia sehat, masih memiliki ayah dan ya ibunya, orang tua, yang bisa menafkahi dia untuk belajar,
Dia hanya tinggal bagaimana konsentrasi belajar, tapi dia sia-siakan hal itu semua. Ini berarti dia tidak kenal kepada dirinya. Dia jauh dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, tidak kenal pada agamanya. Tidak ada ma'rifatullah wala ma'rifatur rasulah, ma'rifatul dir, dia tidak kenal. Ini seorang pemuda yang tidak tahu terhadap jati dirinya. Ya. Seorang pemuda yang tidak tahu apa yang akan menjerumuskan dia ke dalam kemudaratan, kenistaan, kesengsaraan, berarti dia belum kenal pada dirinya. Maka mari masing-masing dari kita mengenali dirinya, siapa saya, untuk apa saya diciptakan, siapa yang menjadi tauladan dan panutan saya. Mengenal agamanya. Naam. Ini. Oleh karena itu, ikhwah sekalian rahimakumullah, ketika seorang pemuda dalam pergaulan, agar dia selamat, kena perlu diketahui, masa muda yang begitu mulia, yang agung, dan nikmat yang begitu agung ini, kalau tidak kita jaga, kita pertahankan, ya, maka sebagaimana masa muda ini yang sangat menentukan kebaikan seseorang, kemuliaan, ya, di masa yang akan datang, dia menjadi orang berilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, orang yang paham terhadap ilmu agama, orang yang taat, yang soleh, menjadi pemimpin, memiliki keberadaan seorang muslim yang ideal, sebagaimana itu ditentukan di perjalanan hidup dia di masa muda ini. Sebaliknya, bahwa kerugian, penyesalan, ya, di masa tua juga tentunya penyebab utamanya di masa muda ini. Bila dia di masa muda ini bermalas-malasan, Allah berikan kesempatan, peluang dan potensi untuk bisa menghafal, dia gunakan menghafal Al-Quran, tidak gunakan menghafal ilmu, menghafal hadis, belajar. Dia sia-siakan harta yang Allah berikan, dia tidak memanfaatkan untuk, ya, wasilah sarana untuk berilmu. Habis waktunya untuk apa? Hal-hal yang sia-sia. Habis waktunya siang malam hanya hidup di dunia maya. Dia hidup dunia nyata, tapi ternyata pada hakikatnya hidup dunia maya. Siang malam waktunya habis main game, chatting sana, chatting sini, ya, status sana, status sini, untuk apa? Coba. Jadi kita, ya, syabab, dahulu syabab, Imam Syafi'i juga syabab juga dahulunya, Imam Malik, Imam Ahmad, tapi mereka tidak hanya hidup di satu alam. Alam apa? Alam apa? Alam nyata dunia ini. Kita hidup syabab, kita hidup zaman sekarang ini, hidup dua alam. Alam apa? Alam nyata dan alam maya. Sahih? Tuh enggak? Naam. Maka tantangan kita untuk istiqomah, tantangan untuk berilmu lebih berat, ujian dan cobaan lebih berat, ya syabab. Seorang ingin melakukan suatu kemungkaran, maksiat, dahulu dia harus pergi jauh, bersembunyi, kan begitu? Satu sisi tempatnya juga tidak seperti zaman sekarang ini, kemudian juga, ya, tertutup, kemudian kehidupan yang mendominasi urban masyarakat, orang yang baik, ya, minoritas yang jelek. Tapi di zaman sekarang ini mayoritas, na'udzubillah, yang menyimpang dari agama Allah, sarana prasarana untuk maksiat dan dosa terbuka seluas-luasnya, baik dalam dunia nyata, dunia, apalagi dunia maya, waliyazubillah. Maka tantangan untuk istiqamah, untuk menjaga pergaulan, ya, sungguh sangat berat. Maka hal yang pertama yang harus diperhatikan, pandai-pandailah, harus menseleksi, belajar, cari guru atau ustaz, kita belajar ilmu kepadanya, dan ustaz dan guru dan buya atau pak yai atau siapapun namanya, istilahnya, betul orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah. Ini yang pertama. Jangan salah dalam memilih ustaz, dalam memilih guru.
Ini yang pertama. Dahulu dikatakan oleh para ulama salaf, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassak an yuwafiyahu yuwafiqahu li 'alimin sunni. Merupakan nikmat Allah bagi seorang pemuda yang apabila dia mulai ya untuk beribadah, untuk belajar, untuk berilmu, Allah bimbing dia mendapatkan seorang pembimbing ustaz yang sunni. Artinya berada di atas apa? Al-haq, kebenaran, di atas jalan yang benar. Ini yang pertama. Anak-anak muda yang memberanikan diri sehingga mati konyol meledakkan dirinya dengan apa? Alasan subhat jihad, kata mereka. Kenapa mereka seperti itu? Salah dalam memilih guru. Hati-hati. Ini yang pertama, hati-hati. Yang kedua, hendaklah kita selalu berhati-hati dan waspada di dalam mencari teman bergaul. Tadi guru, sekarang teman. Ya. Kalau tadi guru, sekarang teman. Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung atau sesuai dengan apa? Agama temannya. Naam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan. Perhatikan ya syabab, yanzur, bukan dilihat saja, diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti lihatnya siapa ini orang ini? Asal usulnya. Dari keluarga, asal usulnya dari mana? Kemudian bagaimana perilakunya? Tutur katanya, akhlaknya. Kan begitu? Itu namanya falyanzur. Bukan sengaja dilihat saja. Oh dilihat ya selesai. Oh dilihat sudah selesai. Lihat, lihat sudah selesai. Tapi di sini dilihat dan nazar, diperhatikan. Ya. Diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Ini dari keluarga. Keluarganya apa latar belakangnya? Kalau keluarganya baik, orang yang soleh. Kemudian bagaimana pendidikannya? Ya. Pergaulannya. Keilmuannya. Kan begitu? Itu diperhatikan. Karena agama seseorang tergantung pada agama temannya. Ya, betapa banyak. Dan antum tentu belinya lebih tahu kan bagaimana ya kasus-kasus yang terjadi. Anak-anak muda yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan ya maksiat dan dosa sampai narkoba. Yang pada dasarnya dia dari keluarga yang baik. Tapi karena bergaul, kenalan pertama yang mungkin lewat dunia maya kan begitu. Kenal. Yang pada dasarnya dia hatinya dan jiwanya menolak hal yang seperti apa tatkala diajak. Nanti dah kenal, disuguhkan oleh temannya, pertama merasa berat, tapi setelah terus setiap hari disuguhkan hal yang seperti itu, coba dulu merokok. Anak-anak muda yang merokok itu kan kena pergaulan, ya kan? Bahkan sampai anak-anak SMP tidak tahu manfaatnya apa. Rasa enak dihisap keluar dikeluarkan, nggak tahu dia. Bukan mungkin untuk beli rokok, nggak tahu di mana duitnya kan begitu. Pertama mulai dari pergaulan tadi, narkoba, pergaulan bebas, waliyazubillah. Dan jika kita dituntut untuk ya memperhatikan teman pergaulan dunia nyata, apalagi di dunia maya, lintas benua, nggak ada batasnya, betul nggak? Betul nggak ya jemaah? Hah? Nggak ada batasnya. Oleh karena itu, perhatikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang berteman dengan yang baik seperti penjual minyak wangi. Ya, berteman dengan penjual minyak wangi. Tentunya kebaikan. Ya.
yang akan didapatkan dari pertemanan tersebut. Tapi perumpamaan orang yang berteman dengan yang tidak baik seperti pandai besi, ya, api yang untuk menyalakan membakar besi tadi itu akan mengeluarkan asap, bukan percikan bunga-bunga api tadi, jadi bisa membakar ya tubuh kita, baju kita, kemudian membuat ya baju menjadi kotor dengan asap-asap yang baunya juga tidak sedap, ya tidak ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu, ya syabab, wahai pemuda, ya, bahwa sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang yaitu modal kehidupannya, dinnya, agama, akidahnya, itu yang paling pertama. Itu modal kehidupan. Maka jangan dipertaruhkan hal itu. Dipertahankan apapun tantangan, cobaan dan hambatan yang kita hadapi dalam mempertahankan din dan akidah, prinsip. Pegang ini. Jangan ditawarkan atau diobral, ya, jangan disia-siakan, pertahankan. Ini intan berlian yang dimiliki, yang paling berharga. Dunia, silakan pergi dunia, karena dunia datang dan pergi, karena tidak kekal. Tapi kalau agama kita dipertaruhkan, din kita, ya, ini kerugian. Akidah, kesolehan, ketaatan, ini modal utama dalam kehidupan. Ya. Jangan sampai kita ya menjalin pertemanan dengan perasaan. Enggak enak, kan begitu ya? Diajak, aduh enggak enak. Enggak enak. Udah kenal lama, enggak enak nanti diajak. Kan begitu, nggak ada masalah urusan agama, nggak ada enak, nggak enak. Ya, tatkala permasalahan telah sampai kepada untuk menghancurkan agama dan akidah, di sini memang ya tidak ada pilihan kecuali agama. Nah, oleh karena itu pergaulan, syabab, ayo syabab. Hati-hati, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, sibukkan diri. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan baik? Ya, sibukkan dengan ilmu. Karena yang sudah di majelis ini kita akan mendapatkan orang-orang yang baik. Ya, majelis ilmu. Kemudian hindari segala sarana, sebab-sebabnya akan menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Jangan coba-coba. Ya. Oh ya, coba. Baik dalam bentuk pikiran atau pemikiran atau syubhat atau syahwat. Jangan dicoba-coba. Ya. Oleh karena itu, permasalahan pertemanan ini, ya, permasalahan yang sangat krusial, permasalahan yang sangat menentukan, ya, kehidupan seorang pemuda, syabab. Kemudian hal yang lain yang harus diperhatikan, bagaimana kita terus menjaga keistiqomahan di masa muda ini, ya, terus berdoa dan memohon kepada Allah, ya syabab, berdoa kepada Allah, memohon untuk keteguhan, ya, untuk keteguhan hati. Untuk kekokohan iman di dalam hati kita. Apa doanya yang harus kita ucapkan? Hah? Doa yang diajarkan Nabi yang banyak diucapkan terutama waktu sujud apa jemaah? Syabab. Hah? Ya? Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa jemaah. Di waktu sujud kata Nabi banyak berdoa. Di waktu ruku fa'adzimullah. Di waktu sujud apa? Fa'akthiru fihi minad du'a. Di antara doa yang banyak diucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati, kokohkan hatiku di atas agama dan ketaatan. Wadihada, hafal ya doanya. Ada yang enggak hafal? Kalau yang enggak hafal nanti minta ya catatan kepada temannya yang menulis itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala keteguhan. Yang selanjutnya, ya kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa? Ya kebaikan. Berlindung dari sifat malas, bersungguh-sungguh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi diri. Wasta'in billah, tapi jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Kita ini lemah. Jangan merasa syabab, sehat, kuat begitu ya, kekar badannya, masa fisiknya kekar begitu, sehat, merasa saya bisa semuanya, saya mampu melakukannya. Itu namanya sombong. Jangan kita bergantung pada diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya baik kecuali dengan izin Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Ingat wahai syabab, tatkala kita ingin memahami kapal Al-Qur'an, bersungguh-sungguh, tapi ingat, mohon pertolongan kepada Allah. Ini kalamullah, mohon pertolongan kepada Allah. Tatkala kita ingin menghafal hadis, ikhlaskan niat, bismillah, bersungguh-sungguh, terus dimurajaah, diulang hafalan tersebut, mohon pertolongan kepada ya Allah. A'inni ala hifdhi hadithi hadithi yani rasulik. A'inni ala hifdhi kitabi, ya Allah berikan pertolongan untuk menghafal Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh. Wala ta'jazan, jangan merasa lemah. Kita diberi kekuatan oleh Allah, potensi dan kekuatan, energi, ya, diberi kemudahan oleh Allah, maka manfaatkan, sehat, kan begitu, semangat, nah, dimanfaatkan, ihris bersungguh-sungguh, dan jangan merasa apa? Merasa telah cukup dengan dirinya. Ini permasalahan yang sangat berbahaya. Tatkala seseorang telah merasa cukup dengan dirinya, itulah awal kehancuran dia. Ya, maka terus berbaik sangka kepada Allah. Jangan apa ya, kata para ulama, seorang kalau berbaik sangka kepada dirinya, celaka dia, karena dia merasa telah hebat, saya cerdas, pintar, bisa menghafal, kan begitu, bangga dia. Tapi kalau berbaik sangka kepada Allah, naam, itu adalah awal, adalah kemuliaan seseorang. Oleh itu jangan sombong. Apapun ya kemampuan kita, kekuatan kita miliki, kelebihan kita, jangan sombong. Itu semua karunia dari Allah. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ya, memohon kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghi aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang Maha Hidup Qayyum yang berdiri sendiri. Ya. Aku memohon perlindung pertolongan kepada dengan rahmat-Mu. Wa la takilni nafsi tarfatain. Jangan ya Allah serahkan diriku kepada diriku sendiri. Walau tarfatain, walau sekejap. Ya, satu kedipan itu nama tarfatain. Ya. Karena kalau kita tidak dibimbing oleh Allah, ya celaka. Naam, ya ikhwah. Kemudian sampai jam berapa ini? Sampai azan. Hah? Ada tanya jawab enggak? Enggak ya? Sampai jam 3 aja ya. Baik, atau sisa berapa menit lagi? 10 menit atau 5 menit? Baik. Pertama tadi apa? Hah? Yang pertama gimana? Nah, yang tadi poin yang pertama, gimana kita dalam untuk terus ya dalam pergaulan keseharian kita dalam hidup ini, pemuda harus ya selektif ya dalam memilih
guru, belajar yang benar, majelis ilmu, jangan semua lihat ustadznya, ya masya Allah ceramah dan kajiannya terus ya penuh dengan guyon dan mungkin ya bercanda, ini ustadz. Jangan tertipu dengan orasi, ingat, jangan tertipu dengan orasi seorang ustadz menyampaikan ilmu, karena orasi itu bukan standar kebenarannya, ya. Ini hati-hati, karena zaman sekarang ini kan semua bisa mengakses, buka YouTube nanti ya kan ustadz milihnya, ustadz kan begitu, terkadang tertipu, wah ini ustadznya orator nih, jadi dia mendengarkannya karena orasi ustadznya, bukan karena ilmu. Enggak, ilmu itu ditimbang dengan ukur dengan dalilnya, qala Allah qala rasulnya. Nah yang kedua tadi, nah menjadi teman yang baik. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam berdoa tadi ya, berdoa. Yang ketiga, berdoa, ya berdoa untuk keselamatan, keistiqomahan, kemudian sungguh-sungguh apalagi dalam ya ilmu agama. Kata para ulama, ilmu agama ini kalau kita semua potensi diri kita, kesungguhan kita 100% untuk ilmu agama. Hah? Ilmu agama itu bagi 50%, 50%, 50%. Nah, kalau kesungguhannya hanya 30%, berapa dapat? Hah? Jangankan 50% kesungguhannya, enggak dapat sama sekali. Jadi ilmu butuh perjuangan. Ya. Harus siap. Ya. Berletih-letih, capek. Harus murajaah. Harus banyak apa? Membaca, belajar, kurangi tidur. Kan begitu? Ini kalau tidurnya banyak daripada membacanya, mau jadi berilmu, itu namanya berangan-angan. Itu enggak? Jadi memang ya harus berkorban. Nah. Baik. Kemudian apa lagi? Hah? Ya, kita harus jangan ujub. Ya, terus memohon pertolongan kepada Allah, jangan ujub, jangan merasa sombong. Ya, mentang-mentang mungkin dia Allah berikan kemampuan bisa menghafal, pintar kan begitu, atau mungkin dari keluarga yang keluarga mungkin ya memiliki kedudukan di masyarakat, atau mungkin orang kaya misalnya, atau dari keturunan bangsawan atau yang sejenisnya, bangga dia. Mayan fa. Pemuda yang sesungguhnya dia mengatakan ha ana ini, bukan membanggakan siapa orang tuanya, ya, siapa keturunannya, enggak, itu bukan pemuda, itu orang yang betul-betul bertakwa. Orang yang mengatakan bahwa dia seorang yang bertakwa pada Allah, yang beriman pada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian terakhir, bagaimana kita dalam pergaulan keseharian kita seorang pemuda yang ya, untuk menutup semua celah-celah jalan pintu yang akan membawa kepada fitnah. Fitnah, semua jalan pintu yang akan menjerumuskan, membawa kepada fitnah, itu dihindari. Jangan coba-coba mendekati, apalagi membuka. Dan fitnah yang paling berbahaya, dua fitnah dalam hidup ini, apa itu? Syubhat dan syahwat. Syubhat ini akan merusak pemikiran, akidah, pemahaman, itu syubhat namanya. Ya. Bagaimana untuk menyelamatkan diri dari syubhat tadi? Ya, harus belajar ilmu, kembali kepada ilmu lagi. Karena memang sumber kebaikan ilmu. Yakin. Nah, jangan buka. Jangan coba-coba membaca ya, tulisan-tulisan atau buku-buku yang menebarkan pemikiran yang sesat.

0: Ya, dan siapa yang menulis? Ya. Kemudian syahwat, madrakum syahwat, lautan syahwat, dunia nyata, apalagi maya. Itu enggak? Siapa yang mengontrol? Siapa yang memantau? Mau dipasang CCTV di setiap sudut kita gitu? Mau dipasang di diri kita? Hah? Gak ada. Muraqabatullah, pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala dihadirkan pada diri kita. Syahwat, apalagi yang syahwat, ya. Dan syahwat yang paling berbahaya ya dua. Apa itu? Syahwatun nisa, ya. Ya, furuj, kemaluan dan juga perut. Ini dua syahwat. Maka kenapa kena syahwat perut, dia makan, melakukan hal, mencuri, mau apa namanya itu, makan, ya semua yang bisa dia makan. Korupsi kena syahwat perut. Betul. Maka semua segala dihalalkan demi mendapatkan ya duit untuk perut dia. Yang kedua syahwat al-farj, kemaluan. Maksiat, apalagi zaman sekarang ini dunia maya, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan coba-coba, ya, tutup serapat-rapatnya pintu menuju ke sana. Syahwat, bagaimana menahi dan membekali diri atau menepis hal seperti itu, ya, bis sabri. Kalau syubhat dengan ilmu, syahwat dengan sabar. Nah, seperti itu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Kami jadikan di antara mereka para imam, panutan, imam. Maka disebabkan apa? Keyakinan mereka kena berdasarkan ilmu, maka mewariskan keyakinan, dan disebabkan mereka orang yang sabar. Keyakinan akan menepis berbagai syubhat, dan sabar akan membentengi diri dari berbagai syahwat. Wadi ikhwah, itu yang bisa ya Anda sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri Anda dan juga ya antum wahai syabab. Semoga Allah menjaga kita semua, ya, meneguhkan hati kita di atas keimanan, di atas ketaatan, dan ya memberikan kepada kita kekuatan untuk berzikir, untuk zikir syukur, beribadah kepada, menuntut ilmu agama. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran,
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara belajar.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Tangan dulu baru lutut. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama dan inilah pendapatnya Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i dan juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ya. Ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Imam Malik dan Imam Al-Auza'i. Apa dalil mereka? Di antara dalil mereka yang paling kuat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, berarti ini hadis qauli dari ucapan Nabi. Kalau yang tadi yang dipakai dalil oleh pendapat pertama adalah hadis fi'li berupa perbuatan Nabi SAW. Ini nanti akan ada manfaatnya kita memahami perbedaan antara dua hadis tersebut. Jadi hadis yang dipakai oleh pendapat pertama adalah hadis fi'li. Artinya hadis berupa perbuatan. Ada sebagian sahabat melihat Nabi berbuat seperti itu. Itu namanya hadis perbuatan. Muatannya perbuatan Nabi SAW. Kalau yang kedua ini, hadis qawli. Alias hadis yang berisikan sabda Nabi SAW. Perkataan Nabi SAW. Apa di situ disebutkan? Nabi SAW disebutkan di situ bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayh." Hadisnya berbunyi, Nabi SAW bersabda, seandainya kalian turun sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya onta. Jadi onta itu kalau berdiri, suatu saat dia pengen istirahat, dia akan mendekam. Dia akan turun mendekam. Nabi SAW di dalam hadis ini melarang kita untuk menyerupai cara turunnya onta. Kata Nabi, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Ketika kalian akan turun sujud, hendaklah kalian jangan turunnya itu seperti cara onta turun. Masalahnya Ustaz, kita di Indonesia ini jarang lihat onta kecuali di kebun binatang. Yang biasa kita lihat sapi, yang biasa kita lihat kambing. Ya. Nah, kalau onta itu kayak apa Ustaz? Kalau onta mau menderum, kalau onta itu mau turun, kalau onta mau duduk, kalau onta mau mendekam itu kayak apa caranya Ustaz? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, "Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Nabi SAW, janganlah kalian menyerupai onta. Maka hendaklah kalian meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan jangan menyerupai onta. Supaya tidak menyerupai onta kayak apa? Dalam hadis itu disebutkan, supaya tidak menyerupai onta,

0: Dahulukan tangan sebelum kaki. Dari sini kita bisa memahami bahwa onta itu kaki dulu baru tangan. Saya ulangi. Ya, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian turun ke sujud seperti turunnya onta. Bagaimana wahai Nabi supaya kita tidak mirip kayak onta? Di situ Nabi SAW mengatakan, letakkan tangan kalian dulu, baru lutut kalian. Letakkan tangan kalian dulu, baru lutut kalian. Dari sini kita bisa memahami, kalau kita disuruh tangan dulu baru lutut, dan ini tidak menyerupai onta, berarti onta itu kalau mau turun, dia lutut dulu baru tangan. Taib. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sanad hadis ini dinilai kuat oleh para ulama. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini bagus. Kemudian hadis ini secara gamblang dinilai sahih oleh Imam Abdul Haq di dalam kitab beliau Al-Ahkamul Kubra dari ulama klasik. Dari ulama kontemporer, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kalau dari sisi sanad, para ulama kita mengatakan hadis ini tidak bermasalah insyaallah. Akan tetapi matan atau redaksi hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Di antara yang mempermasalahkannya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mempermasalahkan redaksi hadis yang akhirnya, redaksi akhir hadisnya. Kalau larangan Nabi SAW supaya kita tidak menyerupai onta, itu selesai masalah. Kita memang gak boleh menyerupai binatang. Akan tetapi ketika dikatakan di belakang, di akhir hadisnya, supaya kalian tidak menyerupai onta, hendaklah kalian mendahulukan lutut dulu, maaf, mendahulukan tangan dulu, baru lutut, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan juga bagi orang-orang yang pernah melihat bagaimana onta turun, ternyata kalau kita lihat onta itu justru kalau turun, kalau mau mendekam, itu tangannya dulu yang ditekuk. Atau bagian depannya dulu yang ditekuk, baru kakinya. Jadi kan seakan-akan kayak kebalik. Ya, makanya dari sini kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemungkinan ya, ada salah satu perawi yang keliru di dalam menyampaikan hadis ini. Karena Nabi SAW di awal mengatakan, janganlah kalian menyerupai onta. Dan onta itu kalau kita lihat realitanya, onta itu realitanya kalau mau mendekam, ya, kalau mau turun, mau duduk onta itu, yang ditekuk dulu itu adalah bagian depan, tangannya dulu. Baru kemudian lututnya. Justru kalau misalnya kita mendahulukan tangan baru lutut, berarti kita mirip sama onta. Sedangkan onta, mirip sama onta, menyerupai binatang dalam sholat, dilarang oleh Nabi SAW. Jadi yang dikritisi oleh para ulama bukan sanadnya, yang dikritisi oleh para ulama adalah matannya. Salah satu pendapat atau salah satu argumen yang dipakai oleh ulama pendapat yang kedua.
1: Sholat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tidak ada satupun di antara kita yang merasa bangga disebut pecinta harta. Akan tetapi Anda selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah. Anda selalu membayangkan bagaimana rasanya

معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
1: Pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 18 Sofar 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Jangan-jangan kita salah mengenal Allah.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa menjadi ilmu yang paling mulia? Karena kemuliaan ilmu itu sangat bergantung dengan kemuliaan objek yang dibahas di dalam ilmu itu. Kemuliaan sebuah ilmu sangat berkaitan, sangat bergantung dengan objek yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Kalau objek yang dibahas dalam ilmu itu objek yang hina, maka ilmu menjadi hina. Contohnya, cara berzina. Kalau ada buku yang berkaitan dengan cara berzina, berarti buku itu membahas apa? Sesuatu yang sangat sangat hina. Maka ilmu yang ada dalam buku tersebut menjadi ilmu yang sangat hina, ilmu yang sangat buruk, ilmu yang tercela. Kalau ada buku isinya adalah cara membobol bank, cara mencuri, cara menjamret, dan seterusnya, ilmu itu menjadi sangat tercela, sangat rendah kedudukannya. Kenapa? Karena objeknya sangat tercela, objeknya sangat rendahan. Begitu pula sebaliknya, ketika objek yang dibahas dalam sebuah ilmu mulia, maka ilmu menjadi mulia. Ilmu tentang tajwid, cara baca Al-Quran, mulia. Ilmu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia. Ilmu tentang tafsir kalamillah, kitab-kitab tafsir, menjadi mulia. Karena objek yang dibahas, objek yang mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang berkaitan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang paling mulia. Makanya ilmu akidah, ilmu tauhid, menjadi ilmu yang paling mulia sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kenapa? Karena objek yang dibahas di dalam ilmu tersebut adalah sesuatu yang paling mulia. Dan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang layak disebut dengan sebutan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar, yang paling agung. Fikih dalam bahasa Arab bisa dimaknai

pengetahuan. Pengetahuan yang paling agung itulah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang paling layak dimasukkan di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan ilmu agama. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Yang paling layak masuk dalam hadis ini ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ilmu yang paling mulia. Setelah itu ilmu-ilmu agama yang lainnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang sangat mulia. Itu masuknya ke dalam salah satu dari rukun iman yang paling agung. Salah satu dari rukun iman yang paling agung. Rukun iman yang paling agung apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah. Meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada pembahasan tentang tauhid uluhiyah, ada pembahasan tentang tauhid rububiyah, ada pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, dan semuanya itu berkisar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang satu-satunya pantas diibadahi. Itulah tauhid uluhiyah. Mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini dan menguasainya, kemudian mengaturnya, itulah tauhid rububiyah. Dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itulah tauhid asma wa sifat. Iya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu dari rukun iman yang paling agung. Makanya kita harusnya banyak belajar tentang bab ini, tentang akidah, tentang tauhid, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa iman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya merupakan salah satu pondasi bangunan agama yang paling inti. Salah satu pondasi bangunan agama yang paling inti adalah beriman kepada Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dalam penjelasannya yang sangat bagus mengatakan, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alayhi bi tawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi." Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka dia harusnya benar-benar menguatkan pondasinya, benar-benar memperhatikannya,
Fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamih. Karena tingginya sebuah bangunan itu sangat bergantung dengan kekuatan pondasinya. Fal a'malu wad darajat bunyanun wa asasuhal iman. Kata beliau, amalan-amalan seseorang dan derajat-derajat dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bangunan. Sedangkan pondasinya adalah iman. Jadi amal-amal kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita usahakan. Dan pondasinya adalah apa? Iman. Beliau mengatakan, fal 'arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamu. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berilmu, perhatian dia itu kepada pondasi sebuah bangunan dan kekuatannya. Wal jahil yarfa'ul bina'an ghairil asas. Sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh, maka dia akan membangun sebuah bangunan tanpa memperhatikan pondasinya. Fala yalbath bunyanuhu an yasqut. Maka biasanya tidak lama bangunan itu akhirnya akan runtuh kembali. Kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang tahu, harusnya benar-benar memperhatikan pondasi bangunan agama kita. Jangan sampai kita memperhatikan bangunannya saja. Sebelum itu kita harus perhatikan apa? Pondasinya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal asas amran. Dan pondasi ini, pondasi bangunan tersebut, ada dua perkara, ada dua hal, ada dua. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yaitu pengetahuan yang lurus tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perintahnya dan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini pondasi bangunan agama yang pertama. Pengetahuan yang lurus tentang apa? Tentang Allah, tentang perintah-perintahnya, dan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian beliau mengatakan, wasani tajridu linqiyadilah wali rasulih dunama siwa. Memurnikan. Yang kedua, pondasi yang kedua, memurnikan pengikutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, bukan kepada yang lainnya. Jadi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, harus memurnikan pengikutan kita. Maksudnya kita hanya mengikuti siapa? Allah dan rasulnya. Inilah pondasi agama seseorang. Kalau dua pondasi ini sangat kuat, maka bangunan agama seseorang akan menjadi sangat kuat. Pondasi yang pertama apa tadi? Masih ingat? Pengetahuan yang lurus tentang Allah, perintah-perintahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Pondasi yang kedua, memurnikan pengikutan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenal Allah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini salah satu dari pondasi bangunan agama seseorang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah,
pembahasan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sangat penting, karena termasuk salah satu tujuan diciptakannya langit dan bumi. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu tujuan diciptakannya langit dan bumi. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Talaq ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi. Allah yang menciptakan 7 langit, maksudnya langit itu tingkatannya ada 7. 7 bumi maksudnya bumi itu lapisannya 7. Bumi itu lapisannya 7. Kalau langit tingkatannya 7, setiap tingkatan ada penghuninya. Kalau bumi ya, 7 lapis tersebut tidak menunjukkan bahwa setiap lapis ada penghuninya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah dialah yang menciptakan 7 langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Berlaku perintah Allah subhanahu wa ta'ala di kedua tempat tersebut. Apa tujuannya? Allah sebutkan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan agar kalian tahu juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa di antara tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi adalah agar manusia mengenal Allah. Agar manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Agar manusia tahu Allah itu maha berkuasa. Agar manusia tahu Allah itu maha mengetahui. Itulah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Mengenal Allah, mengetahui Allah sangat penting bagi kita. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk mengenal Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum atau kalau kita ya melihat atau searching di aplikasi mushaf, mungkin ada yang punya Quran Android, itu ada searching ayat. Coba antum searching fa'lamu annallaha atau wa'lamu annallaha, antum akan dapati banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah, perintah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya, di surat Al-Baqarah ayat 209 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha bijaksana. Kata-kata fa'lamu dalam bahasa Arab itu fi'il amr, kata perintah, yang artinya menunjukkan perintah. Di sini ada perintah untuk mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala aziz, Allah maha kuat. Hakim, Allah maha bijaksana. Di dalam surat Al-Ma'idah
Ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah untuk mengetahui bahwa Allah demikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 231, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perintah untuk mengetahui bahwa Allah demikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Ini perintah untuk mengetahui bahwa Allah demikian. Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ghafurun halim." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Di surat Al-Baqarah ayat 244, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha sami'un alim." Ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, ini seperti ini banyak ya dalam Al-Qur'an. Intinya ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kita untuk mengetahui tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Allah itu sangat penting bagi kita. Kalau tidak penting, untuk apa Allah perintahkan berulang-ulang? Makanya banyaklah belajar akidah, banyaklah belajar tauhid, karena di sana kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala dengan porsi yang sangat besar. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, salah satu tujuan utama para rasul diutus ke dunia ini adalah untuk mengenalkan manusia tentang siapa? Allah. Coba bayangkan kalau Allah tidak mengutus para nabi dan para rasul, apakah manusia bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar? Apa jawabannya? Tidak akan bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi, tidak mengutus para rasul, maka manusia tidak akan mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang gaib. Ada yang pernah melihat Allah? Gaib. Enggak kita lihat. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia gaib, tidak ada yang sama. Bahkan yang mirip dengan Allah pun tidak ada. Yang mirip dengan Allah tidak ada. Jadi Allah itu gaib, tidak ada yang sama. Yang mirip
yang mendekatinya tidak ada juga. Maka kalau manusia tidak mendapatkan pengetahuan tentang Allah dari para utusan Allah subhanahu wa ta'ala ini, manusia tidak akan bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika pengetahuan tentang Allah, ketika mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu tujuan utama diutusnya para rasul, itu menunjukkan pentingnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasul, nabi, mereka orang-orang yang mulia, bukan manusia biasa mereka. Orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tujuan utama mereka salah satunya adalah ini. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah mengatakan, inna da'watar rusul taduru ala thalathati umur. Dakwahnya para rasul itu berkisar di antara tiga tujuan. Tiga tujuan inilah yang menjadi tujuan utama dakwahnya para nabi dan para rasul. Yang pertama apa? Disebutkan oleh beliau, ta'rifur rabb al-mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tujuan utama diutusnya para rasul yang pertama, mengenalkan Rabb, mengenalkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi Rabb mereka, yang mereka panggil di dalam doa-doa mereka. Para nabi dan para rasul tersebut mengenalkan Allah ini kepada manusia dengan menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan itu yang menjadi tema kajian kita. Jangan-jangan kita salah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kedua apa? Al-aslu tsani, ma'rifatu tariqatil musilati ilaih. Mengenalkan kepada manusia bagaimana bisa mencapai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menuju Allah subhanahu wa ta'ala, apa jalannya? Wahiyya dhikruh wa syukruh wa ibadatuh. Jalan mengenal Allah, jalan menuju kepada Allah adalah dengan berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya. Makanya ini tidak boleh kita lakukan kecuali berdasarkan penjelasan para nabi dan para rasul. Bagaimana zikir yang benar? Harus ada dalilnya. Bagaimana bersyukur yang benar? Harus ada dalilnya. Bagaimana beribadah yang benar? Harus sesuai tuntunan. Ada dalilnya. Itu salah satu dari tujuan para rasul dan para nabi diutus kepada manusia. Apa yang ketiga? Beliau mengatakan al-aslu tsalits, ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamatihi minan na'im. Mengenalkan manusia kepada pahala apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka bisa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, dan apa yang akan mereka dapatkan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga tujuan utama para rasul diutus ke dunia.
mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan manusia bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan manusia apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan yang pertama, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Karena dengan mengenal Allah, kita akhirnya cinta kepada Allah. Dengan mengenal Allah, kita akhirnya takut kepada Allah. Kenapa dengan mengenal Allah kita menjadi cinta kepadanya? Ya, dalam pepatah bahasa Indonesia apa? Tak kenal maka tak keplak. Tak kenal maka tak sayang. Sebaliknya, kalau kenal berarti menjadikan kita sayang. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang lurus, sesuai dengan dalil-dalilnya, kita akan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu paling cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman paling cinta kepada Allah. Ini orang beriman yang sejati. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang kuat, yang lurus. Mereka paling cinta kepada Allah. Tidak ada yang lebih dicintai oleh mereka melebihi Allah Subhanahu wa taala. Derajat cinta yang pertama bagi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru yang lainnya. Baru yang lainnya. Itulah orang yang beriman yang sejati. Kenapa mereka itu paling cinta kepada Allah? Karena mereka benar-benar mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan mengenal Allah maka kita akan menjadi takut kepada Allah? Karena kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, akhirnya kita menjadi takut kepada Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah akan murka kepada kita ketika kita bermaksiat kepadanya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah murka, Allah bisa mengatur kita menjadi binasa. Kita menjadi takut karena pengenalan kita. Karena kita kenal Allah seperti ini. Kita kenal Allah bisa melihat apapun. Apapun gerak-gerik kita. Yang kita perlihatkan, yang kita samarkan, kita sembunyikan, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail. Kita bersama banyak orang, kita sedang sendirian, Allah mengetahui. Di siang hari dengan cahaya matahari yang sangat kuat, atau di malam hari dan di tempat yang sangat tersembunyi, gelap gulita, semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat yang seperti ini, kita kenal Allah seperti ini, kita akan menjadi takut. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Di neraka, siksaan yang paling ringan itu siksaannya siapa? Abu Talib.
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih di Sahih Bukhari, Abu Talib disiksa dengan bara api yang diletakkan di ujung kakinya. Tapi bara api tersebut bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksaan yang paling ringan. Dan tidak ada yang disiksa seperti ini kecuali Abu Talib. Dan subhanallah, disebutkan di dalam riwayat bahwa Abu Talib merasa dialah orang yang disiksa dengan siksa yang paling berat. Abu Talib merasa dialah yang disiksa dengan siksaan yang paling berat, padahal itu siksaan yang paling ringan. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Na'udzubillahi minzalik. Di surat Al-Hijr disebutkan, kabarkan kepada semua hambaku bahwa aku adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Kalau kita mengenal Allah seperti ini, maka kita akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta dan takut yang bersatu di dalam hati seorang hamba akan menggerakkan hati itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu pentingnya kita mengenal Allah. Kalau kita benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan yang lurus, yang benar, yang kuat, maka akhirnya, hasil akhirnya, kita akan semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita akan semangat dalam meninggalkan keburukan-keburukan. Dan itu sangat penting bagi kita. Kita semuanya pasti hafal ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Mengenal Allah mengantarkan kita kepada tujuan utama ini, sehingga mengenal Allah menjadi sangat penting bagi kita. Para jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyebutkan di antara salah satu manfaat kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, hati kita akan menjadi hidup dan bahagia. Kalau kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang baik, pengenalan yang lurus, pengenalan yang kuat, maka hati kita akan menjadi hidup dan hati kita akan menjadi bahagia. Beliau mengatakan, fa inna hayatal insan bihayati qalbihi wa ruhih. Ini kata Ibnu Qayyim ya rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya kehidupan seseorang itu tergantung pada kehidupan hatinya, pada kehidupan jiwanya. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirih wa mahabbatihi wa ibadihi wa ibadatihi wahdah wal inabati ilaih wat tama'ninati bidzikrihi wal unsi biqurbihi. Beliau mengatakan, hati seseorang tidak akan hidup kecuali dengan pengenalan kepada penciptanya. Beliau mengatakan, hati seseorang tidak akan bisa hidup kecuali ketika dia mengenal Rabbnya, mengenal penciptanya. Wa mahabbatihi,
kecuali ketika hati itu mencintai penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi wahdah, dan juga ketika hati itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabati ilaih, kembali kepada Allah, wa tama'ninati bidzikrih, tenang ketika mengingatnya, wal unsi biqurbih, dan merasa nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata-kata Ibnu Qayyim yang sangat indah ya. Intinya beliau mengatakan di antara yang menjadikan hati seseorang hidup adalah ketika dia bisa mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang ateis, maka hatinya tidak akan hidup. Hatinya bisa senang, tapi hanya sesaat. Dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab yang sama ya, Al-Jawabul Kafi, Masakinu Ahli Dunya. Ini beliau menukil dari perkataan sebagian ulama salaf. Masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha. Orang-orang yang kasihan di dunia, masakin diartikan kasihan ya, miskin, orang yang kasihan. Sampai sekarang di Saudi seringkali menggunakan kata miskin untuk mengungkapkan kata kasihan. Hadza miskin, maksudnya ini orang ini kasihan. Ibnu Qayyim di sini mengatakan masakinu ahli dunia, orang yang kasihan di dunia, kharaju minha, mereka keluar dari dunia, wa ma dhaqu atyaba ma fiha, tapi mereka belum merasakan sesuatu yang paling enak, sesuatu yang paling lezat, sesuatu yang paling nikmat di dunia. Qila lahu wa ma atyaba ma fiha, ketika ditanya, lalu apa yang paling nikmat dari dunia itu? Maka ulama ini mengatakan ma'rifatullahi azza wa jal. Yang paling nikmat di kehidupan dunia ini adalah mengenal Allah azza wa jal. Wa mahabbatuh, mencintai Allah azza wa jal. Wal unsu biqurbih, merasa nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wasyauqu ila liqa'ih, dan merasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Mengenal Allah menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar merasakan kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, marilah kita benar-benar memperhatikan sisi ini, sisi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pondasi yang paling inti dari agama kita. Jangan sampai kita remehkan, jangan sampai tidak kita perhatikan. Banyak ya orang-orang di zaman kita ini yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, mengaku salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala sehari 5 kali, tapi mereka sangat sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya bisa menyebutkan nama yang sedikit. Tapi kalau ditanya tentang siapa pemain bola di klub A, klub B, klub C, sangat banyak nama-nama yang muncul dari mulutnya. Lebih mengenal manusia-manusia itu
yang mungkin mereka tidak beragama Islam, tapi tentang Allah subhanahu wa ta'ala mereka malah tidak mengenalnya kecuali sangat sedikit. Maka keadaan-keadaan seperti ini harusnya kita koreksi, kita perbaiki. Mari kita belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pertanyaan yang sangat penting setelah ini adalah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar? Bagaimana caranya? Di sini ana menyebutkan tiga saja. Yang pertama, pelajarilah buku-buku tauhid yang ditulis oleh para ulama ahlus sunnah.

belajar buku-buku tauhid yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah. Belajarnya juga kepada para ulama Ahlus Sunnah. Buku-buku tauhid itulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita kenal Allah, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari buku-buku itu kita akhirnya tahu siapa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya, apa konsekuensinya. Begitu pula tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana memahaminya dengan benar? Ini buku-buku tentang tauhid. Dan di zaman kita ada banyak usaha dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan manusia dari bab ini. Kaum muslimin dijauhkan dari akidahnya. Kaum muslimin dijauhkan dari tauhidnya. Kaum muslimin banyak diarahkan kepada akhlak. Tapi maksud mereka mengarahkan kepada akhlak agar kaum muslimin tidak perhatian kepada akidah dan tauhidnya. Makanya jangan heran di zaman ini banyak orang-orang mengatakan yang masuk surga itu tidak harus kaum muslimin. Orang-orang di luar Islam bisa masuk surga asalkan apa? Hah? Akhlaknya baik. Ini mendewa-dewakan akhlak tidak? Yang penting akhlaknya baik, dia masuk surga. Yang pertama, ini jelas. Dia merendahkan akidah, merendahkan tauhid, kemudian menjunjung tinggi akhlak di kedudukan yang tidak dipantasi oleh akhlak itu. Dia berlebih-lebihan dalam menjunjung akhlak. Memang akhlak itu penting dalam Islam, tapi tidak seperti ini kedudukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang seperti ini sebenarnya belum faham tentang akhlak dengan pemahaman yang komprehensif, dengan pemahaman yang sempurna. Dia tidak tahu bahwa akhlak itu bukan hanya untuk manusia, tapi ada juga akhlak untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berakhlak itu bukan hanya kepada manusia. Akhlak juga wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di luar Islam, apakah mereka berakhlak kepada Allah? Jawabannya, tidak. Allah memerintahkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu, mereka membangkang. Apakah itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, apalagi perbuatan kekufuran, mereka dengan lantang melakukannya. Apakah itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Berarti orang-orang di luar Islam yang akhlaknya kepada manusia dikatakan baik, mereka akhlaknya sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih wajib mana? Antara berakhlak kepada Allah dengan berakhlak kepada makhluknya. Lebih wajib mana? Lebih wajib akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya wajib, iya. Tapi kalau misalnya ada keadaan-keadaan yang tidak ideal, maka akhlak kepada Allah lebih didahulukan.
Orang yang paling baik itu yang menjaga akhlaknya kepada manusia, juga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum muslimin yang akhlaknya baik. Kaum muslimin yang akhlaknya baik, mereka berakhlak kepada manusia, mereka juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kaum muslimin yang tidak baik akhlaknya kepada manusia, tapi dia masih menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Maka kita puji dia dalam akhlaknya kepada Allah, kita koreksi dia dalam akhlaknya kepada manusia. Ada orang yang ketiga, akhlaknya kepada manusia baik, tapi akhlaknya kepada Allah tidak baik, bahkan sangat tercela. Yaitu orang-orang di luar Islam yang akhlaknya kepada manusia baik. Kalau dibandingkan antara orang yang kedua dengan orang yang ketiga, maka mana yang lebih baik? Orang yang kedua, akhlaknya kepada Allah tetap dijaga, tapi dia punya kekurangan akhlaknya kepada manusia yang lain. Kenapa demikian? Kenapa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih dijaga? Kenapa lebih wajib? Jawabannya, karena kebaikan Allah jauh lebih banyak daripada kebaikan manusia. Apakah bisa dibandingkan kebaikan manusia dengan kebaikan Allah kepada kita? Gak bisa dibandingkan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan semua nikmat yang kita rasakan ketika hidup di dunia ini. Apapun nikmat yang bisa antum sebutkan, yang pernah antum merasakan, semuanya dari Allah. Bahkan nikmat yang diberikan oleh manusia lewat tangan dia, itu sebenarnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah zat yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk didahulukan di dalam bab akhlak kita kepadanya? Sangat layak. Antum, kalau misalnya punya orang tua yang sangat baik, orang tua yang sangat luar biasa di mata antum kebaikannya, kemudian dia memerintahkan antum untuk ke pasar membelikan sesuatu. Di tengah jalan antum bertemu dengan teman akrab. Teman akrab antum ingin mengajak antum untuk bermain. Tapi konsekuensinya kalau antum main, antum enggak membelikan sesuatu untuk orang tua. Mana yang antum dahulukan? Enggak bisa digabung. Ini pilihannya enggak bisa digabung. Mana yang dipilih? Orang tua. Orang tua kebaikannya kepada antum sangat luar biasa. Sedangkan teman akrab ini tidak terlalu. Kalau dibandingkan dengan kebaikan orang tua. Ini antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan sang Khalik, sang pencipta? Makanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih didahulukan daripada akhlak kepada manusia. Kalau bisa digabungkan, maka itulah yang paling bagus, itulah yang paling ideal. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, buku-buku tauhid, buku-buku akidah yang bagus diantaranya untuk orang-orang yang masih awam ya, masih mendasar banget ya, ada kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul. Ini sangat dasar sekali, sangat mendasar sekali. Kitab akidah yang sangat mendasar sekali. Di situ dijelaskan tentang apa yang menjadi kewajiban manusia, dengan apa manusia bisa mengenal Rabb-nya, kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia disebutkan di sana.
Ada juga kitab tauhid. Ini dua-duanya kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Ada juga kitab Tajridut Tauhid. Ini karangannya Al-Maqrizi. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ada juga kitab Lum'atul I'tiqad. Ini kitabnya Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah. Ada kitab juga Ma'arijul Qabul, Syarah Sulamil Wusul. Ya, ini kitabnya ulama kontemporer, ya, beliau sudah wafat, Al-Hafidh Al-Hakami, Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Intinya kitab-kitab yang menjelaskan tentang tauhid ini mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Yang kedua, langkah yang kedua agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang lurus adalah belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus dari para ulama Ahlus Sunnah. Baik secara langsung ataupun melalui buku-bukunya atau rekamannya. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah secara khusus dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Anda mengatakan dari para ulama Ahlus Sunnah? Ya, agar pemahaman kita lurus sebagaimana pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Kalau kita belajar akidah ke pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kita akan menyimpang. Kita ingin akidah yang lurus, tauhid yang lurus. Makanya kita belajarnya harus kepada para ulama Ahlus Sunnah yang akidah dan tauhidnya lurus. Jadi di sana para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada kitab-kitab yang khusus ditulis untuk menjelaskan tentang nama-nama Allah. Khusus ditulis untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting bagi kita. Akhirnya kita tahu apa saja atau siapa saja nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari nama-nama itu? Apa maknanya? Apa konsekuensi dari sifat itu? Ini sangat penting. Dan ini akan menjadikan kita sangat terpengaruh. Pengaruhnya sangat besar, ya, dalam jiwa kita. Termasuk di antara kitab yang ditulis dalam bab ini, kitabnya Syekh Abdul Razak Hafizahullah, Fiqhul Asma'il Husna. Ada kitab, ya, judulnya

Nama ini apa disebutkan? Pengaruhnya dalam kehidupan kita apa disebutkan oleh beliau di situ? Kitab sangat bagus, ya, sangat rapi. Kemudian sebelum menyebutkan nama-nama itu, beliau juga menyebutkan kaedah-kaedah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab yang sangat bagus, ya. Ana beberapa kali menyampaikan, ya, kajian tentang kitab ini, dan ana melihat isinya sangat bagus dan juga pengaruhnya terhadap jiwa kita juga sangat sangat bagus. Ada juga kitab Sifatullah Azza wa Jal Al-Waridah fil Kitab wa Sunnah. Sifatullah Azza wa Jal Al-Waridah fil Kitab wa Sunnah. Ini juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini disebutkan sifat, kemudian dalilnya, kemudian maknanya. Ini juga sangat sangat bagus. Kemudian yang ketiga dari cara, ya. Jadi bagaimana mengenal Allah dengan benar, ada tiga cara. Yang pertama tadi apa? Belajar, mempelajari kitab-kitab tauhid, ya, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, belajar kitab-kitab yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, belajar tentang kaedah-kaedah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Pelajari kaedah-kaedah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga harus dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar pemahaman kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi benar dan lurus. Di sini ada kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada juga kitab yang bagus, Al-Qawa'idul Muthla, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Ini biasanya menjadi rujukan utama, ya, di zaman kita. Al-Qawa'idul Muthla. Kitabnya kecil, ringkas, dan ringan untuk dibaca. Kemudian ada juga kitabnya Syekh Saleh Sindi. Beliau pernah datang ke Indonesia. Qawa'idu Ahli Sunnati fil Asma'i was Sifat. Qawa'idu Ahli Sunnati fil Asma'i was Sifat. Ini sebenarnya kitab yang ditulis dari ceramah beliau, ya, kajian. Beliau menyampaikan kajian, ada yang menulisnya. Ada di internet, ya. Qawa'idu Ahli Sunnah fil Asma'i Wasifat. Ya, ini tiga cara bagaimana kita bisa mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu kita benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi disinggung masalah mempelajari kaedah. Mempelajari kaedah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sangat penting, dan manfaatnya juga sangat besar bagi kita. Makanya jangan sampai kita kesampingkan masalah ini. Jangan hanya belajar kitab tauhid kemudian selesai, atau belajar tentang Asma'ul Husna dan selesai. Tapi belajarlah kaedah-kaedah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena dengan kaedah-kaedah ini, akhirnya kita bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan

baik dan lebih ringkas. Satu kaidah bisa mencakup banyak sifat. Satu kaidah bisa mencakup banyak sifat. Dan dengan kaidah-kaidah ini seringkali kita bisa menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Saya contohkan ya, misalnya. Di sini ana akan sampaikan 7 kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Antum akan dari gambaran ini kita akan tahu ya bagaimana pentingnya mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Misalnya yang pertama, nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Nama dan sifat Allah itu bersifat tauqifi. Ini kaidah ya. Tauqifi itu apa Ustaz? Tauqifi itu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada nama Allah tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka kita tidak boleh meyakini bahwa nama itu nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya juga demikian, bukan sebaliknya ya. Dalam masalah sifat juga demikian. Sifat yang kita katakan itu sifat Allah harus ada dalilnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang menyebutkan sifat Allah demikian, ternyata kita cari dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, maka kita bisa katakan sifat itu tidak bisa kita katakan sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena nama dan sifat Allah itu sifatnya apa? Tauqifi. Jadi tidak boleh kita menetapkan nama Allah dengan akal kita. Akal itu bukan nas, bukan dalil nakli. Kalau kita menetapkannya dengan akal, berarti nama dan sifat Allah itu bukan tauqifi lagi, jadinya ijtihadina. Yang benar, nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil kaidah yang kedua misalnya ya, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Nama dan sifat Allah tidak terbatas. Ini kaidah. Jadi tidak boleh kita mengatakan nama Allah itu terbatas 99. Nama dan sifat Allah terbatas 99. Ini kesalahan. Dan itu yang banyak difahami oleh orang-orang awam. Padahal itu tidak benar ya. Antum kalau pegang Al-Quran, kemudian antum kumpulkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Al-Quran dan sifat-sifat, itu lebih dari 99. Nama-namanya memang kurang dari 99 yang ada dalam Al-Quran saja ya, tapi kalau ditambah dengan sifat-sifatnya lebih dari 99. Kemudian antum kalau kumpulkan nama-nama dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, nama-nama Allah jelas lebih dari 99. Makanya dalam kaidah disebutkan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah. Tidak terbatas ya. Dan dalil dari kaidah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang doa beliau, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak as'aluka bikulli ismin huwa lak. Artinya aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, dengan semua nama yang engkau miliki.
As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama tersebut engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibik, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu engkau simpan di ilmu gaibmu. Jadi hanya engkau yang tahu. Hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu engkau simpan sendiri untuk dirimu di ilmu gaibmu. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui oleh seorang makhluk pun. Ini menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Batasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya 99 nama itu bukan semua nama Allah. Iya, itu nama-nama Allah, tapi itu bukan semua nama Allah. Setelah ada hadis, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama, barang siapa yang bisa mengihsaknya maka dia akan masuk surga. Ihsa diartikan oleh sebagian ulama menghafal, memahami dan mempraktekkannya. Itulah ihsa yang ada dalam hadis ini. Hadis ini bagaimana Ustaz? Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah punya 99 nama saja? Jawabannya tidak. Hadis itu hanya menyebutkan bahwa Allah punya 99 nama yang spesial, yang apabila seseorang mengihsaknya maka dia akan masuk surga. Itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 nama. Kalau ada, ya ini bisa dianalogikan dengan perkataan kita. Kalau ada orang mengatakan, saya punya uang 1 juta yang saya persiapkan untuk hadiah di kajian ini. Tapi ini bukan saya ya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, apakah itu menunjukkan bahwa uangnya hanya 1 juta? Jawabannya, tidak. Dia punya uang 1 juta yang dia sediakan untuk hadiah di kajian ini. Itu maksud dari perkataannya. Sama, hadisnya juga demikian. Allah punya 99 nama yang barang siapa mengihsaknya maka dia masuk surga. Jadi 99 nama itu nama-nama yang spesial, ada keutamaan khusus ini. Itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 saja. Ya, ini kaidah yang kedua, ya. Ini penting seperti ini. Agar kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha mulia, maha agung, sehingga nama-namanya pun tidak terbatas. Ketika sesuatu punya nama banyak, itu menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungannya. Semakin banyak, semakin agung, semakin mulia. Ketika nama Allah tidak terbatas, menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Kaidah yang ketiga misalnya, semua sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Ini kaidah. Semua sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Jadi kalau ada disebutkan sifat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa difahami ada sisi kekurangan, maka kita harus hilangkan sisi kekurangan ini. Saya ulangi ya,
Kaidahnya tadi apa? Semua sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah sifat, tapi ada sisi kekurangan di situ, maka sisi kekurangannya harus dihilangkan. Karena kita berbicara tentang siapa? Allah yang maha sempurna. Allah yang maha sempurna. Maka semua sifat harus dihilangkan dari kekurangan. Semua sifat Allah harus dihilangkan dari sisi kekurangannya. Contohnya ya misalnya, disebutkan Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sisi kekurangannya di mana? Sisi kekurangannya bisa jadi orang yang kuat itu semena-mena. Orang yang kuat bisa semena-mena. Seperti di tengah-tengah manusia. Orang yang semena-mena itu biasanya siapa? Orang yang kuat badannya, kuat kedudukannya, ya. Bahkan yang berkaitan, ada kaitannya dengan orang-orang yang kuat pun kadang-kadang semena-mena juga. Ya. Backingan pusat, ya. Dulu ada kata-kata itu banyak, ya. Backingannya pusat. Dia orang lemah tapi punya backingan yang kuat. Akhirnya seringkali semena-mena. Di manusia kekuatan itu bisa mendatangkan sisi kurang ini, semena-mena. Makanya termasuk di antara sebab orang itu zalim, karena dia mengira tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ayahsabu allam yaqdirahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang bisa mengalahkan dia? Apakah dia mengira tidak ada yang bisa mengalahkan dia sama sekali? Ini biasanya sebab orang melakukan kezaliman. Di Allah sisi ini harus kita hilangkan. Allah itu maha kuat, tapi Allah adil. Allah itu maha kuat, Allah tidak menzalimi. Dikatakan misalnya Allah itu tadi syadid al-iqab wa anna adzabi huwal adzabul alim. Allah itu siksanya pedih. Ini mungkin ada yang memahami, oh, sisi zalim ini. Siksanya pedih, bisa jadi dia zalim. Maka sisi ini harus kita hilangkan. Allah siksanya pedih, tapi Allah tidak menzalimi, tapi Allah maha adil. Karena semua sifat Allah itu sempurna. Tidak boleh ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, dikatakan Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Biasanya kalau di makhluk, kebijaksanaan itu dekat dengan kelemahan. Kebijaksanaan itu dekat dengan ketidakmampuan. Dia tidak mampu membalas, akhirnya mengambil sikap bijaksana. Padahal karena tidak mampu melakukan yang selain itu. Biasanya orang semakin tua, semakin bijaksana. Kenapa? Karena tenaganya semakin lemah. Ya, di samping pengetahuannya semakin bertambah, ya. Tapi ada sisi itu. Maka sisi ini harus kita hilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha bijaksana, tapi Allah maha mengetahui, Allah maha kuat, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sisi kurang yang seperti ini harus kita hilangkan. Contoh lagi misalnya, Allah itu maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Ini kalau di makhluk, dia memaafkan karena tidak mampu membalas. Ada sisi kelemahan. Ya, kebiasaannya seperti itu, ya. Ada makhluk yang kuat, dia memaafkan, ada. Tapi banyak orang yang memaafkan karena
kelemahan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah maha kuat, Allah juga maha pemaaf. Baik, yang berikutnya, contoh lagi. Dalam menetapkan sifat, kita harus menjauhkan diri dari penyakit takyif, tamthil, ta'til, dan tahrif. Ini ada empat penyakit. Ketika kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maka jauhkan diri kita dari empat penyakitnya. Nanti ada berkembang lima penyakit, tapi ini Anda sebutkan empat dulu. Ya mungkin ini sebagai pemicu ya, agar antum punya semangat untuk belajar bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penyakit namanya penyakit takyif. Takyif itu membagaimanakan sifat Allah, menanyakan tentang bagaimananya, mereka-reka hakikat sifat Allah dengan pemahaman kita. Misalnya dikatakan Allah maha melihat, ya penglihatan Allah itu bagaimana ya? Ini membagaimanakan sifat Allah. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya dua tangan, dua tangannya Allah itu bagaimana ya? Itu membagaimanakan sifat Allah. Ini tidak boleh dalam sifat Allah. Ini tidak boleh ketika kita menjelaskan tentang sifat Allah. Allah dikatakan di dalam hadis yang sahih, turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana ya turunnya Allah ke dunia ini? Pertanyaan ini haram. Tidak boleh dalam bab asma' dan sifat. Karena kalau pertanyaan ini dibuka, maka akal kita tidak bisa menjawabnya. Akal kita tidak bisa menjawabnya. Karena Allah itu gaib. Tidak ada yang sama dengan Allah. Bahkan yang mirip dengan Allah pun tidak ada. Tidak ada yang sama. Yang mirip, yang dekat saja tidak ada. Dan akal kita, akal yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka tidak boleh kita masuk dari pintu ini. Ini namanya takyif, penyakit ini. Harus kita hilangkan. Al-Quran mengatakan apa, sudah terima. Fahami itu, tapi jangan dibagaimanakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata-katanya seperti itu. Fahami bahwa Allah punya dua tangan. Bagaimana tangannya Allah? Kita harus berhenti. Gak boleh kita gitu. Akal kita tidak mampu untuk mereka-reka hakikat kedua tangan Allah itu. Ini harus kita pahami. Dalam semua sifat seperti ini, dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Arsy itu dalam bahasa Arab artinya apa? Singgasana. Allah berada di atas singgasananya. Jangan bagaimanakan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jangan mengatakan bagaimana ya keberadaan Allah di atas arsy ini. Ini penyakit, tidak boleh. Dalam pembahasan nama dan sifat Allah, ini pertanyaan yang haram. Wal kaifu majhul. Tentang bagaimana itu tidak diketahui. Karena Allah itu gaib dan tidak ada yang sama ataupun mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama tidak ada kabar tentang bagaimananya, kita tidak boleh membagaimanakan. Penyakit yang kedua adalah tamsil. Tamsil
artinya menyamakan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tidak boleh ini. Walaupun redaksinya sama, kita harus yakini hakikatnya berbeda. Redaksinya sami sama-sama sami, basir sama-sama basir, tapi ini menjadi sifat Allah, ini menjadi sifat manusia, maka kita harus bedakan. Sami'nya Allah tidak sama dengan sami'nya manusia, basirnya Allah tidak sama dengan basirnya manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Dan Dia Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata-katanya wa huwa as-sami'ul basir. Dan di dalam surat Al-Insan disebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia sami'an basira. Pendengarannya kuat, penglihatannya juga kuat. Kata-katanya sama, sami' dengan sami', basir dengan basir. Tapi itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ini ada pada manusia. Maka kita harus yakini perbedaannya. Tidak boleh kita menyamakan. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, walaupun redaksi atau penyebutannya dengan kata-kata yang sama. Kenapa? Karena sifat itu sangat bergantung dengan yang disifati. Saya ulangi, makna sebuah sifat itu sangat bergantung dengan yang disifati. Antum kalau mendengar gajah itu kuat, antum akan membayangkan kekuatan gajah yang lebih dari manusia. Benar tidak? Tapi kalau antum mendengar semut itu kuat, maka antum akan membayangkan kekuatan yang lemah, jauh lebih lemah daripada kekuatan manusia. Kuatnya sama enggak penyebutannya? Sama. Gajah kuat dengan semut kuat, sama-sama kuat, persis kata-katanya. Tapi karena melekat pada sesuatu yang berbeda, maka hakikat kekuatannya menjadi berbeda. Sama dengan sifat Allah dan sifat makhluk. Ketika disebutkan bahwa ada manusia yang kuat, ada qawi, ini orang kuat sekali, kemudian dikatakan Allah qawi, Allah itu kuat sekali, maka hakikat kekuatannya sangat berbeda sekali. Semua sifat Allah seperti itu. Karena melekat pada sesuatu yang berbeda, maka hakikatnya menjadi berbeda. Ini yang kedua ya, tamsil. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini penyakit dalam menetapkan nama dan sifat Allah, harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, ta'til. Ta'til itu menafikan, menghilangkan. Allah mengatakan bahwa Dia itu Maha mendengar, Dia mengatakan Allah tidak mendengar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran punya dua tangan, Dia mengatakan enggak, Allah enggak punya dua tangan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya, Dia mengatakan enggak, Allah enggak berada di atas arsy, tapi di mana-mana. Atau berada di tempat, atau berada, gimana bahasanya? Tidak berada di dalam alam, tidak berada di luar alam, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di kiri, tidak berada di kanan, ya. Pokoknya tidak semuanya. Ya, seakan-akan Allah sama dengan sesuatu yang tidak ada. Ini ta'til ya. Ta'til seperti itu. Jadi Allah tetapkan sifatnya dalam kitab atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan nabinya, tapi Dia
menafikannya. Alasan menafikan macam-macam. Alasannya ada yang tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah. Karena kalau kita menetapkan sifat ini, maka Allah jadinya sama dengan makhluknya. Makanya kita harus mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluknya. Konsekuensinya sifat ini harus kita hilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-katanya kayaknya bagus gitu. Padahal itu dibangun di atas kesalahpahaman. Kata-kata dia bahwa kalau Allah punya sifat ini, maka dia akan sama dengan makhluknya, ini salah besar. Karena tadi sifat yang melekat pada sesuatu itu hakikatnya akan bergantung dengan keadaan sesuatu itu. Ketika melekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi akan sangat berbeda dengan sifat yang sama yang melekat pada makhluknya. Baik, ini ta'til ya. Yang terakhir, tahrif. Tahrif artinya adalah mengubah. Mengubah sifat. Atau mengubah nama juga bisa. Yang harusnya artinya berada di atas arsy, dia ubah artinya menjadi menguasai arsy. Ini tahrif dalam makna. Ada juga tahrif dalam redaksi. Tahrif dalam redaksi. Harusnya wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha Musa tahlim. Taklim. Asalnya wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha Musa taklim. Yang di dalam Al-Qur'an wa kallamallahu, Allah yang mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Karena mereka mengatakan kalau seperti ini nanti berarti Allah punya suara, berarti nanti Allah butuh kepada pendengaran Nabi Musa dan seterusnya, berarti Allah sama dengan makhluknya. Akhirnya dia mengatakan, enggak, sebenarnya itu wa kallamallaha Musa. Jadi Nabi Musa yang mengajak bicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tahrif dalam redaksi. Walaupun yang diubah hanya harokatnya saja, tapi perubahan itu benar-benar mengubah makna ayat tersebut. Empat penyakit ini harus benar-benar kita hindari ketika berbicara dalam atau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inti dari pembahasan yang poin ini, kita harus benar-benar memahami kaedah-kaedah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, agar ketika kita mendengar nama Allah, mendengar sifat Allah, kita benar-benar bisa memahaminya dengan pemahaman yang lurus. Poin yang berikutnya, mengapa banyak orang salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah? Jangan-jangan kita salah dalam memahami, dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa banyak orang salah dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa sebab. Saya menyebutkan sebab yang paling inti saja. Di sini saya akan menyebutkan tiga. Yang pertama, karena banyak dari kaum muslimin belajar dari sumber yang salah, dari sumber yang menyimpang. Banyak dari kaum muslimin yang belajar dari sumber yang menyimpang. Sumber ini bisa orang, bisa juga buku. Karena sumbernya salah, maka hasilnya salah. Ilmu yang dia dapat menjadi salah, sehingga dia salah dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya belajar dari orang yang pemahamannya Mu'tazilah, maka pemahaman dia tentang nama dan sifat Allah akan sesuai pemahaman Mu'tazilah.
Ada yang belajar dari kelompok Jahmiyah tentang nama dan sifat Allah, maka dia akan seperti itu. Ya, orang Jahmiyah itu luar biasa. Jahmiyah itu yang paling ekstrim, mengatakan bahwa Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat sama sekali. Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat sama sekali. Alasan mereka apa? Karena kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kan makhluk punya nama, kan makhluk punya sifat. Kalau Allah punya nama dan punya sifat, nanti sama dengan makhluknya. Sama dengannya, Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini penyimpangan ya dari mereka. Yang kedua, belajar sendiri tanpa bimbingan ulama ahlus sunnah. Kalau tadi dibimbing oleh ulama yang salah, kalau ini belajar sendiri, otodidak, ngambil buku ya, kemudian memahaminya dengan pemahaman sendiri. Ini sumber kesesatan. Salah satu sumber kesesatan ini, belajar tanpa bimbingan para ulama. Orang yang merasa pintar, jenius, merasa cukup dengan akalnya, dengan pemahamannya, belajar sendiri, akhirnya banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari dia. Kemudian yang ketiga, mendahulukan logika daripada dalil nas. Ini banyak juga kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, karena lebih mendahulukan logika daripada dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, poin dampak negatif dari kesalahan mengenal Allah Subhanahu. Di antara dampak negatif dari keadaan salah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, akan mengantarkan seseorang ke dalam tindakan menafikan nama dan sifat Allah. Ini dampak yang sangat berbahaya, karena salah mengenal Allah akhirnya banyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dia hilangkan. Dia menolak dalil-dalil yang menunjukkan nama dan sifat tersebut. Dampak yang lain diantaranya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini juga banyak yang terjatuh di dalamnya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Bahkan dikatakan, kullu mu'attilin mumatsil. Setiap orang yang menafikan nama dan sifat Allah, dia itu asalnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Setiap orang yang menafikan nama dan sifat Allah, asalnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Contohnya ya, misalnya ada orang yang menafikan Allah punya tangan, menafikan Allah punya tangan. Disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah punya tangan. Kemudian orang ini mengatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Ini menafikan tangan dari Allah. Kenapa dia seperti itu? Karena asalnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Asalnya dia berpikiran bahwa kalau Allah punya tangan, maka tangannya akan sama dengan tangan makhluknya. Kalau tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, maka berarti Allah sama dengan makhluknya. Berarti harus dihilangkan sifat itu. Jadi untuk mencapai pada penafian, dia harus menyamakan dulu. Kalau tidak menyamakan, maka harusnya tidak menafikan. Ahlus sunnah kan seperti itu. Ahlus sunnah mengatakan Allah punya tangan, disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Makanya tidak masalah menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang menjelaskannya di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, orang yang salah mengenal Allah akhirnya kurang mengagungkan Allah.
kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.